0: Hey, Desan Di, oh, why Sulu, my jam kita pukul 8.04 minit pagi. Ya, selamat pagi, Neil.
1: So, pagi, muka Sam, muka semua, ngagai peninga. Ya. Dua pagi, why kita ke Sarito.
0: Selamat, Pak. Selamat datang hari Selangor.
1: Selangor, jauh, ne?
0: Hari Selangau, ne, Neil? Ke pagi tau. Kini ke Hasai, Neil?
1: Hasai, Hasai ke ditusuk bayar.
0: Apa, ne? Benar, ne? Seminggu, dian...
1: Ya. Benar seminggu dia ngau pedih sikit baca lai Sam.
0: Oh ya meh. Tan jalan itu cukup mana ya Neil. Bisi berapa jam ke Selangor hari kucing?
1: Laban mayuh ngetu Sam.
0: Aman. Bapak
1: diri kada.
0: Nanti diterus ke pelawak ku bisi dalam 6 jam kenya apa ya, aku
1: ni. Ya, direct dalam 6 jam lah. Nanti dah lama ngetu. Laban mayuh. Mayuh no ngetu, mayuh no sangkai.
0: Ya.
1: Nyat meh di. Lama tadi ngujung ke pejalan ni tadi nyo malam. Lupa ya. Datai.
0: Bukada katain ada itu perumbaan ni ni.
1: Bisa ke?
0: Okey, datai baru. Buat 2 pagi wai. Ke pagi tu tua, mai topik. Nama topik tua pagi tu, Neil.
1: Okey, topik kita pagi tu. Ni jumpa lagi ba kita ngurang ke pemarah tubuh. Ia nyari sukut nyaga pemakai. Tau ke sesayas.
0: Sesayas. Aku nemu nuan siku ari orang ke nyaga pemarah tubuh, Neil.
1: Ya.
0: Nanti nuan berkini ke cara nuan, Neil. Tuan lebih lagi ke sesayas ke tau ke nuan. Wan nyaga pemakai ni
1: Ku lebih lagi nanti di nanya lebih lagi nyaga pemakai Sam nyaga pemakai kira ke dalam 60% nyaga pemakai 40% sesayas.
0: Sesayas.
1: Laban sesayas tu ya berguna ke awak Sam. Laban kita bisi anak kita bisi gawa.
0: Kita gawa.
1: Kita gawa safe deh. Nak temu kemayan kita itu tadi oleh sesayas oleh juga yang oleh brisk walknya tadi. Dekat ngiga jam ke betul-betul amat oleh kita ngelimpang ke diri sesayas
0: outdoor tadi ni
1: outdoor aku rindu gi sesayas outdoor lah maka juga yang brisk walk nya tadi nya aku 60% nyaga pemakai dan ngirup teh manis kurang makan tadi ke rumah lalu 40% yang tadi aku nguji sesayas jadi Sam
0: aku pan kurang lebih nil ni lapan nanti kita berarti kan nanti aku macam nil ni ngurang ke pemakai tu ya nama tu besar ya gay yang pu kini katanya mayu lagi efek yang agak kita ke kurus tadi terkurang ke pemerata tubuh hari kita ke sesayas basic kan Neil menyikun wanti bisi awak kadang dia tahu tadi kak sesayas dari hujan kalau main ne lalu sesayas di rumah aja kan
1: sesayas matanya
0: amat sesayas ni
1: amat sesayas
0: tebah kalau gua zumba tebah kalau gua zumba ni tiap hari Zumba by YouTube nya kan ya. Tau ke
1: kembali ke saya semua duit.
0: Nah. Apa amat ni? Nama tu pemakai kurang-kurang kan Neil. Kak mana awak tu makai Neil? Tang jaga-jaga nama tu nyaga pemakai. Nama ngai ke nama besai perut tadi. Lapan aku nanti ku macam mega Neil ni. 80% orang kedekat kurus tadi hari pemakai.
1: Hari pemakai.
0: Pemakai.
1: Patut dijaga lah.
0: Patut dijaga. Udahnya baru sesayas dalam 20% nyari ke dibaca aku nya. Bisik ke menyikunuan tadi 60%, bisik ke 40% sesayas. Nitih ke siko-siko ne.
1: Tapi bisik ke tubuh orang tu Sam, tadi apa ya tadi minit je terdempak ya. Lalu kembali tubuh.
0: Nyak kak nyadi ne.
1: Kak nyadi, nyak isi orang kak nyadi. Mimik-mimik makai ke besai. Mimik-mimik makai teman lalu nambah sekitar 2 kilo. Tang anti baku semnya memang lebih bak tubuh aku kemian tu. Maka tubuh aku kai bangsa metabolism ke bukannya.
0: Ya.
1: Makai mayuh lubah niki.
0: Lubah niki
1: ya niki tan lubah. Ti makai mayuh atau ke makai teh manis ke aku tu.
0: Ya.
1: Hanya memang lebih bak aku ya ke nyaga pengerai ngam buka nyaga pemerat tubuh lah
0: ya menyikunuan sistem metabolism kita nak sama Daniel ya ke makain tadi mayuh pulai kisi
1: ya
0: habis ke orang tadi ya makain tadi ya pansut baru ke bakanya
1: anda tu dekat ba pemerat tubuh lah
0: ya nak sama deh sistem tubuh siku-siku menya tadi Daniel okey Okey, udah tahu lagi tu macam komen peninggal kita ini. Ini ke jampat lagi bak sidak ya ke ngurang ke pemerat tubuh atau ke kurus no, kita yang tadi ini. Sidak ya nyaga pemakai atau ke sidak ya sesai.
1: Nanti ke komen kita bak Facebook YFM Iban.
0: Ya, okey. Atau Shane Iban ngai berumban.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, Iva Vincent, pagi tau. Pagi yang sedawai ko ya. Nanti ya, aku ngaku ko DJ. No, mes sedawai ko ya. Sige ngai jawab telefon aku tau sinar ni.
2: Oh, kelebih lagi nanti menung nanggam pengerindu.
1: Ya.
2: Nama senyum-senyum, cucu-cucum. Ya. Yang tadi, pengerindu baru berbungai banyak. Nanti ya lama dah berbungai. Nada ya cucu ngapa?
1: Nanggar ke periwa kan. Bukan nanggam perindu. Periwa, anak ada tanggar. Tajak penanggah pengerindau
2: tidak di tanggar periuk tanggar deh.

0: Mana nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
1: Okey, 2 pagi Y. Udah mayuh ke komen peningan ni, Neil?
2: Bisik 20 lebih komen dah. Dan
1: oh, tajak. Tajak pun lawan ke post topik kita ke pagi tu. Okey, Neil.
2: Hari Alistair Juwin ke Trubato, Sam. Hari kucing, sesaya serta kat juga. Lalu mayuh lagi ke nyirup air kosong. Awak ke perut nak berasai lapar.
1: Sesaya lah.
2: Dua-dua lah.
1: Balan lah.
2: Balan. 20 agak. 50-50.
1: Okey. Rika Esli tau ke pagi tu. Ba rundiang ya kuya. Nyaga pemakai ngau sesais dua-dua itiknya. Sama berguna kuya ni. Tang tik kita dekat ngurang ke pemeratu buah. Pemakai meh ke pemadu berguna. Besar ya ke yang pu efek meh ku ya. Nanti kita selalu makai pemakai kemayah gula, minyak, ngau lemak. Tajak kita sesaya setiap hari pan pemerat tubuh kita rusak ke nurun ku ya. Hanya ke buah kita maka milih bangsa pemakai maka ku ya Neil. Sayur, protein, buah, kurang ke pemakai ke pemanis ngau berlemak. Lalu sesaya semoga tahu ditinggal ke kuya laban ya nulung ngakak tubuh kita kuat kuya. Oh panjang yang pu komen tu pelapa aku Rika Esli tu siku orang ke nyaga pemerat tubuh atau kenyaga tubuh pelapa aku Neil. Mayuh yang pu penemu tu panjai.
2: Danya tadi kelipa hari ke tua kemada selesai sekarang mega nyaga pemakai siti hari ia ke mega nya tadi mantu kita oleh ngurang ke pemerat tubuh ianya hari kita ke nyaga jam kita tindua Sam
1: tindua
2: jam kita tindua tau ke mega lifestyle kita lah. Lifestyle kita kaya penghidup kita nanti kita nya makai lawan nya ngujung ke namanya tadi pemberat tubuh kita nya nya nikai ya
1: nikai rusak harga nurun meh tajapan mayuh orang ke dia tau bisi penanggul ke ninduak ke diri tubuh Neil.
2: Sama Sam aku kan aku ya. Bekenya pedias ke tinduak
1: yang kau aku mpu nya kadang tadi bisik ke kadang nyu angka tengah malam nyu pergi ke kota utai ke tenyak nyak meh Neil. Ukai ge utai berat-berat tadi ke utai ke
2: gak kasam
1: nya kelalu beratnya ni kelalu nya ni
2: kam
1: ge utai ke pansu nya kelalu nya ni
2: yang malam
1: jauh kelalu ya dah.
2: Nama dah ngikat
1: tahun ni buahnya ke pemerah tubuh nama saya pekerja. Ngikat bakal utai ke roti pawon bread kenyak lah Neil. Tahu ke telur kini telur rebus deh.
2: Mi segera pengujungnya
1: meh mi nemu aku ni lulih aku ngontrol diri deh. Pakai mi ku kita nyak meh tadi. Nemu ke roti utai ke mana terkena tu ni.
2: Okey, hari anak kita tu Sam. So pagi guys doa aku ya. Banyak tusah ke nurun ke merat tubuh. Sesaya sepandau liah gak. Nanti nak nyaga pemakai aku ya. Laban nyawa nak uliah di tagang semua utai kempak magang nyentuk ke jago tu empat mak ya. Dan tinduk tinduah ngai ge makan ko ya geli.
1: Ne.
2: Bayar kau yang makan.
1: Jago ka?
2: Au.
1: Pu ngai nak ngene.
2: Tinduah ngai makan geli.
1: Tinduah ngai.
2: Tinduah
1: ngai ne. Au jago ka? Au.
2: Jago ka.
1: Au nan mo mo kene ngau nya ne ni. Okey, Yen Will ke pagi tu dua-duanya berguna ko ya Neil. Ka workout ngau nyaga pemakai denya tang ba ya ko ya nade masa ya kadang sesaya ko ya nyaga pemakai aja meh ko ya kena yang ngurang ke pemerat tubuh kad sugar tau ke kurang ambil gula nya tadi naik buah lama meh ko ya sebulan sigi bisi ubah ya ko ya insur ya perut pan ndak besar ko ya puncit ko ya ditode adahnya kurang ke pemayuh asik maya kita makai portion mah kena antara nil. Nanti biasa nuang ambil sesendua tau kurang guys setengah sendua. Udahnya lebih ke sayur meh pemakai kita nya tadi. Nanti dua pinggai. Nanti kita baru ke bepun nih nil. Ya nak uli halu tanya ya. Ekstrim halu nak uli halu
2: slow-slow.
1: Nanti nuang lama tu sepinggai setengah. Saya orang kuat makai sepinggai setengah. Kurang ke ngagai sepinggai. Hari sepinggai kurang ke ngagai setengah pinggai.
2: Ya. Asiknya.
1: Ya, aku dah nguji ni. Laban aku orang ke pemakai. Nama tu nak nyerentua nanti asik nak mayuah lagi. Kurang ke aku asik. Mayuah ke aku empat lawak tadi. Baka ikan goreng tadi nak. Empat di mayuah lagi dalam dui kau kini ni tiah ke pemesai ikan. Ya,
2: lawaknya mayuah lagi empat.
1: Mayuah. Dan sayur break dia mayuah. Kenyang pada dah nyat ni. Lepas sebenarnya tu bisa nguji kenyak. Ya nak nentu. Nak
2: nyentua.
1: Nak nyentua. Agi ke
2: Igasi. Ya, aku berkedip macam sebab segi nama yang tadi. Mayu hasil tayang tanya lubes uji ngurang kasih. Dia tu udah boleh kurang asik. Udah nyak tadi baksinya aku nguji nak ngawak baru. Sekali ngawak umas.
1: Baka aku ngipuang lawak ni.
2: Ngipuang lawak.
1: Ngipuang dia lawak.
2: Lawaknya ke patut kamayuh baka manuaknya tadi. Namanya patut mayuh lah. Manuaknya tadi ngau begak sayur.
1: Baka ikannya tadi tiga ikut pun. Baka ikan tanya ikan namanya ke selalu beli kita goreng kita ni. Ikan kembuangnya. Empat dia mendiga ikut lah sekali. Ikan tu empat dia mayuh pun ada nama. Ada nganuk pengerai kita.
2: Protein mayuh.
1: Protein mayuh. Empat dia tiga ikut sayur tadi. Empat dia mayuh. Asik dikurang ke dia kenyang berde. Sebab nantul ya kenyang ni.
2: Okay. Mansi ya, mana saya lawak mayu, asik mimi.
1: Ya.
2: Ini cara goreng kia. Ini nanti ke gaya peniaw kita siko-siko gelah.
1: Ya.
2: Nanti bakal gawak bak kebun. Yang patut berguna ke namanya tadi berguna ke tenaga yang ke mayuahnya tadi. Sedak yang mayuah lagi kena asik. Lalu namanya pemerat tubuh pun lubah ke niki. Lepas mayuah gawak pasut peluah dah.
1: Orangnya gawak. Orang ke kawak bak kebun, kawak di tanah tu tadi ni. Sigi udah selesai. Baka kita itu, gawak baka kita itu duduk udahnya. Nada itu
2: kebut
1: deh.
2: Nangisan utai berat. Nangisan sawi.
1: Pulai ke rumah lagi. Medak ke YouTube, medak ke Netflix lagi. Nada itu movement deh. Nada itu pergerakan menyekura. Makai mayuah.
2: Makai mayuah. Ini mengujung ke sebuah tu ke jampak besar.
1: Ya.
2: Hari Jimmy James tu Sam. Bapak penemu yang dua-dua mana. Patut jaga pemakai. Enggak megak patut cukup selesai. Ya, semangat ya. Jaga pemakai. Detri pemakai. Exercise 3 kali seminggu pun sudah cukup mana kena jaga pengerai tubuh bakal jogging, brisk, walk, aerobic, zumba. Kita patut sayur ke tubuh kita ku ya.
1: Nanti nuan brisk walk ni berapa jam sekali ni?
2: Aku dan tu ngira jam Sam bakal nanti ku jogging minimum lah 3 kilometer.
1: Bisa kena tanyanya smartwatch
2: ni. 3 kilometer, 4 kilometer nanti kuasai nak pandai sport. Nanti asai bayar 3 hari mana ada Sam. Nak pandai sport kita
1: nanti brisk walk nak pandai nama tu nak tanya ke pandai ke sport ni
2: nanti brisk walk nak nanti jogging ke
1: jogging
2: ke nanti jogging maka nanti hari mana ada Sam nanti nak panas boleh kita jogging Jawa. Nanti bakal brisk walk tu kira 3 kilometer lah.
1: 3 kilometer ni. Okey, sambang nguji meh. Kita mupuk mah dia tau Neil. Orang dia tau nyu mupuk magang pada aku brisk walk, jogging. Nanti nak boleh jogging brisk walk.
2: Ya, ya. Nitiah ke ni buah ngira pengelaju lah. Nitiah ke pengulih drempu.
1: Betul.
2: Asal tubuhnya tadi bisa mansut ke peluah serang kebut.
1: Ya, okey semina kita nyaka nyaka ngambil ke mana tubuh dah. Tang lebih lagi ke pengerai kita.
2: Ya,
1: Neil. Dia tu kita macam-macam tak dempak kita pemakai bangsa barunya. Nanti kita brisk walk tadi habis kita muai mimit toksin buat tubuh kita tai. Ya. Munyi itu nya sedua yang.
2: Ya, ni munyi doktor. Ambil doktor
1: bantu. Okey, berperindah Maronel, Alessandro Dara Kumeng menua.

0: Terabai Hari Warrock lagu ke Mujo Nyingkang agak final ACSJ ke 9.
1: Ya, ke dekat diatur ndak lama lagi meh Daniel.
0: Dalam bulan 10 kita dekat benda semua finalis. Berpikir berbuat ke juara bang ACSJ ke 9.
1: Ya, 12 lagu ke masuk angka renggat final ACSJ ke 9. Okey, agi bang topik 2 pagi wai kita ke pagi tau. Ni jampat agi kena kita ngurang ke pemerat tubuh. Nyaga pemakai tau ke sesayas.
0: Hari Roy Kuang, selamat pagi. Nujung agai sedua aku ya. Ngau semua peningan wai FM. Ya, Ari Sri Aman. Datuk Basri Aman aku ya. Okey, apa penemu ya? Bakal penemu kau tadi aku ya. 60-40. 60 pemakai, 40% tadi. Ianya sesayas. Lalu, segi hari pemakai mah jampat lagi kena nyaga tubuh tidak pada yang ngau sesayas. Contoh bayam pu baru pincin sedado subak berat ya 54-55. Dia tu 12 tahun dah pincin berat ya agi bakal lebih kurang bakal subak
1: maintain ni
0: 54-53 pia. Laban ke jarang makan lemai nanti udah makan utai sengapa lalu kembai lalu kenyang ku ya. Saya pun kadang-kadang lebih bisa awal anda malu madah ke pemerat diri ku ya. Ya Roy Kuang ya. Hari pemakai lah kau ya
1: 54 tahu boleh tahan ni ya bagi maintain
0: 54 nya 28 kini saya sancut ya
1: sancut ni Roy Kuang. Okay. Gloria Jackson ke pagi tu pagi ingat sedua aku ya. Kebenar ya kak nurun ke berat tubuh tu kau ya Neil bak ya meh mesti bisi dua cara kau ya. Pemakai nak tahu nak dijaga inya dalam 70-80%. Lalu sesayis inya 20-30%. Ukai ajak kardio dan bisi strength training angkat berat ku ya Neil. Kena nikik ke muscle kita lalu nurun ke lemak mega. Lalu kalori dalam sari mega anang lebih tahu ke kelalu kurang ke ku ya. Aku hari ke dibaca aku tu Gloria Jackson tu maka sikap orang ke benung nyaga tubuh tu ni yang nemu kalori apa semuanya deh kau maka sesayisnya tadi
0: apaan kalori karbohidrat protein kau tu semuanya nanti orang ke segi nyaga tubuh nandar bagi masuk gym sedap yang nemu
1: betul
0: berapa kalori dada manuak payah manuak sayap manuaknya tadi ditemu sedap yang magang
1: betul
0: di penyampau protein bekah nama tadi manuaknya tadi
1: kuliah diambil sedap ya dalam sari tadi kelalu lebih ya nak uliah kelalu kurang pan nak uliah ya orang ke kelalu amat nyaga tubuh antara Nil
0: ya masam hari mengga jalani itu di Kuala Bram pagi itu okay. Bayar 3M ke pemadu berguna jaga pemakai jaga umur akhirnya kurang makan masin kurang ke manis kurang ke minyak tu risiko kita kena penyakit ya ke namanya tadi udah dikurang ke kita mata tu nanti kita ingat kena penyakit ku ya jangka ya bisik mana mimin tu nanti boleh kurang ke 3M tu ku ya ba siku-siku orang nak sama cara gitu pemakai tiba kedai dek ku ngau main tam jam ku ya man kan ya tiba kedai pedis kita ke milih pemakai di namanya tadi
1: kedempak kita yang minta dek
0: kapan tadi ba kedai makai tadi ka reward dempu boleh ngagi kedai makai udah di lolai diet desem makai mari siti dua tai ke ngasuh kita nya tadi namanya ngasuh craving lah
1: okay nak uliah korang ni uliah korang tang ya bisi maya yang po okay tak hari-hari deh bakal seminggu nya tadi nuan ada makai tetap kenyak tang udah seminggu sekali nada salah hari ke dibaca aku nya tadi ni
0: okay
1: tak nak tahu nak tahu ngambil sekali deh tang bisi ke korang madah ganti cut sugar nya korang sama gaknya Neil ni. Anang tak kelalu nadai ke aku sida ya?
0: Anang kelalu nadai gula ke? Apa tubuh guna ke gula ke?
1: Ya. Tahu nuan baka sari dua nya nuan nak ngambil tu ketiga hari. Hari sitik nya ngambil ukai temai. Wah aku tadi ngambil mimiat dari tadi Neil. Anang kelalu nadai ke?
0: Lepas sitik hari kita ke Alaban tin itu ke penerang DSM di Asia itu, di Malaysia itu ianya antara ke pemaduk mayuh orang ke obes.
1: Obesity ini ya. Ya, nya nak boleh ternyata dinafikan kok.
0: Ya, ya kata namanya Siti hari di ngasuh kita obesnya tadi.
1: Pemakai
0: lifestyle ngomong ke pemakai. Pemakai ke nombor satu. Lepas jadi mada pemakai ba, food festival ke farm fair pasal malam ni ke cheese menyedia
1: betul
0: ni ke sos mayonnaise menyedia tanya ke ngasuh tubuh kita balat amat kapsai
1: burger tak ke bekenya meh
0: burger viral cheese special ada ke special special ni bahaya mana
1: betul. Ya pemakai okey nama Daniel ba menua bukai pan orang tu tadi pemakai me tadi tang ba menua bukai tu tadi pemerti hati sira ya bekaul ngau sesaya tadi nanti bakal ba jipun kita maca Daniel sida ya sengaja aku maca engkah cerita sira ya jauh hari utai ke dituju ambil ke bandar office sida ya sida ya nang pakai yang jauh ngambil ke pejalan kaki
0: baseball
1: udahnya nanti gi mall nang di pakai yang sida jauh ngambil ke pejalan kaki ke gi mall atau ke gi office jadi inti kita nanti uliah ke kita bermua pintunya
0: dia mempakai yang
1: dia pakai yang tau kan nanti uliah imbahi ke meja office nanti bah dia mengkak kereta ngai berdarat dan ngai
0: berdarat
1: tambah pemakai tadi nak nyangka hanya kebuah menua kita itu mayu haro ke obesity ukai ngumbai menua bukain tadi nak makai pemakai ke bekenya makai tang urangnya ba sesaya tadi ya. Sidak ya mai bisi agi pemerti hati
0: hari syukur pemerti hati sidaknya bisi agi lah nasai ya. Okey hari ambai keliang kemayang ba ya ke laban ke suam-suam kuku nunda ko buat ko ya ka ngau orang sesaya ba bacara jaga pemakai aja meh bahasa saya saya kurang ku ya anda yang ndak makai nak leh agak juga ku ya sport di hidup sport ke bunuh ku ya atau yang pemakainya patut dijaga meh ku ya ya tu tadi lebih lagi nyaga pemakai jangan yang kengau kak sesaya
1: bapak pemakai ni okey yang ngasih lagi bapak pemakai tadi okey ini CJ ke pagi tau pemakai tau ke sesaya dekat ngurang ke tubuh nya dietnya ke pemadu berguna laban ti kita agi makai lebih hari ke diguna tubuh berat dekat pediskan urun ko ya tang sesaya semoga berguna ko ya nulung tubuh kita kuat muscle kita lalu pihak muka tentu manah ke pengerai lah serta nambah ke kalori ko ya nanti diet ngau sesaya sentadi di kakak nama gulai Daniel baru pemadas ya manah lagi ko ya serta berat tubuh boleh dikurang ke ngau cara pepengerai ko ya lalu ya tan lama ko ya aram aku train seduai di ambil ke sado ko ya
0: tua so ya sado ni
1: udah sado kami Winnie Winnie CJ ternyata temuai 34 lupanya kami dah
0: tiba pat sado tu saya aku nentu kak aku sado tu nanti kak di sado saya
1: kak aku sado tang anang kelalu sudah sedang aja
0: aku asal. lebih lagi milih tubuh ke baka atletik baka tubuh sudah Muay Thai nya baka sudah ke main bola nya deh aku ngai sado baka orang bina badan dan lebih lagi milih tubuh ke atletik
1: mana
0: okey mana baka nak baka atletik nya meh
1: baka sama ronda besai
0: ronda besai nanti diberi pilihan lah. Nanti sado nak ngamak lah. Tubuh panah-panah. Gana-gana orang.
1: Kemahir tanya lagi ni. Kemahir dua. Lama kita itu nanti tinggi deh. Tak pandai. Tak berbaga apa. Kemahir bala-bala.
0: Jok korang. Membenar kita.
1: Okey, selamat pagi Wini. Kakak ngasuh kami dua ini sado.
0: Terima kasih yang
1: batalkan hasrat. Kami dua ikat tanya aja. Mana tubuh aja Daniel?
0: Mana tubuh?
1: Hilang ikat no aneh. Okey. Sikok rekomen peninggal kita. Nyebaka. Nyebaka panggahal ya tika kurang. Okey, Neil.
0: Ni lagi pada baca tu.
1: Okey, Menggah jalani dah, Neil.
0: Menggah tadi.
1: Sudah nah.
0: Psycho dah dibaca.
1: Okay.
0: Menggah tadi. Hari tu Junika Juan tu dah.
1: Okey, betul, Neil.
0: Pengalaman dia jumpa lagi beratubuh dekat kurang nanti kurang ke pemakai. Laban pemerat tubuh tu 100% ke kurang tinggi time pakai mimit gi hari makai mayu lebih hari sepeda tu ya. Pada orang ke sakit 3 hari ja nyawa ya ngai makai udah kurang pemerat tubuh ku ya. Serta di pada kurus inti nak makai 10 hari jangka ya nyauka ke Sungai Arai men.
1: Kelalu kurang tadi ne.
0: Tang sakit orang ke sakit tu tadi nanti ya kurang berat tubuhnya tadi. Ya berupaya man nama neh lah. Dibanding kita kita yang tadi kurang ke tubuh ngau cara ke bupengerai.
1: Ya. Betul. Okey, Tuan Bill ke pagi tu pagi yang kesedwai ko ya pemadu jam 4 nurun ke berat tubuh ko ya cut sugar ko ya Neil nya ba ya lapan siko-siko kita nak sama deh Neil tu rutin ya ko ya kenya hari tahun 2025 ya kurang 12 kilo Neil 2025 tahun yang kemarin saya kelama bunyi tahun yang kemarin pun kurang 12 kilo mayuh tu Neil 78 sebab aku ya dia tu 66 rutin pagi ya makai wholemeal bread ngau green tea kusuang Chinese tea tau meh tengah hari asi low fat low sugar udahnya sayur ngau ikan daging 2 kali seminggu. Pilih sayur hijau ku ya. Gula intake sikit hari buah. Oh, ngambil gula hari buah. Okey, te gula kita nya hari pemanis buahnya tadi. Orange ke buah orange 3 igik sehari. Telur 3 kali seminggu. Malam yang nak makai ku Neil udah pukul 7 nak tahu sekali makai ku ya. Mina makai bread ngau green tea aja ko ya. Ya lalu brisk walk tiap hari. Kadang-kadang jogging ka. Siapa akan ngurang ke pemberat tubuh? Tang diet anak-anak makai. Tahu nunda tau ko ya. Mayu lah pakar-pakar kita dalam tau ni ni. Pakar pemakai, pakar tubuh.
0: Pakar ngasuh tubuh sadu.
1: Pakar tubuh tadi sida wini tadi Tuan Bill tu ari pemakai punya tadi. Mayu lagi orang ke nyaga tubuh. Ari tua. Munya ketua tadi dia tu orangnya mupu nyaga tubuh dia tu dan nyaga pengerai dia tu. Okey.
0: Ari ibas leben tu Sam di Semunjan bak moya patu kak makai sari sekali. Kurang makai utai berlemak. Tinduk patut 4 jam maya malam. Dan anak lebih hari 8 jam. Pemadu kurang 4 jam eh koyanya tadi. Nanti lebih faham-faham eh koyak. Dan bawa kita ke tuai besar itu perbaku pedias ke tinduk 8 jam. Leban kita yang tadi nyongira ngira ke gawa. Nyongira komitmen bukai gak sen. Pedias gak 8 jam tu. Dan nanti dah dalam 5 jam 6 jam kenapa dah mana tidur malam
1: betul ya tang rusah sama dia tau Neil kelalu mayu pemerindang kita dia tau tang nya hari berpun hari ke tempo ka berpangai ba ke tempo ketempo kontrol pemerindangnya nak boleh ditudaknya sampai paginya
0: Boleh macam tak pada abang telefon lah. Hari Agatha AK tu Sam sesayis sesayis ko ya. Ya laban kebam makai tak boleh tagang. Kelbagi asik patut makai asik dalam sehari dua. Tang ya kak agak ya sesayis ko ya. Ya hari Agatha. Tang ba kita itu tadi kebenarnya nitih ke gaya kita ke bekerja mahnya tadi. Nitih ke gaya kita bekerja dari sebilik ke bisik tintu orang serumah dengan kita anak atau kengintu apa indah ini tadi.
1: Betul.
0: Dia di ujung ke kita ini tadi pedih sama dekat merik komitmen banyak ke pemakai dengan bergerak ke sesaya sekitar
1: ya. Ya bah aku Neil aku selalu berkenyak Neil ni kita itu kelalu berunding yang ke nyo ngambil utai ke berbayar meh belajar ba sebelah luar bekeni ke nama to ke ngurang ke pemerat tubuh nanti salah kenya tadi dan kenang ke ya utai ke pemadu nyamai nanti kita ke ngurang ke pemerat tubuh tentari nya kurang ke pemakai mungkin ni mendak orang ba Afrika di orang kamu dia benda ni yeah. Apa sih dah nak cukup makai jadi benda tu buah sebenarnya
0: tegak-tegak ni
1: ba kai ba ke ba sida
0: kurang zat
1: kurang zat okay,
0: kurang ni. Makai ni kurang zat ni
1: anang ambil anang kelalu makai benar terkurang dalam sehari tadi sekali aja kini makai kurang jampat tubuh kita naman tadi nama berat punya tadi ni, besai punya tadi. Laban dah cukup makai.
0: Ya kepatut bisi ianya disiplin, ngamuga komitmen kita iba ngurang ke pemerat tubuh serta nyaga pengerai. Okey, semina kita ianya tadi kan ngurang ke pemerat tubuh dan nombor satu ianya tadi ianya pengerai meh. Pengerai kita ia ke namanya tadi. Laban ti kita makai ta ke mayak lemak nya tadi. Kak ngasuh tinggi kolesterol lah, kak ngasuh kita obes lah. Bekal ta ke kasar-kasarnya tadi dimakai belabak kak ngasuh tinggi darah lah.
1: Betul.
0: Nyak meh kak dijaga kita in tadi.
1: Ya, okey. Kira nyak meh topik kita ke pagi tu neh Neil. Cara ke jampat lagi ngurang ke pemerat tubuh. Nyangka pemakai tau ke sesayis dua-dua lah tadi. Nama tau balance. Nyangka pemakai ngau kurang ke ngau sesayis. Kayak kurang ke sesayis.
0: Okey, terima kasih yang kita kena komen di Facebook YFM Iban ke sininga ke 2 pagi Y kita ke pagi tu.
1: Ya, ya hari bukai mai topik ke bukai Nenel 9 pagi mendiang ke berita nangkan ke berita begulai Pak Y 912. Okey, lagu hari Diana sini singkang.
0: Ya. Timujo masuk ngagai SJ ke seminar ringgat final.
1: Okey, bye bye selamat pagi.

YFM 101.2 YFM.

0: Nahas, jalan raya merupakan cabaran kesihatan awam yang serius yang merupakan penyumbang kelima tertinggi kepada kematian pramatang di Malaysia. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, berdasarkan indeks kematian jalan raya Malaysia, secara perata 18 individu maut setiap hari di negara ini, 59% daripada kematian itu membabitkan penunggang motosikal. Kesan nahas jalan raya bukan sahaja dirasai keluarga mangsa, malah memberi impak besar kepada ekonomi negara. Nilai kehidupan statistik mendapati kerajaan menanggung kerugian sekurang-kurangnya 3.12 juta ringgit bagi setiap nyawa yang terkorban. Penganjuran program permotoran mempunyai tanggungjawab moral untuk memastikan keselamatan setiap peserta terjamin. Sementara itu, seorang lagi penuntut universiti yang pulang selepas menyertai program RHZ Members 8.0 maut dalam kemalangan di Lebuh Raya Pantai Timur LPT2. Mangsa Arisha Sazira Zainuddin, 21 tahun dari Kuantan Pahang, disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat kecederaan parah di kepala. Ketua Polis Daerah Dungun, Superintendent Nik Abdul Halim Nikmat mengesahkan kemalangan berlaku kira-kira pukul 4.55 petang semalam di kilometer 356 LPT2 berhampiran Bukit Besi. Setakat ini, 6 peserta program berkenaan dilaporkan maut dalam kemalangan jalan raya, sama ada ketika dalam perjalanan ke lokasi acara atau ketika pulang ke destinasi masing-masing. Sesulan kemalangan yang sering dikaitkan dengan penganjuran program himpunan motosikal, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan mempertingkatkan penguatkuasaan termasuk RSZ members. Sesi libat urus akan diadakan. Ketua Pengarah JPJ, Dato' Eddie Fadli Ramli berkata, pihaknya tidak menghalang penganjuran program permotoran. Namun, semua peserta wajib mematuhi peraturan jalan raya serta memastikan kenderaan berada dalam keadaan selamat.
1: Kita sentiasa menasihatkan pihak penganjur supaya memastikan peserta-peserta program itu mematuhi segala peraturan-peraturan dan undang-undang jalan raya, peraturan berkaitan dengan teknikal kenderaan itu sendiri sebelum memulakan perjalanan dan juga di waktu program itu berlangsung. Jadi memang kita dah memberi peringatan kepada penganjur dan juga peserta-peserta program supaya patuh pada semua peraturan. JPJ sememangnya selalunya kita memberikan kerjasama kepada penganjur kerajaan negeri untuk laksanakan program-program tersebut.
0: Mengulas mengenai aplikasi MyJPJ, Dato' Eddie Fadli berkata, aplikasi itu akan ditambah baik dengan pelbagai ciri dan teknologi terkini. Ini bagi meningkatkan tahap keselamatan dan mutu perkhidmatan kepada orang ramai. Sehingga kini, aplikasi MyJPJ mencatatkan hampir 15 juta pengguna berdaftar.
1: Dari masa ke semasa kita memang membuat penambahbaikan aplikasi ini kerana ia telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebagai super app JPJ, super app kerajaan. Akan ada pelbagai lagi features berkaitan dengan MyJPJ yang akan kita panggil untuk media preview selepas ini. Dalam masa terdekat kita akan panggil, mungkin dalam bulan 9, bulan September nanti kita akan panggil semua media untuk kita tunjukkan features-features baru, teknologi terkini untuk apps MyJPJ yang tidak pernah kita tunjukkan sebelum ini. Memang banyak, jadi tunggu dulu, kita dah buat penambahbaikan dari masa ke masa.
0: Dato' Eddie Fadli Ramli. Isu pelarian Rohingya, tiada sebarang tangkapan dibuat terhadap kumpulan pelarian itu yang berhimpun di luar Pejabat Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR baru-baru ini. Tegas Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus, kumpulan itu hanya diperiksa bagi tujuan dokumentasi. Penjelasan itu bagi membetulkan laporan media antarabangsa yang mendakwa kumpulan pelarian tersebut ditahan selepas tiba di ibu negara dengan menaiki bas selepas diusir dari penempatan mereka di Pulau Pinang. Berita seterusnya. Sebarang isu seperti kegagalan penjawat awam melaksanakan tugas apabila memilih bekerja dari rumah BDR tidak akan timbul jika mereka mencapai petunjuk prestasi utama KPI ditetapkan. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar berkata, terdapat KPI ditetapkan sebelum seseorang penjawat awam dibenarkan melaksanakan BDR. Ketua Jabatan turut bertanggungjawab memantau semua penjawat awam bawah seliaan mereka. Mulai Sabtu lalu, penjawat awam yang layak mula mengikuti norma kerja baharu dengan bekerja 3 hari di pejabat dan 2 hari di BDR setiap minggu, menerusi pelaksanaan dasar hari bekerja hibrid. Pahang merekodkan kadar penyertaan tenaga buruh tertinggi di Pantai Timur, iaitu sebanyak 65.3% bagi suku pertama 2026. Kadar pengangguran kekal rendah pada paras 1.9%. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akhbar Khan berkata, pelbagai usaha dilaksanakan agar masyarakat boleh mengakses peluang pekerjaan, antaranya menerusi program My Future Jobs dikendalikan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Anak kelahiran Melaka yang berjaya dalam pelbagai bidang diseru agar menjadi rakan strategik kerajaan negeri dengan berkongsi pengalaman, kepakaran dan jaringan masing-masing, ia demi membuka lebih banyak peluang kepada generasi baharu. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, menerusi gagasan Melaka sayang rakyat, kerajaan negeri tidak mahu kejayaan anak-anak Melaka hanya kekal sebagai catatan peribadi. Sebaliknya perlu didokumentasikan dan dijadikan inspirasi kepada lebih ramai rakyat di negeri berkenaan. Luar negara, China memindahkan hampir 65,000 penduduk di wilayah Sichuan susulan hujan lebat sejak Sabtu lalu. Stesen televisyen rasmi China CCTV melaporkan pertempatan Bofei di daerah Renshou mencatatkan taburan hujan tertinggi iaitu 186 mm sekaligus meletakkan Renshou dalam keadaan berjaga-jaga. Sejak bermulanya musim banjir pada Jun, jumlah keseluruhan penduduk China yang dipindahkan lebih awal atas faktor keselamatan mencecah 882 orang. 13 orang terkorban termasuk 8 anggota polis dalam serangan pengebom bunuh diri di daerah Swat, utara Pakistan. Timbalan Ketua Polis Swat, Fida Hussein berkata, insiden itu turut mencederakan 22 yang lain. Menurut beliau, letupan berlaku ketika protes dianjurkan masyarakat sivil berhampiran balai polis. Penyerang dilaporkan cuba menceroboh balai polis itu sebelum meletupkan bahan letupan di pintu masuk. Tiada mana-mana kumpulan mengaku bertanggungjawab setakat ini. Di Spanyol, kira-kira 72 orang maut dalam insiden kemasukan besar-besaran migran ke wilayah Ceuta sejak beberapa hari lalu. Wakil Kerajaan Spanyol di Ceuta, Miguel Angel Perez Triano berkata, angka korban terbaru itu meningkat daripada 67 orang sebelum ini. Lebih 60,000 migran dilaporkan memasuki wilayah Ceuta minggu lalu, kebanyakannya dengan berenang mengelilingi pos sempadan dari Maghribi. Sukan badminton bergula lelaki negara Aaron Chia Aaron Tai muncul naib juara terbuka Taiwan 2026 selepas tewas kepada pasangan dari Indonesia Leo Roli Carnando Daniel Martin 21-23, 19-21. Nasib serupa menimpa beregu wanita utama negara Perlitan M. Tinah. Pasangan itu tumpas dalam perlawanan akhir kepada gandingan Jepun Sumire Nakade Miyu Takahashi 16-21, 18-21. Kesukan Commonwealth 2026, kejayaan kontinjen negara di Glasgow membuktikan jurulatih tempatan memiliki kepakaran dan kemampuan merajui skuad kebangsaan. Ini sekiranya diberi peluang serta sokongan sewajarnya. Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara, Jeffrey Ngadirin berkata, perkara itu dibuktikan merusi kejayaan beberapa jurulatih tempatan membimbing atlet negara mencipta pencapaian membanggakan. Kejayaan itu terserlah merusi angkat berat bawah kendalian Edmund Yeo, polin pada bimbingan Fairuz Izwan Abdul Muin, berbasikal track pimpinan Har Nizam Basri serta judo dibimbing Mat Nasrik Mat Nasir. Malaysia menamatkan kempen Glasgow 2026 dengan meraih 8 emas, 3 perak dan 5 gangsa untuk berada di kedudukan ke-10. Sementara itu, Sukan Commonwealth Glasgow 2006 melabuhkan tirai dengan penuh warna-warni sebelum baton penganjuran diserahkan kepada Amdawat India untuk edisi 2030. Majlis penutup langsung di The Hydro. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kemalangan jalan raya, cabaran kesihatan awam. Tiada isu gagal laksana tugas BDR jika capai KPI. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 9.14 menit pagi. Assalamualaikum. Pagi-pagi ya, pagi-pagi Bandaraya Miri telah pun dihujani dengan hujan yang agak lebat. Seperti juga sang rama-rama ya, pagi-pagi kita berterbangan ke sana kemari. Kadang-kadang untuk mencari rezeki dan juga sebagainya. Ada yang menghantar buah hati ya, anak-anak ke sekolah, si manja kita. Itu tanggungjawab kita. Pak Jojo menemani anda dengan hati yang senang kerana kita adalah kawan selamanya. Dan pagi ini Pak Jojo tidak keseorangan kerana Pak Jojo ditemani oleh adik-adik kita, si manja kita ya, Dom dan juga Sehira, pelajar praktikal dari Unimas ada bersama-sama kita. Nama berita kapan?
1: Mana? Sangat mana?
0: Sangat mana ha? Yeah. Oh, rindu hati. Jadi hujung minggu yang lepas anda apa yang anda adakan seperti kemarin masa bercuti ni?
1: Kalau macam saya lebih suka spend time dengan family ataupun tidur.
0: Cakap saja tu ya, tidur lah, spend dengan masa dengan keluarga lah. Cakap saja. Mungkin awal pagi sudah kesana kemari ya, berjumpa dengan rakan-rakan. Tapi tak apa, itu pengakuan anda. Dan anda Hira?
2: Saya hujung minggu hari tu saya menjaga anak buah saya. Saya bermain dengan anak buah saya macam biasa. Tidak pun saya tidur je. Tidur petang macam tu.
0: Aha, jadi dua karakter yang berbeza ya. Seorang suka tidur petang dan sebagainya, tapi tak apa. Zaman ini zaman masih lagi boleh bermalas-malas ya. Tetapi apabila sudah zaman kerja, zaman sekarang bukan zaman untuk berpeluk tubuh, zaman untuk bermalas-malas. Lambat sedikit anda akan ketinggalan. Jika anda ketinggalan, anda akan rugi, dan jika anda rugi, anda akan menyesal selama-lamanya. Okey, Pak Jojo suka bergurau ya. Jadi buat apa bercakap banyak kalau hanya menambah sakit di dada? Bukankah lebih baik kita berhibur dan bersukaria? Pak Jojo, senang bersama-sama anda. Jadi kami hadiahkan anda dengan lagu ini untuk anda di Miri FM. Ya, bila wajahmu aku bayangkan.

Sampai berjumpa lagi. Salam manisku ya, bersama dengan Safia Melati. 9.24 menit pagi. Jadi jangan biarkan kekasih anda menunggu menanti ya, kerana menanti itu satu penyeksaan. Jadi pernah tak terjadi dalam hidup anda ya, dalam dunia ini kawan ya, tak semestinya ya, tak semuanya baik ya, tapi ramai juga yang baik hati. Kadang-kadang ada yang meminjam cuma RM100. Maklum sajalah ya, hidup ada masanya kesuntukan. Pastinya ada yang memperli. Kalau kerja bertahun-tahun RM100 pun tak ada, nak meminjam lah pula. Sebagai orang yang bermaruah ya, sebagai orang yang bermaruah, mungkin mereka tidak bercakap apa-apa, cuma berlalu pergi. Dan kalau bertahun-tahun terjadi ya, bayangkan suatu hari kita pula yang memerlukan, sebab perbelanjaan untuk membeli ubat serta rawatan segera kosnya mencecah hampir ribuan ringgit. Dan orang pertama yang menghulurkan bantuan tanpa pinjaman. Dan ada yang berkata ya, saya tahu anda memerlukan dan ia berlalu pergi, tetapi menderma untuk anda RM1,000. Apa perasaan anda sedangkan zaman ia memerlukan RM100 tanpa banyak bicara, hanya berlalu pergi kerana tidak diberi pinjaman. Saat anda memerlukan, ia adalah orang yang pertama datang untuk memberi bantuan RM1,000 tanpa bunga dan sebagainya. Inilah kehidupan ya, selalu terjadi dengan adik-beradik kita. Yang ya, cuba kita fikir-fikirkan adik-beradik kita ya. Mungkin saat ini yang memerlukan kasih sayang, biarlah berpanjangan ya. Kita sayang keluarga kita. Mungkin ada di antara adik-beradik kita yang memerlukan dan sebagainya. Apapun, teruskan bersama-sama Pak Jojo, tetap menemani anda dengan hati yang senang. Dan sering Pak Jojo katakan, kita adalah kawan selamanya. Buat apa percakapannya kalau hanya menambah sakit di dada. Bersama dengan Josephine Jalin, nadai pengerugi tua tak jadi. Okey, untuk hiburan anda bersama kita pagi ini.

Kita punya harga dan maruah diri ya. Buat apa kita merayu-rayu kalau orang sudah tak suka ya. Nadai pengerugi tuan tak jadi. Lagu hari Josephine Jalin. Mana amat didengar bak pun pending aku. Okey, semoga anda terus terhibur bersama dengan Pak Jojo dan juga Dom serta rakan kita namanya Sahira, Sahira ya. Okey, tapi hari ini Pak Jojo nak beritahu juga mengenai dengan jabatan mengenai dengan ramalan cuaca dari Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Ramalan cuaca untuk bahagian Miri berikut kuasa dari jam 9 pagi selama 12 jam ya. Berikut kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini hujan di beberapa tempat ya, hujan di beberapa tempat. Pada petang ini ribut petir di beberapa tempat ya. Ingat, petang ini ribut petir di beberapa tempat. Pada malam ini hujan di beberapa tempat. Amaran untuk cuaca buruk tiada. Keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Angin bertiup dari utara timur laut selaju 10 hingga 20 kilometer sejam. Amaran angin kencang dan laut bergelora ya, kategori tiada. Suhu hari ini diramalkan ya 24 hingga 34 darjah Celsius. Jadi ini ramalan yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, ramalan cuaca untuk bahagian Miri. Baiklah, nampaknya rakan kita Dom dan Syira katanya nak dengarkan lagu seterusnya. Kalau itu yang anda mahukan, maka itulah yang anda akan dapat. Bukan Aku Tak Cinta. Untuk anda di Miri FM, tetap menemani anda dengan hati yang senang.

Ya, kerana saktinya cintaku tak akan luruh bersama dengan kumpulan fotograf ya, rakan kita penerbit untuk podcast kita, DJ Leo ada bersama-sama kita ya. Dan untuk makluman, kita akan bersama dengan Ustaz Syahrul Sofi nanti dalam segmen Cakra Ajana di Alam Ghaib, dalam podcastnya ya. Jadi anda boleh lihat kami di TikTok ya, Miri FM Official Leo ya. Jadi jangan lepaskan peluang untuk sama-sama bersama kita, TikTok ya, podcast Miri FM Official akan bersama-sama kita secara live. Dan menarik juga untuk kita war-warkan ya. Jadi rakan-rakan kita yang berada di Subis atau di Bekenu ke, di Niah ke, ini berita baik untuk muslimin dan muslimat. Anda sebenarnya dijemput untuk menyertai perarakan dan juga pertandingan spanduk sempena sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah Subis tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Okey, ianya akan diadakan pada 25 Ogos 2026 ya, 25 Ogos 2026 Masihi atau 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah hari Selasa ya, 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah hari Selasa, atau dalam kita juga sering sebut juga ya, 25 Ogos 2026. Masa perarakan bermula jam 7 pagi. Titik mula Arena Sibuti, titik akhirnya Masjid Al-Mutakin Bergeno. Taklah jauh sangat ya. Jadi titik mulanya Arena Sibuti, titik akhir Masjid di Al-Mutakin Bergeno. Jika anda berminat, jangan lepaskan peluang ya. Tarikh tutup penyertaan 14 Ogos 2026 ya. 14 Ogos 2026 hari Jumaat jam 5 petang. Okey. Tarikh tutup penyertaan 14 Ogos 2026 hari Jumaat jam 5 petang. Tertanya-tanya mungkin anda, borang penyertaan ada di mana? Boleh dapatkan di Pejabat Daerah Subis ya. Boleh dapatkan di Pejabat Daerah Subis. Ini bagi anda yang ingin menyertai perarakan dan juga pertandingan spanduk Maulidur Rasul peringkat Daerah Subis tahun 1448 Hijrah. Jadi ingin juga kita war-warkan sedikit mengenai dengan kategorinya ya, kategori untuk pertandingan ini. Syarat-syarat penyertaan perarakan dan pertandingan spanduk ya. Pertandingan ini terbuka kepada semua pasukan yang mengambil bahagian dalam majlis perhimpunan Maulidur Rasul. Ia mengikut kategori yang telah ditetapkan. Kategori A adalah agensi kerajaan, badan berkanun, persatuan dan NGO. Kategori B, institut pendidikan sekolah menengah. Kategori C, institut pendidikan sekolah rendah. Kategori D, JKKK kampung. Dan kategori E, masjid dan surau. Pertandingan ini akan diadakan pada Majlis Perhimpunan Maulidur Rasul peringkat daerah Subis 12 Rabiul Awal atau 25 Ogos 2026, bermula di Arena Sibuti dan berakhir di Masjid Al-Mutakin. Jadi saiz spanduk adalah berukuran 4 kaki lebar dan 8 kaki panjang ya, 4 kali 8 atau 4 kaki lebar dan 6 kaki panjang ya, 4 kali 6 dan menggunakan plywood. Jadi spanduk ini dipertandingkan hendaklah mengikut tema perayaan, itu tema perayaan Islam Ummah Maju Makmur. Ummah Maju Makmur, spanduk hendaklah merupakan terjemahan daripada ayat Al-Quran atau Al-Hadis dalam tulisan Rumi dan Jawi. Ingat, ditegah sama sekali untuk menulis ayat Al-Quran. Walau bagaimanapun, penggunaan perkataan Allah dan Muhammad adalah dibenarkan.
Okey, jangan lupa untuk sama-sama kita memeriahkan suasana itu nanti. Kalau tak ikut pertandingan spanduk ke, sama-samalah kita berarak saja. Ya pun tak jadi masalah. Yang penting kita sama-sama mengimbarahkan ataupun sama-sama memeriahkan suasana itu nanti. Sudah pun 9.48 minit pagi dan sekali lagi Pak Jojo war-warkan jam 10.05 minit nanti kita ke podcast. Ya, anda boleh lihat Pak Jojo dan juga bersama dengan Ustaz Syahrul Saufi akan bersama-sama kita dalam segmen Cakra Ajna. Ya, apakah barangan-barangan atau barang-barang yang akan dibawa oleh Ustaz Syahrul Saufi ya untuk kali ini? Jadi kabarkan berita gembira ini untuk sama-sama kita mengikuti podcast dan anda juga yang mendengar radio ya, anda boleh dengar radio kita seperti biasa. Dan jika anda ingin lihat kami live nanti, boleh lihat kami di podcast Miri FM. Miri FM dalam TikTok ya, TikTok Miri FM official. Okey, rakan kita Serkawi Keria Cikgu di Vokasional, anda adalah kawan kita ya, sentiasa ada bersama-sama kita. Selamat pagi kita ucapkan, terima kasih. Dan kata Dom tadi, ada rakannya yang nak minta kita lagu ini tu, lagu ini. Okeylah, kita belanjalah kawan-kawan kita ya yang bersama-sama kita dengan lagu pilihan mereka, sebuah lagu Iban ya, Asaya Tinggai Bersorara. Okey, saya yang anda sayang, bini sayang semuanya ya. Ha, jika anda ada kekasih, belajarlah untuk setia. Jangan sekali-kali sakiti hati dia. Ini Syahra yang punya kata-kata ni ya. Hai. Ha, jangan tinggalkan Dom Syahra ya. Okey, kita hadiahkan anda dengan lagu ini untuk anda di Miri FM.

Jam 10 pagi nanti kita akan sambung siar berita dari Pusat Berita Kuala Lumpur, dan selepas itu kita ke segmen podcast, ya, dalam segmen Cakra Ajna di Alam Ghaib bersama dengan Ustaz Syahrul Sofi. Kita jumpa lagi dalam segmen seterusnya Cakra Ajna di Alam Ghaib. Kita akan ikuti berita.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyifatkan memorandum persefahaman dengan Amerika Syarikat akan menjadi asas utama hubungan luar Tehran pada masa depan menerusi hantaran di platform X. Beliau berkata perjanjian itu hasil kebijaksanaan bersama anggota Majlis Keselamatan Negara Tertinggi Iran dan perlu dipastikan dipatuhi semua pihak. Iran dan Amerika sebelum ini mencapai gencatan senjata pada April sebelum memeterai memorandum persefahaman pada Jun bagi menamatkan konflik ketenteraan. Bagaimanapun, perjanjian itu runtuh bulan lalu selepas berlaku serangan berbalas antara kedua-dua negara. Sementara itu, Iran dan Oman hampir mencapai persetujuan mengenai laluan maritim baharu di Selat Hormuz. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghaei berkata, laluan itu menghormati kedaulatan kedua-dua negara serta melindungi kepentingan dan keselamatan bersama. Namun, butiran mengenainya masih belum diumumkan. Mengulas lanjut, Baghaei menegaskan Selat Hormuz tidak akan kembali kepada keadaan sebelum perang. Beliau berkata sebarang keputusan berkaitan selat itu bergantung kepada perkembangan keselamatan serantau dan tindakan Amerika. 7 negara anggota utama OPEC Plus bersetuju meningkatkan pengeluaran minyak sebanyak 188 ribu tong sehari mulai bulan depan. Keputusan itu melibatkan Arab Saudi, Rusia, Iraq, Kuwait, Kazakhstan, Algeria dan Oman. Penganalisis Rystad Energy George Leon berkata, tumpuan OPEC Plus selepas ini adalah mengurus risiko lebihan bekalan. Bagaimanapun, kesan peningkatan pengeluaran dijangka terbatas berikutan gangguan di Selat Hormuz. Sekurang-kurangnya 13 rakyat Palestin terbunuh dalam serangan terbaru Israel menyasarkan beberapa kawasan kediaman di Khan Yunis Gaza. Perkhidmatan Pertahanan Awam Gaza memaklumkan antara yang terkorban wanita dan kanak-kanak. Serangan berlaku ketika Hamas menyatakan persetujuan terhadap pelan menamatkan perang di Gaza merangkumi penyerahan senjata serta pengunduran tentera Israel secara berperingkat. Dalam pada itu, serangan Ukraine ke atas beberapa kawasan di Rusia mengorbankan 9 orang, manakala 5 lagi maut akibat serangan Moskow ke atas Kiev pada Ahad. Serangan berbalas itu berlaku ketika kedua-dua pihak dilihat meningkatkan intensiti serangan selepas hampir 4.5 tahun konflik. Kawasan terjejas di Rusia termasuk wilayah Belgorod, Saratov dan Udmurtia, manakala di Ukraine, di Dnipropetrovsk, Zaporizhia dan Kherson. Sementara itu, 13 orang terkorban termasuk 8 anggota polis dalam serangan pengebom bunuh diri di daerah Swat, utara Pakistan. Timbalan Ketua Polis Swat, Fida Hussein berkata letupan berlaku ketika protes dianjurkan masyarakat sivil berhampiran balai polis. Penyerang dilaporkan cuba menceroboh balai polis itu sebelum meletupkan bahan letupan di pintu masuk. Tiada mana-mana kumpulan mengaku bertanggungjawab setakat ini. Di Spanyol, kira-kira 72 orang maut dalam insiden kemasukan besar-besaran migran ke wilayah Ceuta sejak beberapa hari lalu. Wakil Kerajaan Spanyol di Ceuta, Miguel Angel Perez Triano berkata, angka korban terbaru itu meningkat kepada 67 orang sebelum ini. Lebih 60,000 migran dilaporkan memasuki wilayah Ceuta minggu lalu, kebanyakannya dari Maghribi. Sukan Malaysia menutup tirai Commonwealth Glasgow 2026 dengan pencapaian membanggakan. 8 pingat emas, 3 perak dan 5 gangsa sekaligus menduduki tempat ke-10 secara keseluruhan. Kutipan 8 emas itu adalah pencapaian terbaik negara sejak edisi New Delhi 2010 mengatasi sasaran awal 5 emas, 2 perak dan 4 gangsa. Ketua Kontijen Malaysia Dato' Awalan Abdul Aziz menyifatkan kejayaan itu sebagai detik bersejarah, terutama apabila dicapai menerusi kontijen kecil membabitkan 59 atlet. Angkat berat menjadi penyumbang utama pingat dengan 5 emas, manakala emas lain hadir menerusi judo, berbasikal trek dan olahraga para.
Pemain golf Jepun Shiho Kuwaki menjuarai terbuka British wanita selepas menewaskan Esther Henselet dari Jerman dalam aksi penentuan playoff dramatik. Kuwaki, 23 tahun, mencipta sejarah apabila meraih gelaran utama pertama selepas menyudahkan dua lubang playoff dengan tenang di Royal Letham and Sad Anis. Beliau menamatkan empat pusingan dengan catatan 5 bawah par manakala Henselet memaksa playoff menerusi pukulan pad jarak jauh di lubang ke-18. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Dengan Ustaz Muhammad Syahrul Saufi. Ingat ya, sebenarnya beliau merupakan penceramah dan juga pendakwah bebas bertauliah di bawah Majlis Agama Islam Sarawak, di samping merupakan pengamal pengubatan Islam yang diiktiraf di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Beliau juga ialah pengasas Pusat Rawatan Islam Syahrul Sufi Healing Solution MIRI. Jadi beliau juga seorang penulis buku agama dan seorang yang aktif dalam membantu masyarakat dalam kaunseling Islami. Jadi sudah pun ada bersama-sama kita. Tapi beliau sebenarnya taklah gaib tiba-tiba muncul di depan kita. Beliau ada secara nyata, secara alami ada bersama-sama kita. Jadi nama berita Stas.
1: Mana berita? Pakar mana? Biasa.
0: Sigat amat dia tu Stas.
1: Sigit pekayaannya.
0: Tau.
1: Pak Jojo pun pada aku sigat.
0: Nah, mana
1: sigat. Stidi, hari Jawa, stidi. Muda pada aku.
0: Orang tua itu. Bu, udah putih itu.
1: Tapi hati lagi muda.
0: Tidak ya. Pakai dua ni. Lagi mudanya. Okey ni Ustaz ya. Ramai pendengar-pendengar kita mungkin tertanya-tanya ya. Hampir 3 minggu ke kita tak ke udara, ke podcast bersama-sama ya.
1: Betul, betul.
0: Dan sebelum itu juga pendengar-pendengar kita di radio, ingin kita war-warkan selain daripada podcast dalam apa namanya ni, TikTok Miri FM Official, serentak juga dalam podcast dalam YouTube ya Leo ya. YouTube tak dapat lah katanya. Kerana ada masalah, cuma kita dapat podcast ya. Boleh lihat Pak Jojo dan Ustaz Syahrul Saufi. Jadi dalam 3 minggu ini banyak aktiviti-aktiviti Ustaz ya, bersama-sama dengan masyarakat dan sebagainya. Kadang-kadang keluar daripada Miri. Itu biasa Ustaz ya?
1: Ya, biasa.
0: Tapi saya gosok-gosok dan fikir-fikir-fikir macam di mata Ustaz ketika ini ya. Macam pernah Pak Jojo lihat Ustaz ada di macam di Gua Niah ya. Jadi pastinya Ustaz ada sesuatu ke Gua Niah ataupun menuju ke Gua Niah. Ada yang misi yang nak diselesaikan ni Ustaz ya?
1: Ya. Bapak ini saya lihat seperti seorang peramal yang sangat tepat.
0: Iya.
1: Seorang ahli nujum.
0: Ha.
1: Seolah-olah bapak tahu ke mana saja saya berada dari, dan saya pergi.
0: Dari anak mata kita sudah tahu ni Ustaz ya, dari anak mata sebenarnya sama ada dusta ataupun tidak ya. Tapi betul, anda Pak. Tidak menafikan ya.
1: Iya betul.
0: Walau bagaimanapun Pak Jojo sebenarnya bukannya nujum, kita tak boleh percaya benda-benda macam
1: benar
0: tu Ustaz ya.
1: Benar sekali Pak. Baik. Sebelum ini betul seperti yang disangkakan oleh bapak sendiri, saya memang ada pergi ke satu tempat iaitu Taman Negara Gua Niah.
0: Taman Negara Gua Niah.
1: Iya.
0: Patutlah macam ada macam ni ya.
1: Ada ilusinya ya Pak.
0: Ada ilusi.
1: Jadi saya ke sana bukan untuk mengunjungi tempat tersebut. Seperti yang dilakukan oleh pengunjung-pengunjung sebelum ini. Ada yang pergi ke sana untuk melihat keindahan alam semula jadi, melihat keindahan gua dan sebagainya. Tetapi saya ke sana atas misi yang sangat penting. Iaitu saya diamanahkan untuk membantu satu perkara di sana. Kerana di Taman Negara Gua Niah sekarang ini Pak, mereka ada satu projek jalan baru. Jalan baru yang bakal dibuka untuk pengunjung-pengunjung. Yang mana jalan ini nanti akan tembus terus ke gua utama. Jadi jalannya agak seronok lah. Kali ini agak seronok dan pelbagai keindahan yang boleh kita lihat. Cuma ada satu masalah.
0: Maksud sebelum kita masalah tu.
1: Iya ya.
0: Adakah laluan ni berbeza dengan laluan lama?
1: Laluan yang berbeza. Ini laluan baru.
0: Laluan baru bukan yang lama ya.
1: Bukan yang lama. Tapi yang lama tetap
0: permulaannya.
1: Ada. Permulaannya daripada dalam gua. Turun ke bawah, kemudian ada selekoh, dia seperti gaung. Dia melalui gaung. Ke bawah. Kemudian jalannya itu nanti tembus ke
0: sungai juga.
1: Bukan, gua utama.
0: Ke gua utama.
1: Yang ada rumah tu Pak. Yang ada rumah di gua utama tu. Jadi Yang jalan lama tu masih digunakan lagi.
0: Oh.
1: Cuma ini jalan baru
0: untuk tambahan.
1: Tambahan.
0: Uh-huh.
1: Ya, tambahan untuk pengunjung-pengunjung.
0: Uh-huh.
1: Itulah saya katakan tadi, cuma ada satu masalah,
0: uh-huh,
1: yaitu gangguan.
0: Uh-huh. Jadi sebenarnya dunia mistik ini ada yang percaya, uh-huh, ada yang kata tak ada apa-apalah dan sebagainya ya.
1: Iya.
0: Aha, bergerak-gerak juga nih ya.
1: Hmm. Ada yang turut mendengar Pak.
0: Ada yang turut mendengar ya, nih, tapi tak apa. Oke, inilah gangguan dunia mistik ya. Masih juga berlaku dunia mistik nih Ustaz.
1: Masih ya? Berlaku sampai sekarang masih, uh-huh, berlaku. Dan perkara ini tidak akan habis-habisnya Pak.
0: Uh-huh.
1: Sampailah dunia kita ini kiamat. Karena kita ini bukan hanya manusia saja.
0: Uh-huh.
1: Dalam dunia ini bukan hanya alam manusia. Kita ada alam di sebalik sana, yaitu alam gaib.
0: Alam gaib, yeah, dunia mistik dan, yeah, sebagainya. Selalunya Ustaz misinya membantu apa? Kontraktor lah, kita kata mudah lah ya,
1: ya.
0: Membantu untuk membaik pulih ataupun merawat dan sebagainya. Apa gangguan-gangguan yang mistik yang terjadi mengikut pekerja-pekerja mereka ni Ustaz?
1: Baik, yang berlaku di Taman Negara Guaniah baru-baru ini,
0: uh-huh,
1: kata daripada pekerjanya, sering melihat kelibat-kelibat yang pelik-pelik.
0: Aha.
1: Yang tidak biasa kita lihat daripada pandangan mata kasar ini.
0: Mm-hmm.
1: Yaitu kelibat-kelibat yang menakutkan.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian setiap kali selesai bekerja di kawasan tersebut, pasti akan sakit. Akan jadi sakit yang pelik. Akan mimpi buruk. Kemudian melihat kelibat-kelibat sehingga kelibat tersebut mengganggu dia. Kemudian tercium ya, tercium, mm-hmm, ada bau-bau yang
0: aneh. Aromanya.
1: Ya, aroma yang kurang menyenangkan.
0: Mm-hmm.
1: Bukan yang menyenangkan, tapi kurang menyenangkan. Sehingga kan banyak pekerja yang tidak mahu bekerja di tempat sana.
0: Mm-hmm.
1: Kerana mereka takut. Disediakan tempat untuk tidur di kawasan yang terdekat supaya tak jauh berjalan daripada jalan utama. Mereka tak nak Pak. Ya, mm-hmm. Kerana mereka sering terdengar bunyi-bunyi yang pelik. Seperti memanggil-manggil.
0: Mm-hmm. Kenal juga mereka ya dengan,
1: yeah,
0: nama pekerja dia.
1: Dia kenal.
0: Karena macam ada yang pekerja namanya Syahira kah.
1: Yeah.
0: Panggil malam Syahira. Memang kita menakutkan juga.
1: Menakutkan dia, Pak. Lagi-lagi kita tak nampak siapa yang panggil kita.
0: Mm.
1: Memang menakutkan.
0: Okey. Jadi yang mengganggu ni sebenarnya adakah mereka ni di alam bunian ke? Ataupun jin ke?
1: Ya, saya boleh kategorikan mereka daripada bangsa bunian.
0: Aha.
1: Kerana laluan jambatan itu adalah laluan mereka,
0: mm-hmm,
1: rumah mereka. Jadi siapa-siapa nanti yang lalu di kawasan tersebut pasti akan merasai rasa yang berbeza daripada laluan yang sebelum ini. Cuma sekarang mereka tidak akan mengganggu lagi kerana, mm-hmm, apa? Telah saya proseskan ataupun telah kita buat rundingan kepada mereka supaya tidak mengganggu pekerja dan pengunjung yang akan datang melalui jalan tersebut.
0: Mm-hmm. Okey. Kita sebenarnya tertariklah mengenai dengan pengalaman merawat dan sebagainya.
1: Ya, Pak.
0: Saya pasti mereka-mereka ni kebanyakannya menganggap apabila ustaz ni,
1: ya,
0: kalau dipanggil dengan apa namanya ni, merukyah dan sebagainya ataupun, yeah, merawatnya ni,
1: mm,
0: pasti ustaz ni sebagai orang tua berjambang mata merah berjanggut sampai ke dada dan, yeah, sebagainya. Apa reaksi mereka yang minta khidmat ustaz untuk merawat benda ni?
1: Yeah,
0: reaksi
1: Pak.
0: Pertama mereka.
1: Reaksi pertama mereka terkejut.
0: Mm-hmm.
1: Sehingga kan sebelum ini,
0: mm-hmm,
1: kan Bapak selalu mengungsikan kepada pendengar kita, saya ni berjanggut, badan tinggi lampai, mata kemerah-merahan. Jadi apabila saya menerima panggilan terutamanya Pak,
0: uh-huh,
1: ada yang saya jawab, ada yang saya tak sempat jawab. Apabila saya terima panggilan, mereka menggelar saya sebagai pakcik. Dia kata, "Assalamualaikum pakcik, saya nak berubat," dia kata. Kemudian itu yang pertama.
0: Uh-huh.
1: Yang kedua, apabila mereka datang ke rumah,
0: uh-huh,
1: apabila mereka datang ke rumah atau ke pusat rawatan saya, mereka terkejut.
0: Mm-hmm.
1: Mula-mula dia ingat saya ni pembantu Pak. Saya nak jumpa dengan Ustaz Syahrul untuk buat rawatan. Saya kata, "Sayalah Ustaz Syahrul." Mereka terkejut.
0: Mm-hmm.
1: Pula Pak Jojonya. Kumbai aku bisa janggut ya. Nada janggut ke ya.
0: Mm-hmm.
1: Itulah reaksi-reaksi
2: ataupun sebenarnya ustaz ni kita. Macam cerita siluman kan, yeah. Umur ratusan tahun sebenarnya, yeah. Tapi wajahnya muda. Adakah ustaz mengamalkan benda-benda?
1: Oh, tidak sama sekali.
2: Ini memang real ya,
1: yeah, ustaz. Ini memang real. Mm-hmm. Begitulah kata-kata orang mungkin.
2: Memang mudalah ya.
1: Mungkin pikiran mm-hmm. tu yang dah tua, Pak ya.
2: Mm-hmm. Okey, saya sebenarnya tertarik apabila ustaz dijemput ke sana ataupun ustaz sendiri yang ke gua ni.
1: Okey, baik. Saya dari Miri ke
2: orang
1: gua.
2: Minta bantuan ustaz kan?
1: Ya, betul. Mm-hmm. Saya datang ke sana dengan kenderaan sendiri dan diiringi ke gua, kerana untuk pergi ke tapak projek itu saya mesti ada permit khas. Tidak ada orang awam yang boleh masuk ke kawasan tersebut melainkan diberi permit. Jadi saya diberi permit khas untuk saya melalui jambatan baru tersebut. Dan saya melihatlah keadaan sekeliling memang benar, Pak.
2: Okey, bila ustaz sebagai seorang perawat, ini cerita-ceritalah ya. Bila ustaz melangkah kaki yang pertama ke jambatan tersebut, apa yang ustaz rasakan? Sudah dapat di-scan ataupun belum?
1: Ya. Apabila datang ke tempat tersebut, selangkah kaki melangkah, saya dapat merasakan ciri-ciri gangguan yang sangat kuat. Seolah-olah kita menerima salam
2: perkenalan. Ataupun,
1: bukan salam perkenalan, tapi salam amaran. Kerana seolah-olah saya datang ini untuk menghalau mereka dari penempatan mereka. Seolah-olah saya ini seperti ingin berperang dengan mereka. Seolah-olah saya ini ingin menghancurkan mereka. Itu pikiran-pikiran mereka yang kita rasalah. Yang kita rasa. Kerana ketika saya sampai ke tempat tersebut, suasananya berubah jadi seram.
2: Hening.
1: Walaupun cuaca ketika itu sejuk, tetapi sejuknya sejuk yang menyeramkan. Apatah lagi bunyi-bunyiannya, Pak. Tidak sama seperti yang sebelum-sebelum ini. Sebab itu kata pekerja itu, Pak. Dia kata setelah bawa saya datang ke sana, macam-macam yang didengar, macam-macam yang dirasa. Itu pekerjanya. Belum lagi saya, Pak, sebagai perawat ketika itu.
2: Kedatangan ustaz memang disambut dengan meriah lah oleh suku Sakatnya.
1: Yeah.
2: Jadi apabila kita berada di kawasan tersebut nih, ustaz ya. Apakah yang dapat kita lihat? Adakah ustaz dapat melihat dengan nyata ataupun hanya bunyi, ataupun sebenarnya ustaz sendiri tak nampak tapi ustaz dapat merasakan kehadirannya macam angin ya? Rasa ada, nampak tiada.
1: Baik, ini pengalaman, Pak ya. Pengalaman peribadi. Setiap orang pasti ada pengalamannya yang tersendiri. Baik, pengalaman saya ketika saya masuk ke kawasan tersebut bukan kerana untuk masuk gua, mengunjungi gua tidak, tetapi untuk merawat, untuk melaksanakan proses rundingan dengan bangsa-bangsa mereka. Apa yang saya lihat ketika itu, Pak, ini pengalaman ya, pengalaman yang sukar untuk saya ceritakan, tetapi saya
2: ceritakan jugalah.
1: Ceritakan juga sebagai kenang-kenangan kita.
2: Biar Leo penerbit kita mengangguk-angguk ya.
1: Ketika saya melintasi, ada satu lorong, Pak ya. Tertulis di lorong itu ada satu papan tanda Bukit Kasut.
2: Bukit Kasut?
1: Ditulis di lorong tersebut ada satu papan tanda. Cuma sekarang masih ditutup lah. Kira-kira berapa meter daripada sana, tiba-tiba saya terlihat ya, seperti ada jelmaan. Saya rasa itu jelmaan lah, Pak ya. Bukan bukan yang betul lah, bukan yang real. Tapi saya tak berani tegur. Yang mana ketika itu saya melihat seperti ada bayang-bayang seekor harimau. Dan berwarna putih habis. Dia tidak ada belangnya, Pak. Dia warna putih.
2: Albino ya?
1: Baru saya nak cakap tadi, Pak.
2: Memang cantik lah kalau albino tu. Tak cute kan saya?
1: Besar, Pak. Bukannya cute. Bukannya seperti anak-anak kucing. Besar. Jadi ketika itu saya melihat ke depan, dan dia tertoleh sebentar ke arah saya. Kemudian apabila saya melihat wajahnya, Pak, pelik. Sebelah matanya tidak ada. Sebelahnya saja ada. Berarti matanya satu saja, Pak. Sebelahnya tidak ada, sebelahnya ada.
2: Harimau tunggal bermata satu.
1: Jangan disabut, Pak Kang. Datang mana-mana. Takut. Takut kulai. Ketika itu saya betul-betul melihat, tapi tidak lama. Dia datang daripada satu tempat, daripada hutan tu Pak. Dia keluar, apabila dia keluar, dia menoleh ke arah saya sebentar. Saya pun tertoleh dia. Ketika itu Pak, jujur saya katakan, dalam hati saya ni Pak, jantung berdegup kencang. Dalam hati saya ni Pak, nak balik Pak, betul. Walaupun saya perawat ketika itu, fitrah manusia, rasa takut itu ada. Kerana saya risau, nanti kalau saya sampai di sana, entah-entah saya yang hilang ataupun saya dibaham, boleh jadi. Tapi bagi saya ketika itu Pak, itu bukan harimau betul, tetapi kita panggil siluman.
2: Siluman ya.
1: Ataupun jadian.
2: Jadian.
1: Harimau jadian.
2: Jadi pendengar-pendengar kita yang nak lihat kami secara live, anda selain mendengar radio, anda juga boleh lihat kami dalam TikTok Miri FM Official ya. Jojo dan juga Ustaz Syahrul ya. Jadi anda boleh lihat kami di live TikTok Miri FM Official. Jadi ni Ustaz, apabila membuat rawatan, ini disebut rukiah ke bukan?
1: Rukiah ya? Luar kawasan.
2: Rukiah luar kawasan.
1: Ya.
2: Jadi ada macam perundingan ke ataupun kata orang barang-barang nak dibagi dengan perlu korbannya ke apa,
1: tumbalnya kita panggil tumbal.
2: Adakah Ustaz menggunakan khidmat yang tumbal-tumbal?
1: Tidak Pak.
2: Tidak ya.
1: Melainkan kita menggunakan rundingan. Rundingan. Setelah saya melepasi kawasan tersebut, melihat perkara-perkara yang pelik berlaku, dan saya sampai ke point ataupun tempat utama untuk saya buat rundingan. Ketika itu saya adalah batu-batu, orang kata batu-batu semula jadi di sana Pak. Saya masuk ke dalam sedikit, kemudian kita ada proses rundingan. Proses rundingan ini bukanlah seperti saya duduk di satu tempat kemudian mereka mendengar duduk di situ.
2: Bukan meditasi lah.
1: Bukan Pak, bukan.
2: Bukan meditasi, bukan bertapa. Bukan bertapa. Bukan bertapa,
1: bukan
2: meditasi.
1: Bukan.
2: Ustaz seorang saja kah ataupun yang lain
1: ya,
2: tu ada
1: saya bersama? Seorang saja. Pekerjanya tunggu di belakang. Saya masuk ke dalam kerana pekerjanya tak berani. Jadi ketika itu saya bawa saya pinjam sebilah parang. Kalau istilah kedayan, nataki Pak ya.
2: Nataki. Nataki. Amun ano,
1: sebagai simbolnya.
2: Kupu, amun nembah bang.
1: Kupu ya. Pandai ini Bapak ni ya.
2: Okey, jadi jarak antara Ustaz dengan pekerja lain di belakang tu jauhnya macam mana ni Ustaz?
1: Adalah beberapa meter sebab jarak yang saya buat ketika itu. Saya tak lihat pekerja itu di belakang saya. Dia berselindung di sebalik batu-batu yang ada. Berarti agak jauh sedikit lah Pak ya. Kalau terjadi apa-apa dengan saya, memang dalam pikiran saya lambat mereka tahu. Kerana dia tak melihat pergerakan saya di dalam kawasan tersebut.
2: Pembantu Ustaz tak ada kah?
1: Saya tak ada pembantu melainkan penolong.
2: Penolong Ustaz tak ikut kah?
1: Ikut. Dia tak tunggu sana, dia tunggu.

0: untuk turun. Seram pak, betul-betul seram.
1: Okey, rasa keseramannya yang ustaz rasakan di mana bulu kita, bulu apa nih, bulu roma kita.
0: Bulu roma.
1: Kata orang terpacak lah macam mana.
0: Ya, betul pak.
1: Di mana rasanya?
0: Semua ni pak, di tengkuk ada, di tangan ni ada. Ni muka ni pak rasa kembang rasanya. Kerana keseraman yang kita rasa ketika itu. Dan apa yang terjadi ketika itu pak ya? Ketika proses rundingan itu hendak berlaku, tiba-tiba saya disergah. Disergah. Seperti, woi! Ah, begitu. Ah, seperti tiba-tiba ada suara itu di tepi telinga saya.
1: Jadi kalau disergah macam tu, adakah ustaz kata Pak Junjun selalu hidup semangat, bangkit semangat, ataupun terus down gitu macam ni ustaz?
0: Saya terus down gitu-gitu pak.
1: Bukan hidup semangat lah.
0: Bukan pak, rasanya jadi macam...
1: Bukan kita, hei kawan,
0: jadi bukan, kita rasa gembira lah.
1: Bukan, tapi kalau bukan, disergah yang kita tahu bukannya manusia.
0: Ya, memang saya ketika itu pak, saya jujur lah pak ya. Ketika itu memang saya tiba-tiba jadi gelabah. Saya jadi gemetar, saya jadi gelisah. Tetapi saya tahu itu adalah sergahan amaran daripada mereka. Maka ketika itu saya sediakan bahan tapi bukan tumbal.
1: Okey, sekejap ni ustaz ya. Ustaz kata bila disergah ni, kalau kita lihat dalam filem, bukan main bergegarlah kamera tu macam tu. Alam tu macam rasa bergegar. Sergahan tu. Tapi ustaz ni macam mana? Adakah pokok tu bergoyang-goyang juga?
0: Tidak,
1: batu
0: pak.
1: Bergoyang-goyang.
0: Dia tidak bergoyang, cuma kita merasai ketika itu ada angin sepoi-sepoi yang menerpa saya ketika itu.
1: Ada terasa?
0: Ada terasa. Sejuknya, kemudian tercium bau yang agak pelik. Kemudian saya mendengarlah di kawasan tersebut berhampiran tempat saya nak buat rundingan tu pak, seperti ada bunyi orang yang berjalan. Kan kita boleh dengar kan rumput-rumput kering tu dipijak perlahan-lahan. Ya, begitu pak. Itu yang saya rasakan ketika itu.
1: Jadi ingin juga kita ceritakan setelah ustaz ada rasa kehadirannya tu, apa yang perlu dibuat?
0: Baik. Apa yang saya buat adalah pertama saya berdoa. Saya membaca ayat-ayat perlindungan dan doa-doa perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian saya gunakan kaedah tradisional. Kaedah tradisional itu dengan menggunakan medium kunyit. Bukan serbuk kunyit, itu untuk masak.
1: Ini kunyit.
0: Ya, kunyitnya. Kemudian saya membacalah doa-doa ayat tertentu. Kemudian walaupun saya tidak melihat secara keseluruhan mereka di sana, tapi saya yakin 100% yakin mereka ada di sana bersama dengan saya. Dan mereka melihat apa yang saya buat.
1: Jadi kunyit ni,
0: kenapa
1: dia berwarna kuning ni ustaz?
0: Boleh tanya kejadiannya pak, kenapa warna kuning? Saya tak tahu pak.
1: Kunyit tak akan lahir ke dunia kalau tidak menjadi ubat warna kuning.
0: ini bapak ni.
1: Inilah asal-usulnya kenapa kunyit ni ada ya.
0: Mau dibangkit kunyit tu pak ya.
1: Jadi medium kunyit tetap ada dipakai juga.
0: Betul. Itu kaedah tradisional pak. Petua-petua.
1: Petua-petua. Lamalah ustaz membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan sebagainya.
0: Agak lama sedikit. Kemudian setelah saya membaca satu doa, yang mana doa ini untuk kita berkomunikasi dengan mereka walaupun kita tidak melihat.
1: Boleh sedikit ustaz. Mana tahu ia akan menjelma, kawan. Baik. Kita mungkin akan melihat.
0: Doa ini saya akan baca, tetapi kesannya 7 hari 7 malam konti ini berhantu. Mungkin kalau ada DJ-DJ yang baru, pekerja yang baru, biasanya kalau saya baca doa ini, mereka akan ikut ke rumah. Macam mana pak, boleh baca? Saya boleh,
1: boleh
0: baca.
1: Boleh dom.
0: Saya boleh baca.
1: Boleh. Syah.
0: Tapi lagi-lagi kalau ada yang period dalam ni. Itu memang kalau tak kerasukan, saya tak tahulah. Kerasukan itu biasa berlaku.
1: Jangan kita lihat, jangan Okey.
0: Jangan pak.
1: Jangan lah.
0: Nanti saya juga yang susah ke sini nih pak.
1: Nanti ustaz terdapat datang lagi ya.
0: Iya.
1: Kesurupan kata orang ya.
0: Kesurupan, kerasukan.
1: Kerasukan dan
0: kerana sebagainya. Saya pernah cuba benda nih pak. Saya pernah cuba dulu di satu tempat. Kawan-kawan itu tahu saya memang memiliki

0: di doa ini yang saya belajar di Indonesia, di tanah Jawa, berbahasa Arab. Kemudian dia kata, cubalah. Mana tahu betul ia mujarab. Saya kata, jangan cuba. Kata guru yang mengajar itu, kiai yang mengajar itu, jangan sekali-kali dicuba di waktu malam ataupun di tempat-tempat yang orang ramai. Nah, seperti ini kita ramai ni, Pak. Nah, bukan saya seorang. Nah, kemudian, kata kiai tersebut, kalau dibaca, itu membuka ruang untuk kita berkomunikasi dengan mereka. Seperti kita ini, seolah-olah kita ini memanggil mereka datang. Kemudian, kalau dah terbuka, itu menyebabkan dia akan suka datang ke sini. Lagi-lagi tempat itu tempat yang ada penunggunya. Saya rasa tempat ini memang ada penunggunya, Pak.
1: Memang ada ya. Kerana Afiq Mahdili, rakan kita yang selalu itu ya. Hari Minggu dia berjalan. Tertolehlah dia. Ada yang melihat di dalam.
0: Ada yang melihat.
1: Tapi itu tak apalah. Biarlah anda tanya Afiq Mahdili sendiri. Macam mana kenangan beliau ya. Itu tak apa ya. Anda percaya tak percaya itu terserahlah ya.
0: Betul dulu, Pak.
1: Boleh tanyalah Afiq Mahdili ya. Rakan
0: saya pernah cuba dulu. Saya pernah cuba. Apa yang jadi ketika itu, saya baca salah seorang daripada kawan kami kerasukan. 3 hari dia kerasukan, Pak. Sukar untuk diubati. Waktu mula-mula saya dapat doa itulah, Pak. Sebab itu saya tak berani baca, melainkan hanya untuk proses rawatan. Itu pun proses rawatan untuk tujuan rundingan. Untuk memindahkan jin, untuk berunding dengan mereka supaya jangan mengganggu dan sebagainya, begitulah.
1: Jadi sebenarnya doa yang disebutkan tadi itu pembuka jalan perdamaian apa namanya?
0: Komunikasi.
1: Komunikasi sebenarnya ya. Memanglah kalau kita macam hakikat sebenarnya ni Ustaz, kalau kita nak panggil orang macam kita buka speaker lah. Halo, halo, mari sini, mari sini. Kita ada jualan-jualan murah ya.
0: Betul.
1: Tapi itu macam doa kita bersama dengan yang makhluk-makhluk tertentu lah.
0: Makhluk halus.
1: Jadi bila kita baca tu Ustaz ya, memang mereka tu kan datang lah.
0: Memang.
1: Menjelma di depan Ustaz ke ataupun Ustaz sendiri tak nampak sebenarnya?
0: Saya tak nampak. Ada masanya saya nampak jelmaan saja.
1: Kelibat saja.
0: Kelibat saja. Tapi yang biasa yang saya rasa adalah kehadiran mereka. Kita dapat rasa kehadiran mereka melihat kita. Seperti sekarang ini pun saya rasa ada yang hadir ni, Pak. Ada yang hadir di antara kita ni. Sebab itu tadi mungkin bapak ada tengok seekor apa tadi yang terbang di sini, tiba-tiba hilang dah sekarang. Entah ke mana. Itu tanda-tanda dia hadir ni.
1: Janganlah kita panggil ya. Kalau nak berdamping, biarlah berdamping dengan penerbit. Marah penerbit kita nanti ya. Tak boleh.
0: Jangan, Pak. Saya tak bertanggungjawab.
1: Jadi inilah kehidupan Ustaz ya.
0: Okey,
1: setelah Ustaz membuat rawatan dan sebagainya, macam mana maklum balas yang diterima setakat ini?
0: Baik, Ustaz, setelah saya berunding dengan mereka, kemudian saya sebutlah, jangan ganggu kawasan ini. Walaupun ini penempatan kamu, tapi jangan ganggu kami manusia. Kami manusia ini tidak mengganggu kamu yang gaib itu. Kemudian, jangan ganggu pengunjung yang akan datang. Jangan ganggu pekerja. Walaupun ini tempat kamu, tapi kita sama-sama makhluk Allah Ta'ala. Sama-sama kita di dalam dunia yang fana ini. Setelah itu, Pak, saya dapat isyarat lah. Seolah-olah apa yang saya rundingkan itu diterima oleh mereka. Kemudian kunyit itu saya tanam di tempat tersebut sebagai tanda. Itu tanda saja. Tak ditanam pun tak apa. Tapi itu tanda sahaja. Macam juru tanah, Pak ya. Yang land survey itu. Ditanam.
1: Dipacakkan.
0: Dipacakkan sebagai sempadan.
1: Apa? Pool?
0: Apa namanya?
1: Pool kah?
0: Pool.
1: Pool ya.
0: Kayu penanda itu, Pak.
1: Kayu penanda.
0: Sebagai tanda, ini tanah orang. Ini tanah orang ini. Yang diambil dan sebagainya.
1: Leo.
0: Ya.
1: Penerbit kita dah beritahu kita, kan Ustaz tanam tu kunyit di sana. Anggaplah kunyit ni hidup, subur dan sebagainya. Boleh tak Leo makan kunyit tu?
0: Oh, tak boleh. Jangan dimakan. Jangan sekali-kali dimakan.
1: Mungkinkah itu rezeki yang di tengah hutan yang ditanam Ustaz? Itu bukan amal jariah dari Ustaz ya?
0: Bukan.
1: Adakah kunyit itu akan hidup Ustaz?
0: Kunyit itu kalau tempatnya sesuai, hidup dia, Pak. Cuma dia tak boleh dimakan, dipotong daunnya boleh, tapi untuk
1: kegunaan, diulam jangan,
0: diulam, dimasak jangan sama sekali. Sebab itu setelah saya menanam kunyit itu, pekerja saya suruh untuk dia buat penanda. Penanda. Begitulah.
1: Eh, ada pemancar ni pula ya. Ah, pemancar Cikgu Ali ni. Hello. Hello. Okey. Okey. pemancar ada ya. Pemancar Cikgu. Okey. Okey, kita ada tak apalah. Kita akan terus bersama pemancar jam 11 pagi nanti ya. Tak terasa ni Ustaz.
0: Ya, ya.
1: Happy ending ke Ustaz?
0: Happy ending bagi saya, happy ending. Jaranglah tak happy ending.
1: Oh, upah yang kunyit tadi kalau termakankah apa akan kesannya ni Ustaz?
0: Ya, akan jadi sakit. Jadi sakit, pertama akan jadi sakit. Kemudian tidak baik untuk badan lah, dia jadi racun. Bukan jadi penawar ataupun bukan jadi sesuatu yang sedap untuk dimakan.
1: Moralnya di sini kalau kita tanam terlihat kunyit kah di tengah-tengah hutan.
0: Iya, iya, iya.
1: Jangan banggalah ya.
0: Jangan, jangan.
1: Itu bukan rezeki yang terserempak ya. Terserempak ya.
0: Iya, iya, iya.
1: Ini terserempak lah pula ya. tapi kalau buah-buahan tu mungkinlah ya.
0: Boleh, jadi, Pak. Dan ada yang boleh, ada yang tak boleh. Orang tua-tua dulu memang tahulah.
1: Perdamaian ya.
0: Ya.
1: Jadi yang berapa minggu dah benda ni terjadi ini dari sekarang ni Ustaz?
0: Ih, lama dah Pak. Saya tanya memang lama dah. Bukannya berminggu
1: bukan,
0: lagi,
1: berbulan. Setelah Ustaz membuat rawatan di sana ni. Sekarang ni.
0: Sekarang dari sekarang baru berapa hari lepas? Hari Rabu.
1: Hari Rabu ya. Jadi macam mana feedback mereka dengan Ustaz?
0: Ya, ada message daripada mereka mengatakan bahawa sekarang lapang. Rasanya macam
1: tenang ya.
0: Tenang, lapang, kemudian tidak ada lagi gangguan-gangguan pelik dan sebagainya dan projek berjalan lancar. Dan saya dengar sekarang ni nak siap dah. Jambatan tu nak siap dah. Sebelum ni susah nak disiapkan.
1: Okey, itu mengenai dengan tu. Ini kita imbas ni Ustaz ya.
0: Ya, ya.
1: Pernah tak saudara-saudara ataupun rakan-rakan kita mendengar ada jambatan baru dan sebagainya. Bila ada jambatan baru adalah pengait ya. Si pemenggal kepala untuk dijadikan tumbal.
0: Ya, ya.
1: Tapi sebenarnya tak ada pun Ustaz ya. Tumbal ya. Kepala dan sebagainya.
0: Tak ada Pak.
1: Ada jambatan baru adalah tumbalnya baru.
0: Itu cerita-cerita orang.
1: Itu cerita-cerita saja ya. Tapi gangguan alam gaib memang ada ya.
0: Memang ada.
1: Jadi itu kita happy ending ceritanya. Jadi ni kita ada beberapa 15 minit lagi ni Ustaz ya.
0: Ya.
1: Kita nak tahu mengenai dengan apa pusaka ke?
0: Ya, pusaka.
1: Pusaka ni adakah kita perlu menerima dengan hati yang senang ni Ustaz?
0: Baik, kalau harta pusaka kita bolehlah terima dengan hati yang senang. Itu peninggalan, harta-harta peninggalan daripada warisan nenek moyang kita. Benda pusaka yang dimaksudkan di sini adalah benda-benda yang berkaitan dengan khadam. Berkaitan dengan jin. Ada sebahagian orang ini, dia menerima benda-benda pusaka yang mana benda itu seperti keris, badik, parang, kemudian selendang. Ada yang cincin, ada yang macam-macam lah. Dan benda pusaka itu sebenarnya tidak masalah untuk kita simpan, untuk kita ambil. Cuma yang masalahnya kalau benda pusaka itu didiami oleh bangsa jin. Didiami oleh khadamnya. Dan khadam itu diritualkan. Benda pusaka itu diritualkan untuk tujuan-tujuan tertentu. Ini yang paling bahaya. Kerana sebelum ini saya banyak menerima benda-benda pusaka yang telah diisi dengan khadam. Seperti parang, seperti tajau Pak ya, pasulama, dan itu telah diisi dengan khadam. Bahkan saya sempat membaca teks mantra untuk menghidupkan barang tersebut. Saya lihatlah, saya baca, oh rupa-rupanya teks ini untuk memberi makan ataupun mantra ini untuk menyeru mereka daripada bangsa jin yang mendiami tempat pusaka tersebut.
1: Jadi yang pusaka selalunya daripada ibu bapa ataupun datuk nenek kepada cucunya ke, ataupun sebenarnya dari orang yang tidak ada berkenaan.
0: ada yang daripada tidak berkenaan, contoh kawan-kawan. Kawan-kawan, ada yang daripada ibu bapa, ada yang daripada nenek moyang, ada yang daripada orang-orang terdekatnya. Kadang-kadang ada kaitan, kadang-kadang tak ada kaitan. Lalu diberilah kepada orang yang inginkan barang tersebut.
1: Jadi masih ramai banyak lagi ke barang-barang pusaka yang ustaz perlu bantuan ustaz untuk merawatnya lagi ya, sebenarnya.
0: Sangat banyak, masih ramai lagi Pak ya. Ada barang pusaka yang sebenarnya begini Pak ya. Ada yang memberi barang pusaka kepada saya kerana tak sanggup jaga. Bagi saya barang pusaka ni boleh dijaga. Yang penting buangkan khadamnya. Putuskan perjanjian barang pusaka tersebut dengan tuannya. Apabila dah terputus perjanjian tersebut, maka pusaka itu akan menjadi pusaka yang biasa. Barang pusaka tapi tidak didiami oleh bangsa jin. Tidak ada khadamnya. Kemudian setelah diputuskan perjanjian, supaya jin itu tidak datang lagi ke barang tersebut, syaratnya jangan diperasapkan. Jangan diberi makan. Jangan di, orang kata jangan diseru kembali.
1: Kalau tidak diberi makan, dia akan lepas dan akan mengganggu keluarga itu pula, Ustaz. Betulkah?
0: Kalau dah diputuskan perjanjian, tidak. Kalau kita masih
1: pewaris,
0: pewaris dan ada perjanjian, kemudian tak diberi makan, maka itu yang akan jadi masalah.
1: Tak diperah limau dan sebagainya.
0: Tapi kita tidak boleh menyalahkan orang yang, contoh Pak ya, orang yang ada keris. Dia selalu memperasapkan kerisnya, kemudian diperah dengan limau atau orang kata mandi keris. Tidak semua mandi keris itu salah. Kerana ada falsafahnya. Orang dulu-dulu Pak ya, ini saya belajar bidang keris dulu. Waktu saya berada di Kuala Kangsar, Perak. Ada orang dulu-dulu, apabila mereka memerahkan limau, lalu memperasapkan keris dengan kemenyan, rupa-rupanya asap kemenyan itu adalah untuk menguatkan besi pada keris. Yang kedua, untuk menghilangkan bau hanyir darah. Kerana dulu keris digunakan untuk berperang, Pak ya. Setelah mereka berperang, darah-darah musuh itu banyak melekat pada keris. Jadi untuk membuang hanyirnya, diperah dengan limau. Diperah dengan limau.
1: Supaya licin, karena ya, hilang ya.
0: Ya, kemudian diasapkan dengan kemenyan supaya besi keris itu menjadi teguh, menjadi kuat, tidak berkarat dan sebagainya. Itu falsafah. Tapi ada yang menggunakan falsafah itu untuk menyeru jin. Itu yang tidak boleh. Yang menyeru jin itu yang tidak boleh.
1: Berdampinglah kau dengan ini ya.
0: Benar.
1: Tapi kenapa Ustaz ya, selalu kalau kita lihat, nah bila macam kawan kita ni, si anak daddy lah katanya ya. Dibagi oleh yang namanya Pak Jojo, sebuah keris ke, sebuah pisau ke, ataupun besi sajalah ya. Kenapa sebelum menerima cenderahati tersebut, selalu mereka akan simpan 20 sen janji duit siling? Itu, ini bukan adat, bukan apa. Tapi kenapa? Apa sebabnya? Mungkin ada sebabnya ni Ustaz.
0: Menurut beberapa orang yang pernah saya jumpa,
1: termasuklah Pak Jojo lah.
0: Saya tak tahulah Pak Jojo amal atau tidak. Yang saya pernah jumpa ni yang beramal. Mereka kata itu sebagai ganti nyawa. Ganti nyawa. Sebab mereka tak tahu barang itu ada isi atau tidak isi. In case kalau barang itu ada isi, inilah gantiku. Berarti jangan ganggu aku lagi. Begitu. Sebab ini gantinya. Ini kawanmu. Begitulah.
1: Oh, dia menerima keris tapi tidak menerima khadam lah maknanya.
0: Begitu, kurang lebih begitu. Itu sebagai gantinya. Ganti barang diganti dengan barang. Tidak mahu barang diganti nyawa. Tidak mahu barang diganti darah. Tidak mahu barang diganti kesehatan. Jadi kalau barang diserahkan, maka barang juga yang diberi. Contoh tadi diberi 20 sen, 10 sen, syarat saja. Itu petua-petua lah Pak.
1: Kadang-kadang kita tengok kan, waktu macam Pak Jojo selalu jadi MC ya. Kalau diberi ni barang-barang, digigit. Siling tu kemudian di itu. Tapi itu sebenarnya kita bukan persoalkan tu ya. Tapi
0: itu
1: kenapa?
0: Petua.
1: Untuk pengetahuan kita sajalah ya.
0: Itu petua saja.
1: Manalah tahu bila orang Bagi kita BBC jugalah ya. Kalau sebuah jet pribadi dibagi Pak Jojo, 20 sen tu tak apalah. Tapi tak akan ada lah ya.
0: Dia
1: tapi
0: falsafah saja Pak.
1: Tapi memang kita lihat seringkali terjadi di depan mata kita ya. Kadang-kadang bila cenderamata ni minta lah korang. Minta siling tu baru beliau ambil. Tapi ini pengalaman. Pak Jojo pun tak tahu apa sebabnya. Itu kita nak tanya ustaz lah ya.
0: Itu kadang-kadang falsafah saja Pak.
1: Itu falsafah saja lah ya.
0: Saja. Seperti halnya contoh orang dulu-dulu Pak. Saya dulu belajar ngaji dengan seorang guru, guru tua. Setelah khatam itu Pak, dia minta beberapa barang. Antaranya adalah lilin. Lilin. Kan pelik itu Pak. Rupa-rupanya dia bagi tahu saya. Seperti mana terangnya lilin ini, seperti itulah terangnya hatimu. Dia kiaskan
1: filsafat falsafahnya ya.
0: Ya betul. Ada kiasannya.
1: Ada kiasan dan
0: bukanlah
1: sebagainya.
0: Bukanlah itu perkara tak boleh, itu petua-petua orang dulu-dulu.
1: Okey. Dan sebenarnya ustaz merawat alam-alam bunian dan sebagainya ni ustaz ya, dan merawat rawatan ini, rawatan sakit, rawatan gangguan-gangguan mistik dan sebagainya. Jadi dalam seminggu dua yang selama kita ni tak ada, apa yang terkini selain daripada ke Gua Niah tadi ni Ustaz?
0: Banyak Pak yang terbaru ni, saya tapi pergi yang paling, ke ladang sawit
1: yang
0: juga.
1: Paling mistik lah. Memang banyak Ustaz, memang banyak. Tiap-tiap malam pun memang banyak perkara-perkara mistik Ustaz ya. Tapi yang menarik untuk kita kongsikan bersama, gangguan-gangguan gaib yang betul-betul mencabarnya Ustaz. Manalah tahu ya, bila Ustaz menerima cabaran ini, DJ Leo pun mungkin nak jadi perawat lah suatu masa nanti. Jadi cabarannya Ustaz.
0: Saya paling menarik lah Pak ya. Yang paling menarik, 2-3 hari lepas. Saya dijemput ke satu ladang kelapa sawit. Luas. Ada 2,000 pohon lebih. 2,000 lebih pohon. Kemudian di satu di antara kelapa sawit itu Pak. Ada satu pokok. Pokok asal. Tinggi. Sangat tinggi. Dan besar. Kemudian akarnya itu ke atas. Menjulang ke atas. Kita boleh bersandar di akarnya Pak. Tandanya akar itu besar.
1: Dominan lah antara
0: betul-betul. Okay. Kalau kita duduk di sana seperti duduk di kerusi yang besar. Kemudian tidak ada orang berani menebang pokok tersebut. Dan pekerja-pekerja yang ada di kawasan ladang tersebut ketakutan. Kerana kerap bermimpi tentang penunggu di kawasan sana. Dan pernah kejadian di malam hari dia mendengar suara budak. Budak kecil. Padahal ladang kelapa sawit itu jauh dari penempatan orang. Kemudian di sana kan tak ada tiang elektrik, tak ada elektrik, tak ada apa. Kemudian dia mendengar suara itu di tengah malam. Dia beranikan hatinya untuk melihat. Tak jauh daripada pokok itu adalah pondok pekerja. Dua orang saja. Apabila mereka keluar, ni dua orang ni keluar Pak. Mereka suluh di kawasan pokok itu, kelihatan ada tiga orang budak melambai-lambai mereka begini. Dan muka budak itu tidak ada mata, tidak ada hidung, tidak ada mulut. Rata.
1: Kosong.
0: Kosong. Oi. Melambai-lambai mereka begitu. Jadi semenjak itulah mereka tak bekerja lagi. Balik ke kampung dan tukar dengan pekerja lain. Lepas itu saya dipanggil untuk uruskan pokok itu. Kerana dari zaman bapaknya lagi yang pegang ni anaknya. Dari zaman bapaknya lagi, dia tidak berani nak tebang pokok itu. Asal nak tebang sakit. Asal nak tebang mimpi malam.
1: Ustaz ada sendiri melihat?
0: Saya sendiri. Pasal? Saya sendiri pergi ke sana Pak.
1: Buahnya di atas bagaimana?
0: Tidak ada buah. Pokok yang tidak berbuah.
1: Oi.
0: Jadi saya, apa? Saya ingat dia kata kalau orang di kampung Muhibah Niah kata itu pokok serangan batu. Dia kata begitulah apa. Saya pun tak tahu serangan batu lah. Tapi tinggi Pak. Dulu pokok.
1: Itu pokok.
0: Pokoknya bengkok dulu. Tapi pandai lurus tiba-tiba. Itu ajaib lah.
1: Yang ini Ustaz, yang ini sawit ke ataupun selangan batu?
0: Ya, saya yang saya uruskan itu pokok itu.
1: Serangan batu. Eh, bagus ni Ustaz kalau buat kayu.
0: Ambil Pak.
1: Tapi kalau tak ada permit nanti kita tangkap, kena tangkap pula kita ya. Ya, antara betul. Yang terlindung ni Ustaz ya. Dilindungi, bukan terlindung. Dilindungi. Tapi dilindungi ya. Untuk setaraf dengan kayu belian ya. Serangan batu, kayu keras dan sebagainya.
0: Serangan batu Pak ya, serangan batu.
1: Tapi memang banirnya seronok kita tengok.
0: Banirnya Pak, banirnya tinggi ya. Banir lah tuh.
1: Kalau lah kita bertapuk di sana, ada yang melambai-lambai sini. Anak diri katanya ya. Jadi Ustaz macam mana reaksi apabila Ustaz ke sana nanti ya?
0: Dahlah jalannya itu tak elok, jauh ke dalam. Kemudian apabila saya sampai ke sana Pak ya, saya pergi selepas maghrib, bayangkan.
1: Kenapa Ustaz mengambil malam? Kenapa tak siang?
0: Itu je masa saya ada, Pak. Siang hari saya penuh dengan jadual lain. Itu je saya ada masa. Dia nak hari lain, saya tak dapat, saya kata. Ini je masa saya ada. Saya pergi selepas maghrib. Kemudian saya datang ke pokok itu, Pak. Dengan pokok yang tinggi. Kelihatan dari jauh pokoknya itu, Pak. Kemudian apabila saya pergi ke kawasan itu, kita terciumlah bau-bau yang aneh ya, bau-bau, ada bau wangi, ada juga bau-bau bunga-bungaan. Ini pengalaman betul ni, 2-3 hari lepas lah, 3 hari lepas tak silap saya. Kemudian sampai saya di sana, saya lihat kawasan sekeliling. Kemudian saya suluh dengan lampu suluh Pak ya. Apabila saya suluh, saya pegang pokok itu, saya bacakan ayat-ayat yang saya bacakan tadi Pak. Yang saya katakan tadi, bukan saya baca tadi, yang saya katakan tadi, ayat untuk berkomunikasi dengan mereka.
1: Pembuka bicara. Ya.
0: Apabila saya membaca ayat tersebut, tiba-tiba terlintas di hati ini seolah-olah dia macam menyimpan sesuatu di sana. Terlintas, ini terlintas saja. Ketika saya baca, tiba-tiba terlintas, oh mungkin ini gerak. Ini gerak daripada Allah Subhanahu Taala. Saya kata, cuba cari kayu. Saya suruh tuan yang punya pokok ni, cari kayu ranting, menuju angkadayan dikakai.
1: Bersihkan.
0: Jadi saya ni tu, saya dengan pembantu saya pegangilah atau slide. Dua-dua pegang, dia yang buat. Supaya nanti kalau saya yang buat, tak boleh pula sebab itu tanah orang. Walaupun dia izinkan, saya tak mau ambil risiko. Dia bersihkan. Apabila bersih, Pak, tiba-tiba tek. Begitu bunyi. Ada bunyi seperti terlanggar sesuatu. Bukan terlanggar kayu dan sebagainya. Dia buat lagi kedua, tek bunyi. dia iban, Pak. Nama bunyi itu, Ustaz. Dia tanya saya, nak nama aku? Oji tuan benar. Ini bunyi saya. Ambil pedak. Sekali ketika itu, dia buat lagi, Pak. Dia bersih-bersihkan lagi. Rupa-rupanya Pak, yang berbunyi tek itu
1: kaki,
0: bukan kaki Pak, batu, seperti batu cincin, dan ada tiga berkumpul di satu tempat yang sama. Sayang saya tak ada ambil gambarnya. Batu yang satu itu saya tak tahu batu apa, tapi batu itu macam batu cincin,
1: kecil saja.
0: Kecil. Besar-besar inilah, besar-besar batu cincin saya.
1: Itulah jermaan yang tiga kali.
0: Jadi setelah itu, apabila dia pegang, sejuk rasanya, dia kata. Sejuk rasanya. Kemudian dia bawa balik. Apabila dia bawa balik, saya kata, cubalah letak petua orang dulu-dulu. Saya kata, cubalah letak bawah bantal. Mungkin ada mimpi. Kemudian letak bawah bantal. Apabila letak bawah bantal, esok harinya dia mesej saya. Dia kata, Assalamualaikum pula. Salam sejahtera Ustaz. Malam tadi saya mimpi ada tiga orang budak cantik, dia kata Pak. Cantik sangat. Bersih tubuh mereka. Wangi pula dalam mimpi itu. Dia kata dalam mimpi itu, terima kasih. Ini hadiah kami untuk bapak kamu. Tapi bapak kamu dah tak ada, kami hadiahkan kepada kamu. Begitu. Jadi dia tanya saya, boleh simpan ke? Saya kata simpanlah. Kalau nak simpan, simpanlah. Kalau berani, simpanlah. Kalau tak berani, buanglah. Dia kata, saya simpanlah. Dia kata, ini batu pengaruh. Itu dia, batu pengaruh.
1: Bisik pengaruh.
0: Dia kata, batu pengaruh. Itu dia, saya ingat dari tadi, batu pengaruh. Itu dia kata, dia akan piringkan. Dia kata, ikut adat Iban, kalau kita ada mimpi batu tu, mesti dipiringkan. Dipiringkan di dia orang rumah panjang. Mm-hmm. Jadi nanti dia akan suruh keluarganya piringkan batu tu. Ya, batu pengaruh namanya.
1: Jangan dibawa untuk sebung ayam ya. Bisik pengaruh tu. Yeah. Aneh. Okay, Ustaz. Sebelum kita berpisah, karena selepas ini kita akan bersama Ayahanda Pemanca Dr. Haji Ali Haji Mudin dalam segmen Bila Bersiap Bergumpul ya. Cerita Pak Jojo sebenarnya ya. Cerita Pak Jojo bersama dengan Ayahanda Pemanca Dr. Haji Ali Haji Mudin. Selepas Ustaz ni. Jadi Ustaz, ramai lagi ni. Masih juga mereka tak sedar-sedar pendengar kita ni ya.
0: Ya.
1: Pak Jojo, minta nombor Ustaz. Minta nombor Ustaz.
0: Ya,
1: Jadi Pak Jojo ni bukan ada Ustaz bagi Pak Jojo gaji ya. Tidak ada kaitan pun Pak Jojo dengan Ustaz. Jadi boleh Ustaz war-warkan nombor telefon Ustaz ya.
0: Ya, ini nombor telefon saya.
1: Baru yang, kan, bukan yang lama.
0: Ya, yang baru. Kalau message yang lama memang saya tak jawab lagi lah. Saya tak pakai itu.
1: Mm-hmm.
0: Okay, ini hanya di WhatsApp saja Pak ya.
1: Mm.
0: Jangan di telefon.
1: Telefon Ustaz tak akan angkat ya.
0: Ya, betul. Mm-hmm. Okay, baik. Nombornya 013.
1: Ustaz pun tak hafal ya.
0: Ya. Pada lupa. 404.
1: 404 904 904 9704 9704.
0: Ya.
1: 013 404 404 9704 9704. Sekali lagi untuk lebih jelas Ustaz.
0: 013 404 404 904 9704 904. Ya.
1: Jadi insyaallah minggu depan macam mana Ustaz?
0: Ya, kita bersama minggu depan insyaallah.
1: Akan bersama minggu depan dalam segmen kita seterusnya. Mungkin tajuk minggu depan ada yang kita fikirkan sudah Ustaz?
0: Ya. Saya belum fikirkan lagi, mungkin minggu depan lah akan diwar-warkan.
1: Dan mungkin ada oleh-oleh untuk kita bawakan bersama dengan
0: pendengar. Ya, minggu depan kita akan bawa satu barang yang rare, barang yang berkhadam. Jadi itu yang akan kita bahaskan pada minggu yang akan datang, insyaallah.
1: Insyaallah kita jumpa lagi. Dan rakan kita penerbit ada lagu ya dulu. Okey, kita berhibur dulu dan selepas ini jangan lupa kita akan bersama dengan Ayahanda Pemanca Dr. Haji Ali Haji Mudin akan bersama-sama kita dalam segmen Cerita Pak Jojo, cerita dalam bahasa Kadayan. Apa itu bahasa Kadayan? Jom nantikan bersama-sama Pak Jojo.

0: Tuh ya Pak Dian, nah, jumpa kita lagi. Melungsu galang sudah ini ya, sudah pun 11:09 sambat ya ini. Kita dalam segmen cerita Pak Jojo dalam tutuan bahasa Kedayan, tutuan Kedayan. Jadi kami dua pemanca ini pun macam Ustaz Jo ya, batah ndak ada terdanga, ndak ada terjumpa ya. Ano pemanca ni. Jadi walaupun ia sudah ungguk-ungguk sini sama aku dari antai, alam taku betul tu. Entah hukum kah dah hukum ni. Macam mana suak pemanca ni?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ya

0: kudrat iradat daripada Allah.
1: Amun kamu lihat pemancan ya, jerangan amun umumnya sudah jerangan lanjut lah. Tapi tagaknya, pakaiannya, hantap gapnya Allah wang muda. Pak. Amun yang salah-salah
0: jerangan. Eh, jangan lo hantap mau jujur.
1: Nyeli pembinian kang, jangan macam-macam nih pemanca. Nah, jadi ini pemanca, 2-3 minggu nih kita nih sama-sama gagal. Kadang-kadang kau nih ke kucing, kadang-kadang meeting, kadang-kadang ada aku yang ada halangan ya, kajak ke modi, troubling macam-macam lah. Tapi kudanga ada ya tuh ku alam batah juga macam kau nih ada bau-bau dari limbang nih apa buat
0: long batah? Iya, kelamai.
1: Oi.
0: Alhamdulillah. Kita ni ke Limbang atas tut rombongan. Rombongan. Uja kedayan tu ambungan.
1: Tapi uja wang kedayan selajunya not tut group.
0: Group.
1: YB Dato apa?
0: YB Dato Dr. Ripin bin Haji Laman. Makan tahun di Limbang. Alhamdulillah. Kami berangkat kurang lebih pukul 9. Datang ke Limbang pukul 9.45.
1: Oh.
0: Pakai helikopter.
1: Angkabeng. Angkabeng namanya kan Leo. Amun bilon. Gimana? Jadi ini ingin hati ingatnya lah. Selaju kau numpang helikopter nih.
0: Alhamdulillah bahwa itu yang pertama ujadangan. Tapi apa bukan yang terakhir lah. Bukan yang last lah. Sebenarnya numpang helikopter ni lebih baik daripada menumpang bilon yang benar.
1: Dapat jom megang tahi air ya di atas awan tu.
0: Macam dalam tuka asalnya.
1: Di pesan di itu ya. Aita abang tu.
0: Tapi mula-mula tu ai alam dia masuk tu wati jadi. Tapi sudah di dalam. Adih. Macam dah bahasa. Macam dalam matuka. Jadi mana-mana padian yang takut yang naik helikopter tu. Jangan tertakut. Dah ada kesan itu.
1: Jadi amun pidin tu tabang dalam pidin tabang tu ada jodoh 3 kali hinggap ya. Tapi amun helikopter ni indah datang sana berapa minit ya puluh nganya jam minit nganya ya. Jadi ni apa buat sebenarnya misi kau ke Nuhun tu Kalimbang tu?
0: Jadi yang sebenarnya YB Dato Dr. Ripin ni diwakilkan oleh Yang Amat Berhormat Premier. Yang Amat Berhormat Premier daulah ia gagau, ia ada kerja yang dapat ditangguh. Jadi ia mewakilkanlah YB Dato Dr. Ripin. Jadi YB Dato Dr. Ripin ini pun jadangan tu membawa di dalam umbungan itulah. Kelimbang. Lepas itu alhamdulillah dapat jadi melihat apa cerita padian-padian kita di Limbang. Jadi kita melihat persediaan tu cukup hebat. Jelamanya beribu-ibu jelama
1: datang ya.
0: Datang. Lepas itu acaranya pun bisai-bisai. Baju pun sebagai. Aku terus baju-baju biasa nganya. Ujadangan tu janggal pasan di nganya sawang yang berbaju lain daripada yang dangan. Tapi ndaulah jua. Yang sebenarnya majlis satu majlis makan tahun diadakan di Kampung Nauran asing Bandar Limbang tah.
1: Ndak jauh tu.
0: Ndak jauh.
1: Oke, itu pengalaman kita di Kampung Nauran ya. Itu secara apa jerangan perdananya di Limbang lah. Kita di Sibuti ini macam mana nih Pemanca? Adakah akan diadakan makan insya tahun perdana
0: Allah, insya Allah. Tapi kita di Sibuti payama makan tahun ini nampaknya sudah habis lah bulan tujuh biani. Yang Uja Kedayan paling last lah, Ketua Kedayan. Kampung Subak. Nah, itu pun namai.
1: Penutup tirai ya?
0: Penutup tirai. Tapi kemungkinan juga ada lagi makan tahun yang akan datang lah. So, makan tahun ayah ni, nakia bulan, jangan saya bulan puasa. Bulan-bulan biasa tu ada saja yang makan tahun padian-padian kita ni.
1: Itu yang ingin hati ya.
0: Sebab Pak makan tahunan ini bukan macam ayaya. Ayaya bulan Ramadan nganya. Makan tahun ini, ayah ini kita ini sambut setahun-tahun. Boleh.
1: Oke. batuk lah pulang nih.
0: Batuk. Ano, mampalam berbunga, Pak Kajo.
1: Ada tiang bung.
0: Tapi ayah ini mampalam berkuku sudah.
1: Kue ini yang banyaknya
0: kue
1: nih ya.
0: Kue ini mangga, alhamdulillah.
1: Banyak hantap ya.
0: Banyak hantap. Mempalam padian-padian. Gunakan kue ini. Gunakan mempalam ujah padian. Jadi ayah ini musim kue ini musim mempalam.
1: Yang baiknya ini dia juga macam mempalam kah kue ini kah. Jangan dia begaok ya. Pandai sudah orang di.
0: Pandai.
1: Mun biar ini buka-buka begaok. Kacau ya. Tapi kangen ni, sudah jalan lunak manis lagi.
0: Tahu ke padian-padian hati bagaok tu? Bagaok ni ada macam, apa namanya ni?
1: Serangga ya? Ada ulat lah jadi itu begiok.
0: Begiok di dalam buah mempalam, buah kue ini, buah mangga.
1: Amun di Bekano, bapa dengan jual setumpuk ya? Setumpuk tu berapa biji? Berapa ringgit?
0: Setumpuk tu kala-kala ini 10 biji 3 ringgit.
1: Muah tu anda ya?
0: Muah, alhamdulillah.
1: Amun biar ni kadang, amun kita di Mihi kadang melihat 3 biji 5 ringgit ya?
0: Iya kah? Setumpuk
1: 3 biji 5 ringgit.
0: Boleh nyembali di Bekano juga itu bukan?
1: Bermodal. Entah salah lah, bisnes kan? cara-cara untuk betusin itu tegiannya. Jadi ini Pemanca belajar jadi dah derangankan belajar bahasa Kedayan klasik nih ya.
0: Boleh.
1: Kita ulang kaji lah perkataan tungkal nih. Apa sebenarnya tungkal nih Pemanca ya?
0: Tungkal nih ada dua. Tungkal ketakutan. Tungkal kebisayan. Tungkal kesukaan. Tungkal kau melihat ia bermoto. Luan hantap laju. Tungkal. Takut. Mai tungkal jamo mun ai basa ombak. Pahu di damit. Tungkal di.
1: Tak itu tungkal ni amun dalam mudahnya takutlah.
0: Takut.
1: Tapi perkataan tungkal ni banyak gunanya. Tungkal luan laju.
0: Tungkal. Luan hantap bahaya. Tungkal kau melihat usinnya luan hantap banyak.
1: Ini macam terkejut ya.
0: Terkejut. Excited.
1: Oke. Anta tungkalkan mai hijab ni. Apa bezanya? Hijab. Mai hijab.
0: Hijab ni.
1: Hijab kau melihat luan laju. Hijab kau melihat usinnya. Hijab kau ya. Gugu dari anu tu.
0: Hijab pun melihat jujur ayah ni. Gagah, hantap.
1: Itu hijab ni amun dalam bahasa Melayu apa ya?
0: Bahasa Melayu ni. Hijab ni. Terperanjat lah.
1: Terperanjat ya?
0: Terperanjat tu. Dan dulu juga macam hijab Kedayan tu. Bermakna bahasa Kedayan ni. Ya.
1: Banyak istilah.
0: Lebih lagi dapat. Ujadangan tu mewarnai banget tu hijab bukan je terperanjat terkejut itu lebih daripada itu lagi
1: macam luar biasa
0: ayah ni padian ko yang bernama sekolah tu gagah hantap dia. Terkejut kong lihat. Mulanya hantap tu bana inya damit. Bengo-ingo.
1: Ya, ini kebilangan bah sudah ya.
0: Ini kebilangan sudah. Bila ia memokon pun gagah. Bisa ya soalnya.
1: Nah ini lain lah dikit ya. Mengkali pedian-pedian kita yang melihat kita dalam rancangan TikTok live ini. Nah, kita buat live amun kami lihat macam mana banyak kami dua pemanca lihat kami live TikTok Miri FM official ya. Dapat juga nangar radio macam biasa. Jadi nih pemanca mengkali ada pedian-pedian kita umah panjang yang enggak tahu. Apa makna gagawi?
0: Gagawi.
1: Gagawi.
0: Gagawi ini ya dibuat daripada kayu pak ditah usai-usai lepas satu pakai pengaut. Pengaut nasi. Selajunya pengaut nasi lah gagawi ini. Bila pengaut gulayan pakai sanduk.
1: Tersanduk.
0: Sanduk. Bila pengaut nasi pakai gagawi. Gagawi ini selajunya dibuat daripada buluh kah pun boleh jadi gagawi. Buat daripada kayu, jangan yang daripada plastik.
1: Gagawi. Tapi mudahlah amun kan tahu banyak benda-benda gagawi, amun ai makan tahun selaju kita pakai gagawi ya.
0: Iya.
1: Ya macam pengayuh lah hanya sebenarnya ya. Sama ya bahasa ya macam pengayuh hanya lah.
0: Iya, los.
1: Gagawi. Jadi ya sanduk yang ada ano betakung bulat tu ya.
0: Dapat ngaut.
1: Pakai no apa namanya ni? Kacau aja.
0: Yo, Kang.
1: Ini
0: ujadangan jangan dah ingat bila damam. Bila Pak Usau Jo, ke mana tu Jo?
1: Jumpa doktor.
0: Jumpa doktor.
1: Jaga baik badan sendiri ni pemanca.
0: Iya.
1: Jangan dah percaya ujarangan. Amun jumpa doktor. Obat gianya.
0: Obat. Jangan tunggu ketulan, bota. Obat. Jadi Kang sudah ada anu ujarangan tu. Waktu masa buat obat kita ni.
1: Satu melat ni apa?
0: Melat. Melat ni api pun melat juga. Siawang tu kelamai nono. Akabun. Melat tu juga melat umput halalang tu. Payah je mau menjahi.
1: Itu.
0: Melat.
1: Kemahan bana tu oleh pendongan ya.
0: Iya.
1: Amun akabun yang hantimun banyak jo lagi atai.
0: Itu kaugian itu.
1: Tapi dalam bahasa Melayu melat ni sebenarnya melarat ya.
0: Melarat.
1: Ampi sana. Kita melarat. Ar kedayan ni memang ar ni kuang ya.
0: Tidak ada.
1: Melat.
0: Melat.
1: Melarat tu melat. Hidup melat. Nah, hidup melarat. Nah, cuma itulah. Api melat.
0: Jadi kala-kala tu lain jamu liau tu ayah ni melat-lat tutunya. Hatinya ia sudah lali-lali. Uja bahasa Melayu nyanyok.
1: Lali. Nyanyok. Lali tu maknanya nyanyok. Nyanyok. Ya? Jangan macam-macam, jangan digalapi. Di ini ndak akan bawa sudah nyanyok kita ni lah.
0: Mahaga ke sana. Kala-kala di nda tahu mana di nau kunci mentuka. Nda tahu mana nau kingkin.
1: Amun nda ingat apa perkataan nda ingat macam kita nau apa kunci mentuka. Perkataan nda ingat dalam bahasa kedayan apa lagi selain daripada nda ingat?
0: Nda ingat kelupaan.
1: Kelupahan. Lagi ada yang klasik lagi dek kelupaan, menong kerayan kelupahan.
0: Kelupaan. Apa lagi Jo?
1: Hah? Ndak tekinta. Tekinta ya?
0: Ndak tekinta.
1: Mana nya kon nonton ndak tekinta nya mo?
0: Ndak tekinta kan namanya. Siapa namanya?
1: Awang Jojo.
0: Awang Jojo yang gagah tu.
1: Itu tekinta maknanya teringat ya.
0: Data kinta tidak teringat, terlupa.
1: Namun terkinta hanya maknanya teringat kan?
0: Teringat.
1: Oh, bahwa tuku terkinta.
0: Bahwa tuku terkinta kandamanya. Aku kelamai engku kelimbang.
1: Nah, ini cerita mana nih kok?
0: Cerita mana? Terjumpa ku kawan. Bahwa tu bila dijumpa batas sudah nda terjumpa, kawan-kawan pun bertakulan. Alhamdulillah Haji dapat dijumpa. Lama tiku siapa dama kawan ku ani, siapa dama kawan ku ani.
1: Kan bertanya malu.
0: Kan bertanya supan. Pas itu batah buat tau tekinan. Upanya Haji Gani.
1: Oh.
0: Haji. Tapi Haji nganya. Tapi nda ingatkan Gani tu lah.
1: Ji. Hujungnya.
0: Ji. Baik juga ada Ji. Haji. Haji Gani.
1: Tapi mun kita wang kedayan ni, walaupun dah kedayan lah. Amun Haji suka bertupi putih. Amun pemancaan ni nda suka pakai tupi putih kah?
0: Tupi putih ni ada dua. Satu kala-kala di tupi-tupi ni kala-kala ketinggalan tiap bang kedai kopi. Ketinggalan tiap bang matuka. Jadi yang sebenarnya baik bertupian ini. Baik. Satu, gaya ujadangan tu dapat nampak macam ada ketuhan dikit. Yang keduanya, macam ujadangan tu kepala di indah berhabuk. Itu yang baiknya bertupi ini.
1: Bertupi-tupi.
0: Anda bertupi ini ada juga baiknya. Supaya ketinggalan tupi.
1: Jadi kita ni batas sebenarnya sudah ada banyak yang pedian-pedian kita ikut di modi banyak dengan bertanya pemanca apa kabarnya, ingin hati dengan nanga pemanca sihat kah? Sihat yang kok cuman inilah. Baik, rejidangan ya. Banyak pendengar-pendengar modi-modi ni pemanca ya.
0: Terima kasih Pak Bang Padian yang nangga tutur di ni. Alhamdulillah, rejidangan apabila kita ni bertutur, tapi ya one way kanya ni. Di bertutur ya nangga. Tapi yang baiknya di bertutur, ya pun dapat bertutur berbalik adik.
1: Bertutuan.
0: Tapi padian-padian sebelum itu, mana-mana saja yang ananga sama dai Maudi ke, dai Baram ke, dai Niah ke, dai Suai, dai mana sajalah. Dai Mahiani ada yang bertamu ada apa, ujadangan bila ai di hidup ini, jangan dai ingat kawan. Ya. Kawan kita ni di mana-mana di jumpa buat hati di senang. Gembira aja orang Melayu kan? Jadi apabila kita ni kawan kita ni ada di Lebuhan, di Brunei, di mana-mana dapat kita ni bertelepon bang sekali dalam sebulan ke mengingati kawan. Jadi kawan pun tahu mendi dalam 6-7 bulan dah bertelepon tu paham-paham dah tu.
1: Kelupahan kawan ya. Belajar untuk ingat kawan-kawan kita ya. Jadi ni pemanca ya. Batas sudah kita cerita kita ni alum tiak berjalan sungguh cerita kita dua ni ya. Awang apa namanya ni bukan ni awang gagah Bukit Batuk tapi
0: Ula Cinta Mani
1: ni. Jadi sudah awangan ni gagal apa namanya ni
0: babang.
1: Babang ba azan makan sudah. Yang ini alum tiada kajaknya ni. Macam mana sebenarnya ceritaan ni ya? Ya sudah azan sudah, babang sudah, makan sudah. Jadi kajak ya sebenarnya kan minta kajak. Apa kajaknya sudah? Berapa tahun benda ini sudah terjadi sebenarnya?
0: Pak Dian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiap bang yang kita buat mesti sabutlah. Ingat-ingat kita. Jangan lupa kepada yang mencipta. Ingat-ingat kita kepada yang menyelamatkan. Ingat-ingat kita kepada yang ada kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi siawang ini bernamanya si Tumpat.
1: Si Tumpat.
0: Si Tumpat ini datang dari kampung. Jadi sudah ia datang ke bandar yang bernama Sungai Bangat.
1: Sungai Bangat.
0: Nah, di Lawas pun ada Sungai Bangat. Sini pun nage yang dihaga oleh si Tumpat ni Sungai Bangat. Jadi Sungai Bangat ini ada satu bandar, kia bandar lah.
1: Mm-hmm.
0: Ada kadai, ada perusahaan itu, perusahaan ini, ada macam kilang, kilang buat minyak. Mulanya buat minyak ni buat daripada piasau. Jadi dibuat minyak. Jadi minyak itu pakai ekspor ke nagi-nagi jauh. Ke nagi atas angin. Jadi si Tumpat ini datang ke nagi Sungai Bangat ini, bandar lah. Sudah kita nengah biar ini ceritanya ia dibawa oleh yang bernama Tauki-nya saudaga yang bernama si Kuntul. Si Kuntul lah ni

0: kumala mala kanya. Mun ejo
1: cita-cita aja.
0: Kasihan kamu lihat Pak Dendi ini. Sekarang Bekasani sama-sama di ke klinik. Jadi Dang Mala ini bini orang kaya tapi ya baik. Kontolane pun si kontolane pun orang kaya tapi hatinya cukup baik, mulia. Ia tengah-tengah hari bila ada jiki yang malagau dengan makan. Ada tujuhnya yang peyok basah. Gulayannya di dalam kawah. Makan percuma.
1: Suka bersedekah, suka mangsum
0: suka
1: ya.
0: Suka bersedekah.
1: Suka macam mangsum.
0: Padian kita di Bukit Kawang.
1: Kamu ada makan nyembali ayam kah? Walaupun dah basah tapi kamu ada kawan-kawan makan ayam.
0: Alhamdulillah. Bila ya bobo jadangan dapat seekor payau. Asal kampung-kampung di lagaunya. Jadi Dang Mala ni bini kepada saudara kontol. Yang sebenarnya si tumpat ini datang dari kampung Kindana.
1: Asalnya ya.
0: Asalnya ya, kita revise dulu ya. So batas 6 cerita di ini. Sudah sebulan ya.
1: Hampir.
0: Banyak gagau. Kesana kemai ke holo ke hili.
1: Tapi tumpat ni kan nama laki-laki kan nama bini-bini.
0: Laki bininya namanya Kumala.
1: Yang tumpat orang kaya lah jamunnya.
0: Orang kaya. Lepas satu si tumpat ni bapanya bernama Leo Gampa. Gampa.
1: Tumpat bin Gampa.
0: Mamanya bernama Bunga. Neneknya namanya Leo Piak.
1: Si Piak.
0: Piak ini dalam bahasa Melayu Perak. Perempuan yang bernama Perak ni belum sampai kategori Kumala lah. Tapi Piak ini bisa lah. Bagi pandangan orang-orang mulanya namanya Perak ni bagus.
1: Citi Tanjung Piak. Itulah. Itulah.
0: Macam orang putih namanya Silva. Macam orang laki-laki bernama Golden Mai.
1: Atau Golden, Brown.
0: Golden Mai. Lepas satu, bila sudah datang ke Nagi yang bernama Sungai Bangato, ia bisiannya dilagau oleh Leo Kontol, saudaga Kontol ni bersambah yang Luhu. Jadi lepas satu biane bukan si kuntul si tumpat tani disuhnya babang. Jadi bang si tumpat tu menyadik dalam hati dangan. Bekas-bekasnya babang, bekas-bekas sembahyang luho tu semua bertanya. Wang, kau dari mana lah mu wang? Dari mana lo mu? Kampung mana kau? Siapa nama bapamu? Siapa nama mamamu? Bilang uang bertanya.
1: Semua bertanya.
0: Anta bisanya suamu tuang. Alhamdulillah dapat anak macam kau ni. Jadi bakal satu bisa tu pun makan. Dilagau oleh saudara kontol tu. Makan. Makan gulayan. Tahu kau gulayan apa? Keladi.
1: Nyaman kata bagisanya tu.
0: Keladi bersapak lukan. Nyaman kan? Alhamdulillah. Biani kami makan di mana tu? Tak ingat ku. Makan Belangkas. Tapi aku
1: bukan dia Binawas kah?
0: Binawas ke Biani?
1: Binawas kusan ku makan Pengian tu.
0: Makan Belangkas.
1: Amun benar-benar kau makan Belangkas.
0: Aku nak kuasa kan makan Belangkas.
1: Anda minat kah?
0: bukan na minat. Daripada mulanya, daripada kudamit sampai ku ayani.

0: Nakota ingin.
1: Nakota ano? Sihan kung melihat Blancas.
0: Eh, kayak kakai banyak tuh Blancas. Santai baik misalnya.
1: Blancas ani.
0: Dibalikkan dalai.
1: Blancas ani yang bini betalo, yang laki lakat ayang bini itu, dia dua masih sepasangan. Itu jenangan istilah orang Melayu. Jalan macam
0: Blancas.
1: Blancas, laki bini berganding tangan. Lepas satu dalam majlis satu jua dalam bisa bersembahyang atau tak jumpa ta yang bernama uang dari nagi jauh. Ceritanya uang dari nagi jauh ini ia berkapal entah dari mana luahnya nagi Portugal, nagi Belanda kayak itu. Wah, mulanya lah. Ia belai kapal nyekam. Lepas satu dapat ya diselamatkan oleh uang ano kampung apa nanti Sungai Bangat. Jadi sudah ia datang ke sana, ia pun tidak pikir panjang, ia menatap di kampung Sungai Bangat yang bernama, dengan pun dia tahu siapa namanya asal.
0: Siapa
1: tahu? Uang putih ni, uang Eropa, uang atas angin.
0: Oh, damanya, yang pandai tutup kedayan tu.
1: Yang pandai tutup kedayan. Tapi oleh sebab batisnya tu timpang, karena lagau ta pelagawan uang sana, namanya si Pilok. Tengahku pun ada yang bernama Pilok. Tapi bukannya betisnya Pilok, tapi andang damanya Pilok. Pilok ini dama kedayan Pilok. Yang sawang ada juga yang apa jadangan tu mengembara. Mengembara denagi kenagi, denagi kenagi melalang. Dalam bahasa kedayan, uang yang melalang.
0: Macam ucing. Ucing lalang. Kadang-kadang kemai, kadang-kadang kesana. Nda tanah lah di rumah. Nda
1: tanah. Tapi hatinya dalam bahasa kedayan melalang ni adventurous. Adventure. Adventure ni macam Robin, apa namanya, Robin Crusoe.
0: Mengembara.
1: Mengembara kesana kemai. Jadi, ia tu upa-upa gayanya dari keturunan orang Arab.
0: Doang kesian ya?
1: Doang. Keturunan orang Arab, ya pandai agama. Yang liau Pilok tontai, pandai ilmu pelayaran. Jadi, damanya, tahukah damanya? Liau Jaha. Kena kelahan sana Liau Jaha.
0: Si Jaha.
1: Jadi Jaha, ya. Jaha.
0: Ini si Jaha ni, ia lebih pandai agama lah.
1: Agama.
0: Yang sawang ni, ilmu pelayaran.
1: Pelayaran.
0: Menetap di sana juga.
1: Menetap di sana.
0: Ngam.
1: Ngam, ngam. Tapi bisa ni bukannya sawah. Ia halat Tanjung. Tanjung sini, Liau Pilok. Tanjung sana, Liau Jaha. Bisa ni masing-masing dengan cerita masing-masing. Bisa ni laki uang terdampak, tapi angan-angannya kan mulih kenagi. Lepas satu, karena suruh babini, dah mau. Aku ni yang sebenarnya kan mulih ku lagi kenagi ku.
0: Ujah si Jaha.
1: Ujah si Jaya. Jaha. Aku ni pun jua, ujah Liau Pilok. Kan mulih saja dandam. Tapi kan mulih kenagi ku tu luah nantap jauh. Setahun, dua tahun baru tak datang.
0: Mesti ada kapal lah.
1: Mesti ada kapal.
0: Namun macam ni, bukan ya kelang kelus. Ada kapal sebenarnya
1: ada
0: kan?
1: Ada kapal, tapi kapalnya kam. Jadi bisa ni, yang dua ni terselamat lah. Alhamdulillah.
0: Adakah bisa dua ni sebenarnya sekapal?
1: Sekapal. Sekapal. Sebab dalam kapal itu ia banyak uja kedai ni pesinji ya, penumpang. jadi ya dua tu kebetulan yang hidup lah. Tapi
0: jadi, yang kita kan tahu sebenarnya yang si Pilok ni sebenarnya adakah ia ni apa namanya ni wang kajak dalam kapalan tu atau ia ni numpang aja pesinggih aja?
1: Yang sebenarnya ia wang kajak dalam kapalan tu.
0: Mm-hmm.
1: Si Jaha ni ia wang numpang.
0: Mm-hmm.
1: Jadi lepas satu uja saudaga kontol wang akan siapa tentai yang anak itu
0: tumpat
1: wang jinya kita ni duduk dahulu bercerita jadi bisa tu pun bercerita lah Leo Jaha Leo apa namanya
0: Pilok.
1: Leo Pilok yang lain-lain
0: Pilok ni wang Islam lah.
1: Islam.
0: Mm-hmm. Tapi dia tahu dari mana nagenya.
1: Dari mana nagenya.
0: Walah-walam.
1: Walah-walam.
0: Jadi, bisa makan lah berkumpul-kumpul.
1: Makan siap. Berkumpul-kumpul. Mohon makan yang macam itu, selajunya, ya kaut sendiri, bukan?
0: Mm-hmm.
1: Nah, kaut sendiri. Ya, ini uja leo pilok. Aku suka aku makan keladi. Uja Leo Jaha tu pun suka je. Leo Jaha tu umur mengkali dalam umur 70 lebih. Mm-hmm. Tapi

0: Boleh pun balas serangan kan?
1: Laginya umah tingkat-tingkat
0: Dusta
1: sampai
0: penyerangan.
1: tingkat dusta tu benar. Tak ada dengan sampai mengempat tingkat rumah. Laginya ada dibuat daripada batu apa
0: Dusta penyerangan.
1: dusta jedangan.
0: Eh, zaman itu di kampung Sungai Bangat ni, kakak gunakan kulit kayu kah ataupun anu dinding
1: Papan,
0: berdaunnya?
1: dinding papan ada juga mana
0: Oh, sudah ada dinding papan jual lah.
1: lihat upaya keadaan lah. Bila orang itu berada, dinding papan. Tapi dinding papan ni ada dua mulanya. Dinding papan, apabila orang itu tidak ada dama, tidak boleh nak kuasa rumah dinding papan, dinding mahalintang.
0: Eh, ada sebab
1: Jadi,
0: juga.
1: ada sebab.
0: Saat mesti lurus ke bawah.
1: Lurus ke bawah, itu orang biasa.
0: Oh.
1: Dinding papan yang mahalintang tu orang ada tanam nama. Macam Leo Kontol tu dinding rumahnya dinding mahalintang.
0: Oi. Ada sebab juga.
1: Oh,
0: Tapi
1: jadi
0: ini bukan pasal kasta lah kita ni kan.
1: bukannya kasta.
0: Tapi ndak boleh lah.
1: Tak boleh. Ia ada special permission from the leaders.
0: Oh, macam ketua kampung lah.
1: Ketua kampung.
0: Tapi yang ni, ia bukan ketua kampung kan si ni, Leo Kuntul ni.
1: Bukan.
0: Tapi
1: Ada
0: kaya.
1: tapi kaya.
0: Orang ada-ada lah
1: Orang
0: jadi.
1: ada-ada. Jadi yang dua ni berceritanya ni, berceritanya ni. Itulah sebabnya kala-kala di mana-mana pun di kampung kah, di rumah panjang bila orang datang ke kampung di bercerita itu bercerita ada cerita yang dipercaya ada cerita yang dipercaya. Sebab pencapaian ujadangan tu pemikiran atau belum sampai ke sana macam yang Leo Jahat tu. Jinya naginya ada kereta kuda, ada dengan ba ba metut ba apa ni berhila. Sana belum ada di nagi Sungai Bangat tu.
0: Lalu
1: Ya
0: mana?
1: dengan apa gayanya yang berhila tu? Apa gayanya berhila hutan jalan damit?
0: Tidak patut, bah.
1: Tidak patut jelangan.
0: Rumah bertingkat-tingkat. Batu. Mena percaya mana juga lah. Ha, entah dustanya. Layan, nanga boleh percaya indah. Ini itulah jerangan yang kali.
1: Kapal besar-besar ceritanya. Muat muat apa 500 orang. Buat beribu, beribu uang pun dapat. Eh, dusta itu jerangan. Apa gaya kapal yang terbesar itu.
0: Apa gayanya berjalan laju?
1: Apa gayanya berjalan laju. Lai sampai tujuh. Eh, dusta itu. Tidak ada akan dipercaya. Tidak ada akan dipercaya itu. Jadi, bakal satu. Si Anwar ini, si Tumpatan ini, uja Leo Kontol, baik pulang kawang, jenya belajar abisian ini. Kulihat banyak ilmu yang dapat dipelajari. Ah, bisa dua nih. Malam kau belajar ngaji, kau belajar agama, aliau lewa pantai,
0: Jaha.
1: lewa jaha.
0: Si Jahan.
1: Siangnya kau belajar aliau pilok. Kodanga jenya aliau pilok ini ada macam pandai nulis, ada macam pandai bekia. Nah, bagaimana bisa ni nagi yang sudah maju luahnya. Tapi orang kampung ada yang suka, ada yang dada.
0: Banyak yang indah lah.
1: Banyak yang indah, ndak pedah juga. Belajar nulis tu kenapa? Nulis-nulis jedangan tu, nulis-nulis. Ndak juga akan di
0: bukan dipakai kajak juga.
1: Bukan pakai kaja.
0: Pandai pun nulis, pandai pun di ndak dapat kajak juga.
1: Tapi Leo Kuntula ni ia advance ia punya pemikiran ke hadapan. Kita jenya di kampung ini perlu buat iskul. Sebab ia terdengar daripada Leo Pilok ini di naginya ada bersekolah. Ada bersekolah beribu-ibu jelama. Ujak orang kampung apa? bapak yang bernama Iskul lah ni.
0: Tanda tanya lagi.
1: Tanda tanya. Lain daripada cerita kita yang biar ni bukan. Mm-hmm. Cerita ni adalah macam pembangunan minda.
0: Insan pun ada.
1: Lepas satu, Uja Leo Kuntul. Uang jenya. Baik kau belajar. Yang kedua-duanya ni. Supaya nanti kita dapat memiki bang-bang bahau. Nanga bisa ni kita ni tut kita tiu apa yang menjadi bisa tu yang sebenarnya liau pilokan ni ya meskipun rumahnya tu damit tapi dibuat cetaman dibuatnya kincir angin
0: yang tersusun
1: tersusun.
0: Ada taman, ada kincir angin.
1: Ada macam-macam. Ada bang-bang yang dah ada. Dah ada yang dibuat oleh orang kampung yang sudah buat. Macam tempat memasak. Tempat tujuh macam dibuatnya macam. Ia pun pandai juga. Diciptanya macam pitrik-pitrik. Tahu kau pitrik?
0: Pitrik?
1: Tidak. Yang basi-basi ni.
0: Oh. Ya, ada juga kendi pupuh ke basi sama mana tu?
1: Ada.
0: Eh?
1: Ada. Uang putih. Ya, ini uang putih. Ya, mohonja bang-bang yang dapat di... Yang daripada gunung-gunung tu. Gunung-gunung, ya mohonja segala... Uja dengan tu, biji ya.
0: Logam-logam lah.
1: Logam-logam. Ini baik ini kamu. Dihunja. Tapi masa itu uang kita ni sudah ada mang. Jadi gunung-gunung dihunjanya. Lepas satu sana tiap belui segala puji tangan tu biji basi. Ada ia melombong, ia belajar, ia mahunja-hunja. Di laut ya mohonja mutiara, di darat ya mohonja pantai-pantai itu ya mohonja emas, itu jadangan, uang itu, tidak ada kajanya lain, yang tidak ada dibuat di itu yang dibuatnya,
0: tidak ada masa hadapan jadangan, tidak
1: ada masa hadapan,
0: mana tidak zaman itu kan bapadi hanya kaja ya,
1: padi biasa.
0: Tun sambat mulih melamai. Yang si siapa namanya itu si pilok lain kajanya.
1: Lain kajanya.
0: Ya pukul 9 berarti mencahai. Mulih tengahai.
1: Mohonja segala mutiha
0: hulautan. Tapi mana nyual bang itu?
1: Jadi anu ni ia ndak alam yang jual tapi satu hari kamu lihat jenya.
0: Ngumpul ngaya ya.
1: Ngumpul. Kita ni mohonja amanah tujuh kita ni melumbung. Bahasa Kedayan ni melombong tu mohonja bukan?
0: Nah, mohonja lah.
1: Mohonja. Aku jenya gunung sebelah nuhun tu ada yang dapat dihunja basi sana tu. Apa orang ni aja dengan? Yang gayanya mohonja basi itu. Becangkul orangnya tu.
0: Nah tu. Anik-anik kanya ya.
1: Anik-anik.
0: Nggak ada apa nyamannya jadi mang. Mana juga. Ukur dia. Bikin bisya terus basi itu terus macam mang kan.
1: Tapi bisya itu ada mang juga. Mang ini olehnya nuka-nuka daripada orang pedagang-pedagang yang datang. Segala kapak, segala beliung, segala apa.
0: Memang anang sudah ada juga.
1: Anang sudah.
0: Tapi mohonja basi itu
1: yang nggak ada. Mohonja basi itu yang nggak ada.
0: Biji-biji jadi.
1: Biji. Macam emas. Ia bahunja segala intan permata yang pada masih pilokan inilah. Ia punya pemikiran ke sana. Yang jahat ni pemikirannya ilmu-ilmu hal agama ni. Ia pandai mengaji, pandai ilmu hadis,
0: tajwid
1: apa baik segala.
0: Baik hantap
1: punya. Baik hantap ya mengaji. Jadi liau kuntul lah ni. Ia mau anak-anak muda. Belajar habis dua ni. Sayang kita ni jinya. Nda belajar ilmu yang datang dari atas angin.
0: Jadi satu yang jamun tekan belajar nak memang tak ada masalah. Tapi siapa nama nyentai tu yang damit ni yang pada ajan ni?
1: Si tempat.
0: Nah, si tempat ni kan. Amun ni belajar si pilok. Belajar siapa namanya satu si Jaha. Okey, ambil masa bertahun-tahun dia belajar. Tapi ini ni wang datang. Mana ya diam? Siapa mbai makan ni ya? Nanti macam mana ni?
1: Terima kasih.
0: Anda kan kita belajar numpang obah makan senang percuma. Kan tujuannya munjak aja.
1: Bana, los.
0: Bila masa
1: tapi yang sebenarnya si Kuntul lah ni ia hanya ada anak sawang anak.
0: Sawangnya?
1: Ya, sawang anaknya namanya si Bunga.
0: Wah.
1: Jadi bininya si Kuntul lah ni namanya Mala, bukan? Anaknya namanya Dang Bunga.
0: Ini kakak muda lah Dang Bunga ni.
1: Kakak muda lah.
0: Yang si anu ni, si tempat ni dalam umur jamunya itu dalam 20-an kan?
1: Dalam 20-an. Lewat berbelasan lah, 19, 20 kurang lebih macam tu. Jadi, yang mau sponsor anu ni adalah Liao Kuntul.
0: Oh.
1: Kau jenya sambat, kau bekerja aku. Mutik piasau, nabas, apa, mana yang suhanku, penyuhanku. Lepas itu sebelah melemai, kau belajar Leo Pilok. Malam kau belajar Leo Jaha.
0: Kajak mana tu? Sambat, kajak siapa tu ya?
1: Leo Kuntul.
0: Mutik piasau, ngupas piasau. Akabun tu nabas-nabas.
1: Akabun, nabas-nabas, apa itu ni?
0: Sampai sebelum luhur lah.
1: Sebelum luhur. Lepas luhur kau mahaga Leo Pilok. Lepas itu malamnya kau belajar Leo Jaha. Insya Allah ujar Leo Kuntul. Bertahun-tahun kau kemai ada je hunanya. Huna ni ada guna lah. Jadi kemudian air kita wang je nya. Kan Leo kan si tumpatan ni wang. Imo ani, imo dunia, imo akhirat.
0: Jadi bisia dua ni si Pilok kan Jan Sian ni siapa namanya ni?
1: Jaha.
0: Si Jaha ni. Ada ke yang mau macam tu?
1: Mau.
0: Mau yang ajar lah jinya.
1: Mau yang ajar. Kami ni wang jinya. Bila orang putih tu ia lain ada green ni.
0: Si Awang.
1: Kami ini datang sini tidak ada saudara. Kamu jadi kami punya anak juga, ya.
0: Jadi amun asipilok tu ingin hati.
1: Tapi ya pasti kedayaan lain lah.
0: Lain.
1: Kami ane
0: anggap pakak kami anak sajalah.
1: Anak itu. Sajalah. Ya pasti kedayaan lah.
0: Betul. Jadi macam si pilok ingin hati. Ya practical tahu lah.
1: Ya.
0: Macam mana ngali ano biji-biji tu, mutiara, macam mana tanah tu ia tahu lah.
1: Tahu.
0: Yang ada banyak ada indah.
1: Ya. Yeah.
0: Tapi amun yang ajaha tu malam tu di rumah nganya lah.
1: Di rumah nganya lah. Tapi sebab rumah si Kuntul tu ada macam tempat ada macam tempat ujadangan tu macam surau ya. Tapi surau dalam bahasa kita ni kedayaan namanya balai. Sana tah ya ngajar-ngajar jua.
0: Baik ceramah jua lah.
1: Baik ceramah, ngaji, ngajar agama.
0: Tapi jamun teh dah kan dah berapa suka. Amun sudah yang si beliau ni datang, si siapa si tempat ni datang, bainut tenangan amai lah.
1: Sebab apa? Sebab tempatan ni ia pandai bergaul sama pemuda-pemudi. Kampung itu bukan perlahan-lahan.
0: Ia
1: banyak biasa. Lepas satu, ia ni pun ajin. Bagas jadi kedayaan ya. Ia bagas. ya usai ulah cukup waktu ya ujadangan tu sembahyang. Lepas satu ya belajar ajaha ni bukan saja ngaji tapi berkasidah apa. Lepas satu sekuntul lah ni.
0: Bah, Padian. Ah, cerita kita ni akhir sudah ya. Kan limbak sudah ni. Jadi ni pemancah kita jumpa lagi minggu depan. Insyaallah dapat ya.
1: Oh, sudah waktu ya.
0: Jadi 30 saat ni pemancah untuk kau bercerita.
1: Jadi Padian-Padian, Lumatah ni ada pameran masuk universiti. Jadi anak-anak yang tingkatan 5 bersedia-sedia tak kamu belajar benar-benar. Insyaallah tahun hadapan masuk ke universiti.
0: Bah, oke. Okay. Terima kasih Padian. Kita jumpa lagi. Terima kasih penerbit Leonard Nandong anak Melepong dan juga anak Didi Erines. Ya, ada sama-sama kita. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

Selamat tengah hari. Dia tu kami nak borka berita tengah hari 3/8/2026. Sapit Menteri Besar Datamar Fadilah Yusof dekat berputuang berkawal ngau Tunku Lati bakpalan perubat Tunku Lati Negara ndak lamagi. Nitiah ke penerang media Sekretari Akbaria Dato Misiah Taib kaban Parlimen Petra Jayanya diriput ke gerai. Tanjap pihak, ia dilalau ngambil belalak serta nak diasuh diabas surang ngambil pengawal berubat serta mulai ke pemanah pengeraya di pejalai kengolancar. Tegalnya sidak sebilik minta Mensia Mayuh bersampi ke pengawal berputu ngau berubat Dato' Amar Fadilah di pejalai kengolancar serta jampat gerai. Ia megang harap ke Dato' Amar Fadilah boleh jampat gerai serta pejalai ke pengawal bakal selama. Sarawak majak nyingkang ke mua dikenang mujur ke Borneo Grid. Ianya kawal energi serantau tulis bersambung ke Sarawak Sabah ngau menua Brunei. Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tenoping Madah visinya diadang dekat di Kemujur dengan projek nyambung grid utara terdekat bersambung ke Limbang ngagi grid besai Sarawak tahun tu. Pengawalnya dekat tentu ke Limbang ndak agi berpanggai ngau minyak diesel laban tersedia ke kuasa karantin TAP oleh di Karab serta Meruan. Yang Madah lawas sudah mujur disambung ngau grid Sarawak lalu Limbang dekat Bakanya Megak dengan pengawal nyambung tali karan 275 kilovolt hari baru projek itu. Teks Jakuya dibaca Sapit Menteri Nembak Lumbang Ngau Pemansang Urat Dagang, Datuk Dr. Ripin Lamat, bak pengawal alai berjadi ke pengerami makai tahun Kedayan, bak Kampung Nauran. 750 ekor orang basita Parlimen Mas Gading menerima penguntung dari program lesen driba kelas B2 hasil kerjasama Parlimen Mas Gading Upis Kereta Darat JPJ Menua Sarawak ngau Institut Memandu Sematan. Sapit Menteri Nembiak Ngelumba Mordi Bimol Madah program tu dikenal mantu Raban B40 satu orang di menua pesisir ngulih ke lesen driba ngau cara tisah. Inisiatif tanggungjawab sosial korporat UPIS Menteri Pengangkut dengan JPJ Malaysia-nya dikarap oleh diterus ke Dudi Harila. Yang mansut ke Jakutu, pengudah pengawal nyuak ke bantu lesen driba B2 2006 di Bau. Yang madah program itu juga mantu ngada ke pengguna jalan luntir berdisiplin lagi serta bertanggungjawab. 34 ekor orang resita Dun Tanjung Datu menerima grant projek Miet Menua Pesisir MRP ngau bantu palan pelajar tinggi tibulih RM64,500. Bantunya disuak ke Dun Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan bak Dewan Serbaguna Mahligai Gading Lundu. Hari penyampaunya RM7,500 diberi ngagi 15 ekor orang ke nampung pelajar bak palan pelajar tinggi lalu RM57,000 diberi ngagai 19 gerempung ngau komiti nengah geran MRP. Yang ngarap ke bantunya uling ngelempung ke tatim belanja nembia kelimpah rinyukung jalai ke program ngau aktiviti komuniti di Tanjung Datu. Lumba ngomain sukai semina alai berpekit tangga di palan alai negap ke penyerakup antara pupu Raban Bansa ke lebagi Raban Nembia. Panel Penasihat Politik Ekonomi hingga Sosial Perintah Malaysia Profesor Dr. Tunza Muhammad Ridwan Madah pengawalnya megak dikenal ngada kerabat bangsa di seruran bergempung berdisiplin serta berbahasa ke pangandiri. Pengeransia bergempung berjalan ke pengawal ngocara beraban megak patut seruran dikemeran laban pemujur sebenarnya sudah dicapai hari pemerhati-hati ngau kawal di mana. Ya Madah menang tak kalah dan udah ada berpekit tang tiap ikut orang ke ngambil bagi patut nak uleh nguleh ke pemujur serta anak mudah putus pengarap. Ya mansut ke Jakutu maya berjadi ke pekit dat beregu tertutup Sarawak piala yang mulia Profesor Datuk Paduka Sri Teknologis Dr. Tunza Muhammad Ridwan 2006 ke diatur bak Dewan Masyarakat Sri Krian Seratua. Nyarakan berita kita ke tengah hari itu, beritanya tadi ditusun Syarifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman lalu disalin Ailinda Suil.
Ari Berita RTM Kuching. Selamat tengah hari.

0: Jalur Gemilang, simbol kedaulatan. Ayuh kita kibarkan bersama.
1: Demi Malaysia tercinta, kita harungi bersama. Jalur Gemilang, lambang kebersamaan kita. Bukan sekadar selembar kain. Ayuh kita kibarkan sempena Bulan Kebangsaan.
2: Jalur Gemilang, lambang negara merdeka. Bersama kita, budayakan.
3: Megah berkibar, semangat berkobar. Demi Malaysia.

0: nyama yuah niwa.
1: Aku nyuana aji ari teluk buang malah kapit. Dia tu kita mulai ngau bagi ban FM si bung.

Ya, peningat mereka selamat tengah hari. Ya, bertemu baru kita ke tengah hari itu program ngelah tengah hari bagi ban ungkup kami hari sibu dalam kanan 3 jam itu. Jadi, sehari itu kena 3.08 tahun 2026 kena hari 1. Dia kita dekat bulan waku pengeluar program hari sibu. Ke tengah hari itu ianya Lucia anak Thomas Kasau ya. Jadi mereka selamat tengah hari sekali lagi dengan belah kita. Pemaka mereka selamat bertemu baru dengan kita ke bisik Masau Radio. Pemaka kita ke mending ke program kita dengan RTM Klik atau ke dengan Astro 871. Jadi ngelalu ke semua kita peningah. Ngarap ke kita terus sebulan dengan kami nyentuk ke penghujung program kita pukul 3 ngalih hari itu lagi ya. Jadi peningah kena hari 1 bakal selama idar kami hari YFM Sibu. Bak setengah jam ke terubah tu dia kami dekat ngenatai ke Jako Pesan Berat atau ke Jako Gerah ke bisik di terima kami bak YFM Sibu. Lagi ku dekat macau dia 12.30 minit dia kita bisik program Randau Temuai. Lalu ditangkan ngau pukul 1, Squad Trio, api megak bisik program Sada Tengah Sarawak bak jam ke-2. Sebelum ditampung kita ngau program Peniau Penghidup Aku, pukul 2 ngakai 2 setengah ngali hari. Lalu pukul 3, ngujung ke program kita hari YFM Sibu ke Sarito ya. Jadi peningat, ngarap ke kita terus entah bulan kami. Laban mayu megak berita ya ke dekat di lansak atau ke dikunsi aku ngau bala peringat kita kelimpati kita dekat berperina ngau sekedar lagu ya ke bisik ditusun bak playlist kita ungkup ke Sarito.

banyak lagu kena aku merenang kita tengah hari tu. Peninga Siti lagu ke diberi nama Bungai Pinang. Ngarap ke terperinda mau. Lagu dikena aku lalu ke kita mending ke program kita. Lebih lagi ngagai pala peninga induk kita ke Benung Kiro. Bebelah ke pemakai badapur atau ke ngintu ruang bilik ke tengah hari tu. Ngarap ke lantang hatim ya. Ngintu ruang bilik seraya kita ke mending ke lagu. Biar mega mending ke berita ke dekat di baik aku dengan radio kita ke tengah hari tu. Laban peninga nanti kita berhati ke dia pengawak kita kenyadi orang Indo tu suah disebut kita dan sigi nyedia ke pemakai ngagai diri sebili ngagai laki ngagai anak api mega berkemas ke rumah nyedi ungkok bala peringa Indo ke gawak mega dia pengawaknya nada nemu ngetu peringa dekat ditampung lebih banyak kita ke pulai gawak muak ke lemai kadang bala peringa Indo tu nyengkau makumpu pukul 11, pukul 12 baru kita boleh ngalik ke diri empu bekau kita kena ngetu na ngintu ruang bilik kita Siti utai ke merangsang hati kita ke Indo dia tu nanti kita berhati ke jakok ke bisik udah dipansut ke Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg lebuah ya ke berjadi pengawak ngintu Hari Orang Indo Sarawak 2026 bak sebengkai utia ke terbilang apin lama tu ke udah dia ya deka medak Orang Indo tu bisa ubah ba gaya penghidup ngau sistem pelajar ya ke majak digital ne. Tang aku mere tapi puji ngagai bala kita Indo laban nanti kita medak ba media rama lebih ke ari Facebook atau ke ari TikTok peninga kita medak bala bala peninga Indo tu terbagi daripada kita sidak ke dia ubah rumah tu udah nemu amat berjual secara online tau ke berjual ngena telefon bisa entah dia nyari affiliate boleh TikTok bisa nyantah dia berjual ke Asia pengelan dia cari dengan status WhatsApp Facebook pemega Instagram ngau TikTok jadi ngarap ke bala peringai Indo terus langsing hati bala semua kita yang ngereja pengawak laban kita itu mega sebagai hari orang ke uliah nyungka penatai pemisi bak sesebuah negeri ngau penatai pemisik ke tinggi bak tahun 2030 ya. Jadi mereka tapi puji ngagai semua bala peninga Indo ke tengah hari itu.

Hanya lagu kedua peningah sebelum kita mulai berdalam program Ranau Temuai ke tengah hari itu. Jadi aku dekat natai ke Siti Jakob pesan ke bisik diterima kami bawa YFM. Jadi pesan ke terubah itu dituju dengan semua kabar Melayan ke Riau bawa sepemanyai jalai sebawah pandan. Sepemanyai jalai ulu sebawah semabak di gelam sekutan bintulu suai. Kabar Melayan Barumai Robert Jematan Suai Barumai Sanjan di Lembuang. Kabar Melayan Ba Umar Baloi Sungai Asap ngau semua. Ya ke nauliah disebut nama dito ya ti ngelala niang Jo Anet Wan. Jadi pesan untuk madah ke niang tu udah nadai kena sarito 3008-2026 ba Fochiu Nigo ba Bintulu ya. Jadi niang tu dekat di Anjung kena 5008. Tahun 2026 minta semua kabar Melayan datang ngagai Fosiu Nyigo ngau nangka pengelengkas ya. Jadi ku nanok baru pesan tu dituju ngagai semua kabar Melayan ke diau ba sepemanyai jalai sebawah pandan, sepemanyai jalai ulu sebawah di sembayak gelam sekutan di Bintulu Suai kabar Melayan baru merobot jabatan Suai ba rumah Sanjan di Lembuang, kami melayan Ba Uma Baloi Sungai Asap ngau semua yati ngelala ni yang Jok Wan jadi pesan tu madah kia udan adai kena sarito 3008-2026 lalu dekat di Anjung ke Pendam kena 5008-2026 ni yang dekat di Sungai Ba Fosio Nigo Bintulu ya. Nya pesan ke terubah, jadi pesan kedua tu megak peningah dituju ngagai semua kabar Melayan ke diau bak supit pandan di Bintulu, Tatau, Selangau, di Batang Pakuah, Batang Uyak, di Rantau Dangiah, baru me akuat di Tabau, baru me damat Tabau, baru me limping Tabau, kabar Melayan bak pasai Siwang ngau di Sibu, serta semua yati ngelala, ni yang indang anak guang, jadi semua kita dipinta datai, kena 8-8-2026. Ngagai lot 3478 PES 3 RPR Kidu Ruang Bintulu laban dekat ngetahas ulit ni yang tok pukul 8 malam ngena jalai semayang kena 8-8-2026 penerang kesilik kita tahu bertali paun ngagai dusip balumur 019-844-5379 tau ke ngagai stigna bak lumur 013-836-5466 ya. Jadi ngarap ke semua kabar Melayan ya ti ngelala ni yang ngina yang anak guang isik mending ke pesan ke tengah rito laban pengawak ngetas ulit ni yang tu dekat diatur kena 8-8-2026 ngena jalai semayang jam pukul 8 malam bak lot 3478 PES 3 RPR Kidu Ruang Bintulu ya. Kita mengar dulu program ngelah tengah hari kita ke tengah hari tu. Udah tu kita dekat terus ke baru program bak jam ke terubah ngau program Ranau Temuai.

0: Jalur Gemilang, simbol kedaulatan. Ayuh kita kibarkan bersama.
1: Demi Malaysia tercinta, kita harungi bersama. Jalur Gemilang, lambang kebersamaan kita. Bukan sekadar selembar kain. Ayuh kita kibarkan sempena Bulan Kebangsaan.
2: Jalur Gemilang, lambang negara merdeka. Bersama kita, budayakan.
3: Megah berkibar, semangat berkobar. Demi Malaysia,

0: Okeynya lagu kena kumrenang kita tengah hari tu peningat sitik lagu rancak. Oh selamat ngapung lalu aku nak ngira dini-dini kita mending ke program kita ke tengah hari tu. Pengharap kami ke merenang kita dan sikit dekat ke bala peningat kita rindang hati mending ke lagu ke udah ditusun ba playlist kita ke tengah hari tu. Seraya kita ke berkongsi ke sekedar berita jadi dia tu baka selama maka Nur kita boleh ngau temuai kita dekat berkongsi ke sitik program ke dekat datai diatur bagi menua kita di Sibu Rito nah. Kita akan bisik pada Facebook tau terus ngagai Facebook kami Sibu FM. Kita bisik Tuan Heather Koyabiti enya penyelaras Arus Sawit International Marathon 2026 ya. Nanti kita lagi ingat tahun sitiknya kemarin dia half marathon bisik diatur di Sibu retin tadi engkak 21 km dan tahun tu bala komite pengatur sidak ya muka ngagai 42 km retinya program tu dikemesai kage ngagai Arus Sawit International Marathon 2026 berita banyak ngagai bala sidak runner di serata menua ni tuan labaku tu antara pengawak tau ke main ke di kerindu nah.
1: Oh.
0: Tuan pun dari rindu Belanda.
1: Aku boleh Belanda tapi dalam padang bola aja lah.
0: Oh, tak boleh berbual.
1: Betul kalah.
0: Oh, tahu saya ko bisa ati ke ngau di tok nah.
1: Boleh lah, boleh cuba kali tu. Anang alang terus 42 km nya.
0: Apo nah? 42 km.
1: 5 km aja Belanda, balance nya numpang kereta keselamatan.
0: Oh, depan motosikal, depan kereta lah tuan. Oh, jadi Pak Ranau kami dua itu peningat aku dekat mic kita mendiang ke sekedar penerang hari Tuan Heather kena di penyelaras program tu. Tajak pun bunyi aku kita agak jauh dekat datua bulan 11 dan sebenarnya tentu ya kita akan nemu nama kebuah tahun tu Sibu merek ruang untuk ke muka pengawal maraton renggat international tu tuan.
1: Oh. Jadi sekali lagi selamat tengah hari ngagai bala peningah. Moga selamat bertemu baru ga ngau DJ Luciana ngau DJ Margaret itu. Terima kasih ya.
0: Lama mana nama aku dua ya. DJ Luciana ngau DJ Margaret.
1: Betul ke ya?
0: Betul.
1: Oh, betul lah. Ya. Okey. Jadi terima kasih sudah merek ruang. Ya, ngagai jawatan kuasa petugas pelancongan bahagian Sibu datai baru untuk mempromosikan ya baka DJ udah madah tadi Arus Sawit International Marathon 2026 itu. Jadi untuk bala peninga program International Marathon tu ya di sponsor lah, sponsor penaja utama kita nya Rimbunan Sawit Berhad. Semua hadiah, semua kosnya semua ditaja oleh Rimbunan Sawit Berhad. Ngau kerjasama oleh jawatan kuasa petugas pelancongan bahagian Sibu. Kami itu komiti pengatur itu kira assist sajalah meri bantuan sokongan empat bahagian yang sidak perlukan lah. Baka ngatur keselamatan ngau bala sidak polis, ngau sidak SMC. Ba tempat tu ialah laban lokasi kita ba dataran Tuan-tuanku Bujang. Jadi kepada bala peninga yang bedau daftar tu aku mada tumulah. Tarik tutup ya 31 Ogos lah. Jadi bagi bala peninga yang bedau daftar boleh daftar tumulah. Agi bisik masa. Ngau walaupun nama tu larian tu diadakan ilak pada 22 November. Tajak ya agak jauh tapi bak kata kita selalu sik berasa tu. Pejam celik, pejam celik. Udah 22 November tu ilak. Okey. Jadi aku merik beberapa info berkenaan larian tu. Jadi nanti kita dengar tadi tahun lepas kita bisik ngadu half marathon. Jadi tahun tu kita bisik ngadu full marathon lah. 42 kilometer. 42 km yurannya nanti kita pelari hari luar negara RM150. Nanti hari kita impu ke diri hari Malaysia RM100. Jadi kategori kedua 21 km bagi peserta antarabangsa RM120, bagi rakyat Malaysia RM90. Untuk kategori 10 km ya yuran untuk peserta antarabangsa RM90. untuk peserta Malaysia, ya, warga negara kita RM60. Now untuk 3 km untuk kategori keempat 3 km yurannya RM30 aja. Sama aga international ngau warga negara sama RM30.
0: Reti tu ialah bisi 4 itu kategori. Oh, peninga bisi kategori 42, 21 km, 10 km ngau 3 km. Jadi tuan ba tiap itu kategorinya nama kini penglebih reti ku akungkanya bisi baju t-shirt ka, meitua ka atau ke bekena tuan ya.
1: Oh. Jadi bagi kategori 42 km ngau 21 km tu kita event organizer tu sikitnya dia nuan bayar yuran, jadi nuan akan diberi t-shirt ya. Ya. Nanti nuan ngabis bizi git diberi finisher t-shirt, finisher medal, tu ya, finisher ya. Boleh meda kita bala yang ba live Facebooknya lah. Running bib, timing chip ngau e-certificate sijil dalam website lah. Bagi 10 km jadi nuan akan ulit event t-shirt, finisher medal, running bib, timing chip ngau e-certificate. 3 km t-shirt, finisher medal, running bib, e-certificate. Jadi bagi 42 km ngau 21 km tu kita akan nerima nerima sitik baju tambahan lah, finisher t-shirtnya. Kena lah.
0: Nanti yang tu dah datai badan ya.
1: Datai badan.
0: Bisa baju t-shirt.
1: Datai badan ayat ya tadi finishernya.
0: Ya antara penglebih 42 km dengan 21 km tu. Ini pula yang agak baka tanya dari segi logistik tu tadi ya tuan. Kita medak sibuk tu ya siti dari negeri ke baka pasar ya nasi bergelumuk bah siti dua. Bukan ini katua kita baka tanya nyilap pejalai pelandak sidak tu ni.
1: Pejalai pelandak tu sikit kita sudah ngatur ngau PDRM sibuk. Jadi kita sudah diberi kelulusan lah untuk ngena route tu, nama route pejalai larian tu lah, bagi 42 km, 21 km, 10 km, ngaul 3 km. Dan nanti bakal maraton tu, sigi masa ya kita berlepas 12 tengah malam lah.
0: Nak tindoknya nak tuan?
1: Nak tindok sedangnya. Yeah. Tapi kita yang nak Belanda tu, tindok aja lah. Jadi, engkau berdasarkan pengalaman hari kita pun namanya tadi kita pun technical pun jawatan kuasa sidak City Joggers Club tu tok sidak tok mantu kita ngatur route tok sidak pun udah test route tok sidak dah test berlari 42 km 21 km
0: nemu sidak ya laluannya
1: udah test ngau mai bala PDRM lah check ngau diluluskan udah
0: ya. Okey. Jadi nya ila tahu di pada kita angkanya bisa Facebook bisa tuan.
1: Oh, nanti kak mayu lagi informasi. Boleh rujuk Facebook kita R Sawit International Marathon. Facebook tu R Sawit International Marathon.
0: Ya, okey. Nyo pula ngaga tiap bengkak pengawak tau ke paket tu nan sikit bisa prize tuan. Kata ke ba pengawak tu lah ari segi prize ya nah.
1: Prize ya. Nanti kita minta price ya, jumlah jumlah total cash price yang boleh dimenangi lah, total ya lah untuk semua kategori. 261,000.
0: Ribu.
1: Jadi kita beri contoh baka bagi kategori 42 km tu full marathon. Jadi nanti kita minta untuk national tu kira kategori warga negara lah, untuk orang Malaysia nanti nuan Johan mai pulai RM4,000 bagi lelaki ngau Indo. Tapi besar lagi untuk sida international apa tadi international participant RM10,000 RM10,000 ngau kita bisa international men bala untuk laki ngau Indo veteran RM7,000 top price ya lah. Bisik sampai nomor 10 lah boleh nerima cash prize money tu ila.
0: Besar ke prize tu patut membala runner tu nak tidur kiri rek kedua ke belanak tadi tuan ya. Lepas ngerebut bata duit tu kita minta 42 km prize nak sama 21 pun ya nak sebakar Atang kita meda tuan apa tiap itu kategorinya. Price ada berapa hari nombor satu angka nombor berapa kini?
1: Price ya hari nombor satu datai nombor 10 aja. Yang selebihnya nuan akan boleh bakal untuk kategori 42 km ngau 21 tadi. Nuan bisi extra t-shirt finishernya tadi lah. Laban nuan mampu ngabis ke perlumbaannya. Belandanya tadi. Nanti bakal aku tadi nak motosikal datai badan. Nak boleh lah aku t-shirtnya tadi.
0: Mesti betul-betul lah. Katanya nak ngira cut off time kini mereka finish t-shirtnya.
1: Cut off time ini, cut off time nya.
0: Tahu ke siapa-siapa aja datai badan alu de berai na.
1: Datai badan nya. Kira kita merik aja lah.
0: Nanti ngira lebih hari masa retinya.
1: Tapi nanti kan medak ya anang lebih hari kita ikat ngadu penyampaian hadiah lah. Nanti tuan datai selepas penyampaian hadiahnya sikit nadai
0: lah. Nadai t-shirt ni kodai. Nanti ngawak ke tuan ya. Amat metua bisa tanda atau kepengingan. Udah nemok ke 21 km. Ini pula yang kakai bakal kita ke udah daftar tak tahu ke udah register tu ialah tuan kata ke kita ngamai atau ke pack collection tu ni kita ke bambai ke baju bib apa semua tadi ni bad ini tu
1: pack collection. Nanti kita dah daftar pack collection ialah boleh ngambil ba Arhes Hotel lah. Arhes Hotel 20 November ngau 21 November lah. Boleh lah, boleh ngambil pack collection lah bagi yang dah datar. Anang lupa mai kita pun registration slipnya ngau original IC ataupun pasport lah bagi sida peserta antarabangsanya. Bisa ke diberi ruang untuk bergambar lah ba lokasi dia 3 petang sampai 5 petang. Nemu amat silap balas rasa semua pengawak tu lah.
0: Nemu silap. Kau dah tahu. Dia ke ngambil bajunya berapa hari bulan?
1: Berapa hari bulan? 20 ngau 21 November. Kira kita buka tumul lah 2 hari sebelum resnya lah. Jadi bisa info cut off time-nya tadinya. Jadi bagi semua kategorinya 7 pagi. Nanti nuan datai 7:01. Kira nadai lah.
0: Nada boleh ya. Merizak lah
1: pada. 7 pagi ya.
0: Ngeruman seminitnya. Boleh ngubah semua tai nah. Jadi tuan sekali lagi nama kini pengharap hati nuan ke nyadi sebagai ada orang komite pengatur atau lepas kita ada upih residensi boto. Nen sigi ngau ngatur pengawap ketuk pengharap hati tadi. Ini tuan apa yang mengarik kepala tim arsawit
1: tu. Jadi hari kami komiti penganjur kami sangat ngarap semua bala pelumba kita hari serata Malaysia ngau serata dunia tu. Siapa yang berdau daftar boleh daftar lah. Laban tarik tutup kita 31 Ogos 2026. Ngau setakat tu tadi aku nerima info 1,800 orang dah berdaftar lah. Untuk semua pelbagai kategorinya tadi. 4 kategorinya tadi. Dah bisik 1,800 orang. Kita target datai 5,000 lah. Nanti boleh. Tapi nanti nak boleh. Kita terus saja.
0: Boleh okay? Saya kalau kita medak orang bah. Sarawak terlebih lagi bala runner tu udah cukup training sida ya hari Bintulu Marathon sarinya udah no
1: engka sida belum daftar laban fokus ngau Bintulu Marathon udah tu sida daftar
0: okey. Jadi bala runner Sibu ada yang lepas kepeluang tu meh akan terubah ya full marathon tu datu di Sibu nah.
1: Jadi bisik lagi info tambahan kami ke umum jadi bala dari Rimbunan Sawit Berhad bisik mada bisik dua aktiviti sokongan pertandingan lah yang sida udah nambah sitiknya adalah pertandingan ambil gambar nuan ambil gambar jadi top 10 winner sida akan beri hadiah RM50. Jadi untuk info tu pun boleh rujuk ke Arsawit International Marathon Facebook page-nya tadi lah. Jadi yang kedua nya best creative outfit competition tu terbuka untuk kategori 3 km aja best creative outfit tu kening kita ikat mada tu ya pakaian kita maya datai Belanda nya. Ah, nuan oleh nyadi atromen ka, nyadi nama Teletubbies ka, nyadi Iron Man ka. Ah, nuan Belanda ngena outfitnya. Ah, kenalah. Jadi tapi dalam untuk kategori itu, competition itu, nuan mesti dalam grup ah.
0: Oh, nak boleh kediri.
1: Nak boleh kediri. Jadi minimum ya dua ikut sikit grup.
0: Boleh ame kami dua di jema.
1: Ah, boleh lah sudah. So nama kau kena baju lah. Baju nama.
0: Nak boleh pada dia tahu tu ana. Ngai kurang upai ya lah sekio tu ayo nah.
1: Jadi top 5 ya akan terima hadiah lah RM200 per ya, kumpulan.
0: Cukup bagi tu 100 ikut menang nah.
1: 100 ikut.
0: Oh, nya kategori kena tambah nah.
1: Kategori tu kira add on lah. Bagi balap peserta kita yang bergambar tu tadi kira na nuan nanti orang ambil gambar lah.
0: Mayanya. Oh, okay, maya orang ambil gambar kita ngaga staya ke pemadu nyelai mana hari orang lain lah.
1: Oh, ya boleh ngiga lah. Kini nyampur undang-undangnya tadi. Ba PES Ar Sawit International Marathon lah.
0: Ya, maya bergambarnya mesti kediri lah tuan. Atau berdua. Oh, okay. Jadi terima kasih tuan yang boleh datang ke studio. Okay, bisa kini engkau bisa nak kena pansak aku tak kena tanya tadi. Kita ke dekat di tamah. Atau bantai ke baru gambar medal. Ambil balak ke bak Facebook.
1: Itu medal ya lah. Nanti tuan datang bak Adan sebelum 7 pagi. Boleh. Untuk semua 3 kilometer, 10 kilometer, 21 kilometer, 42 kilometer. Ya.
0: Okey, baju tadi tuan, bantai baru?
1: Ni baju kita.
0: Lawa mana?
1: Baju kita. Tu ya. Jadi tu baju finisher tia. Nanti tuan ngabis baru tuan boleh baju tu. Tu baju keseluruhan lah semua orang boleh baju tu.
0: Nanti tuan bisa. Mana nak warna baju tadi nah? Oh, price tadi udah 200 lebih ribu. Dede ngika semua bisa magang. Oh, udah cukup tanya kita katan, kita kadu program. Oh. Udah kena magangnya tuan.
1: Oh. Jadi ngarap bala race yang bedau daftar, boleh daftar lah. Bisa berapa hari gitu? 31 Ogos.
0: Sebulan meh.
1: Sekira sebulan lah.
0: Oh, nua berunding. Sampai berapa kilometer?
1: Oh. Bakal aku dia tu lagi runding lah ke 42 ke 3 aja hanya aja.
0: Kira ke 210 kira ada dalam tangan lah tuan. Okey, terima kasih tuan.
1: Okey, sama-sama DJ.
0: Ya, terima kasih sekali lagi yang tuan Heather Koya BT nya penyelaras Arus Sawit International Marathon 2026. Boleh ngau duiko maka darah bajet kita hari namanya atau ke hari bala komite pengatur penuh program tu tadi inya RH Sawit Berhad Sibu nah. Betul nama yang. Okey. Jadi antek jo sampai hari bulan ni lah. Tahu ke datang baru kita tuan merana baru ke kita?
1: Au boleh.
0: Ya, lawan kan ingat ni penyampau ya ke ngau deh. Ni nemu masuk 30 ribu lah. Pau penuh. Pasal sibu. Au tia nak cukup nya.
1: Berita mana aja antek ya nak cukup.
0: Ya, lawan okey nama kita mada sibu tu ya tengah menua Sarawak. Lawan ko bala rana istirahat senang datang kita deh. Hari utara, selatan, barat boleh namanya boleh berkumpul apa itu deh. Okey, terima kasih tuan.
1: Okey, sama-sama. Okay.

0: Asal benda lapar.
1: Ya nama utai kedempa kecak-kecak hari-hari. Nama dia nak kata maka utai kecak-kecak dengan orang.
0: Tau ah, aku biar beli kot ada.
2: Ya di ni, di nemu orang kebejual pagi tau. Ya dek, minah anak semua anak. Kita okey, meraih ku. Ngemamnya. Nulia kita kemin tau.
1: Orang nak meraih anak ngamai, awak kecirik birik ke direk dah. Tapi aku orang tua itu kita bam. Dengan alik, mungkin kita pedih, kita jamai dengan alik. Lepas kita ke direk dah.
0: Nama dia kesetia main dia ku. Empat aja, nama kebisai dia nya. Tau ke dalam nyawa kau tau-tau, main baik.
2: Kan main ya, ha. Ya gila ngedek. Mau nyawa
1: cetet nyawa bah pare suman lama nak tu ci kuman kuman namo de kuman bateri ya kala ningau te ke bateri ya re
0: bang ke je ama nama kita game suba ukai bisi gula batau kang ka ke bisi nya ke ke kita tiga ne
2: nya suba age ngelek de bedo lare ya nya de tau dah nu nang le batu ma gayang
0: tau tanda pengaya kau tau cing ya uliang agak ngelek batau nya.
1: Bade ente orang kelia nemu gak ko ngena ngelek mas nya ngelek dek kena dai nya nyung aso teng ngeringe dire nya ngelek nyu rabe ang kibak kana tut
2: nama telayen gama kue de toy ne sumpang tu nya lai na bau uji siom de ne gop
1: ne ya kita ke meda eh tu nama to ta baka bisa ba masam to de wai
0: eh ke bau ya to rapa mat ko to tadi na sempat manu utai
1: tu se ho
2: bu nama de nyuap senyuap ah nah lain na sainya eh yang ai ku nyepe nya tak buat ku uji sepe de ne gua
1: ya nama ku ngasua de parai nyepe nya tare pia ne de me de kebangat minta kue bayan tare
2: oh mimit aja ngai ga eh nama telah ia saya tu. Jai tidak sumpang.
0: Jai, biar apa? Mayu dempak aku tak ada. Patut tu nak kinjua mimiat. Kumai aku peluah. Pui,
1: pui. Ya kini kalau bayi doang ni sedengau ngapa, besar ngapa. Nan siom kita kebau. Bahkan kita seberapa kita nyawa utai siom kita. Ayu tanya. Dia nyak pedak dulu mana yang kena. Nemu dek. Patut dempak kena. Nemu dek. Itu saya. Bahkan dek tau wain ni sumpang. Mada dek upis pengerai. So, amat ngelalau kita. Dini-dini. Nanti dengan ke upis pengerai. Dini dengan radio merati bayi. Ya mada ya pedak siwom lalu sepek kue kena nentu pemakainya mana ya tau kena dempak perut buntas dehnya.
2: Apo amat gede ini sumpang uleh de bam deh pedak lihat reti ya curek ya nemu deh bisa kulat kini ya ngede kini kelekam mata di ini sumpang
1: uleh mata ya nyudah berkeramit deh 80 mata kibob kibab mbak ino muam peniaw iduang nak digunang mana yang besar ngapa alih ya datai kau nya iduang ni kebesainya wai ini sumpang kena nyiwamnya siyum okay deh nyiwam orang siyum tau kehidu cakap Melayu deh kena deh nyiwam pemakai dulu ngamik deh nemu ya kinyua kena bau kena masam kena bot kini utenya nya guna iduang ni kebesainya mesti gua ni ya nya.
0: Apa makik dong kutu sedat sedat nyanyi ada ya, nyah sedat tau. Nah, kini kan nyepai nyawa kutu nara asai nara pat tau. Nara kasih aku, nara ya kutu bangan nemu nyepai utai pemakai tau. Nanti kutu nya, nanti kutu gerai. Ya, nemu aku cara ketiga nanti aku pemakai kaki likun dempaknya. Cara ya nyepai asai rasa kau Melayu.
2: Ya, jago dia jawabnya. Kena nyeliah ke diri. Mayo macam muda sawat dek. Kumai dia nak tahu ngasih sakitnya. Tahu dia nyawa ai dalam tubuh anu deh. Nanti orang udah sakit, salah tempo. Tahu ngasih muntah, jirit, pedih perut, angat isi, sebingau, pedih pala, bergetar. Anu deh.
1: Ya. Baik ya, ini bilai aku dia madah kedai. Besar yang apa? Idu orangnya tak ada nyak senat ko ya. Gila nak senat kadang nak berdi tepuk dengan lupa idu orang kian. Ya, aku madah kedai. Aku mai dekat ingat jakok dek ya. Nyak, wah ini sumpang. Nak alu nyari kalau nyak ya. Mbak dek, alu sakit, alu gegar yang dia dia. Alu gegetak tubuh nak bagi nyak. Aku madah kedai. Sejam, ngagai 6 jam. Ya, amih nadai bekenya deh 6 jam baru tanya dia saya kedai antenya uli pulai kemudian ke tubuh deh. Udah nyade kanyalah kurang berjual sore lah kuam pam. Saleh de embu, me la ba de bam. Nyama kita ente kita milih utai pemakai ku mana kedai. Pada kita mane nama de nemu rasa ku de made ke kita ngora kedai ulah spek kena. Oh lelek ku tanya nerang ke ini sumpang turat para ku rasa kecabut.
2: Ya kaku ini gup. Upis mengerai. Makan nama jaga berjalan ke pengawal. Sida yang mantau orang ke berdaja. Ngambil ke nitiah ke atu pengelikun pemakai deh. Nyaga orang ke beli. Biar mereka pemakai-pemakai tidak jual belah kedainya deh. Tau ke bahasa berjual. Angkat ini sumpah yang. Nu ngeracun diri. Aku impai kupalo.
0: Ngira saya mau tadi. Nyu nampoi belamo. Ukanya mana ya deh. Ini mau mak kau milih kedai atau ke pasar atau ke berjual ke bersih likun berpengerai bisa nya lugo lugo kene kayaknya tai kengke orang dia ada upe pengerai berai upe pengerai lekat kurang berkedai nya tulis dia BESS nama arti bersih dan sehat ah.
1: Deh nya banyak kong apa deh nya nak deh tenat temu deh badunya untuk madah ke deh nyen kunci dunya deh nemu meh siapa orang memakai kunci dunya dien nyen menteri besar nya leh nya laba penemu deh tapa deh banyak kong apa teng dengar deh teng to nah ni tiap utai kepatut bersih dan sehat lah to lah logo to lah logonya nak deh tenat temu deh nemu magen utai teng deh tadi nah ni tiap utai kesebut deh nah nya kengkak ketemu deh nama tadi wai ketika logo nama
0: B E S S
1: aku mai ku B E S S belang si sadek kaya nyo wai
0: medak nyo ke deh
1: kak dena ngau medak utai batin tu nganya-nya si teh deh tinggal deh kedai pemakainya patut sururannya ga pembersih kada sebut deh tadi kebisik sida B E S S
2: au amatnya nyak cara kena mantuk mensia mayuh deh ke bagi ke kepalan alai makai atau ke meli pemakai ulih milih anu kena dijaga hari sukut penglikun pemakai kira ke nanang ya ge me
0: ngannya bisa di muka hari nyawai nama pelamok ko deh pengawak penglikun pemakai bazar Ramadan deh saya autika menua Sarawak dia meh sida bisa nyua ke tanda kedai BESS bersih dan selamat yang agai orang ke berhaja orang ke kedai pemakai.
1: Lawa lah ngalau ke muka ya dan pelawa apa ya?
0: Soi ramai sudah awal.
1: Ya baik ya, mende merata itu korang dia, mende pulai bisa itu tu sih bekerja kita ente kita mina ya. Ya pada dek pemasai guna perkaranya nama nek utek kesebuah dia tadi. Ya siti ada cara kena nyelia ke penyakit ke debaik pemakai ke nak bersih. Mudik kamar ya. Tahun tu aja dekat nemu bisa 60 itu bahasa Ramadan ya bak selampung menua Sarawak selampung menua Sarawak ngai kesalah tambuang dek kemari sibu kemari muka ya mayu sama wai
0: mayu
1: ya berapa mayu mah ya kemana kedai ambil di resin tu apa bak biang nak muta dia ada beli tu wai
0: amat menyo
1: ane ngai sikit tenadai bak biang
0: nama deh
1: nyium bawa aja mehenta ke bazar Ramadan kan datai ba kedai manuk pepat ke tanya namanya ngulih ke bawah sap ya mua kenyang deh
0: ko nyium bawa buat dia udah lekat ni apa mau me
2: ya me dah deh dato Hanifah Haja Taib deh lebuhnya ke bisik ngulu programnya madah ke mayu aku apa ngawak licau deh ke bekawo ngajaga pelikun bisik dipercalai ke lebuh mayanya
0: Ya, kai ukainya orang kebelajar pemakai yang bisa suar beji ya, vaksin kena tifoid. Ya, kena nyelia.
1: Kata ke?
0: Tifoid.
1: Tifoid. Engkau mungkin ke diploid ke dengan apa lagi?
0: Bluid ke bunyi, apa bluid bunyi, why? Tifoid. Ya, kena nyelia ke penyakit baik pemakainya, why? 3 tahun sekali sudah mesti beji ya.
1: Apa? Nah. Orang keberajaknya
0: ah, orang keberajak pemakai
1: mana ya kau jaga auto sitet dah gede bakal palan dua berajak pemakainya nak ngira lah bakal bauti ya katakan bak restorian bakal dah makai nyak pun perasa
0: kumai dia orang restorian wei
1: kena kacau me ke bisa ikunnya mudah di dini yang kacau kena kacau
0: nya
1: hau antek telengaknya kena makai me nya ya kena ada dini yang macamnya deh
0: kata ke kenya merbab kenya pansal
1: pia nya pansalnya
0: pansal
1: Oi, barang kuya kita ga nemu, nemu ngaga ku tai.
0: Iya.
1: Nah, dengar dek, cik orang magengnya. Oh. Ini akilang ayes pun de prasa, nemu deh.
0: Au kelah ayes. Mama deh. Au amma wala nyua ai.
1: Kanya deh gaga kumada kede teka ayesnya pun mesti de gaga ari ai ke bersih. Kanya deh timak dai teraja udenya tepok tai ya. Nganya dehnya,
0: lagi pada perut aku melihat. Mana curi, bakai.
1: Nak nemu kita nguji mana lagi? Bayar dia bisa petai ya. Ini nyawa dah kai teraja yang kia. Ayah dah lagi, bukan ini bakai coklat. Saya kau.
0: Ini lah mak suai dengan ru.
2: Ya, me. Pula yang kita tempu ke kemilian deh. Lalu nemu ni bagi palan ke patut nu kita ke meli pemakai kelikun. Ya, hari suku pembersih. Pengerai ke tahu pulai ke mana kita deh kita mampu milihnya
1: tak ya nak nemu tak main bangsa ini sumpah yang tak bam dia kelalu berkira dia kelalu ruak pun dia nya ya nama ke dampai ya meri mayu mayu mayu mayu dia nyenak ke lempak saya aku ya ngai nampu itu nak ngira pengerai dia rempu oh ini sumpah yang dia nak kalau bam dia wai dia tahu orang nak yang mana. Nak ngasuk kita makau tak terlalu lebih hari patut bertubuh kita umur dan nyapra ada kukut dan nyak kemana kira sudah simpai abai dek kalau makau temannya ya dah deh mulut dan nyanyi rangkai kurang nyiro air buat dan nyanyi nada senadai kurang vitamin kurang sayur.
0: Kayaknya kepada aku dah tahu nama perut koto ama ini berkirau dalam tu ini grup.
2: Ya, engkau tanya sudah tanya bak gelung dek dia deh.
0: Okay.
2: Agi di, ya kini kengau di tu deh.
0: Dia kaya
1: dia dah tanya grup. Yang kian pernah nak kenyaman kian leh. Nah leh yang dengan nyomih terperayaan di tawaran kau mendak kita bergaul.
0: Kau jeluh aku tau. Nak berdiri belum bergaul aku tau ini gua.
1: Eh, kau kaya kabira aja sebayar mansak pelabak kau. Kau kaya berdiri gula
0: gua. Okay. Tuh, nama tu yang cio tu lah. Apa oh?
2: Cii. Mau tu tirin ah. Eh, ngecik ni sumpah tau. Saya ku. Yuna bahannya.
1: Pora ya pengamain yuni cip mado mendede wainnya sumpeng. Pula kita wainnya bilainnya gunanya ngantek jaman kita. Padahal karena udah nyanyu mansau buretnya kita.

0: Nyak lagu seruran ngenang ke tengah hari itu ada kena kita ngelalu ke DJ Menti Ari Kapit. Selamat tengah hari Menti.
1: Selamat tengah hari ya. Selamat jalan pengawak lawa lagu.
0: Baru asal tengah hari. Kalaupun ku tamak kita tadi beberis hujan di Sibu di tona.
1: Hujan.
0: Atau nak banget. Muak ke pagi tadi. Nah, baru ya tanya. Namanya kerapak tawas tadi banget. Hujan. Nyuasai ke pagi berlama masa itu nanti celap Sibu.
1: Iya, Kapit itu panas. Mana hari di Kapit? Nanti ya hujan nak, mejai nampi ya.
0: Oh, nama kedali hejai. Pas nanti ni hujan mejai. Ku nanya malah peningal.
1: Nya, aku tak kau nyalai. Nah, apa malah hujan? Oh, nama ina. Oh, kini kenapa nama ya?
0: Kadang ada hujan tu ngasuh kita diau, kita lukuang dulu, nunggu renting iruk kupi.
1: Iya, belak dulu.
0: Hujannya mah ke mana ya? Ada orang yang agak jalai bat sibu dia, nyu jalai batu nam dia, nyu ngetu sidak ke dari baluri ngetah jalainya. Angka lapan hujan ti nah. Amane aku kau sitik jalai nak skut nurung gawak tadi, keduan tadi, dua tu dia diau meh sarito.
1: Ya amatnya. Kalau bagi hari satu hari itu berasa enak ku deh.
0: Oh berasa ente ya nengah kita itu rumpeng minggu.
1: Iya nyelai nang satu namanya. Karena jalan belama ku deh.
0: Ya aduh lo ente bakal bisa pengawak baru mapanyai. Nyu nyadi ketua belama kita dah suar kurang deh.
1: Ya tukang rana yang nantu nyamai pengawak.
0: Ya nepas utai kibak kanan ku deh. Utai kejai kita yang rana yang pujo ingat buat kita. Kita ikut deh.
1: Iya, pemana naka bulu nanai meh.
0: Utai ingat jadi kesai ke kita, kebo ke kita deh. Ingat buat kita meh.
1: Kita dulu nujo deh.
0: Oh, dan ada ngawak puji Tuhan yang mujo berlama nanti yang nanti minggu hari satunya malai sida hari bintulu adanya sida miris reaman kucing uli yang terus kanan. Uji kita berhubungan nanti ada hari satu kan jadi kenyit gak kayak pintu lo udah nyung gak kayak hari
1: dua iya jadi ini aku deh ada manfaat kita ya mah
0: iya dan sikit udah tuh ya kita yang hari satu nanti
1: iya
0: oh dirempo gerai
1: dirempo gerai itu sih ya oh puji Tuhan gerai nyala yang gak boleh kawak tenuk kita
0: aman
1: terima kasih yang gak petara amunya kude utai ketubah nanti kita rani nama pengawak lah.
0: Aw nya
1: muka ingat bala peningau.
0: Nak ingat sida ke nak ingat tau ke sida udah ingat kan nyunyu nak ingat ke cerita tua. Apa mutu ke terubah dalam penghidup kita nanti hari lebuh maya kita ke nipan penino wak ko ya.
1: Ayo. Au.
0: Kena yang lamun jako menya nanti.
1: Au dan mau mana ti ya ke sebut berunya menya pia ya.
0: Ah ke ulah nipan pua.
1: Ya lama kita nak nemu ne kita tinwa ne ni ralen pudani kali ni nemu. Au aku deh, banyak adik meh. Sampai kita yang harap kita seturan gerai belama. Lebih baik sehari itu, untuknya mak kita bisa peman bertemu dengan Ruto. Anak-anak ingat, aku pun nak ingat kutai kenyataan sih ya. Right now, namanya tua ya.
0: Nak nemu nanti. Dia nak metingat kutai nak nemu. Lagi lah. Nah, ku mai mayu makai semua.
1: Alah berserah ketua.
0: Alah berserah ketua. Alah berserah ke mayu makai semua. Makai tau makainya. Sikit ada rempo lah lainnya.
1: Ika dempul alai, aw. Nada yang disebut surah ketua.
0: Aw, untuk nak ke bapala orang, bapala kita empung. Kita yang kengundan.
1: Kita empung dengan ibuan. Nada yang kena bapala patuh, maka orang nyok. Aw, yang kak kita bisa bertemu lebih lagi lemai tu kini. Ini pun nasi ya, pukul 2, pukul 3. Lepas kita dia tu, nanti bakal subak. Ada bulan je, kita berai orang sih ya.
0: Ya, nada jam lah.
1: Ada jam, jadi dia tahu yang kena jam ya. Dek, datai dek. Nanti temu janji dia pukul 2, datai dia pukul 8. Dia nak terima orang, dek.
0: Aman. Nggak nyari, dek. Nanti yang mesubah. Ya, dia sama dia datai dari bulannya. Diterima, makanya dia tahu. Bisa box yang pun, kutai yang pun dua jamnya nanti.
1: Bisa jam yang pun. Ya, patut dia perhati ke namanya bagi orang ketua yang balau kita. Dia nanti nganjung. Atau pada kesidak ya, atau pada ke kesidak ya, ne? Jam sidak ya. Ini nanti ya, nu lemai pukul 10 dah tayo dia. Ini dah lama tu dah ngantai.
0: Oh, nyak si tayo ganti. Laban, kadang tuan tayo tu ada suhra dah tayo pukul 10. Angka du tua ke ngecik tu aja nyak bisa.
1: Oh, nyak du tua.
0: Ya.
1: Anak-anak dah tayo dan nanti dia kemu janji orang ne.
0: Oh, angka mainnya ga ubat tua di setuak orang agak formasi. Nyu jam bukai lagi, nyu ginti orang bukai ke lagi.
1: Betul. Oh, amatnya. Mayu hutai di patu de parti napa ya? Maka penghidup mesti ya. Oh, lelak mau berkenan ke penghidup wai.
0: Kan nak agak ke hidup nya.
1: Kau ngai kau ke kau ke hidup ku kita ada yang harap kesama gerai ngambil kita nyamai ngatu pengawak laban bukan sebina pengawak tu bawa tu siapa bapak penghidup tu mayu nau renyangki yang bapak penghidup kita
0: ya
1: ayah nyadai bayarnya aku bisa aja nih ambil kita yang butuh tubuh kita nuanek tua kenapa ya
0: ya maya orang
1: ini
0: maya orang ke bepangai ngake kita tau si tek ko rindu ke leka jakau tu peninga ngau dan empau ganti ne labuh ko kata mak studio tadi ngumak ke terbaca ke si tek namanya si tek jakau pandainya kadang kita ngai meda orang nah ukai kadang mayu dalam penghidup kita ngai meda orang sampai kita
1: mula nanti ngumai kalau
0: oh, nada itu tidak ada nanya aku di tahu. Bisa borak dengan peda aku balat mana?
1: Ya, bola ngomai senar dengan kak muda orang mangga bola ya.
0: Ya, kadang sampai kita bergetok dengan muda orang. Pe, anu ngau ya. Tikau kai, utai kemunyinya amai baik kita pedih hati. Nah, tang, utai kena gawat hati kau. Pemedih hati dengan kau orang dengan peda dek. Kadang ya, nyari orang kemadau dek sayau kan ya, nya. Bakal dengan benda tu, ya ngai mak aku muda sanu nya, aku dengan aku na, tena nemu ya, dek balan aku sudah sih gak saya umat gak kaku nya.
1: Ya betul betul, amatnya. Ya. Bukannya murah buka ini sih ya.
0: Bukannya, ni apa nanti ngai benda nya ni buah mami hati mereka galau. Kasih ya, kaya, bisa urang dari lo kau. Kasih ya gane dari lo kaya laki ya lebih oke ni setua laki pagi tadi enggak kita ada terus yang ngai benda ya.
1: Ngai benda tu dah ya. Kau tahu ngai ngai namanya an muiy kuda anu balat ya anu udu kan ngai benda tu dah panggil ni kau ni.
0: Aau.
1: Kau jadi jago nya.
0: Ya, muka kau ya. Nanti kita ngai benda orang kan jadi sedah sedah yang kau laba kau ni. Aau. Prerai kau mek kan jadi ini kau deh.
1: Aau kau aku mek pia mek. Aau. Ya tadi mek papa bayar runtuh hati ringan. Amek ke bandia mulut tu berjago anu ngira deh.
0: Mau deh, sebayan nanti temu deh nama tua raja sebayan dia kangau kemana yang meh?
1: Iya, aku ngarap ke kita bela ngemuan ati penyabal namanya suran ngampun ke pengandiri. Nek udah ku kita.
0: Iya, nyumbrun ya ngaku lebih mansa orang kengai daripada deh. Nah, kasih ya, aneh ngaku kelalu ngai beda aneh ya saya oki yo. Laki rino oki yo belum menyadai berguna oki yo.
1: Apa inai yo?
0: Ya, apa inai yo? Kapa pelayan yo? Ya, apa peninga? Apa pro ni yang kame?
1: Oh, enggak kita bisa banget ngai beda pangan diri, ngai beda orangnya kini. Pro ni yang dia mau kuda. Nanti nyagi boleh dampun kecaleh kita.
0: Jadi bisa minyak ada 2-3 hari itu. Nanti ujung minggu itu tadi. Meh tak tanya aku udah nyari semua yang aku
1: amat. 2-3 hari itu nanti aku minyak ya. Ujung minggu itu namanya aku udah nuka namanya. Udah sebilia dulu. Karena aku udah sebetulnya minyak dan sebetulnya bisa. Ya.
0: Amat gitu
1: ya. Lawan nah bercerita teh minyak. Nah aku udah minggu baru bisa ke minyak. Sige bakal nyari teh ke pengawal. Malam, mungkin kurang niti apa ria saya nyanyi teka pengawal.
0: Ya, leban sebagi hari pengawal kita ke bar radio tenen sikit minah kena kurang teh.
1: Betul.
0: Aw minggu teh lo nyurun ngakai program Sarawak ku sayang kan? Nah, bapa ada bulan nurun teh?
1: Kami sebuah nurun hari 4 per bulannya nih nama. Nurun ke Serikai ngokin nih minggu si tehnya kemarin nurun ke Sekuau nurun ke Selangau. Nah. Kenal aku nurut, maka kita nyak nak kau.
0: Nak lapan ke minggu ni kau dah.
1: Ya, nyak meh nak ke diau. Nuk ukai diau, pama saya di rumah ni siapa? Nuk mayu agak pengawal di kerja.
0: Ya, nyu mayu gega tanya nyak deh. Program muda tu ngau direct sebile ya. Munyi ke besar. Program ngau direct sebile ya.
1: Ya, awal lepas nyu kata, oh nyak mayu jadi DJ kau, biar kau jabar yo. Enggak mak ke?
0: Kok ya?
1: Jalak kau betalat kenyo.
0: Aau kaja berhenti.
1: Aau kaja menyok mah tu lanteng. Aau kaja nyok meh. Aku nemu nama pengawal kerja kita. Sige bisik kini ku kita. Cabaran yang pun nabi ya. Ini mah nyamai. Tino wak lelah ya.
0: Aau nanti ada salah perinduk. Pada pegawak satu hal.
1: Nyok.
0: Nyok kakau.
1: Cuma ada ngeliat. Ngerti ada
0: bersinta agaknya.
1: Oh ngai aku.
0: Saleh pangau lagi pala pedih macam tu ngasuh pedih ada tinu aja.
1: Tinu aja.
0: Macam gereja nanti pejam jam.
1: Nah nak kau ngai jo nyanya aku. Nang kira kita kasih ke ngai jo. Aku ngarap ke sampai gerai meh ngambil ke nama pengawak kita dia tu ngamujo nape as ya.
0: Oh betul laban nanti kita berarti ke program muda Sarawak ku sayang tu ila ne. Aman nang tu kita ba zon tengah tu nanti ne. Aku dia dah bisa namanya safari mukeh tentunya.
1: Nah, baru amak saya ku manggung semuanya tidak sengaja sesuatu.
0: Ah, jamai berakit entai.
1: Anak nanya ke penyamai, anak namanya. Ya mai magang kebenar ya udah kita temu beketau anu ngira dan nai utanya pengalaman semua hidup amunya ko tua sebore ria mendan pu ko ngawa bakinya supaya nana na gaso.
0: Nana gaso atang puji Tuhan kita uleh ngasai kena.
1: Betul uleh ngasai uleh berserta amatnya udah nya to ke muka berapa bulan sia?
0: Di muka 20 hari bulan ti. 20 hari bulan 8. Saya sudah kita pulai hari Serikai, kita
1: Serikai.
0: Ke sudah kita hari Serikai kita ke muka ya.
1: Kita.
0: Kita di ngare.
1: Kita. Balak maumnya.
0: Jadi namanya nak ke dia tahu bisa 32 tim sudah register ance de ngelaban ai muka de.
1: Ai muka.
0: Bala ai muka.
1: Apa orang bulan sana? Dua puluh.
0: Itu kapan nanya? Nah, okay.
1: Itu, bukan nama kita. Nih, sudah pulai hari serikainya. Kami bakapi bisa mengawasi tek program kebesaran ya.
0: Yo, nama apa? Ama hari
1: kebesaran. Agrofest.
0: Oh, Agrofest.
1: Agrofest Solo. Oh. Agrofest tu 14, 15, 16, 18 nih. Nada ujung minggu meh.
0: Nih buah meh nak kau dah.
1: Alang ingat ujung minggu.
0: Oh, mayo program kita dulu deh lah nih.
1: Bisa ke mayuh dere udah ke muka baru nangkan ke nyaila baru kita hari kebangsaan nya udahnya ke muka ya SKS program kita sibuk aku
0: ya dah deh muka 20-22 hari bulan 8 ke RAF Safari 2026 muka nanti penyawa 21 km ke tegeri induk terbuka laki terbuka. Udahnya campur ngau kategori upis perintah ni yang

0: udah tambah safari kita age buka mabuang ni ke buka mabuangnya.
1: Buka mabuang. Mana ada ujung minggu to peninga.
0: Mana ada ujung minggu. Nya nya kaku ya ke zone kita deh. Ya. Kita sibuk aman. Nas ledo, nanti ujung minggu. Nah, mana anu, kita kasih bilik yang kami paham.
1: Kau, kau orang bukan nak pesan kue kasih bilik yang kami.
0: Nak pesannya, kami kasih bilik yang kami, kau. Kau, nanti kita.
1: Nanti ngerak, ke kedai ke.
0: Ke kedai, anak mana tak ni, saya kenyak kita. Lebuh yang runtuh deh.
1: Kau, kata ke berkawan kau namanya Agropes nanti, minggu
0: sitet ni. Ya. Ya, aku berkongsi dulu nih ya. Program Agropes berbagai menu kita di Kapit menyebut tadi ke 14, 15, 16, 18, 2026. Jadi itu dekat dia tu Batam Square dia ya, peringkat Mayu Hau Mayu macam program aktiviti ke bisa dia tu berapa ngetuk untuk kita berhati ke bakal pameran bisa mengadap putemuai pameran hari upupi seperintah udahnya pengawak berjual ke asetani. Adanya mayuh macam pekit ngah megak bisi megak pangau pemerintang ke megak dekat dibaik sidak ya bisi megak ceramah atau kataliman area pupis ke dekat dibaik ngah megak bisi mayuh macam pekit jadi tu dulu ngenang Kapit Agropes ada West Kapit megak dekat dia tu bak pentas utama Kapit Agropes Town Square dia kena 14 ngah megak 15 hari bulan 8 2026. Jadi kita ke Laniak berlagu, tau, tau ngau masuk peketo laban perais ke cukup mana, udah disediakan ke alu terbuka, ngagai semua, kita ke dekat ngau masuk The Voice Kapit, berseremai ngau Kapit Agrofest 2026. Nah kan kena okay megak, kena aja, bisa megak pertandingan peragaan pakaian berhias kanak-kanak. Keberamai ke pertanian. Erti aku tu ni nemu, kita yang agak garik. Hari buah teruang kini nas ya, hari sabi saya awal. Sabinya, dah kenal ni. Basak kini, utai ke berkenyak ni. Nanti aku ngau ke aku nama nak sayur saya kita nas ya.
1: Boleh diingat.
0: Buat jagung tau.
1: Boleh.
0: Nak aku deh. Jadi itu dekat dia tu kena 14.8 2026 memegak pentas utama Kapit Agrofest. Ni kok kita pengelandia kita bahas tentang peragaan pakaian bias kanak-kanak tu ni. Anak kita nya. Kini kita ngantak dia. Udahnya bisa memegak pekit meruana kanak-kanak tu memegak bersemai dengan Agrofest kena 15 hari bulan 8 2026. Pukul 8.30 pagi, about Town Square dia megak. Price ke mana, megak sudah disediakan. Udahnya, mesti megak pekit tuak ke pemandu yang nyamai. 14.08.2026, about Kapit Town Square, megak bisik dia tu. Lumayan tu elok, mesti megak dapur temuai, dengan megak pengawak berjual ke barang. Dalam kanan 3 hari, 14, 15, dengan megak 16. Hari bulan 8, 2026. Berarti ya, hari 5, hari 6, hari Minggu. Hari pukul 8 pagi, sampai pukul 10 malam. Hari atas saja, nanti kita nak boleh hati hari bekerja. Hati ke ujung Minggu, hari 6, ngamakan hari Minggu. Dia kita yang mayu medak, pemakai, kita bangsa Dayak ke bisa dijual. Udahnya keras tangan, ngamakan produk jualan ke megak bisa dijual lebih mayanya lah. Okay? Udahnya lebih kita akan datang ngagai palanya lebih lagi kena 14 sebulan. Dia bisik megak namanya dikumai kita program Mari Mereka Bersama. Ambil ke banding bakal ke bisik daripada kesidak itu. Nanti anak ikan yang kah dia kita nekak ya berapa ikut anak ikan dia. Udahnya pemerat ikan yang nemu ikan semayah kini pama betul tekak dek. Lalu baik pulai kini nak nemu kita ini ya. Udahnya nekak berat setandan pisang. Teka berkenyak deh. Nyak kena 14 hari bulan 5. Udahnya 15 hari bulan 5. Maka bisa nekak atau kengira penyampau, ngamuk penyampau pemayuh ikan ke bisa dia kesedaknya. Bak butuh air dia meh. Udahnya nekak berapa mata nanas ke mata nanahnya les ya ni nak ni aku tu nak kalau ngiranya umak nak aku dah tonton dah nanahnya nuka aku ngiranya.

0: Ya, lu yang kan kira aja.
1: Ya, aku punya aku dek, meh. Nggak usah tiku tanya, deh.
0: Bapa.
1: Berapa? Selalu, ya, leka mata nanas, deh.
0: Nama sama apa yang pau kini?
1: Yang kau aku, nanti besai ke nanahnya, mayo ke mata, nabi, ya.
0: Ya, aku nanti kira tua nanah mir, kini tua kak ngira ke besai lah, deh, ya.
1: Ya, nah sama, ya. Tanya tadi, nama aku nak kalau terun, yang kau ngira mata nanah. Ya, lebih hari 50 ke, ya, sih, ke nanasnya. Laba, meneh. Pasai lah ban tu nuah suah ku. Temong lelak ke nanasnya. Nanti muka nanah udah tau. Tu utai namanya sih ya. Cukup lah nanti aku muka buah nanas.
0: Sama.
1: Ya, pemediahnya pun dah aku.
0: Sanggup bangwa mulut. Gatau lah ban mata nanahnya. Nak bersih lah ban aku. Nak nemu muka.
1: Lah lah nemu muka. Nanti ke mukanya sih tinggal mimik je nanah. Yut. Hanya ku utai ku aku. Awalnya bisik dia tu lebih maya nyelak ni nemu betul kini lekau mata nanahnya dikira kita angkanya mai pulai perais nanahnya atau kau teh bukai lapan yang benar itu perais ke mana mereka bisik bis dia okay nya bakau ngau agrofest bawa bagi menua kita di kapit ini nak sapa kami di kapit ini deh ngira rame jejo ini tan ini tak patut nak tan aku dah udahnya mereka pengawal ke bukai maka ke di pada tadi dia namanya sambutan hari kebangsaan bagi menua kita di kapit kalai kita nemu ba, kapit sambutan hari kebangsaan peringkat negeri bahagian kapit udah dipilih anes ya jangka ku engka amat jadi pebalak mangka banyak mide laban pergila pen bisik mereka awam pengawal tu dia tu denya saiku baru kita nemu berkeni ke pengawak ke bisik dia tu lama maya tu laban nanti nitih kari bulan pengawak tu dekat dia tu 30 ngam ke 31 hari bulan 8 2026 nah sia udah pulai hari mukeh berakhir tu
0: oh tampung kia kena kore
1: apa ne
0: berjari ya ini
1: nemu ya pengawak ke megak bisik dia tu kalai 30/8/2026 nya ba ambang hari kebangsaan dia tu ba Town Square udahnya 31/8/2026 bisik Unity wo ba kapit lilipon dia udahnya 31/8/2026 pimpunan hari kebangsaan dia tu ba sepiak tengah laman Dewan Suara bak palan SKS kerja tu sampai lama tu aku dah. Nah. Ini dia aku dah ramai je jauh.
0: Oh, nah, lain pentan aku datang. Aku percaya lebih ke lebih ke bala kita di sibuk itu. Ini sudah okay, kita upih radio aja. Kau tahu yang kau upih perintah kebukai dengan company NGO itu. Dan sikit sudah mayu pun lebak dengan tu tak kebetangkan ke tu. Nampak aku rentai.
1: Betul. Ya kaku makin yang bertangkan makin nyamai gek deh laban baru dah temu lebih kurang semakanya kaku nya nyapa kutai
0: nyamai laban pengleleknya dia runtuh ke sekali mai deh
1: ya betul betul
0: nanti udah lama pesengah lagi lemau nanti
1: ya lemau nanti udah dugau sampai nare pengawak nyamai menyebut nama tu siya bak muka tadi safari 22 nampi ya parai wah nanti tu berbaik dengan kita di kapit
0: oh berbaik dengan safari tanya kapit balik lah
1: balik kapit ya nanti nak salah ku bukan nama ni nangai kaku tu nu lu salah sebut nu keliru deh laban nanti ditih ke udah di kapit tu menitih kari bulan sebuah ni labannya ke di tukar baru Tena 22 ngau 23 28 2026 nya.
0: Ya, mak besar ya nyantai ente pia.
1: Ya. Ya. Hanya di ba kapit tu 42 km tu sia. Lari mak kita ingat 21. Dia tu ngau berakit ke kau ini kena nakal.
0: Atau ke ane lari ente uji nangkup 42 km nya nak ore.
1: Inai 21 nya wai bawai cie. Oh. 42 km au ari Roma Jonas ngagai pasta kapit kita meda au apa waktu dia tu Roma Jonas anak lewat nang sepatu pulau wun balih kapit ari buke mabuang inai
0: apo datai ba tanya nyawab kapit dia entai
1: Nah, tapi bawa kapit langsung diri aku yang nyampak berduanya siap.
0: Apa?
1: Reti ya, berlipat hari kita ke berakit Selangau 21 km.
0: Inai.
1: Empat
0: pi catatan masa seringnya 3 jam lebih ya, no?
1: 3 jam.
0: Apa? 6 jam lebih berkayu, Inai.
1: 6 jam. Nai kena tujuhnya sih,
0: tujuh
1: jam. Nai nak tahu ni supaya aku udah ngerayanya nangke nyawa 42 kilometer. Udahnya air tu kita kira kuaku besai ke sih?
0: Ya, boleh ya balat game aku deh.
1: Balat boleh ya balat ke, bisa ke deras. Nanti bakal Selangau nya asai ku bakal kita mudi air yang ngesut. Subak laban kan nama aku jumpa dia ni laban menua kek ku deh apa kenyak kayak air Selangau di sepe ku hari bani yang air itu pak mau tai
0: ada geremak
1: atang ku nemu ya nah atang ku nemu bala di kapi atau ke orang bukai kedatai tentu yang ingat cabaran kelebih apa ketau napi ya hanya di ilak kata nanya komite pengatur ni nak sidak ku dah ngau berkini kato atau ni nemu untuk rindu dampian gek kini contoh wahnya kaku ne. Laban price ke cukup mana sudah disedia ke ribu-ribu si adi ni.
0: Nyak.
1: Oh, ikut orang burut. Yang main gek udah nyak ne. Hidup sport.
0: Ante datai dah. Nana, yang ditu yang orang.
1: Ya. Oh, ya biasa limit ya ne. Seraya kita kan ngantai deh. Ente dengar yang kau pakai. Lalu nanti akan ada yang menda orang bawa buat dia ne. Kenapa menda orang ramai?
0: Aman, ngai tua berakit, mana power board gak?
1: Ya, mana tak power board belah tebian ya, laban kita dia tu, dia mana nyamai gak belah tebian kami dia udah digagak dia waterfront dia. Ah, jauh kau mana dah tempu dia? Ah,
0: pilih mana kau deh?
1: Pilih mana? Ukai pilihnya pengalamannya kebenar ya siapa ni? Dia nak utai ke begitu dini dek. Siapa kak mata ke dia berakit dia?
0: Oh, betul.
1: Okay.
0: Oh, dia lemah berarti ya. Nanti ada program. Ngai murah medak deh.
1: Nanya. Wah, oh, jadi itu edisi ke-29 tahun 2026. Ngarah ke Mujur. Apa waktu dia tu, nanti nyamak kita dekat nemu. Penelan kesilih lagi. Bakal ngau safari balai rakit. Kita tahu ngiga AO Jos Anak Jandut. Bak lumur 019-227-4428. 019-227-4428. Tau ke ngiga AAO Tony. Bak lumur 017-807-0164. Ngulih ke Medo kita dah datai. Badan Pama Mesia.
0: Bisa
1: rita. Bisa rita. Pandai yang punya. Au. Nyak berkawal ngau safari balik bagi menua kita di Kapit ngarau ke Mujur banyak ke nyak berkapit berselangau ni kena siap semua kita support magang jadi bak utai ke bukai bak bagi menua kita di Kapit nanti kita medak ke sekali itu kita namanya berkongsi ngau peninggal megak King bukan mabuang tu. Orang kenikik bukan mabuang ni siya. Tu edisi ke dua atau ke kali kedua. Apa waktu dia tu. Guai. Balak mana guai.
0: Oh, ke satu sebab nak nyari. Kita ngau ni pihak kurenti.
1: Ya, ke satu sebab nak nyari.
0: Ya.
1: Oh, laban penuh deh.
0: Ya.
1: Balak mah penuhnya. Oh, jadi ngarap ke tahun tu bisa mereka diberi peluang. Nantinya mak ulang ngau. Hanya dia sudah lempu. Aku dek laban pengawal tu dia tu kena 26. Dengan mereka 27 hari bulan 9 2026. Okey. Tu edisi ke dua. Pengawal ekspedisi mendaki Bukit Mabung. Bagi menua kita di Kapit. Tadi tu pejabat daerah Bukit Mabung. Nanti kita meda sekedari program ke bisik dia tu ke semina nikiknya aja bisik megak pengawal ke dia tu lebuh maya tu sebelah ke nikik tentu ya namanya program ke bukai nanti dia tu lebih lagi bakal sebelah ke nikik sidak bisik ngatu nama kita berdarak dulu udahnya miring deh pengawal miring udahnya berjadi ke program ekspedisi Bukit Mabung kena 25 Nangkan kenyak paginya sedak baru dilepas ke Nikit Bukit Mabung. Jadi ente nyemak sedak ke Nikitnya laban tu bisa mengka diaturnya berkemah deh ba tapa air terjun Bukit Mabung deh. Laban guys sedak ke udah ngau ekspedisi Bukit Mabung ba edisi keterubah dia bisa ada ke bisa air terjun nes ya ke dipaksa sedak ya lebuh ke Nikit Bukit Mabung. Jadi dia sedak deka berkemah dulu.
0: Dalam perjalanan nanti.
1: Ambil program. Udahnya datai 27/9/2026 dia mega bisik pekin nyumpit. Dia deh buat tapak pesta utama dia. Bisik pekin nyumpit, bisik pekin tarik tali. Nah ni nak kaku ke seminak sidak ya kengau. Ekspedisi Bukit Mabungnya laban mayu pengen bukai ke dia tu berebak nganya jadi nyak meh utai ke ulih dikunci ku mimit berkawo ngau ekspedisi Bukit Mabung 2026 nanti kita nanya berkening ngisi pom DJ di ni kita minta nengguai baik panjuk sedak ya tu balak mana
0: sabar dulu
1: au ila kita maksud kia di ni no scan kita itu nya main sia deh tepuk ba WhatsApp scan no kita yang register dalam poli ni pedih nah ya.
0: Oh, nah dai bakal sebab ye kopi sengi ga no wang
1: ga no no cukup pom dulu. Itu set dulu. Oh. Itu di ni. Janji de ani teh ke info oleh bagi ba kami RTM nya.
0: Jadi terima kasih teh ke berita dari dulu dia rancak nah ke berita dari Sarito nah.
1: Nak mau kacak.
0: Nak denanya hati ku kena buat.
1: Ya, aku jadi namanya ngarap ke kita itu suran boleh support buat semua aktiviti atau ke program. Tapi kau berkata tahu nasi ya. Di ni yang nyebutnya aja. Kami kau mengau.
0: Ya, kita ngereh kacau. Yang
1: lain, kau dah tuai ni.
0: Oh, nya udah tuai kata nyuka berakit, nyuka belana mutai, nyuka kibau, kan ke gunung, nah melapa ke rempuh, nah dapat kaku. Ya biar sumpah, ngapain baca hidup.
1: Yeay, anak kenyak sana biak mayari, nanti bisa peluang, maketo ambil peluang, ne, anak ayah ke penghidup, nambah baca, oh lama ni nggak baca, wai.
0: Hau, kemudian dengar lagu dulu, konten lebih
1: terlalu. Oke, hau, dulu.
0: Oke,
1: bye.

0: Dan lagu kenal Marina Sida Yanti.
1: Au.
0: Lagu dia nak harap sayang. Harap kata Perina. Harap kata Perina yang Sida ngalih hari itu. Ni ngah tu wow. Gelap. Gelap.
1: Gelap. Bisa nak. Bukan rasa gelap hati ni.
0: Tahu ni. Berubah. Kapan kau masak lagu tadi?
1: Aku harap ke namanya Teprinang, Arti Lantang, Tajapan, bisa je kamu tengok rogak rundian kita nanti ya, kacau di laut.
0: Ya,
1: tiba-tiba rogak rundian. Aku tanya Desya, kau telah pergi hidup di kanang ke dia tau ni, nama utai ke Udu nak ingat deh.
0: Utai ke Udu nak ingat aku kurenti?
1: Pengawak ke Udu nak ingat deh deh. Malam
0: mana? Dulu ketawa.
1: Dekat
0: umur ke dia tahu. Siti utai ke selalu diingat dulu nanti sebenarnya marah diingat.
1: Selalu diingat. Okay, okay.
0: Selalu diingat ko. Aku meruah diingat ko. Rayang ke benar ya? Tajak aku nak ngiga. Tajak aku nak bertanya ke berita. Nak WhatsApp semua. Tapi dah hati ko lemau dah jumbuh nama kita. Aku dah kelak di kelala aku dalam dia simpan dah ko deh.
1: Okay.
0: Bagi ke pangan kita ke kaban kita kini deh. Meruah ni. Beres bili. Teh mahu teh kena nak ingat aku si teh. No aku ngengkeh ke kereta aku. Kukak pakai. Nyakit nan mu. Nan mu nak ubat. Nak ada ubat.
1: Nyah.
0: Dia kena dan teh.
1: Aku berkena siang. Teh kau makit pakai aku menua. No. Pulai kau remakit lagi. Hari kali kau aku ngegok. Ni. No aku pakai anda deh.
0: Sebab kau.
1: Teh kadien bu. Nain kadien aku pakai teh putar ni kau baru. Tak untuk atau parah yang aku tu dia negeri.
0: Nah, mood ini nungkah kereta ada pihak kau deh. Abai ya kau kadek tengok aku sampai bermimpinya dalam mimpi teriba rigau dalam mimpi lule aku dari pagi aku dah lepas malam aku ketino aja tak ingat kereta nu aku pakai yang apa?
1: Awak balak yang baiknya. Dalam mimpi pun ingat, nak ingat nu kereta.
0: Ya, dia bersebut deh baka kita selalu berjalan deh. Tanahnya bukan orangnya mantai bermo D5 utai ke CF utai ke punya kamal. Nada.
1: Jalannya kelingat ku baru.
0: Nak ingat ku baru, bak aku empai maya umur dia mayu tenak ingat deh.
1: Ya, aku selalu mak aku bekerja sia. Udahnya ante kita itu nama tu, tu si te. Ante mendak urangnya. Dini aku mendak ini tuainya. Ambil ke banian deh. Ya nyapo ku. Dini aku ingat bekerja.
0: Ke mayu kalau mendak no.
1: Kalau aku mendak tang dini, urangnya ante dia kan ingat ku tai nah. Tanya nyama bujur mulut. Patut hanya buat lah. Kati ke nama. Tanu. Bujur mulut dia. Bula. Bujur mulut ini. Bisa bujur mulut. Dalam dia.
0: Nanti bujur dia. Ini udah sebut. Kau rentai.
1: Sudah pansut. Ya. Dia waya nak ingat. Nanti dia dah nak ingat. Utainya. Udah nak. Dia memasak dalam pun ingat. Dia.
0: Pedih. Aku nak terenai hidup. Kau nanti kau sakit. Kau pakai ingat korenya tadi.
1: Tak boleh hanya.
0: Tak boleh. Satu
1: ke
0: hal. Ngacau pergi dua aku tanya.
1: Ngacau pergi dua. Aku uji je lah aku dulu. Kapok je. Kau hanya tupiknya. Okey. Maya ada ingat. Nyebut ya. Jamik ke bandian lah.
0: Ya. Ngai. Ngai nak ingat ke dek. Ya.
1: Ngai. Kau mau sampai boleh. Utainya dikingat. Wah, ada betul tiga. Tidak ada ngai.
0: Sampai ngerampit kapan kita ini. Kalau ada minta. Ya kenyang tadi biar tadi amun masak ora yang mendekat kan.
1: Eh, bisa kau ana ante orang yang nangau dia benda ya. Dia kalau si cerita ngiyo, dan dia nemu yang laloi nyo.
0: Ya, nya pedih amatnya.
1: Nyo, ya pedih sebagai benda di net wai ngiro spiak ni contoh hanya kaku.
0: Au.
1: Bisa spiak meja kita. Ni maya kaban nang gini ana ingat, mau je menekan orang mai orang ingat ku tai.
0: Tak, yang mesti nemu tengah kau. Lepas aku nemu yang nemu. Aman, ya. Pria aman. Sampai sport pandai ada ngingat ke. Pria kan ngingkat dia, right? Kalau maka.
1: Iya. Aman, ya. Nak nemu aku punya kodek ni, bisa ubatnya. Dia,
0: meo. Nak dai. Bukannya, mura kepekat tu pun rana utara yang masuk hospital. Ingat ke jam semua. Putai nak ingat. Bukan punya jako.
1: Tak aman, bukan nemu jako. Ya, siap. Nanti kita. Orang kita itu benar bawa MSS semua, nak. Benarnya, pelanjur tinu, nak. Bok kita nanti ke tinu mada. Namo udah terlanjur tinu.
0: Kenapa mada? Ya.
1: Nak boleh mada kete.
0: Ada yang anu tu deh. Nanti munyi nyak aku deh.
1: Ya, sebenarnya hati ya. Kak Mia bawa WhatsApp ngede. Tanya tadi. Nih.
0: Nuh
1: lebih nyau. Ini kita nanti ke tinu mada dulu. Nuh namo ya terlanjur tinu. Nama nano. Tuh. Nuh boleh kete deh.
0: Baik. Nanti. Mayu kaya utang mukai aku deh.
1: Ya, tak nang sekali utai itu. Utai kena tahu nya dia mah mentai uliah, no. Lama kereta kita itu canggih ya sih. Nah, bukan kuah kau nol. Nanti kita orang subo bunyi nyari ya. Nanti dia pansut. Sedang di kereta sudah padam kena. Ujar dia berarti kereta orang ke dia tu. Nah,
0: nak berupai dia dengar
1: engine ya. Ya, nanai. Dia nurun ke berkenyak. Kaki berkenyak peniau. Nah, ni ngah padam ke kereta kita nai.
0: Yo, yo kaki nyeri rek kontai itu tarena. Aku galak tega. Ngai nu si kepeningat. Tengah mek kute tanya di lalau nu kute entai. Ya, bala hari upi, bala tenika kami baru je. Dia marah dengan aku, dengan studio kita. Namun kita peningat kereta aku. Nak ada padam, hari aku datang ke awak pagi. Ya, kaya.
1: Dini, ya.
0: Kaya awak, boleh nunggu minyak. Ayo,
1: enggak Malaysia yang murah ya.
0: Gila,
1: tiga. Udah nyak kenik ya. Anda kita ke ngetu ke supermarket. Terjadi sama mak ke peningong. Nyana si kau nyanap nyamai itu deh. Anak bersuai pangan diri. Nuhun tenu udah memakai nama kereta nak tapi tak padamnya.
0: Aman.
1: Ya. Tegak nama ke tegak nak ingat.
0: Aku nulis berundi yang kau dia tonton. Ya. Apa yang kena ingat je. Nomor satu jahitnya ke benar.
1: Nomor satu. Aman. Anak berserah kan makan semut ingat ya kau.
0: Nah, dah. Semut kan ngacau kita semut. Kapak kita.
1: Iya.
0: Ini sobat, sarang semut ke dembak, sarang kesak. Nadai murah munyak, nadai ingat kita. Iya,
1: nadai berserah kenyok.
0: Ah, masa ngayu hidup kita itu, nadai makan hutai. Namu tu ngak, hutai ngacau.
1: Ngurah ya, okey. Jaya, nunggu deh.
0: Okey. Auk.
1: Malam, nadai sepuluh, no.
0: Gua tu ayah kawak, kenyak, main sepuluh ni pandai yang dia tau.
1: Tanya, aku berserai punya kodek nyamu.
0: Aku berserai kodek.
1: Ya, aku kau pernah, awak pernah kata saya ialah kita berkunci baru berita kebukaan itu saya hanya rau mayu lah berita kebukaan kadang-kadang baik kita ini. Hari satu data baru kan ya, Pia? Okey.
0: Baru. Terima kasih, Ganti.
1: Ya, terima kasih. Sama-sama. Mumpuk mana dia? Kayu hangat pukul 3 atau lagi. Mumpuk pun eh.
0: Okey, bye-bye. Ya, terima kasih. Anggap pula program kita hari kapit. DJ Menti. Terima kasih. Anggap peningat. Aku bisa boleh ngok kita. Maka kengali hari itu. Bak dalam program. Saya tengah Sarawak. Ya. Udah tu kita boleh bak dalam program. Peniau penghidup aku.

Maya aku duduk kerirek, ngingat kesika orang tidak kangau kainai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai, agak meruan di pendak. Jaku aja nuan semampai dikingat berari. Ricah nyawa nuan didengar aku berari. Maya aku gawa asai kebesi nuan gembiang batisi. Tanya aku udah besai, tengah aku bakal kat nemin besai di anai nuan. Dia tahu inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalan dengan Tuhan di serengkau. Sino nakal mempunyai hati, cukup nanya mai ku inai. Puang udu mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agi mengkian di pedak, kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisik peluang, ngusuang gak ku palan ke penudi alai nuan ngenuah. Baik kaku utai kedekat dipakai nuan, keberai gaya mata, cukup nak nyamai aku inai. Sampai ajak mai aku nuju nuan inai, nincak ke perjalanan nuan nyamai, bukulah sejalan dengan Tuhan. Di menua sekal mulai kita buat program peniat hidup aku. Nanti hari 1 jam 2 ngelari. Seminar di YFM Sibu.

bertemu baru kita peningat dalam program Peniau Penghidup Aku. Keminggu tu bakal selama tiap hari satu dia aku dekat datai dalam program Peniau Penghidup Aku. Nur aku maca sada kenang tau ke cerita jalai penghidup. Ya ke bisik di Anjung Bala Peringat ngagai kami ba UIFM ya. Kedulu merik terima kasih ngagai bala kita ke seluruhan nganjung kenang diri ngambil ke bisik dibaca tau ke dikenatai ke aku ba dalam program Peniau Penghidup Aku. Bakal selama ba dalam program tu dia aku dekat ngepun ke PPA kita yang ngau sitik lagu. Jadi lagu ke diputar atau ke dipasang aku ba dalam program tu nang lagu ke dipinta sidak ke bempu kenang.

Ya, terima kasih ngagai pengeluar program Laban Wan udah ngenatai ke kenang aku ke sekalik tok berdalam program Peniau Penghidup Aku. Tok meh keterubah ku nguji berkongsi ke cerita penghidup diri ngau bala mayu. Sebedau tok semua utai ke berserangan berdalam hati aku, semua utai ke ngacau runding aku, semua utai ke negok pikir aku dan sikit dipelalai ke aku hari semua orang. Dan sebedaunya sebedau aku ngemanyai ke cerita aku, dulu aku minta ampun laban nak landik ngerintai ke sada kenang bakal nge orang bukai. Minta ampun semua peningal. Kenang aku tu semina berkongsi ke kisah penghidup aku sebagai sikuk lelaki ke bergelau duda. Dan sebenarnya aku dekat madah ngagai bala peningal. Kebenar aku tu subah udah kalak niri ke rumah tangga. Aku tu udah kalak niri ke meligai. Ngau sikuk inok ke cukup diksayau aku. Sikuk inok ke dipilih aku mpo. Nyadi ke tangkai hati aku. Nyadi ke tali seput aku. Baru 4 tahun diri ke rumah tangga. Saya omeh. Lain utai ke disampi. Lain utai ke dikingin hati. Lain megak utai ke nyadi dalam cerita rumah tangga kami duai. Lain megak penguji ke nuntung cerita penghidup kami. Dia ame bini aku lesi tegau nak dapat. Ia ditemu bisik riman tusu 4 tahun ketiga. Kami duai ke udah jadi. Mengudah ya ngada kesiko anak indok kecukup mana amat gama. Saya udah penyayang aku kaya. Bakal kita megah. Lebuah kita jadi. Lebuah kita milih indok kengau kita bersaum seput berkunci hati. Kena ya say. Ditinggal ngonakak penglengkas. Berkenyak megah aku. Terduduk. Lalu aku ngumai penghidup aku. Udah datai bak pengunjung dunia. Maya kami duai peningal nerima beritanya subak. Udah kalak bawum. Sampai kami duai betelai ke diri empu. Bawum kak sama parai. Kak makai tubai. Dan lebuah medak muah neak ke diasi. Muah neak ke seleka di kesayawati. Kati kengau. Panek singkeng medak gama umeng. Ya ke diasi. Anek ke disayau kunci hati. Ukai kaku reti. Kerok bak pengharap. Ukai aku nak boleh nerima cerita penghidup. Tau ke takdir. Ku dah ditulis Tuhan bak dalam penghidup aku. Tayang runding data dia. Nyak meh peninga. Ketegau kelalu sayau ku pangan diri. Sampai aku sanggup kak ngamik nyawa kumpu tuk pulai. Biar kuati aku din parai sama. Tayang peninga puji Tuhan. Pemuas kebesampi. Dia meh ngau aik mata nguji nyabar hati diri. Nguji nyerah ke penghidup tu bulat-bulat ngagai Tuhan. Ngagai apa itu berkuasa. Harinya mupuk meh berubat kiak-kiak kelimpah hari ke berubat bak spital. Macam cara kedi kena aku nguji nyuman ketudah ni yang bini. Teng atur Tuhan lain. Pengharap hati aku lain. Setahun me bini aku udah bertahan ngelaban penyakit ya. Dia mia madam kesput baru me hentua aku. Kami dua yang sikit nyemilik hentua aku. Laban aku kenguai ngugi ke bilik ya subak. Sebedau tu bak Melaya me kami dua din. Diau laban aku kegawak din subak. Tengah pengudah ni yang kesakit dia ada aku minta transfer mulai ke direk ke Sarawak. Lalu minah gawak di tu datai ke dia tu. Seninya agak peninga, rumah tua aku semai amat gak. Arindur aku gawak. Ulih aku berundang, lalu bisik megak nyawam aku ngibun bini aku. Lebuah tinggal aku gawak. Biar megak bisik gantua aku, nyawam aku, beribun kane aku. Bas nantinya, aku muji. Laban balan tua ngeipar aku sanggup. Sanggup ngau aku, ngesan penusah aku. Biar megak sanggup guleng aku. Lebuh maya tu sehingga senang aku. Nyu pulai ngagai kenang kedekat dikunci kaku peninga berdalam program Peniau Penghidup Aku. Kira 10 tahun maudah. Niang ningau kaku ngelekak kanak kami duai. Ningau ke ruang bilik kami duai. Pia meka udah ngelekak ke tali janji.
lapan tudah aku dah lesi. Nak berasai anak aku dia tahu udah bapak pun dua. Dia meh. Aku bertemu ngosi ku indok kulih muka pintu hati aku. Pengudah bertahun. Sepuluh tahun ditambit aku rapit. Aku nak ke uliah. Nguji nutup pintu hati aku sebenar tu. Lama penyayang aku ngagani yang lebih hari semua. Tang sampai ke maya. Aku nanya kita peningat sampai ke maya aku ngukum di rempo. Sebenar aku milih bini aku ke dia tu. Bini aku ke nganti penuduk ni yang berdalam penghidup aku. Tang aku reti ni yang dilekat dibuai nak dikingat kaget nak. Aku dah dulu bertanya ngagai apa inai. Aku dah dulu bertanya ngagai balantua aku. Nanya inai ngapai ni yang betul kena jalai ke dipilih aku. Sampai aku bertanya ngagai kaban belayan. Bertanya ngagai orang tuai. Kati kesingkang aku tu. Milih diri ke rumah tangga bakali kedua atau betul kini. Ambil seorang ditanya. Sawut semua nasigek madah nadai salah. Ni yang gudah nadai. Hidup aku pun patut diterus ke. Mayanya umur aku mangai 32 tahun. Aku nemu, aku pabok penemu. Nya alai sebedau aku ngambil pemutus bakal kesar itu. Dulu aku bertanya sebedau aku nerus ke pemutus aku. Sebedau pemutus akunya nelih ke hati mayu orang. Nyeng kaum anak indo aku mpu. Mula aku niri ke Meligai. Bak kali kedua ukai nyamai ngau air mata. Mayu orang nanya antek kelalu tu seh tau ni ibu. Antek nyu ngau air mata tau nak nyak jakut sida. Tang atu Tuhan lain. Ati aku megak lain. Harinya aku ngamik pemutus. Niti hari sampai aku. Aku niri ke rumah tangga. Semua berjalan ngau mana. Bak tahun ke terubah. Pengudahnya antek nak salah silap aku. Lebih hari setahunnya dia ada balan yang bini aku. Lebih agak balai ipar. Semampai nyerirai aku. Minta tu, mintanya. Minta klaim pemati ni yang. Semua utainya udah diperanau ke Subak. 10 tahun lebih aku dah lalu. Tang utainya diungkit, dibangkit, dibantai, dikusai. Dibuka, ditelengak ke baru ke sarito. Sampai anak aku nak diasuh lagi bergulai dengan aku. Macam cara dikena ngenyaik kereta aku. Sampai ngacau bini aku. Lalu bersebut ke ruang bilik aku ke sarito. Ruang bilik ke diri aku dia tu. Kan nanya kita peningah badalam kenang tu. Kita keningah cerita penghidup aku. Nak aku milih kita semang aku. Nak aku ngumai aku betul. Nyangka aku silap. Dia tu aku kan nanya. Dini penyilap aku. Dini penyalah aku. Entah tegak aku berbini nyak silap aku bak mua mata sidaya. Aku minta ampun. Aku berbini ukai reti aku nak ingat keniang menyadik sidak. Nak sekali. Nyak mesupa. Ambil seorang dua aku bertanya. Entah sidak ingat. Nadai nak dua orang. Aku ngigak penemu hari sidak. Betul kena pemutus aku. Subak peningah. 10 tahun ku dah lalu ukai kesar itu. Padam seput aku jemah hilak semak jakok. Aku tetap nak tebuai ke nama ni yang. Siko inok ku dah nyadi indai ngagai anak aku kesar itu. Siko inok ku dah ngada ke anak ke cukup mana. Anak ke cukup pintar. Anak ke cukup pandai. Tengkati ke ngau. Ni yang udah hingga ke aku. Angka kumai kita nyamai hati ku ngelama tu. Angka kumai kita lantang. Kumai kita senang aku. Kumai kita nak ingat ke ni yang. Kekak hati aku. Disengumpai yang aku pendam. Dia nak ku diau bukulai ngaya. Kau kita bula jakoknya. Nanti nuan jakoknya nak nuan berbini kasar itu. Aho. Dia tahu aku ngaku bermua mayu. Badalam program tu. Saleh aku. Aku nerima. Saleh aku. Subak aku bertanya. Aku nak melakang ke kita. Aku nak melakang ke semua orang. Ukai pemutus kesenang. Ukai pemutus kesari dua. Aku kemilih dirembo ke berbini baru. Ana ngumai hati aku nyamai. Ana ngumai hati aku lantang. Tiang engkau patut gak ndur aku ke sarito bertemu dengan orang ke baru. Jodoh ke baru diberi Tuhan.
nyadi ketahui yang dalam penghidup aku. Nanti kita semua nak puas hati dengan aku. Aku minta ampun. Udah mayu cara dikena aku bertahun-tahun tu. Sampai aku nyukur ke diri. Ngagai bilik kita minta ampun. Sampai aku ngigak kita minta ampun. Sampai aku ngemaruah ke diri. Ngelinyau ke meruah aku sebagai lelaki. Sebagai apai. Sebagai sikap orang kuda kalak jadi menantu. Sebagai sikap laki. Ngagai bala menyadai aku. Sikap anak lelaki. Ngagai apa inai aku. Amis meruah aku. Kena aku nyukur ke diri empuh minta ampun. Ngamik kita nak pedia sati. Dan puji Tuhan. Bak dalam kenang aku tu. Sebeda aku nulis. Sebeda aku ngerintai ke kenang tu. Aku dah dulu minta pemenda hari bini aku ke dia tu. Ia nadai sekali masuk campur tentang perkara tu. Dia ia milih dia diri. Lalu ngai ngambil peduli. Jalai cerita aku ke udah. Ia merek perangsang. Ngasuh aku ngatur tetok ngomannya. Ngatur tetok ngau nadai layak. Aku ngai meh peningah. Ngamik ketemu kita, engkau kita bisik ninga, kabam belayan, menyadik senik. Aku ngai parai bini, tanya kita, siapa orang badunya tu kak parai bini? Lebih lagi, orangnya cukup diksayau. Lebih lagi, orangnya kediasi ke kita. Dan kati ku ngau, siapa aku? Aku pun bakal kita, nadai uli ngelaban kuasa Tuhan. Berserah aja maku dia tau. Nanti aku salah-salah. Nanti aku berdosa. Dosa aku nanggung. Utai kecukup ngasuh hati ku sinuk mengkap peningah. Anak aku lamanya udah narai bertemu dengan aku. Dan tajak pihak belanya aku meruan merik bakal selama. Tajak ia jauh bak mata. Dan dalam hati aku semayak. Bekenyak mengkap ni yang inai ya. Subak ya dia di buntu aku. Ukai aku ngelepas ke tanggungjawab. Nak laban yang ku dah nadai subak. Tameh megak aku kegawa. Kak pernah entuh aku kino mengibu dan subah. Nyungai belayak meh. Berebut kanak. Laba aku kasih ke niang. Laba aku sayah ke niang. Tentu ya dien kuati aku. Ngai medak utai meh macam. Nemu gaya ilah udah besai. Nemu gaya ngigak apai. Nak bakal ke ngai aku degigak. Nak bakal ke ngai aku. Ngau ya bergulai. Tang kati ku ngau dia tau. Mayuh utai ke ngai nyadi. Antara kami dua menyanak. Ukai aku ngai bergulai ngoya. Dan laban aku nguji ngalih ke diri. Hari bertalat ku teh mayu macam. Hari kebelayak munyi ku aku hari pun. Pikir aku bayi dia ubah bilik penanya. Dia ubah ruang panggang inai yang pu. Nadai ngeluai harinya. Ya dia lalu nganti penuduk inai ya. Ku dah lesi. Jako aku kemunyi tau. Ukai aku nak sayau. Ukai reti aku ngai bergulai ngoya. No. Tiamai peningah, saya mati itu. Saya mutai berdalam dia nak boleh dibaca kita. Saya mutai nak boleh dibelah dikerebak dada itu. Kami kita belak meda. Pengelurus hati aku. Pengikhlas hati aku. Lebuh aku kengenang. Lebuh aku kenulis cerita itu. Nama utai ke dalam hati. Nama utai ke dasai. Nama utai ke sepik aku. Nyam utai ke kunci aku kengali hari itu. Bakal boleh peningah kak ngasuh kita meda lalu nelak. Nemu kita. Hati aku cukup merinsak. Bersampi belama aku sebagai lelaki. Nguji ngeriang kati dirempu. Serta ngibuan wang bilik aku. Ya aku dah lesi. Aku ngelepas kengawati ke penghabis tuci. Lalu meruang bersampi ke penglantang yang bergulai dengan Tuhan bak menua seroga. Ia kedudi ke dia tau di sampi. Ngicak kuliah bergulai sejalai datai ke mati. Cukup meh penguji ke sebedau tu nancum berdalam hati. Jadi berdalam kenang aku tu peningah. Nak ngai aku dihukum kita ngoleka jako. Nak ngai aku nerima macam empas jako kena mana hari kita. Amat meh kita puas hati. Tiam pinta aku, awek aku ngau hati aku ketenang. Awek aku ngau penglantang bati aku mpu. Baduk ngacau aku, baduk negok penghidup aku. Aku kena ulis tu. Ukai aku nganu kita minta ampun. Angka jako aku kelalu renyan ngau kita. Angka kita nak nyamai dengan utai kerkunsi aku. Nak. Udah tu. Udah cerita tu dikenatai. Udah utai kerkunsi kaku. Ayah nariati. Tu menakak aku nyebut utai kudanya adai.
Enggak ya, dikiga kita nadai aku nyebut, nadai aku nyangkut, nadai aku kak ngeluak kaki. Minta ampun semua peningal kita kemendian program tu. Nyangka jako aku cangka renjan di dinga kita, minta ampun. Bekeni pun asai hati aku dia tu percaya meh. Aku nadai dendam ngos apa-apa. Hati aku tuci minta ampun ngakai semua. Lalu megak aku bersamping ngarap keniang bini, ku dah nadai meruah lantang bab menua syurga. Pihak megak ngagaya kedatai baru berdalam penghidup aku. Ngarap ke kawa, ngarap ke rumah tangga. Ulih diri, bukulai sama, datai ke lesih.

Kenya nak aku mai kita mending ke program penia pengida waku. Terima kasih ke kita aku dah bergulai dengan aku dalam program tu. Lalu ngarap ke kita bertemu baru ba Maya ke dekat datai ngoto mupo dulu aku. Bye-bye.

Ya lagu Ari Wilson sama lebu. Dikena aku merenang kita kaget mengkam kulai ngaku ba awak ngelah tengari. Ari YFM Sibu ungkup ke Sarito Sari-Ari 1 3008 tahun 2026 ya. Terima kasih apa ngau kita kaget mengkam kulai ngaku. Jadi ke dia tu aku deka mai kita berarti ke sepengkai program ke bisik dekat diatur ba dalam bulan 9. Aku berkongsi dulu ngau cara ngelansak berkawan dengan pengerami budaya Borneo atau ke BCF 2026 di pelabak ke dekat Narit mayu hake sida ari menua luar datai ngau ngulok program to ila laban ya mayu maga program baka pekit main asal ngau pekit nyumpit antara bangsa bisik maga diatur baru ke tahun 2026 ya. Jadi entik kita bisik maga medak ba media raman ya berkawa ngau BCF 2026 dia ba Facebook rasmi ya konselor Gusti Amerikan dia madah ke pengerami pengelama 10 harinya bisa diatur berengkeh 3-12 hari bulan 9 2026 bak dataran Tuntunku Haji Bujang lalu pangau ungkup kita bangsa Dayak dekat diatur kena 8 hari bulan 9 2026 bakal tahun-tahun ke seberau tu dia batang pematak pavilion ianya pekit Miss BDCF atau ke pengerami budaya Dayak Borneo 2026 kelimpah di bisik pengawak mandang kebudaya ngau mayu macam pekit main asal ngau ngerami pengaya pesaka asal bangsa Dayak mainnya elak ya. Jadi tok dekat datur bak dalam bulan 9 ke dekat datai lalu peningah ngarap ke kita nanti bisik dekat ngau ngambil bagi bak tiap bengkah pekit ke diatur maya telak nada salah kita tahu nyedia ke direk tau ke ngirai direk berengkah hari dia tau lebih lagi balai induk darah bajik kita ke dekat ngau pekit Miss BDCF 2026 tentu ke kita nasi ke udah nyedia ke direk baik kenyata tadi hari segi kita ke mantai ke main asal pengelandik ke dikembuan kita tau ke pekayan bangsa asal ke dekat dikenak kita mayanya ilak ya. Jadi bak berita bukai megak kemari hari Minggu 2008 2026 ianya hari ke penudi disibu ditok ngatur pekit bot kuasa kawalan jauh tau ke dikumai kita RC Powerboat antarabangsa Sibu 2026 bak tebingan Sungai Pulau Lihua ya. Jadi maya tu dia ada siko hari sidak ke cukup landik ya ba pekit tu ke bernama Muhammad Faiz Murni hari tim kedekumai mancau racing team tu ya udah ngemai prize mata duit ya ngau trofi laban dia udah jadi champion ba pekit lomba kata kita ada tu ne bot kuasa kawalan jauh tau ke RC Powerboat ditangkan ngau sida hari tim Alpha Viking Kapit ngau Siti Raget tu tadi enya Owens PK hanya antara nama tim kemarin tu peningat kepenal mayuh meka tim bisi hari dalam ngau menua luar ngau ngambil bagi tu macam kategori tu nya aku boleh disebut aku nama tim sidak ke kemarin peningan ya au jadi lebuh ke nutup program Sungai RC Powerboat antarabangsa Sibu 26 ia ke datai ngau ngulo program tu ianya Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Budaya Datuk Seri Tiong King Sing ngau bala VIP tau ke bala sidari upupis perintah ke bukai pemegak ari company ngau ari gerempuang ke ukai di kuasa perintah dia ada Menteri Perancangan kita ianya Datuk Seri Tiong King Sing ia dekat ke tahun baru dia bisa regata Sarawak tahun 2027 diatur bak Sibu cabaran regata Sarawak 2027 aku ya nyak ke diasuh ya diatur bak menua kita di tok jadi ngarap ke pramu-pramu
Ari perintah sekali ke ba, menu, ba perintah ba menua kita di Sarawak itu atau ke perintah persekutuan ngarap ke pramu ke dekat datunya mujur di pejalan ini tiap tak ke dekingin tau ke dekat hati semua tu ungkup ngagai kita rakyat kelimpah ti dikena ngelaku ke menua kita lebih lagi ba dagang temuai ngagai bala ari menua luar tau ke dikumai kita ari luar negara ya mayuh program tu peningan tak ku nyebut site-site nyuka tiap minggu menyuka kami dua menteri tadi nyuka tiap minggu program kita di Sibu di tau diatur nadai ngetu tau ke nadai bersengai sekali ni aku percaya ke semua tu sokong hari bala kita nanti nadai sokong tentu program tu nadai dia tu tau ke nadai di pejalai ke terima kasih orang Sibu terima kasih bala temuai terima kasih ngakai kita ke datai ngelantang kati ngakai Sibu.

dengar kita orang lelaki ana bertentang. Udah berjaka, aku berjanji saya akan nonteng. Dalam hati nak sayau. Awalnya semina cerita dalam lagu Megah Peninga. Okey, ngawanya aku dekat nyurut ke diri hari program kita ke ngalih hari Tok Peninga. Nyudah datai bau ujung program kita. Aku merik terima kasih. Ngakai semua kita kudah boleh ngaku hari pun program kita. Ke tengah hari itu tadi pukul 12 ngagai jam kita ke dia tok pian megak merik terima kasih ngagai kita ke bisi menda live Facebook kita ya ke bisi komen bisi megak ke minta lagu terima kasih ya semua nah ke sukuang bala kita pian megak kita ke bisi mending ke program kita dengan RTM klik terima kasih ngarap ke nak lejau out boleh ngok kita lalu ngarap ke sekedar utai ke dikunci berita yang tadi datai bala peningat kita lalu Siti Dage minta bala peningat kita terus nyukong program kita YFM ok abang awak tu aku merik terima kasih mengganggu guys tidak Clara Ana Arwat Bangke yang apa itu yang Dublin ke baca Dayang juga sidak jara jara agak sidak jari petara apa lambai Mary Ubun Martin Syasha Amanda Inok Kenawin kita ke udah bisa medak live kita terima kasih ya ke sukuang bala kita ne ngau tu aku Lucia anak Thomas Kasau nyurut ke diri bertemu baru kita ke baru yang bak puluh yang tak ke bak maya ke bukai megak ya. Mumpuk dulu, sambut me salam saya. Bye-bye.

Iya nunan toka lagu halang unak loh awana telok pelong Klarah tam mutam manawa kedua tam lebihani lagu lang kuma nyadi su atai manhang tok lang su hape jidina kami menadalah lepun telok lebihani Ya so kenap abin paan pihabah hape jid berkelanyak dina kami hari dukayan Miria FM Jan hadu man tolak lang ulang radio ni dengah man tolak lima sen hadu kalau dah mati gambar kami nur anak deh gambar kan nun tua hadu lah anak kalau na apa program lah anak kalau na tidak gambar lah ke ti tidak program tam lebih ni dalam segmen pejidin nak kalau Tama pihak dengan perkataan dengan barat dengah menbe program melabin komuniti berupa kampung Umaru Alang Anaha dalih awana telote. Okey, minta beli minta lo mekesut dalam program tam lebih hak do jiani telok do bulan saya. Kalau telok jenang, itam peji telah madahun serat dengah hawanan pukul telok 45 itam peji telah madahun di halam sejarah pukul 4 lebih tamah peji tak lah madahun kelunan lamayak daripada hun kelunan ayak wanan tak lama program hadu lumak tam lebih ane ya tak lama program hadu lumak tam lebih ane tamah peji tak lama dua anak program alang u anna tak lama deretam winak tak lama bulan tusu alang u anide Pada menahang telok alang jenjam membuat program-program alang anna hui nak tejo hadui ngemaju program ngemaju hadui luma alang anna tak alamak dalih tam Wanana pukul 4 lebih tamah peji tak alam dengah lebih empayan tamah menjoh nguak kelarah peji dihina kami tak alam mendengah suntana di pukul 4.45 minit lebih Macam tu kalau layu nak buka lima lebih tamah peji ngeriang dengah alang anda pemu mana pun dengah radio mana Kuala Lumpur umpah yang ditamah temuh menjongok program peji dina kami atau ngak buka 6 lebih sayung larah lebih tekduk ji alang penuh dengan berkat mana kalau alang tek hak umar ruhak kampung jan hadu mana telok alang tek tak alam dalih lang Kena dengar perkataan dengar tak lama kelarah perjalanan kami hak radio kayan Miri FM. Anik lagu lang mejat anak telok keriang ha? Suto ke suko pahlam radio kayan Miri FM ngap jitam.

0: Belahinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Ita.
1: Ya, suatu kesukur pahalaman kan Rosana Urai mana telok talam lagu nak. Alang ketama pejauh-pejauh dan kami asan hado lagu oning hap halam alang tak palang kena na Florena Bulan. Alang ketama pejauh-pejauh dan kami tujuh keok layan do talam daletam. Lebih ani, aning ya bahi belarik ha kuri-kuri awan. Alang tak talam dalih lirin. Malam mangi usan ha kuri-kuri awan. Alang tak talam dalih lirin. Gahan kesuk doh yang nak mana 24 tangan telok 24 derajat Celsius. Jema pada bulan saya agak tak ada dua. Jema dengan usan, kuri-kuri awan, alang tak dalam dalih lirin. Dan lebih dengan bahu belarik dalam kuri-kuri awan, alang tak dalam dalih lirin. Dahin ana bara membehakio Lando hana lasun ani mana 24 atang 34 darjah Celsius. Ya nun antama peji te jah kio Lando nari lebih ani atang jima pada bulan saya kena dang bara mana tro lima lang ati reti talam dale. Maya hadui alang ana telok na. Asan hadu dengan pekatan tengah pada tengah mandalah awan telok selebih sepahabung. Minat tahang telok alang jangan dengan puung lalu nyenang alasan Facebook Radio Kayan Mira FM. Ya asan hadu melok ina kelok tinan. Ana kelok ina kelok tinan baran dan baran tengah mandalah awan telok. Ya minat apa telok pertama jaki tua pahabung asan hadu mejusu. Pijidin naikam ya putung jaka.

malam ni pesuk jauh isang lungin. Kena balik dah. Tak lama lagu. Kena nak juri jangan mana telah. Ya, nak menhangan telah. Aduh, apa yang ni tak ke telah bayar nalingak lo. Jadi ada tradisi lapun tama kelunan orang hulu. Alang sa mejat sa kanyan tam hendang kerana. Tak lama tentu saya kena mentok lima tak lama kelarah pejidin kami hari dah kayaan. Mari FM senadu terpukul telok-telok puluh minat lebih api tama peji tak lama dahun surat dengar. Yang mentok lima tak lama Facebook aku ijan live. Ada hendak kalau ada ngapai jadi nak kami alang radio, ha pakai RTM klik. Ada hendak limkah pakai channel Astro saya tu suji. Ada hendak my preview tu suji kosong. Ada hendak wanita melang tiada lama miri pakai FM pitana 5.7 FM pitana 10 saya apa yang kosong. Ada melang tahu kucing dan lokah pakai FM HTG. 06.G FM G 0G Pentusu main pukul 12 berada atang pukul 6 lebih putung do kalau dah ngepeji dahin kami.

0: amore ci aiuta.
1: Ini lagu yang kena tu masanya apa ni tamat tak lama kelarang tamla biar ni murid palam mengkeligam surga. Wah ni hape tak lama dahulu surat dengar.

0: datang ke Sarawak.
1: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
2: Selamat mandek, berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
3: Panying Kualing, Sinyal Jisiang.
4: Ame Tungek, Sarawak.
5: Selamat nikot ke Sarawak.
6: Welcome to Sarawak.

0: Ya, ji lagu tanaman dahuna penalang kena na juri. Jangan langku mak ka on la kau bi pun tu man kena. Ya, san hado. Ha Facebook Radio Kaya Mer FM. Tak ji tangkui. Awan na telok peji pekisok nure pah ngelanyat la bi ane. Nonaran pengumuman lang selap bi liang antama kani. Macam tok nak kue hate kue narana teh ayam. Tek kueh batang buruk, tek aran-aran kat pengumuman dalam dahun tam kayan lang selap, alang pali, hai tak ngeri yang arana, bih liang kumana nunanan, dengan kalau tek-tek dah, dah apaan telah petua, dalam mengelah tam lebih ani, alatam jina lahu alatam tumun tek aran kat lang antama kani dalam dahun tam kayan, minapa aran ati selap, bih liang antama kani, hari do kayan, Miri FM ngap jitam.
1: Saya matang hak Sarawak, saya tang Sarawak.
2: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
3: Selamat datang ke Sarawak.
4: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
5: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
6: Panjing Kuahling Sinyal Jisiang.
7: Ame tunge Sarawak.
8: Selamat nikot ke Sarawak.
2: Welcome to Sarawak.
0: Dewani halam sejarah gak tek telok dublan saya Charles Anthony Johnson tek telok dublan saya duman jiribu saya atu dua pelipitan dahin amayan tek puluh tusu do bulan lima duman jiribu pitan atu puluh tusu dahin teguh yak jadi raja kedua higem dalam Sarawak yak anranak dihin aran Charles Brooke nahari tek telok do bulan saya dalam duman jiribu saya atu 60 saya ia ngalui tamena James Brooke jadi raja. Charles Brooke anak-anak hak Somerset England ia ti ia anak-anak Francis Charles dan Emma Frances Johnson. Emma Frances Johnson ani ia nahari do James Brooke. Awin James Brooke jani pun anak, anak api, anak ayan, harin doh nak, yakti anak Emma alang ayak loh ngalui ia jadi raja. Yakti Captain John Brooke Johnson Brooke gati ia jadi raja tek duman jiribu saya atu 60J. Dua duman wati tugu Captain John tek ha England, James Charles mude aran nak pake aran Charles Brooke dahin jadi residen lunduk tek duman jiribu saya atu 52. Dahin kawin tek dua puluh saya dua bulan puluh dalam duman jiribu saya atu 60 pitan dahin aran hawa nak Margaret Alice Lily Dewin. Awanan Charles temuh mejoh lim hadui alam entame nak na empayan anhideh. Awinya pat dahin mebet tusah lanun, mebet aturan dipen, dahin mebet adat bunu, nguhong kuhong kelunan alam tubuh tehang kaum ha Sarawak. O Raja Perintah British Anan Made jurena hadui dah mekoh Sarawak hipun parlimen nak dap dahin tek nah alan kereta api anna dahin lahu dah tek habonginya. Alang ngalui Charles Brooke uya amayan hianah anak nak Charles Rainer Brooke. Nunani tampeji tak alam doani halam sejarah.

0: Ya tama kayan lagu alang kereta maga ada jodoh awan yang telah petuat lebih ni nunaran pengumalan selap behaliang antama kani kalau dangga bara aran-aran neket alang nunaran nak de tu sahalang anak dah anak urip bayani kani dang loka macam tok na telok pedah ji telangusan bara lisem nun kurin alisem melang anak telok na macam tok na dahun dah kayan belagah bagi jukut nah jukut telau ka jukut utiang ka jukut bawi ka atai telok na butong dungan butong atau paha rupa na butong tabi ya anak nak kat alang selap bih liang antama kani selap arana nunok man telok anaknya matabina bayani matloknya matabina bayani nunok tek ke klo hitok nunok tu gaya dah klonan huku-huku ayak taman nunak na javo bekle kenun javo nunok tu gaya dah na sebiang taman hang telok leng jam nunok tu gaya taman kaya na javo bekle ni napa bekele kurin dah kan belaga hati man telok pedah telangusan bekele hati ana obek kurin telok ah obek kayo ah dah belaga dah kaya nuna tak dah na javo sin na bekele ni Tolong mentolong mengklarah pejirina kami hari dua kaya nubar FM. So kena mana kalau leng maju su pejirina kami lebih ani selebih mana jok emang Priscilla Patrick jana dolah uman jawanya Afian Mahyus keling itu mawai MJ Miguel May Joyce jana dolah uman edit apa hari ini payak deng Runarudu Fujiwara lahu tak lama tarah peji dari dua kaya nubar FM. Tejo dahok ngedon ini jidahok leng meleh hati murah kenun alang murah kenun alang anak telo urah ngado ni ya mentalim hari do kaya anak Miri FM ngabji itam
1: sayo teng ha Sarawak sayo teng ha Sarawak
2: selamat datang ke Sarawak selamat datang ke bumi Kenyalang
3: selamat datang ke Sarawak
4: selamat datang ke Sarawak bumi Kenyalang
5: selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak bumi bertuah
6: panjing kuahling sinyal jisyang
7: ame tungek Sarawak selamat nikot ke Sarawak
8: welcome to Sarawak

0: Sayuwateng Hak Sarawak.
1: Sayuwateng Hak Sarawak.
2: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
3: Selamat datang ke Sarawak.
4: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
5: Selamat mandek, berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
6: Panying Kuahling Sinyal Jisiang.
7: Ame Tunge Sarawak.
8: Selamat nikot ke Sarawak.
2: Welcome to Sarawak.
0: Kena hadang apa ni? Kalau dia mai dalam lagu lain kanan Christopher Kelawing alang aku mak Kelawing. Kita mulai mai dalam program ngelarang jaga kita melalui ini. Kita mau pihak PC ngeriang dahun yang berhormat ada Tok Dennis Ngau Tok Jauh Petangan anak-anak tam marung sekolah ni. Kita mau pihak PC dia nak harjau kayaan Miriam FM ngabji itam.

0: море царю.
1: Tapi dahok halam ka menda dah terbin nyam telok kayanya lah terutama orang ulu ka eh tengah dahok menda dalam murib dah dalam hadir dah
2: lan kena sun kita apa mendua nak kui pesaya hinan taman nyam memang pak anangan anak-anak ni lebih nak membes sekolah alang tidak mau tidak mesti telok dang lap te komitmen alam sekolah dahin melu lain kelanghi dahun yang mau berhormat premier belahu berulang-ulang kali menyebut marung sekolah dahin usaha kerajaan dalam sang membantu anak-anak Sarawak jadi hadang masuk ke universiti nerepel ho nusi pada lo nyam tua alang lana telo alang nyadui alang tek diploma tek degree abin kahum dalam peluang melanjutkan pendidikan karena ika hipun diploma tek cara anak ika dang na degree ika pun degree dan na master degree aku melu lah oh tek kuri-kuri anak nyam kayaan kita alang kerana na PhD di peluang-peluang ni tek jadi aku nangal lalan telo make education a life lifelong journey aku harap putih dia abin kat dalam antara belajar dia ni jema duji mungkin berubah so nasi telo dang puas hati ah tek na diploma aku tek na degree aku abin hati peluang tiba aku nangan lah belajar tu lah pampaan abin sak-sak kapan na aku nanti dalam Malaysia ni pa so bila terkap tayang ngahum nanti perebutan untuk jawatan ataupun kerja-kerja yang ada mungkin menjadi lebih kat balah dan anda dah marung tinan lah.
1: Ya mi tamle manu na tama bia peci ngeriangat hun yang pernah ada tok Dennis Gau petangan itam anak-anak tamat te jo sekolah din dalam tok dalam peluntam pelmana melawin hadis sekolah dalam murid kerana

tangan na marong sekolah ka na Rosiana orai halang gerita ma pejo tak lama kelarah pejirin na kami dahi na mana klok lengah mejusu tak lama kelarah tam lebih ani saya kenap ayak mana klok lim eta menyenang tak lama dengah halang te para heti haduta ayak Republik Indonesia halang neha Malaysia halang mariang heti Raden Iman Hasakaria Kusumo dahi na pengarah pejabat wilayah Sarawak Kementerian Luar Negeri halang mariang Hendi Hasan Ute Lebo di pejam yang di Pertua Negeri Tun Pihin Sri Dr. Wan Junadi Tunku Jafar Istana Negeri do ane deh itung nada dahwa ute talam adale. Dahin lahu bertemu dengan nang apa tok-tok awang mariang tak lama miat hari peji diplomatik melawin dalam Malaysia Indonesia dahin Sarawak.

0: Awak telah mendengar Kongres Pertanian Mampan dan Keselamatan Makanan 2026. Hinang jelasan alang pahaman sayu, alang dang mapeng kelunan, alang nah dipilo, dah ahli akademik, dah alang maya ke dalam industri, rupa pemimpin industri, dah kelunan alang dang nyelong dasar, dina dah alang pakar, mat lima wan alang teh suntana, itu ngejadi jelasan apa miat hari peji, teme cabaran alang anusun tanah petrunga kerani, huina melawin Nenok Togaya dan Puboh Nguyok Penguman Dehin Keselamatan Penguman Dale. Naib Chancellor Universiti Putra Malaysia UPM Profesor Dr. Ahmad Farhan Muhammad Sadullah Tebara Kongres Alang Hipun Batang Dahok Makanan Untuk Masa Depan Memupuk Pemakanan Mampan Henah J. Linge Alang Tak Tekap Lan Nah Usuntana Kerani Alak Dang Ilo Alan Alang Hui Nejak Lahu Nuk Togaya Padme Isu Win Kenan Tubuh Ude Tejok Layan Do Nabah lahu tak jauh hukah kelunan alang sakni hukah suntana. Telah nutih manbe ubung-ubung penguman alang an perlu jan nunak lebak. Nabah lahu tak jauh hal alang tubuh alang pekesaang ano sistem penguman ha suntana. Dahin ya barah UPM api tengahit. Jadi G University alang urung aman dalehani alang tangat nok togaya puboh to kanan huina tak lem hadui lumak daleh alang melawin tejo sains nunalang perlu alang puboh keselamatan na penguman daleh ya mitamlim nunai tama peji tak lama dengar nok togaya hadui UPM Nurepa University Putra Malaysia macam hadui peji dena dah kelunan alang teka puboh Dihilapat keselamatan nguyok penguman dalam usun tanah ni itu ngejadi jelasan ala deng ilo alan alang ipat patrungak tok tok alang an usun tanah patrungak kerani huina alan alang mariang dan alan alang deng puboh keselamatan nguyok penguman ha usun tanah ni
1: Saya wateng ha Sarawak
2: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
3: Selamat datang ke Sarawak.
4: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
5: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
6: Panjing Kuahling Sinyal Jisiang.
7: Ametungek Sarawak.
8: Selamat nikot ke Sarawak.
2: Welcome to Sarawak.

0: Iya selebi man anak yang Sarawak kini waktu adalah awan tamte hausun tanah. Lagu ulang kena na Daniela Bampa dalam Sarawak anande. Alang kerita matemah pejangwak dalam madengah hadri lumak. Ya dalam bulan yang tusu lah ulah luar ni deh. Hati-hati jo hadui pelamana nunut togaya. Sangat nak bahukah. Hadui nubu pare. Abin mengguna hati jo keselamatan nunguyok pengumuman tak lama dalai. Untuk gaya pari alang jan perlu entam tubuh nguak Sarawak unahari nahari pilo tejo hapare alang darang dang ana pake ala hadui jan pergi ngelale sang pekeruak nebu pare atna tejo plot ok merepah tanah do ke jalang ngadhen kolabora miri telok puluh naan pare an tuvu tinok dalam telok puluh naan pare ni te geri kuri kuri naan tok alang pesak dap potong naan pare alang an tuvu ati tugu dah na uji kadi tugu dah na uji kaji padi kekal ane dahin menadah alang na hari pilo tugu dah nyenang uripa pare alang pesekidaanan na pelahu temo deng na utare tigri uli alang pesekida lahu nerepa kelanget alang pesekida lahu menbe tengah hadui alang anna te bale alang ubo te bale alang janatang belua janatang belua tiah bo na te bale alang liwa. Bimina Panuti bagi dah Menteri Industri Makanan Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak. Ada ini hak lim ke halang adun kemana Datuk Sri Dr. Steven Rundi Anakutom tek bara tek jito kalang tula. Tugu hak te na hadui hinang lasana ni tek puluh pat dua bulan tusu dalam maduman 2026 ni deh. Lima pare alang andha tubuh ni mina penak sekida ayana lim nak murip. Dahin niak bara ane jana pare alang awi layu daripada jana pare mengale. Dahin nak gi pare alang kekal daripada perennial rice. Ane ana hasil menhari pilo alang ana duman-duman darana alang kenan University Yunnan China. Pasakadap mana pare hybrid alang perlu ane tubuh ngeruak putong hangun tam ong lono itam nubuh ngeruak anan pare lo ane kuma pare hybrid. Dahin gak tejo pare nerepa padi kekala ni nak deng ane ngelono tak lama kuri-kuri hangun minapa itam nubuh nak jikali utam lono nak pengepidang dengan ngewalaan anak lo anak kumak padi kekal menbeh di pilo alang andah na haji tanah alang tek ha kuala baram miri awan dah nesak nubuh telok puluh na anak pare dalam matangai daleh ala daleh dangi pun nguyok penguman alang langan dahin man hadi pilo na lahu dah jam pare alang deng murip darah ni dahin deng an ngelono minapa nak uan ngelono bina deng bidang dahin ngapuang wa hipu potensi deng musang hasil dahin deng pat hangun an ngelono tak lem jiduman. Dahin lahu tujuh hadui hinang alang anna tek puluh pat dua bulan tusu 2026 ane deh nah ala dak dengan narana nun anna pare alang lang andara muripane alang tek da hadui pilo da University Yunnan ane tek kena amarong nureh kejan antubu talama dalihane nunan dahun Dr. Rundi Teguanan. Dahin hak bara hadi ewianan ayak retina dalam tangan Sarawak ala dengan pulong 20% SSL berapa hipun baha hipun pare hipun ngoyok alang sukup tak lam 2.5 bulan mawi baha alang antam melek menadalah dalah jak di kaso. Jadi ane pun nak nak na hari pilu ane dek. Tak lama tangan alak dang peritah dang peluang kelangat hipun ngoyok pengumuman atang 60% hiwang lebo dumana 2030. Dahin ana pare alak ankuma padi kekalane ane nang itu ngeji pagi mana jalan alang ngepiah ala dalih hipun alan alang palat awi tak nun nun tok alang dang tubuh dang ngalui Joe Hadui alang mengalai antamna nerpa Joe Hadui naloma tradisional. Dahin hiap bara man telok pulun ana pare lang antuwanan lem nak dangak murid pada hina sayu. Mina pahasil alang lana bayat jan payan nak jam kuri hukah. Hasil alang helong man telok pulun an wirati pare alang ana tuwu kerana. Ya nuna tama peji tejo dengar hadi pilo nubu pare hata lama telok pulun an alang anna ha miri ini hati hak kuala baram ngua tala madenga hata jo hadi luma hata jo mai kursus teknikal hidroponik alang kana na bahagian pengembangan Jabatan Pertanian Sarawak alang melawin 20 sel ong ada pegawai men upis aya dui luma depa ibu pejabat dan pejabat pertanian bahagian seluruh Sarawak uti na kursus teknikal pegawai sistem hidroponik alang ana dara do hak pusat latihan pertanian Sungai Sibiu Bintulu tino hadi anak-anak mana saya atang pitan 2 bulan tusu ala ulalo. Ya minta melim nunai tama peji tak lama dengar hadui luma tanam mengklarah tam lebih ini kena dengar hadui luma dengan telo pembongwa dalam dengar-dengar halang jak ngerua bila lama tih kem kui sanggerita mapiah ngeriang dahun ketua sita usaha Kementerian Kerja Jaminan Makanan Negara Datuk Sri Isham Ishak tejo kadalang perlu nantam jam tak lam teknologi hadui luma.
1: Satu usaha yang bukan saja dapat kita laksanakan pada satu masa tetapi hampir setiap masa ada teknologi ni dia punya evolutionnya berubah-ubah. Jadi ada yang telah menggunakannya dan kita pertingkatkan penggunaan tersebut. Ada juga petani yang belum didedahkan dengan penggunaan teknologi. Jadi mereka ini perlu kita berikan latihan dan kita tunjukkan contoh-contoh di mana petani yang telah menggunakan teknologi ini bagaimana mereka berjaya.

sa ilabo habulan na kabangsaan at alama bulan na saya ani manita malangte ito alama dalay Malaysia pejo peji dehin na kami ang ruwa dalam maklarata lebih ani pada 20 minit lalu buka lapat lebih asan hadut dah okey sok tan peji dah ya ka radio kayan Mira FM ya tihak PS radio kayan tak jauh kanun ke aran pengumuman tamalang selap berliang entah makani aku mai kata hati jauh cukup dahin lisa menghap deh dahin tak ji pengumuman tam kayaan hui nak men telo alang tehak belagah aku ngeok hitok tamat tak javo bekle na dan untuk gaya telo na javo bekle tak menhang telo alang batu mun nama nak kelang baju su dalam makara sama lebih ani ada hina so kenapa ya awena pak ana tangan na peji dahyak ya atang na kelo tugu kelo ngeriang radio hai na dang mai lu mana kami tugu tama pabong ngapu tong ejaka ada hina aya arti nak mana kami alang bagusang hina pakata dengah menbeh selungah tam radio kayan alang teh RTM miri. Kita mempunyai dalam mendengar halang ni mana dalih kenawi dalam mendengar halang anusang jihma ni deh jilake patungan hintok kalang na ihak ngiho muto nerpah kereta alang anak dreba gak dalam tusah te usun anaya jelang dahin sekolah kebangsaan SK Ulu Ranan nyupa jihma ni deh. Alang nah dah baraman pasukan gerakan operasi Jabatan Bomba dihin penyelamat Malaysia JBPM Sarawak kata barat halau tak api dah buka barat tusanan tunggu pukul 12.44 minit belua malam mula malam ni deh alang itu nah lima anggota mana balai bomba dihin penyelamat BBP kenawit pelalu tepala awananan. Tegu dah alang ana hadu nyelamat haba teatang palaya tino ya dang nusang men keretana alang nusang ya ana dah kuna leba alang petguna lalu te awananan. Ya mita mene mana nita ma peci dalam mendengar te joji kelunan lang patrungak te usul naya alang gak padang hadap jelang ada di sekolah alang kanawin. Wana nangwa program Derma Daha, kempen Derma Daha Persatuan Pemuda Persatuan Hak Amiri tinok te pada puluh pitan long kelunan alang dang ate Derma Daha dalam kempen Derma Darah Pemuda Persatuan Hak Amiri ane. Tinok hadu ane atna te do miku ane deh. Dalam kempen alang nani alang lana te 50 pitan long kelunan daftar. 5 long dah alang mariang dang derma. Dahin 40 pitan long dah alang hajau mengalin hadir derma dah tegu anak te atang. Tino program ini hanya awan miat hukah nguyok dah alang te pusat tabung dah hospital miri. Nyoh Manbeda Huna Presiden Persatuan Hak Amiri dan Alim Kah Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Sri Lee Kim Sin program ini yang naji program alang anak putung duman alang kenan dah pemuda Persatuan Anan tinok hadiahnya anak hari talam duman 2000 saya dahin anak putung bulan saya jadi peji dahin pusat tabung darah hospital miri dahin bulan sabit merah Malaysia BSMM cawangan miri. Ya, Menteri Alim Nenek tak mempunyai dalam mendengar, tak mempunyai dengan kami Harjo Kayan, Miri FM.

0: Yes, lebih mana terlalu leng Mama Bonita lebih ane. Jangan kita lo murid berpasar kata hena jiku si tamak melu. Yang mana terlalu lagi soal dalam lagu dalam mengklarah tamak lebih ane tamak peji dalam dengar. Men awang dalih langit tek bara dengan mana dalih Tokyo Jepun dahin Amerika Serikat. Utek bara dah tek na nyadu peji alat dengna ilo kuri-kuri alan alat dengna mejo. Hadui pakai mata rigid nampak mata rigid yen. Dalam mata ngaya alat deng lawat mata rigid tanah na bihi nak temu metrut te ngile nurepa jino nak melega. Tino ana bara mata rigid yen dalam Jepun ni ote tasut lepa. Meran dalam menjaga pada puluh dua malam lalu. Menteri Kewangan Jepun Satsuki Katayama dek bara anana naji hadui lengetak keret lan anna uien anabara nyaman menurut legahna atang jatuh 63 penapitan puluh pitan yen maha ketiah nak dahin dolar Amerika Serikat tek 20 telok 2 bulan tusu ala u aride ujung nak dua dalihanan nyadu peji nonok tok gaya ilu alan peji alak dengan armatan rigit yen. Dengah mana Trenton nalangan tak barahwi pada ribu kru kabin WestJet Ji Serikat Adang Bilu nalang kedua ayat dalam madaleh Kanada. Tak nak mogok demi gu dah abin alang-alang tak nak kira nama tu Adang Bilun. Alang patut nama Adang Putong Do pedal jan temadang. Rin abin dah kenan dah kelunan apa kru nak te mogok anande. Alang tak nak kira 250,000 orang kelunan alang tusun bilun anak-anak jandang. Te madang yo Adang Bilun alang un dah lo melek tiket nak. Dengan mana pesawar langan tak barang pahakannya nak 24 long kelunan mati dahin hui 20 long laan an barang awak dalam tusah kelunan grip boom tebah mati grip boom hak G pala polis hak lembas SWAT hak barat laut Pakistan teguh atu-atu tuan long kelunan pepang barang kena padah lawan hal alang tubuh hak wilayahanan. Hati teguh tusah keganasan anabara sa tubuh hak wilayahanan. Tak lama tusah alang anabara jadi teguh lebih demigu hak kabal ji pasar hak daerah SWAT wilayah Khyber Pakhtunkhwa alang jelang dahin tanah hang Afghanistan. Wah, dalam mendengar suntana lebih ini dah dalam kuasa dalam daleh Beijing, tiap wilayah Sichuan, barat daya daleh kena. Ogri bula ke senjelang 65,000 orang dah keluar dalam murid awananan. Awin kenaan usan babah gag. Alang te pelenyap awan-awan alang te liwa. Dehin ujung nak awan liwa nana te lenyap. Dehin anabara hukah usan gag. Awananan domiku dehna atang jatuh saya 46 milimeter. Dengan haman Tokyo Kementerian Pertanian Jepun 25 deh otak daftar telok produk mariang nak heti masuk nak teh Jepun tak ada sistem alat dang lawat produk dalehanan tengok dalam produk ni ada hati petunjuk geografi rupa GI alat dang lawat jenama produk hadi luma dahin dah keluna langnya di masyak alang teh hak dalehanan abin kena tubuh produk-produk alang tiru produk alang teh hak awang daleh ya mitam lem dunai tama peci tak lama dengar suntana lebih ni dengar suntana ampang mengruak teh jaka alang piah nguak jima
1: saya teng hak Sarawak saya teng hak Sarawak.
2: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
3: Selamat datang ke Sarawak.
4: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
5: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
6: Panjing Kualing Sinyal Jisiang.
7: Ame Tungek Sarawak.
8: Selamat nikot ke Sarawak.
2: Welcome to Sarawak.

0: Lehina Radio Kayan Miri FM Online men hukum pidua ngedau atau
1: nak kini jam lemah ketai taup.
2: Dengar RTM tahun ini.

0: Nak selamat ke tetaup, tau ini tau ca, telu tau bulan ayah 2026. Ilu pekuat ngelinga dengar cinta lidio kenya Amiru FM, pemongan ake Pauline Lenik. Sukan Gema Putra yak ke Polo Aya Sarawak 2026 lepek neti olepas Sukat Mepeng dalam pengaduk Polo 4 Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri PKEN cin petipo dale dalam negara ini ngin cas semangat keseku kesukanan ngan semangat perpaduan. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kuma temasya dui tahunan ini necapuyan sukan tapi ini nepe jadi ca platform ya sukat mepeng la ngena menguat la pepeng ngena binapa nak ca kimet ngena nak ca hubungan ya tiga ka ang kelunan kado ka dale Malaysia. Teks ucapannya lepek kena baca kuun Menteri Kak Jabatan Premier Sarawak Dato Abdul Rahman Junaidi Kak Puyan Majlis Penutupan Kak Wisma Melayu Kuching. Puyan yang ada pasat ina ngebaya ca keupayaan Cindale Sarawak dalam ngepasat ca acara sukan yang berskala biok. Ini pepenjo ngemadak ketai kesiapsiagaan dalam dale Sarawak kenang jadi kluster utama siok sukan si 2027. Sukan Gema Putra yak ke Polo Aya ini ide pasat cin 26 te bulan 7 pabe ca te bulan aya ngena penyertaan cin suwe cin ca ibu usa atlet ngena pegawai cin Polo 4 PKEN Petipo Dale Malaysia. Pertandingan Anugerah Carta Siapa Juara ACSJ yak ke Pien ngebadak capuyan yak penting lan dalam menubo bahasa adat asen ngena warisan bangsa Iban apan pagar relevan pabek bayak tau. Ahli Dewan Undangan Negeri Tamin Engineer Christopher Gira Sambang Kuma puyan ini abeknya pakai mita bakat-bakat mading tua ngana bina apa pakai mita karya ya berkualiti tapi dalam bina apa puyan ini lepak sukat buka awang kuma anak-anak kak dale Sarawak metek kerjaya dalam industri kreatif. Singgat-singgat tau ngena singgat-singgat lagu ya ida hasilkan na peun peranan pakai dokumentasi sejarah ya ngebadak pasen adat asen, ngebadak pasen budaya, bahasa, ngena pengudip kelunan kadok bangsa Iban pakai kanida pasat kuun anak generasi ya mading kenai ini na. Ya tisiu ini teguk pejadi pertandingan separuh akhir Anugerah Carta Siapa Juara yak ke Numbun Pien kak Dewan Serbaguna Selangau. Anak bayak nakini ken petangan apan un penisen kuma dasar kerajaan ngan sukat na idea bagi Miko Ketai Pembangunan Zon Ekonomi Sibu SEZ. Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi ngan Pembangunan Bakat, Datuk Dr. Anwar Rafai Kuma, perintah dale ini lepek nyediak dana dalam 4.5 bilion ringgit bagi pasat ketai pembangunan zon ekonomi ina. Anak bayak nakini perlu alak caperanan yang aktif uban idani ni akan alak bagian dalam kepimpinan ngan alak peniga cin ketai puyan pembangunan SEZ ini. Dalam binapa, fokus yang ataklan cin SEZ ini na buka awang ngan buka pegayang ngan nyedia tenaga mahir ngan menerlah bidang pelaburan bagi mecuk ketai ekonomi ka dale Sibu. Ya ti isu ini kaca Perhimpunan Silaturahim Pelajar DUN Nangka 2026. Ngan dalam pengaduk suek cin ca ibu usah anak sekolah cin institusi pengajian kak dale Sibu. Dalam puyan nek kuak ina, Datuk Dr. Anwar Kuma, sin penolong atau insentif pendidikan dun nangka ina dalam pengadok 757,500 lepek nak peniga kuma caibu lema to polok lema usa anak sekolah institusi pengajian embau politeknik ngan anak-anak sekolah yak ka pemnem bagi tempoh uman 2022 pabe uman 2025. Sin penolong ina lepeken ngan kuak tua pekengak tua ku mamung anak sekolah yak suka telebau petuk sekolah ka peringkat embau. Sin penolong kuma anak sekolah tahun pertama kan ida nak bagi mepo kadoklah anak sekolah sukat metuk sekolah ida ka peringkat embau apa ida abiun masalah kekangan ligit dalam ida tai metuk sekolah ida. Ya pebadal a pelaburan dalam bidang pendidikan atau kanan lan bagi ngemusit kadok la modal insan ya un kemahiran bau bagi mepo nyukung pembangunan ke Dales Sarawak. Ya pepetangan kumamung graduan-graduan ya lepek-lepek pengajian ida ke awang Dale apan neule ke Dale lukini apan sukat mepo dalam kepakaran ngana pengalaman bagi mepo kete pembangunan ke Dale Sibu. Kelunan kadok kak Dale Limbang kan petangan apan nagayang pekua bagi mepo ketai puyan projek pembangunan yang strategik pegingan projek lebuh raya persisir utara yang dalam ida pasat. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah Kuma ketuk mung projek-projek yang ida mete ina ida alak kira kadonaan aspek ina pegingan isu pengambilan tanah milik individu. Perintah Dale Sarawak atau komited lan dalam naat isik kebajikan kelunan kadok sukatkan ida nyedia ngan tiga. Ia peti siula gayang pekuak cinmung kelunan kadok atau penting lan apan projek ini sukatkan ida pasat ngebadak ketai tau yak lepekkan netap. Ngan ini pepenjo nak peniga kuma ketai hubungan yak tiga ngan pertumbuhan yak tiga. Ya ahli Parlimen Limbang badak kuaina teguk capuyan malam kebudayaan sempena pesta makan tahun kedayan Limbang ke Kampung Nauran. Ina tua dengar toy ini, dengar ini lepak sedia kuun Sarifah Aujayah Wan Abdul Rahman Chin Amin dengar RTM Kuching. Penjawab pemong kejai ka usia tali do kenya Miru FM, selama sembak ngan penok kuun dengar. Selamat ke Tetaup, Salam Malaysia Madani, Tiga Tawai.
1: Dengar RTM, badak dengar mading, petipo Sarawak.

0: Yeah.
1: MyClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma.

0: Nah, selamat kita tahu betul ini Tauca telu tebulan ayah 2026. Ya, Tauca nak tahu tadinglan dalam ilu ke pasat tahu minggu ini. Ya, nyala maikam ya biok ngelinga dau ilu ka usia tali dia kenyah kata tahap ini. Ya, kemaikam ya lepak pemong kejai cina pukun telu, pabek pukun na, pabek kejam ke telu ini ya. Selamat pemong kejai, tiga tawai, ubana milik ilu jadi bakai, jadi tuyang, jadi mokok pasala ilu ka pasat tau kata tahap ini. Ya, kemaikam ya biok dah mati tali dia kenyah kata tahap ini. Ya, kek nyala maikam ya selamat pemong kejai. Harap ikan on magat, on tiga, on dena, on salah, on bangan tu lah pasat tau. Tau ca tau kata tahap ini. Ya, kau pengalai kam sukat ngelingai lu cina siaran radio pengalai kat Luyak pian puluh lemah puan 7 FM pian puluh ayah puan 0 FM. Dalam binapai kam sukat ngelingai lu cina aplikasi RTM Klik. Ngana binapai kam sukat ngelingai lu cina pukun telu pabek pukun 6 kata tahap kak live Miru FM tali dia kenya Facebook lu kini ya. Singgat-singgat tau cina pukun telu pabek pukun 6 kata tahap. Dalam bina apa nak dengar tiga aku mai lumong ya on Astro ya ka Astro ona ka Amin gam on Astro ka nak kini kamu suka ngelingai lucin pukul lema pabe pukul 6 kata taup ka channel Aya 7 Ja ya aku mai kami on Astro kamu suka metit channel Aya 7 Ja ya ka singgat-singgat tau cin pukul lema pabe pukul 6 kata taup. Ya, dalam bina apa, akik ke badak aset, akik ke kusi dengan badak dengan awang kumai lumong ka usia tali dia kenya. Ya, ni akik ke kusi dengan awang ka dalam miri kini ading lannya. Okey, dengan awang ka dalam miri kini ke kata taup ini on bayu begilat ka ca dua uko ngan taup tena abe on hujan. Ini aset dengan awang ka dalam miri. Ilu tena dengan awang ka dalam marudi. Dengan awang ke dalam marudi, kata taup ini on bayu begilat kat ca dua uko. Ngan taup tena on hujan kat ca dua uko. Ini set dengan awang ke dalam marudi. Ilu tenar dengan awang ke dalam telangusan. Dengan awang ke dalam telangusan, kata taup ini on bayu begilat kat ca dua uko. Ngan taup tena on hujan kat ca dua uko. Ini saya dengar awang kat dalam telangusan na tau taup tena on hujan dah okina. Ya lu tena saya dengar awang kat dalam belaga. Dengar awang kat dalam belaga kata taup ini on bayu begilat kat ca dua uko. Ngan taup tena on hujan lupa kat ca dua uko. Ya ini saya dengar-dengar atau pe dengar awang akhir pekusi kumai lumong cina dale mirik pasan biok mirik. Pasan marude ngan bina pekat telang usan ngan bina pecin kak dale belaga. Dengar awang ini lepak gina kumailu cin Jabatan Meteorologi Malaysia. Ya sana ke ya kumai kem iklo uyan-uyan saya kata gaya ngam kata tahap ini ya kan boleh ya kan sukat petenang lah gaya ngam ngan tiga ya onuko ya on hujan nah nanti saya gaya ngam tiga dalam sukat pekena pekena ading ya anak tente masat ngan najanan ya lanya ini ya tiga tawai saya nak ke benar pagat pemong kejai ke usia tali dia kenya Miru FM ya ayan tekembi-kembi lah kak pukun ya lepas ini akik ke makusi kumailu ca segmen petangan ya akik pendengar kumailu ke usia tali dia kenya. Tiga pas kena tuyang kemong petengok tepatlah dalam segmen petangan tau ini. Tau ini akik lokusi pas sentuk cat topik menghargai masa. Masa ini neca hadiah yang paling biolan ngan tiga dalam pengudip lu. Kuaban pengalai lu suka tepita gayeng, lu suka tepita ligit, ilu pesuka temain, ini inulah ilu yang dalam pengudip lu. Tapi uncap uyan yang ilu pesuka ting lewat inana, masa. Pernah ke ilu pekimat atau apa tiba-tiba lu pikin atau apa ilu mutu usaha ilu lu? Kembimung nak kata tau lu singgat-singgat tau ini. On petapalai, kuat tekak nyap deh ilu ni nyambut tau Christmas atau apa baru tekak nyap deh ilu ni nyambut tau gawai. Tapi nak kini, ilu lepak posek kat bulan ayah. Ya teklannya, masa ini abeknya pengak ilu. Masa ini, inaya masat ini. Abeknya kira inu ilu ti. Ilu ni. kembilu ni nupa puyan-puyan lu singgat-singgat tau. Kadok pa dulu kuma, nembam kadok masa angge, nembam ge tiki di, nembam takek berubah.
1: Dau palai.
0: Tapi tepalai dalam pengudip lu ni ngajar ni lu. On tepalai puyan ya ilu abek suka tangguh atau pepekena. On pepalai peluang ya ne dalam pengudip lu ni nai celewai tua. On pepalai abek on nai lah. Pisau pasen menghargai masa, abeknya maksud ilu ni mesti ti barang ni ngan kajak-kajak. Tapi maksudnya ilu pakai masa ini ngan tiga ngan denak tua. Contoh, kuak baan itu ilu tepala pemanak lu, ilu tetegok ida loon ngan ilu. Ilu suka telepon we amai lu ya kedaya. Ngelinga do katuk tirak we amai tanpa belu ilu busak-busak ngelinga ada orang. Dalam binapa ilu suka tela awang, te main ngan di anak-anak lu, ngan di pengamin lu. Uban kak cak tau tena, mung ini na jadi cak kenangan ya tiga dalam pengudip lu. Ini na cak kenangan ya ilu abis suka te ngeliwat lah. Dalam binapa, masa ini na cak awang pakai lu jadi cak lunan ya lebih tiga. Dalau nyap dai lu ti cak penyala atau pe kesilapan, masih un to ini pakai lu petenang penyala iluna. Dalau nyap dai lu gagal, to ini betek ngan muat lah. Ayan paun masa ayak telapa, ngan nilpak masak ina, ti lu menesen. Dalau ilu on lo on awang pakai petenang kidi, lu sukat petenang petenang inu mong ini ngan tiga. Nawai na senake, kejayaan caca usang abek kan jadi atau pebetek cin catau tua. Kejayaan ini naik cin keputusan-keputusan ya ilu ngimet singgat-singgat tau. Kuak bahan sunto, ilu sukat ala awang dalam polok lima minit, baca buku, telu polok minit, teh bersenam. Dalam kuda-kuda minit pe, pemung kejaya ngan dia pemanak pengamin lu. Atau apa ilu suka ala awang ini, tempo dulu yang memerlukan ilu. Puyan-puyan yang simple ini, ngan yang mengalai kuat bahan ini, tapi dalau ilu tingan konsisten, ini pesukat ngajan ngan pekatok ilu dalam pengudip lu singgat-singgat tau. Hayan pengak tinu tegok ilu kehilangan, baru ilu rasa ilu kelok belajar menghargai masa. Hayan pabek ketai peluang-peluang ina, tetiap atau apa telapa, baru pilu sedar menghargai masa ina singgat tau. Udip ilu ni buat dalo ilu ngalai kelok tangguh-tangguh barang, nak pe atau apa pagat kelok mia-mia. Ya, tapi dalam bina, isi na masa ilu ngan dalam pengudip lu ini, ngan napuyan yak tiga, kuabaan, ngan pengenjam, kasih sayang, ti peniga ngan usaha-usaha ya ilu kelok ti pakai lu capai matlamat atau pe impian dalam pengudip lu. Ngebayak lan cinake, ayan pecap kudak majuk lah lu mudip. Tapi pecap na kumbin ketai lu ni kelok pasat udip lu ni ngan tiga, ngan kumbin lu sukat mepo dulu diak cah. Harap ilu yang ngelinga tau ini jadi caklunan yang sukat menghargai masa. Pakai mung awang yang ilu on ngan tiga, abik mensia-siakan masa depan yang lepek kan Tuhan nak kumailu. Uban masa yang akan pakai ngan pasat ngan tiga, abik cuma on masa depan yang tiga tua. Tapi sukat dicak kenangan yang tiga, pakai ilu nimet ngan menawai dalam utung-utung mudip ilu. Ini tu aku si cina kek tau ini, tiga tawai.

0: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Yang sana ke nyelamai kami ialah pemukajai ke usia tali dia kenyah. Kata taup ini ialah pemukajai ngakini di jalan ni. Kiap pesaloi ke pabek pukul 6. Kata taup ini. Ya dalam bina apa ke kelukusi kumai luca dengar. Ya ni dengar ya pasal na puyan maraton ya ada pasat nyap dai. Ya ni ca puyan maraton ka dale Bintulu. Ngin ca impak ekonomi kuma dale Bintulu. Maraton Bintulu ini na ca puyan acara larian ya bertaraf antara bangsa ya lepek nak ca impak ya biok kuma ekonomi Bintulu. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Batu Johnny Pang kuma ia ini sukat kena nukan cin ketai uban puyan. Uban puyan ini sukat nak peniga kuma ida ya ti dagang yut. Binapa kuma ida ya ti dagang kok bana be dagang hotel. Binapa ida kuma ida ya juan-juan penguman. Binangan kuma ida ya ti dagang-dagang dia capa ya. Dalam pengado 10,472 usah peserta yang naik teguk puyan ngasa ina pegingan ida yang naik cina negara awang dale ko bahan ida peserta ini naik cina Malaysia kah ini dale lu sendiri cina Brunei Darussalam Indonesia Singapura Kenya Filipina, Thailand, Jepun, Korea Selatan, Australia ngan bina apa unya naik cina United Kingdom. Ya ni se cad puyan atau peca aktiviti ngasa ya dengan Bintulu maraton ya pasar dalam minggu ya lapa ini dai yang ngebada isi kado ke kenai sambutan cina kelunan kado cina petipo dale ya ada mepeng dalam pengaduk polo ibu suwe cina polo ibu kelunan kado ya tiada bagian dalam program ngasa ini menyap dai. Ya nak di sini, dengar-dengar cina dapat ya tengah sana atau keramailan pisah dah. Ya berini cah puyan nak biok lah ini cah skala puyan nak berskala biok lah kuma dale Bintulu. Dan dalam bina pakai kena si mesej set naik ke usai tali dia kenya onca mesej mading yang naik kumai lu ya mesej aku mai kemek lu nak mesej ku am ku make ya kam suka tiki di pabek pukul 6 ke tai taup ya ini saya mesej mesej set naik cina Sarina Sulo dawa gini selamat tai taup tau dawa tika tau ku mai ko Sarina Sulo ya sengana ku benepek nak mesej ku make ke usai tali dia kenya ya tika tau ya pemung kejai ngana akik kini tika tau aku mai kemong ya aku mai kemek perlu kalau ngelinga ke live TikTok kamu suka ngelinga ke dia perlu kuat-kuat apa pemong kejai acin pukul telu pabek pukul 6 katai tau. Dalam bina pesan nak ayan tekembi-kembi lepas ini akik ke pesaloi kemelangan belian lepas ini pakai pesaloi kem ke usai tali dia kenyak tetap.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim,

Yang ini kini telupu telu minit lapan cin pukul lemah kata tahu pelu pemong kejaya kau seta lidio kenyang ngaki ni. Ya pabek pukul enam kata tahu pia kumin teka angama kata tahu pini mong sana ke. Ya rapilu onda na on salau ono bangan tua pemong kejaya kau seta lidio kenyang. Dalam bina pake kekusil aca dengar kumailu kau seta lidio kenyang. Ya ini cah dengar pasan tu ke bayak ya bayak atau pe buaya. Bayak dalam lado cak polo ayah poin tujuh kaki lepak sukat kerana nyakap tegok dalam cak operasi kak Sungai Baram nyapdai. Bayak ini lepak kena sukat dan nyakap cin kumpulan Eric Kett ngadan dani ngan gayang pekua cin anggota pasukan ya una pengalaman dalam ngatun operasi nyakap bayak ini. Dalam binapa ida menawai kelunan kadok ya un kak dalena apa na paget naat ngana paget jaga-jaga dalam ida taya puyan gayang ida kak Sungai Alo Sungai Kinaina. Uban kadok isi amaran lepek kena musit cin pihak berkuasa pasen ida tahan kadok isi kena ya boya ina kak dale Sungai Atai ida kina ya kumaikam ya on gayang atau pa kumaikam memang tay memang paget teka Sungai Kina tapi ta ino tepetekan atau apa ina memang gayam-gayam ngamsin ketau ya nat isi ketiasat kem pegayang ya nat isi keselamatan lu serpe ya ante pemau-mau pa ante tengan-tengan ya ngina causa dosa ngaku ngelutai pegayang kalau lutai kat

Ya, dalam bina apa kama da akek pakau kursi nak akek kadok kadok lah dengar-dengar akek kursi kumai lumong kena ke pukul 6 kata tahap ini. Ya, kena ada yang akek ke matit lah belian kumai lu ka usia tali dokanya pakai pesalawi ke jam ya ke telu puluk lemah ini.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Toini dalam sejarah. Toini dalam sejarah Uman Pulok Pian Pian Pulok Dua Ca Lawatan Cin yang dipertua negeri Kak Ca Puyan Hari Terbuka Cesaya Home yang dipertua negeri Sarawak Tun Datuk Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus bin Muhammad Nor ia pepenaung Sarawak Cesaya Home lepak tai siok Hari Terbuka Cesaya Home ina. Kenai sabek tuan yang terutama ina lepak kena nyelama Cin Presiden Cesaya Home Dato Ang Lai Sun pekuak ngan mung ahli jawatan kuasa dia ca. Dalam puyan ramai ina ca usa Cin Ida yak mukok ka Cesaya Home ina ia un kurang upaya lepak nak ca pengenjai ulang ino kuma tuan yang terutama jadi ca tanda penghargaan kuma ya. Dalam binapa, tuan yang terutama peuntai naat ngana masat-masat ke gerai-gerai yang lepek sedia ka ina o kena ya tai ni septeh ke dalam bilik persidangan. Dalam pengaduk 43 gerai lepekkan pasat cin kadok-kadok persatuan kelap ngan binapa cin sekula. Gerai-gerai ini juan kadok naan penguman tisep me ngan binapa kadok barang-barang dia ca. Hasil cin jualan ngan cin gerai-gerai ini kan ida nak bagi mepo mepit dana pakai bayan ketai operasi harian ka Cesaya Home ina.
1: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588 dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
2: RTM Mobile, kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Ya sana ke nyala mai kami lepas mengkejai ka usia tali dia kenyang ana ngakini ya dalam kurang puluh lima minit lalu ke kejai ka usia tali dia kenyang. Dalam bina apa ke keluk usi cah dengar ku mai lumung pasal na program vaksinasi anti rabies. Anti rabies microchip ngena perlesenan asu. Ya ada ketih ni kak telu ukok kak dalai lu kak mirik ini. Ya tadi ngelanya ida tini ka tamu Taman Tungku Miri cina ayah pabek pian to bulan ayah 2026 cek nading cina pukun pian tading bam pabek pukun pat ketai taup dalam binapa yang ida tini ka 6 liong senadin cina puluk lema pabek puluk 6 to bulan ayah cin pukun pian pabek pukun pat ketai taup ngan binapa ida tini ka Taman Awam Miri kak 22 pabek 23 to bulan ayah 2026 nading cin pukun pian tading bam pabek pukun 4 kata tau pia ku mai kemong ya on asu atau pe kulung asu ku anak ong ya ikam lo telak vaksin rabies ini ngan ikam lo tilisin ya ini cap wajib ku mai lumong ya on kulung asu ka ka uma ya pastikan umun asu lo na 3 bulan tekembau ngan ya ada ida be mak lemale ngan asu na be ite ngan weknya dalam bina pai kam ya unasu ina paket ngin icing kam ngan pastikan asu ina be tetakau dalam meda kam genena tayala tusuk ina kam meka kidi ya apanya ataupun maung dalam buan kidi ya apana be antai takau ka ukok ya dati puyan ini. Ya kumai kam ya onasu ikam sukat ala awang tai ya nuai sik puyan nek dalepak buka ku maklunan kado ka dale miri kini ya ala awang tai ala vaksin ala tusuk vaksin kuma asung kam.

Ya senake ya ama ke kekusil aca dengar ko mailu ka usai talidio kenyakini. Ya ni saya dengar pasan tu ke kawasan atau apa dalai Tasik Biru penjo ala sina tolong dalam pelaburan pembangunan infrastruktur dalam peruntukan ca atau 50 juta cin kenai agensi penyelarasan pembangunan Greater Kuching GKCDA bagi pasat kadok-kadonan projek fizikal dengan binapa kemudahan awam. Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak Sungai dengan Laut merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tasik Biru Datuk Henry Harry Jenap Kuma ida projek ida pasat ina nak ca peniga Kuma Kelunan kadok cin ketai penambahbaikan jaringan ngana perhubungan binapa kemudahan asas kuma kelunan kadok ka dale Tasik Biru. Ya ini pengadok dalam cato 50 juta ligit jadi pembantu atau penak cukungan kuma pembangunan infrastruktur ka dale Tasik Biru. Ya ini saya sin penolong yang lepas kena kumai dah kat dalai kena pakai mepo ida mecuk inu-inu pepuyan pembangunan kat dalai Tasik Biru. Ya sana kena kini lepas 50 jam minit lepas cin pukul lemah kata tahu ya habis majuk lailu ke petat cin use tali dio kenya ya ke pukul 6 na lailu ke petat cin usia tali dokenya ya dalam bina apa sana ke tiga tawai ku mai kami lepak pemong kejai ka usia tali dokenya cin pukun telu ku mape kami baru ngelinga dalo cin nak pukun lemah ya tiga tawai bana mile ilu jadi bake jadi tuyang lu kete pasat ketau kete tau pini ya terlebih lah ku mai kami ya pemong kejai ngak ka usia Facebook live Miru FM tali dokenya ya ku mai kami lepak nak like ku ma nak love atau pe emoji ku makik ke usia tali dia kenya ku maikam kami lepak nak message pemakik kini ya tiga tawa ya ramai sekarang kini tau ini ke usia tali dia kenya Miru FM live kini ya tiga tawa bermilai dengan apa mungkin kerja yang ngak kini pabek kita tahu ini ya dalam bina pasal nak kek ya paini nadaungge atau paini nadawilu pemong kejai ka usai tali dia kenya kata tawap ini ya akik de jelenik ya pasal lailu cina pukul 3 pa abek pukul 6 ini ya tiga tawai ku mai kemung tu yang sengana ke lepak kejai ngak tu ini ya ku pengalai kembi-kembi pekem un dalam inu-inu pegah yang lu singgat-singgat tau jaga agat jaga kimat jaga udip ka angilu serpe ya harap ilu on harap ilu on agat ya tiga ngana pekuto manyi dalam pengudip lu singgat-singgat tau. Petegok ilu lah ke awang ngana tau dia ca ke binapa ke frekuensi ngan luyak ya kuah. Ya dah kat pukul 6 na ilu ke ngelinga cina YFM imban Kuching. Nembah ma kek lupa ya ke pasal ilu ka usia tali dia kenya ko pengalai cin pukun telu pabek pukun 6 ketai taup ya nai pemong kejai lembam langak ya pabek tau telu ke ke pemong kejai ngan nikam ya pasal ilu kejai ka usia tali dia kenya. Kumai kami ngelinga ke kambi-mbi petipo usun tanah ini tiga tawai bani kam lepak ke nyukung ilu ke usai tali dia kenya Miru FM singgat-singgat tau. Ya bina pelu tuguk lah nembam ya. Kenal lupa tacin usai tali dia kenya kata tau api ni akik ke metit belian ya. Bayak lah ini pakai pasal lawi lu ke jam ya bayak lah ini. Kenal lu petacin usai tali dia kenya. Kina na cina ke ya akik lenik petuguk lah ke tau ke nembam. Ya kak jam ya kuat, kak frekuensi ya kuat, kak luyak ya kuat, ya ngan semangat ya kuat, semangat yang mading, ya mepangilu cin tading besiaran lah, pabek pukul 6 katai tau.

0: kakupan sang kita'y kasarito. Bagampung besukong segulai sejalai. Bejalai rumpas, nanti kita'y dekat bejalai deras. Bejalai bebala mayu, nanti kita'y dekat bejalai jawa. Baja kura putih yang bunyitu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Nyamis bama orang dari benua Afrika, timandang ngay kitai, pemesai reti kitai, tipsgulai sejalai, ngerja utai sama sati. Amat sekedap pengawak oleh jampat tembu, nanti kita ngerjaya ke diri. Untuk amat sekedap pengawak tusah dekat debagi ngay orang bukai, tau ngasuh pengawak kitai lu bahagi. Ia tau megak, meri hati tetepegah ngay kitai, nanti kita boleh nembuk ke ia, nitih ketimpuh masa tidak terletak ke kita. Nundak ke penyikar, ngau pengandi hati kita. Tang tajak piam nyadi, ngau kita dekat lempung lagi, nanti kita sama-sama sehati, bergempung, bertolong ngerjaya. Segi deras, nanti kita berjalan ke diri. Tang berjalan ke diri, kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu, laban kita mensiandang terlebak berhidup, bekaban, berjalai seraban. Kita berguna kesukung tulung ngeperansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisik siku ngemudi, bisik siku ga bekayu. Nyau lelak siku, bertukar genggau siku. Lebuh perahu tikaram, bisik ga orang nariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat dibai arus air. Lebuh kitai bisi bekaban, diau beraban. Utai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau liat ditujah. Lebuh kitai bersukung bertulung, pengawak kitai dekat lempung agi dikerja. Bekenyak meh kitai ti dalam rumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kitai bergulai melaki bini, berduduk buat pengerinduk tu dah setangkai. Bersabar meh kita ingau pengandiri. Anang mudah mutus ke kawul, ngetas ngingkas ke tali semaya, tu dah ditanggap dulu subah. Anang mudah dekat ngelengkok ke pengandiri. Anang jampat mutus kati, ngai lagi hidup sekunsi. Payet tau ke manis, genggam meh semaya kita terdekat bergulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau bala anak telesak kitai, nanti sidak ndak ngasi ke jaku kitai. Anang jampat ngempas ke peringat kitai bersidak. Anang ngetu matak sidak, niti nali jalai timruan. Dudi hari elok sidak begak dekat nyadi apa indai. Bisi maya jaku kitai, terpulai baru ngegai sidak. Sama-sama me kitai bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama meh kita mupuak nyingkang kemua, ngerapat pala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri mansang kemua. Tuhan merekat ke kita semua.
1: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
2: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita, merindang kita ngau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita, ninga ke kami YFM segulai sejalai.

Kaban sampai mati lagu ke di Baik Wat Rock. Lemai tu mungkal, sada lemai kita lemai. Hari 1, hari tu 3/8/2026. Selamat lemai. Lalu ke semua belah peninggal kita ke lemai tu. Lebih lagi kita kenang. Ya, udah bergulai ngau kami. Kejauh hari pagi tadi. Nyentuk ke lemai tu. Agin terus ke pengerinduk kita segulai sejalai ngau kami. Bak YFM. Jadi lemai tu bergulai ngau aku Melati Badi. Hari pukul 6 lemai. Nyentuk ngagai pukul 9 malam tu lagi. Jadi aku ngarap ke semua bala peninggal kita ke lemah itu umban berita ke mana. Aku bersampai ke megak semua tu pengawak ke bisik udah di perjalai ke kita sehari tu pan sama udah tulis ke pemujur magang. Ya, jadi nanti bisik pengawak ke pin ulih digagak kita sehari tu nak sempat kini anak dengan awak pergilah kita nampung pengawaknya baru. Harap ke semua utai ke di kerja kita yang tadi mujur magang di kerja kita. Nyalai bakal selama bak sada lemai YFM. Lemai hari 1 kalau udah tu lagi kita ninggal ke Hello Y Limbang mendiang ke berita ia ke di Baik Hana Maria bak Hello Y Limbang. Lalu 6.30 lemai aku ngenatai ke pesan berat atau ke pesan ke Bobatang ia ke bisik diterima kami bak YFM. Lalu pukul 7 lemai kita ninggal ke program Berancau Tikai. Lalu berita lemai hari YFM dekat ditabur ke kami pukul 7.30 lemai. Lalu pukul 8 malam kita ninggal ke tanduk program Leman Budaya Iban. Jalannya tusun program kita diungkup ke bawah sada lemai kita lemai hari 1 hari itu 3/8/2026. Jadi lagu kedua dia pilih aku buat sada lemai kita lemai itu. Siti lagu ke di Baik Ricky Anderson ngau lagu Nasib Tua Bak Siku Petara.

Terima kasih pada program Hawaii FM di Kuching. Jadi semalam main sudah tapi pasang dari semua balap meninggal. Temu baru kita yang bawa awak Hello Wai Limbang sekali tu ngaku hendak merelamat. Tidak kamai balap meninggal semua berkunci ke sekitar perkara. Dekat berita tengah ke menua utara Sarawak. Ini perkara keterubah tidak ada kunci ke aku. MAIS ngeriang ke perambu baru adat. Pengarahan siang ngegap serta ngemaru undang-undang adat komuniti Bisaya macam yang ditegap ke dengan seminar Bengkel Adat Bisaya 2024 nyanyi perambu baru terubah undang-undang adat bagi tiga artinya di pengelama 2 hari buat City Hotel di Tebilang di Limbang. Program ke diatur Majlis Adat Istiadat Sarawak MAIS nya lampuang projek ngelangkar baru adat istiadat Bisaya berplasar ke Pansiak Lapangan Komprehensif 4 tahun 2025. Nitih ke penerang, Hari Ketua Seksyen Budaya, Tradition Enggal Sejarah MAIS, Dr. Chali Ungang, workshop renggat ketiga, ngemerat ke pengawal merasa baru, serta ngesah ke data sosio budaya, sebedau memujur ke ianya di perambu adat kelebihan lengkap, serta relevan. Sepenyampau 20 ikut, Ketua Bisaya Ari Bagi Menua Limbang, dipasuk jadi penyandi yang penemu, hati landi ada kenal nentu ke, setiap ubah digagak engau terang, betul, serta ngetan ke penulian pesaka adat. Sebab bisa diberi kelala ianya function baru section budaya, tradition enggau sejarah MAIS, serta megak pelin integration agency, dikenang negap ke pengawal ngatur adat berenggan community. Perkara kedua, titik kunci kaku, 100 ikut perkebun lawas menerima bantu infrastruktur. Perintah terus menegap ke pemansian industri jalur tupik di Sarawak nengah pengawal ngagih ke bantu mengangkat mana infrastruktur ladang dengan 100 ikut perkebun hari baru ke mata upis servis veterina pelilih lawas. Sapit Sekretari tetap upis Menteri Industri Pemakai Komoditi dan Pemansian Kandang Menua Sarawak Syed Ismail Nasiruddin Dato' Sri Wan Hashim Madah ke inisiatifnya ngembuan 7 dekat nambah ke produktiviti jelu tupi lalu engkaunya nyukung target tikas pengelandia ngati kediri SSL ungkup bekal daging Sarawak 2030. Yang lalau bala penerima bambi uliah hari bantu kediagih engkau benar dikenal nambah ke pemansut menua tu ngurang ke berpanggai berimport serta ngenegap ke penglikuan pemakai negeri itu. Berbaik ngonyok, Ketua Servis Veterina Pelilih Lawas Robin Asud Madah bantu ke berungkus 3.65 juta ringgitnya mengukur 70 ikut perkebun menerima bantu ngangkat manah pagar perimeter sida lalu 30 ikut lagi menerima bantu ngagak kandang kerbau ngau campi. Bantunya merik penguntung ngagai orang bumai di Bakelalan, Long Semadoh, Long Sukang, Trusan, Sundar, Kampung Punang, Enggau Lawas Damit. Aktiviti dekat diatur tunggak menua utara seram. Jom PK B40. Masih mayuah kelebih lagi Raban B40 dilalau nyerta program PK B40 nerima servis merasa pengerai enggau meri lalau enggau tak berbayar. Program tu ngemuan 7 mereka ngangkat ke penyedar manusia mayu pasal pemesai guna nyibik tunggu penyakit anak berambit maka kami manis darah tinggi kolesterol tinggi enggau kanser. Dengan program tu serta berpeluang berpesan pengerai menerima kaunseling pengerai serta ngulih ke penerang berkawal enggau nyaga pengerai di ulih mantu ngangkat ke kualiti penghidup. Nanti ditemu-temu boleh ngurang ke risiko complication penyakit serta ngemenar ke pengawal berubat berkah tumu agak. Berini arinya, mensia mayuah patut dilalau anda mai peluang, bami uliah ari perengkal guna kebisi disediakan. Anda nganti diri sakit, datai berperso, nemu status pengerai diri, lalu ngambil singkang ketubah nuju penghidup tiba pengerai agi. Jadual PK B40 untuk klinik pengerai indai ngau anak mit limbang di perambu nitih

Ari upis transfusion darah limbang mai urang mai wah sama bagi diri enggak penguat beredarah di diatur kena 16/8/2006 kena hari Minggu mereka jam 8:30 pagi untuk ke pukul 12:30 hari babilik seminar St. Edmund ia ke diatur hari gereja St. Edmund lalu pihak mega untuk bulan Ogos tu kena 23/8/2006 kena hari 3 mereka jam 8:30 pagi nyentuk ke pukul 11:30 pagi di diatur berupis MRC Limbang ke diatur Raban MRC Limbang. Di sepeda orang beri darah, anda ingat tinduk paling kurang 5 jam, mesti kau makai dulu, pihak maga anda ingat mai tinggi itu ke kad pengelola kita. Jadi pengawak ngeregister ke penudi, ianya 30 minit sebelum kempen beri darah tembok. Pakai kedik mendar Palan Darah Nasional PDN, timpuh beri darah pemadu baru ianya 3 bulan, hari timpuh beri darah ungkup lelaki, enggak induk. Jadi penerang terang, tahu telepon dari UPS Tabung Darah Hospital Limbang berlumur 011-655-98-386. Program klinik ngelik bergerak. Mayu macam inisiatif perintah Sarawak dengan UPS Menteri Pengerai Malaysia KKM di nyedia ke servis merasa dengan ngupak pengerai ngelik peranak berkandang menopi sisir dengan ulu sungai. Nyalai, servis ngelik bergerak bisa disediakan di diatur klinik ngelik lawas ngagai balamaiwah adil lawas. Servis klinik ngelik bergerak dekat datai ngagai tetiap klinik pengerai di lawas kena 4/8/2006 kena hari 2 abak klinik pengerai Sudar 6/8/2006 kena hari 4 abak klinik pengerai Terusan kena 11/8/2006 ialah kena hari 2 buat klinik pengerai Kuala Lawas, enggau klinik pengerai Tang Lapadan,

ang samado. Hindi po nalang titirang, bakawa nga judoa at sudah tetap ke, bala mayuah tau betelepon nga galumor 014-395-5909 tau ke 016-309-5909. Bisik nuan kelak nga saya ke mandek lucak, bandur tiap ditempat secara semua jadi, tau ke mendak fenomena tinggalai. Ianya gelombang lucak di semina ditemu bak sekedap penduar di dunia tu. Nuan uliah ngasai ke semuanya bak lumpur berbuat kampung mereka melimbang. Sebuah kalang ekor dagang tumuai di kebilang ngat nilai rampak menua serta temegah hati komuniti menuanya. Berindi angganya mensia mayuah di tesau sampah datai ngerami pesta lumpur berbuat 2026. Di dekat diatur kena 8-9 Ogos 2026. Menggah pukul 8 pagi ngagai 5 lemai di berpalan bak kawasan lumpur berbuak kampung maritam limbah. Sepemanjai 2 hari pengawak tu diatur pemasyam aktiviti ting ngagit ke hati nanti kita ngadiri sebilia nyengkawam pengawak berjual bermacam produk pekit narik tali 3 sukut slingshot main 3 kaki pekit nyurok nikik dinding main volleyball berbuak terbuka limbang ngelawas pentakiu bak pekit nyuan tanah liat bertema ke gerbau beluai dan megak berbuak waria ananda ngel pekit perintas desa aerobik ngel pengawak di pemadu di anti-anti pekit meluncur paling jauh di tentu bersemaya dekat mari pengerindu di penuh ngel action. Pengerami berjadi kena 8 Ogos dekat di penyadik yang berhormat Dato Haji Hasbi bin Habibullah tiknya disapit Menteri Perangkap Pengangkut Malaysia anggap Kaban Parlimen P221 Limbang. Seraya pengerami nangguh ke kena 9 Ogos dekat di penyadika yang berhormat Dato' Dr. Haji Abdul Rahman bin Haji Ismail sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi hingga Pemasang Kanan Menur Sarawak anggap Kaban Kunsia Negeri N79 Bukit Kota. Jadi, tanda keluna kita main diri sebilia anggap balakan dan belayan ngasai ke penyelai lumpur berbuak ke diri empu lalu ngintu pesta lumpur berbuak 2026. Tunggu baru kita kena 8-9 Ogos tu buat pengerami lumpur berbuak kampung mereka melimbang. Ada yang berpeluang? Laman tumeh untuk pengalaman.

0: Nama kebuah kita mesti ningal ke YFM Limbang.
1: Kami bisi program jatuh sempama.
0: Kami menggabisi program nadai ke lama, nadai ke baru.
1: Bisi mega program randau pengerai enggau sahup ari upis pengerai limbang.

0: Nia Sawa, lagu permintaan The Station tiap hari Minggu jam 11 sampai jam 12 malam. Minat ini YFM Limbang.
1: Lakukan dulu perkara tadi konsek hari Limbang. Berita tahu ke perkara kebukai tahu ninga bawa saudara Limbang nanti hari 4 jam 6 lemai nyentuk ke pukul 9 malam. Serta Nia Sawa tiap hari Minggu jam 12 tengah hari. Terus rindu kepangan diri, maka kita rindu ke diri impu. Biar maka terus ngemaruh ke diri dalam tiap perkara serta ngerja pengawak enggak pengelur sati. Boleh baru ngerja pengelur program YFM di Kuching. Terima kasih.
2: Segulai, sejalai,
3: YFM.
4: Mari pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Belagu, Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Ngautiun, Depa Masterpiece.

0: ke-9. Bertemu kita ba malam anugerah Carta Sapa Juara ke-9.
1: Wai seberai.
2: WAI
1: YFM.
3: Ya, baru ngam.
1: Kan?
3: WAI YFM.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Isi?
2: Oh, isi.
3: Nama Indi?
1: Bekeni kekuka nulis pesan berat tu ne.
3: Pesan namanya?
1: Pesan pemati.

0: Bisik padah, kemaya orang mati, ngetas ulit, lur nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganju orang kemati. Namunan?
1: Oh, bekenya. Bang, bekeni ku kan nganju orang yang danyak dah. Agi ngena fake gak kah?
0: Ih, nada agi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngena email aja. Send aja ngaga email, yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ya, jadi ada tiba awak nur kami natai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami ba YFM lemah itu nyalai pesan ke terubah tu nuju ke pemelayan ke dia ba sepemanjai jalai sebawah pandan ke pemelayan ba sepemanjai jalai ulu sebawah semeba gelam sekutan ke pemelayan di Bintulu suai inya berumah robot jembatan suai rumah sanjan lembung uma baloi sungai asap ngau semua akan memelayan bukai ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan madah ke Jok Wan, madah ke Jok Wan sudah nadai kena 3 hari bulan 8 2026. Jadi ni yang Jok Wan tu dekat di Senggai Balamayuh malam tu, malam 3 hari bulan 8 2026, Bak Fu Siu Nyigu. Jadi ni yang dekat dikubur ke kena pagi 5 hari bulan 8 2026. Jadi, pesan ke terubah. Jadi pesan kedua tu nuju ke pembelayan ke diau di Bintangur Kup Ibu Seliduh Kamblayan Bak Sarit Serikai, Brayung, Bayung Serikai, Kamblayan Bak Sungai Pawah Serikai, Sebangkoi, Kerapak, Kerubung, ngau semua Kamblayan Bukai. Ia kena boleh dirintai ke Ditok Magang. Jadi pesan madah ke Dumi Anak Senabung, pesan madah ke Dumi Anak Senabung, udah nadai kena 2 hari bulan 8, 2000.

0: 26 lalu ni yang Dumi anak Senabuang tu dekat Lintu Bala Mayu kena malam hari 2 4 hari bulan 8 2026 lalu ni yang dekat dikubur ke pagi hari 3 ianya 5 hari bulan 8 2026 lalu kawan pelayan ke dipesan kita dipinta datai dengan kirma jembu sungai kerubung selalang serikai ngau ngesah penusah tu. Pesannya tadi madah ke Dumi anak Senabuang, madah ke Dumi anak Senabuang udah nadai kena 2008-2026 lalu ni yang Dumi anak Senabuang tu dekat Dintu Bala Mayu kena malam hari 2 4 hari bulan 8 2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 5 hari bulan 8 2026 nyalai kawan pelayan ke dipesan kita dipinta datai ngakir majembu sungai kerubung selalang serikai ngau ngesah penusah tu nyalainya pesan kedua lalu nangkan ke tu pesan menuju kawan pelayan ke diau bak rumah Kristina Arbai, rumah Siti Tisa, Buyung tiga buah rumah Aur Bangat Saka, kawan pelayan bak nangga buai padi ya. Buai melanjan kerun Sungai Sibau Gawis Pedanum nangga padiah gau kawan belayan ke diau bak batang sekrang maka bak penurin pelasuk rumah Nora Tebarung Kundung Mujan Murat Bunuk Selulap Semumuk Baloi kawan belayan bak Sungai Bulu Selangau Putat Peruan gau semua kawan belayan ke diau bak batang air gau ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang. Jadi pesan madah ke Gelau Anak Unji madah ke Gelau Anak Unji udah nadai kena hari 6 1 hari bulan 8 2026 lalu niang dekat Lintu Bala Mayu kena malam hari 2 malam 4 hari bulan 8 2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 5 hari bulan 8 2026 nyalai kawan pelayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah Norman Kamsun Bak Enteban Ulu. Jadi pesan tu tadi madah ke Gelau Anak Unji Gelau Anak Unji udah nadai kena hari 6 1 hari bulan 8 2026 lalu niang dekat Lintu Bala Mayu kena malam hari 2 4 hari bulan 8 2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 5 hari bulan 8 2026 nyalai kawan pelayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah Norman Kamsun Ba'en Teban Ulu. Jadi nangkan kenyak pesan sekali tu nuju kawan pelayan ke diau Ba' Dabai 5 buah rumah kedua 3 buah rumah Rantau Sukat rumah Daud Berayang Sungai 3 rumah Jimmy Berayang Ulu kawan pelayan berumah Nyai Berayang Baru rumah Dil Sungai Wong rumah Tugau Berayang Kemuntang rumah Macup Sungai Tapang kawan pelayan rumah Jimbai Sebubu rumah Gaduh Sungai Nabau serta kawan pelayan ke diau Bak Nur Bukai bakal Bak Lubuk Pisang Lenyu di Alit Sambu di Sungai Rumput Dangkan Serumah Bang Kajang Sidak Tua Rumah Muk Pelasuk Gau semua kawan pelayan bukai ia kena uliah dirintai ke Ditok Magang. Jadi pesan tu madah ke Elisha City madah ke Elisha City udah nadai kena 2 bulan 8 2026 jadi ni yang Elisha City tu kat disenggai Bala Mayu kena malam hari 2 4 hari bulan 8 2026 bermalangkan Dabai Atas lalu ni yang dekat dikubur ke pagi 5 hari bulan 8 2026 pagi hari 3. Jadi ya, tadi pesan madah ke Elisha City udah nadai kena 2 hari bulan 8 2026 jadi ni yang Elisha City tu kat disenggai Bala Mayu kena malam hari 2 4 hari bulan 8 2026 baru malangkan Dabai Atas lalu ni yang dekat dikubur ke pagi hari 3 5 hari bulan 8 2026 jadi berita ke Sili Agik berkawal dengan perkara tu kita tahu telefon ngagai Melvin Mai buat 019-6451-507 hanya pesan ke bisik diterima kami lalu ke sitik tu pesan menuju kawan pelayan ke diau bawah sungai Bawang Ulu Gawilik 11 buah rumah Sungai Arif Rumah Nas Rumah Laja Rumah Jonathan Rumah Jack Rumah Martin Rumah Kecendai Rumah Mawah Pian Megat dengan Rumah Johannes kawan pelayan berumah Patrick Ambun Rumah Hani Rumah Suling Rumah Insur bawah area Bukut kawan pelayan berumah Ambuk Rumah Jiram Rumah Budin Rumah Muda Rumah Kinsing Rumah Noliza Rumah Migi bawah Sungai Duan kawan pelayan berumah Sandin Setuan Besai Gaw Kapal Belayan Bukai ia kena ulih dirintai ke di Tok Magang. Jadi pesan Tok Madah ke Dungkuang Anak Kadum, Madah ke Dungkuang Anak Kadum, udah nadai kena 1/8/2026. Jadi ni yang Dungkuang Anak Kadum tu dekat dintu Balam Mayuh kena malam tu, malam hari 1/3/8/2026 Barumah Ensingan tau ke X Tuan Rumah Catan Sungai Tau, lalu ni yang dekat dikubur ke pagi hari 2/4/2026. Hanya pesan ke bisik diterima kami ke lemai tu. Lalu Siti tu pesan nuju Mark Henry, Alan, Angie, Desmond, Emerson, Juyang, Kamar Belayan ke Diau Bangkabang, Sungai Rumput, Lubuk Pisang, Menggeri, Saliat, 3 buah rumah, Empayang, 2 buah rumah, Jabe, 2 buah rumah, Sungai Pasir, 3 buah rumah, Kamar Belayan, Bak Pelasuk, Ilik, 3 buah rumah, Engkajang, Pengkalan Rian, 6 buah rumah, Kamar Belayan, Berumah Bagus, Simpang 4, Kamar Belayan, Bak Seriduh, Nyiar, Jelupang, Sungai Antu, Kerangas, Malau, Sebayang, Ulu Rimbas, Kerubung, Kapal Belayan di Betung, Kapal Belayan di Nyabur, Awiak, Ngau, Kapal Belayan Bukai, ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang. Jadi pesan tu Madah ke Ramia Sanak Saleh, Madah ke Ramia Sanak Saleh, udah nadai kena 1/8/2026, lalu niang Ramia Sanak Saleh tu dekat di Senggai Balam Ayuh kena malam hari 2/4/2026, lalu niang dekat di kubur ke Bapak Pendam Anglican Panjang Roban kena 5/8/2026. Jadi pesan ke Nangkan Ketuk nuju Kapal Belayan ke Diau Bak Batang Dijiah, Batang Bawah, Dijiah Tamin, Batang Mukah, Nangga Wah Ulu Mukah, Kapal Belayan Bak Nangga Duat, Kapal Belayan Bak Sungai Wong, Nangga Lebai, Batang Kenawit, Batang Oyak, Tajam Oyak, Batu 8 Bintulu, Batu 15 Bintulu, Batu 8 Sibu, Kapal Belayan Bak Julau, Gaus Pemanjai, Jalai Ulu Dijiah Selangau. Jadi pesan Madah ke Pengawak Ngetar Sulit, lalu berantu ke Niang Jerabat Anak Sambang, tau ke Ini Jeluar. Jadi pengawak Ngetar Sulit tu dekat diatur Barumah Simon Ulu Dijah Selangau kena hari 6/15/2026. Jadi penerang ke Siliak tau bertelefon dengan Gai Jospin tau ke Indai Jeluar bak 011-2993-3770. Ya, pesan ke bisik diterima kami. Lalu ke Siti tu pesan nuju Kapal Belayan, ia kena ulih disebut di Tok Magang. Lebih lagi dengan kita ke Ngelalan yang Subang Anak Bawel tau ke Indai Ganya. Jadi pesan Madah ke Pengawak Ngetar Sulit ni yang Subang Anak Bawel tau ke Indai Ganya. Jadi Nguan Uliat kena lemai hari 6, nyanyak lemai 8/8/2026. Lalu Ngetar Sulit ngau ngambil entah balu dekat diatur kena pagi hari Minggu 9/8/2026. Nyalai Kapal Belayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah Sawing Sungai Atap Ulu Seras Jalai Pakan. Jadi penerang ke Siliak atau bertelefon ngagai lumur 012-807-8157. Nyalainya sekedar pesan ia ke bisik diterima kami bawa FM di kenatai ke bawa sada lemai kita ke lemai tu. Jadi aku ngarap ke semua pesan ke di kenatai kenyat tadi terang di dinga, lalu ngarap kemegak kita ke bisik dituju ke pesan bisik gulai ngau kami bawa sada lemai lemai tu.
1: Sada lemai Y FM.

Chris tinggum ke lemah itu tebak durik saya terlunggak lagu kena aku merindang bala kita ke terus melian ke YFM gulai gau kami ba sada lemah. Jadi udah tu lagi kita ninga ke program berancau tikai. Jadi sebenarnya tu lagu ke dibai lagu ke dibai heli gau lagu baduk kiruah.

0: Selamat lemai bala peningah. Bekak lemai itu aku begulai ngau kita bawa program berancau tikai. Lalu undang-undang kakak dikunci kaku ngau kita. Bekak lemai itu hanya undang-undang orang jadi melaki bini. Jadi undang-undang itu bala peningah kalau aku berkunci ngau kita buat program kedulu subak. Yang munyi kebetan tu tang kes ke kau dikunci ke aku ngau kita yang berkawal ngau pemutus siti kes ke baru amat yang pemutus kes tu kena 15 hari bulan 10 tahun 2023. Jadi nama kes tu bala peningah disebut yang KAS versus VAS tahun 2023 MLR HSU bak muka surat 1668. Jadi dalam kes tu laki ya atau ke petitioner husband ianya minta syarat ngobini ya dissolve the marriage between him and the respondent. Ia maga minta sama buliah hak jagaan ini joint guardianship ngau mega ya uliah ngabas tau ke bulai ngau anak sedua ya. Lalu dalam masa yang sama bini yang mega file ke cross petition, artinya sama bisi file ke petition dalam kes tu hanya minta nafkah anak mega hanya maintenance. Jadi awak kaku berkunci ngau kita background tau ke facts of the case dalam kes KAS versus VAS tu malah peningah. Kes tu berkawal pengawal sikut lelaki ku dah berbini tang dak kak nyaga ruang bilik seduaya sampai ke ngaga rumah dor sedas sebilik dia bakar rumah orang bujang mai bala kawan lelaki dia berumah sedaya lalu ngaga rumahnya tadi nyau dia kena proses atau keluar ke arak produce alkohol. Lalu ketegal pengawal laki ya ke ngagak rumah dor sida ya dia berkenyak bini yang tak puas hati in bracketnya dia sebut a delusions wife kena suah bini yang nadai pilihan bukai selain dari keluar dari rumahnya laban yang mendak nadai penghidup lagi baru rumahnya who eventually had no choice but to leave the matrimonial home has she saw no future in the marriage. Sudah ya jadi melaki bini dalam tahun 2016 yang dalam bulan 3 lalu bisi anak siku bulan Januari tahun 2018 pengudah sudah ya diau bagi paman disentul yang disebut matrimonial home rumah sudah ya. Bini ya ngandung dalam bulan April 2017 lalu dalam bulan Oktober bulan 10 2017 bini ya diau ngopain ya laban bini kak beranak lalu diintu semudah beranak bawa rumah painai bini ya lalu maya tu meh masalah pasal ruang bilik sudah ya majak balat yang disebut ya data ya bawa critical point. Sepengudah anak ada bini yang agak agi diau ngopain ayah serta nak pulai ngagai matrimonial home sudah ya hanya rumah kendur sudah ya diau. Jadi dalam bulan 12 tahun 2020 laki ya file ke surat sara hanya di post petition lalu bini ya file ke surat minta sara mega yang disebut the cross petition dalam bulan April tahun 2021. Jadi dalam bulan Mac 2021 suruhaya bisik mega sign an interim consent order dalam originating summons number WA-24F-118-05-2020 pasal custody anak lalu mega ikan mayar nafkah bulanan ngagi anak enyak 1,000 sebulan. Jadinya munyi facts of the case atau ke background case ke kak dikunci kaku ngau kita bakal ke lemah itu. Jadi dalam case tu balut peninggal mayuh isu undang-undang ke diputus ke court. Lalu isu ke terubah inya disebut sekali ke rumah tangga sedua ya udah anda boleh diteriki lagi inya head irritably broken down udah runtuh rumah tangga tu. Lalu syarat tu ketegal ya irritably broken down tau dikemenar ke kuat syarat tau ke nak. Isu ke kedua hanya pasal maintenance hanya nafkah patut diberi tau ke nak. Lalu dalam isu tu kuat dekat ambil kira perkara ianya siapa bagi seduai ke jadi ke kebuah atau ke ngasuh rumah tangga seduainya tadi sudah runtuh. Lalu siapa ke balat mengat ngasuh ruang bilik seduainya rumah tangga seduainya nyau ndak boleh di teriki agi atau ke ndak boleh diselamat kagi serta megak sekali ke bini ya disebutnya had fulfilled the means and needs assessment. Hanya depan sih dari segi penatai pemisi lalu penyampau belanja ke dekena ya hidup ke diri. Hanya buat pasal isu ke kedua duit tak ke patut daripada kod. Jadi buat senentang anak seduaya hanya bisi mega tiga itu isu sekali kelaki yang mesti mayar nafkah anak seduaya serta mega mayar tunggakan areas of maintenance ngagai anak seduaya. Sekali ke laki ya sama bisa tanggung pengawal ianya joint guidance ship buat anak ya. Lalu serta mega sekali ke laki ya bisa hak ngabas anak sedua ya. Nanti bisa hak makni ke terms and condition atau ke syarat-syarat ya. Whether the petitioner should have access to the child and if so what should be the terms of such access. Jadi isu keempat dalam kes tu boleh pendengarnya pasal harta seduaya sekali ke bini ya layak bisi hak setengah hari value atau kenilai rumah seduaya. Isu kelima ya tuntutan bini ya kebukai ya sekali ke laki patut mayar ngagai bini ya harta emas ya. Ianya penyampau dalam RM11,500 serta moga mayar RM10,000 lamban bini yang madah ke laki ya bisi nginyau duit area hanya loan laki hari bini ya. Jadi isu ya ke penghabis hanya isu nomor 6 sekali ke laki ya mayar ungkus bini ya ke mayar loya ya dalam RM15,000. Jadi isu ke keterubah bila peninggal ke kak baik aku tak ke kunci ke aku dengan kita ianya siapa bagi seduaya kengasuh rumah tangga seduaya runtuh hanya irritably broken down. Jadi isu tu megak siti keulih nentu ke berapa belanja bulanan atau ke nafkah maintenance kepatut diberi ngagai siku-siku. Jadi buat selentangnya bala peningah kuat patut kena kuat tu tadi ngambil kira perkara kebekatu ianya siapa bagi seduai kenyadi ke kebuah atau ke ngasuh rumah tangga seduainya runtuh ndak boleh diteriki lagi. The cause of the breakdown of the marriage and the contributory factors of such breakdown. Jadi bersenentang tu boleh peningat kot merhati ke isu sekali ke bisi hak boleh nafkah atau kena kot ke merhati ke siapa bagi seduai kengasuh rumah tangganya runtuh. In determining if the respondent was entitled to spousal maintenance, the court is required to address the degree of responsibility that the court apportions to each party for the breakdown of the marriage. Ya, disebut bah, section 78 of the Law Reform Marriage and Divorce Act malah peningat. Jadi buat senentang sepaka ngasuh rumah tangganya runtuh. Nada boleh diselamat kaki walaupun ingat. Jadi kita ingat ke jaku laki yang maya bak kot. Jadi laki ya madah ke kot yang nyebut rumah tangga ya runtuh ke tegal bini ya. Ke bisi hubungan tak ke bolah ngau lelaki bukai. In attempting to convince this court that the cause of the breakdown of the marriage was due to the conduct of the respondent. The petitioner had made several averments. Dan lelaki yang madah ke bini yang bisik hubungan ngau lelaki atau ke pasangan bukai. He first claimed that the respondent had affairs with multiple partners and that such conduct made it impossible for the petitioner to remain in the marriage. Jadi ya madah bini yang keluar dari rumah seduaya. Ndak dia atas melekat bini yang pu serta seduaya udah ndak bergolai sama lebih hari 2 tahun. Nya dah berserarak ngopangan diri. Maya petition tu ke di file ke laki ya. Jadi laki yang kena undang-undang ke disebut buat section 53 ngau section 54 of the law reform marriage and divorce act. Lalu section 53 banyak section kenyebut breakdown of marriage to be sole ground of divorce. Banyak rumah tangganya kudah runtuh ndak boleh diselamat kagi siti kebuah syaratnya tau dikebenar ke kuat. Laki atau ke bini tau file petition syarat atas kebuah rumah tangganya udah runtuh. Ndak boleh diselamat kagi. So either party to a marriage may petition for a divorce on the ground that the marriage has irretrievably broken down. Lalu buat sekian tu yang nyebut kot ke merati ke semua facts atau ke fakta ke ngasih rumah tangganya runtuh. Ndak boleh diselamat kagi. Jadi inti kot nerima facts tau ke faktanya tadi ke ngasuh rumah tangga orangnya runtuh ndak boleh diselamat kagi ko tau mendar ke petition saranya. Nya the court hearing such petition shall so far as it reasonably can inquire into the facts alleged as causing or leading to the breakdown of the marriage and if satisfied that the circumstances make it just and reasonable to do so, make a decree for its dissolution. Jadi, nyap munyi section 53, jadi section 54 ke dikena laki itu megak ya bukti kebekawal kebuah rumah tangganya runtuh tak kena boleh diselamat kagi proof of breakdown. Jadi maya kuat kakak nuku ke facts and circumstances fakta ngau keadaan ke depadah ke nyong ngasuh rumah tangganya runtuh ndak boleh diselamat kagi kot mesti kameda sedua melaki bini udah ndak begulai sepengalama ndak kurang hari 2 tahun sebelum petitionnya di file ke kot that the parties to the marriage have lived apart for continuous period of at least 2 years immediately preceding the presentation of the petition. Jadi kot dalam ngambil sekira sekali ke adil serta manusabahnya just and reasonable ngemenar ke syaratnya kot ngambil kira semua keadaan ya, termasuk perangai tak keulah boh patis seduaya serta megak kepentingan anak the interest of any child or children or the marriage udahnya kot tau ngemenar ke syaratnya subject to such term and condition is the court may think fit to attach tang di pedak kot sedua yang tidak patut syarat kot tahu nak membenar ke peminta orang kekak syaratnya hanya tidak semestinya orang file ke petition ke syaratnya tahu terus dikembenar ke kot sedaya tahu syarat hanya titik disebut dalam kes tu ini dalam jakur putih but if it should appear to the court that in all the circumstances it would be wrong to dissolve the marriage, it shall dismiss the petition. Jadi buat kes KS versus BAS tu walaupun ingat laki ya nuduh bininya tadi merulah ngau individuals tu korang bukai lalu disebut ya nama itu enya Tenarasu Mohan Babu Kumar Anba tang laki ya maya kebak kok nadai meri bukti ke kukuh ke kena enyukung jakuk tuduh ya to kemadah ke bininya berulah ngau mayuh lelaki jadi kot nadai mendak bukti ya ke boleh nunjuk ke bininya tadi bisik beleman berulah atau kehubungan dia ngau lelaki bukai jadi jakuk kot bersenang to ya kebenar kok nadai bukti kenunjuk ke Tenarasu Mohan Babu Kumar ngau anbanya tadi wujud. Lalu kot nak setuju ngau leka jaku dalam petition lakinya kemadah ke bini nya plegel laban ke nadai bukti kenyukung jaku tuduh laki ya kot setuju ngau bini ya kemadah ke laki ya nuduh yang apa nya wal allegation laban ke ngamalu serta ngemeruh ke nama atau kemeruah bini ya jadi kot nyebut the absence of substantiating evidence for the petitioner's vile allegation against the respondent led the court to conclude that he had no reservation about degrading the mother of his child. Jadi nya pasal bukti ke dikena laki ya ke madah ke rumah tangga sedua ya runtuh ke tegal pengawak bini ya tang kebuahnya ada diterima court laban nadai bukti ke diberi kena nyukung jakuk tuduh yang ngagai bini ya. Jadi dalam kebuah ke kedua yang kena sebut udah ndak bergulai sepengelama 2 tahun. Jadi laki yang tadi petitioner madah ngagai kuat sedua ya mesti syarat laban sudah udah ndak bergulai ngopangan diri lebih hari 2 tahun. Hanya serara ndak bergulai ngopangan. Jadi bahasa tentang jakuk laki ya kemadah ke sedua ya tau diku menar ke kuat sara laban udah nak pegulai lebih hari 2 tahun dalam kes tu madah ke ti atas kebuah nak begulai sepengelama nak kurang hari 2 tahun kebuah tu nak cukup kena kuat ngemenar ke sedua ya sara jadi kuat tu tadi nyebut kes kena kuat nyukung pemutus inya Tan Kyo Yin versus Chia Sau Hong 1990 volume 1 MLRH bab muka surat 756 jadi nanti semina besar tak kena gulai dalam tempoh 2 tahunnya kebuah tu tak boleh dikira kena nunjuk ke rumah tangga seduaya udah runtuh tak boleh lagi selamat kaki. Jadi di dalam kes Tan Kyo Hien tu dikena kot nyukung pemutusnya dalam jakur putih yang nyebut merely 2 years of separation by itself was not sufficient for the discord to definitely determine that the marriage had irretrievably broken down especially in light of the fact that the respondent has contested it. Laban dalam kes tu kot menyikaku tadi lagi kat madak section 54 hanya bukti nama kebuah rumah tangganya runtuh tak kena oleh diselamat kaki jalai bahasa tentang siapa ke kengasuh rumah tangga sedua itu udah runtuh tak boleh diselamat kaki munyi kesebut laki hanya tadi hanya kena dua itik kebuah disebut dia bininya berulah ngolah laki bukai tak diterima kuat udahnya ia kemadah suai ya. Mesti gak cara laban udah nak bergulai 2 tahun lebih hari 2 tahun jadi kebuah ianya tadi kedikenainya tadi gak diterima kot tang kot medak jaku hari sepiak bini ya hari sepiak bini ya madah yang agak petition ya, tadi ya kenyawat petition laki ya kemai sara ya madah ke kot ulah serta pengawal laki ya kendak mana kenyau ngasuh ya pansuat dari rumah seduaya nak diawagi berumah seduaya hanya the respondent alternative ground in the cross petitionnya was to concede to the dissolution of the marriage tang ia nyak madah laki nyak tadi kena manahulah ngopniau ke ngasuah nyak tadi ndak uleh lagi di obok rumahnya. Jadi te disebut kod deto the respondent rely on constructive decision is the reason for irritable breakdown of the marriage. Jadi constructive decision to balau peningah inya nyadi lebuah pasangannya tadi to laki to ke bininya tadi peniau nya tadi nyo ngasuh laki to ke bininya tadi nadai pilihan bukai tang ketegal ulah ngopniau nya tadi ya terpaksa keluar dari rumah ndak dia oba rumahnya. Jadi itu disebut dalam jako orang putih arti constructive decision. Okay, when a spouse conduct compels the other to leave marital home, the central issue is whether the offending conduct is so intolerable that the complaining spouse was justified in leaving. Constructive decision has been recognized and acknowledged in a plethora of cases, including Tambiah, case of Dawsi, the case of Lee Kah Wah, also in the case of Hariram Jayaram, yang semua case tu dikena court dalam case dua iaitu nyukung pemutus court. Jadi bininya madah ngakai court, ulah setiap niaw laki ya kenyau ngasuh bininya pansuat alu ngai diaw di rumah sedua ia lagi. Jadi bila peningahnya munyi renggat ke keturubah undang pasal orang kejadian melaki bini wak dalam kes KAS versus VAS kuliah dikunci kaku kita bakal kelemai tu undang-undang tu kak di sambung aku baru buat minggu ke bukai nyak minggu ke kak datai nyadinya ke disebut buat renggat ke kedua. Lu terima kasih ya dah bergulai dengan aku buat program awak berencau tikai bakal kelemai tu. Mupuk dulu aku. Terima kasih ya.
1: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bak dua berlubang, nangin ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
2: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
3: Belaga. Belaga 103.0 FM segulai sejalai.

Selamat lemai begulai gawa ku Melati Badi berita lemai YFM lemai hari satu lemai hari satu hari tu 3/8/2026 lalu ke terubah tu batang berita. Sarawak keras dengan negap ke penglikun pemakai genak bertanam bertupik pintar gau teknologi. Sarawak negap ke budaya integriti dengan pengawak nganjung 206 ikut pegawai integriti bertauliah buat agensi perintah gau GLC. Pegawak mulai ke Palan Rasko minyak gayan ke kawul perintah besai gau Sarawak majat tegap. Jabatan berita lalu tu isi berita. Sarawak keras dekat negap ke penglikun pemakai hari tengubah sektor bertanam bertupik tiba pelasar ke inovasi teknologi gau pemansi. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke dunia diatuk bertapik gau mayuh macam pemar yang kaum ubah iklim, geopolitik kendak tentu serta pengerugak ngagai rentayan bekal pemakai global. Sarawak dekat numpu ngagai pengawak bertanam bertupik pintar, pendigitalan, bioteknologi, peminta tiru, automasi serta kena kuasa teulih dikenak baru. Hari baru strategi pemansang pengudah COVID-19 2030 PCDS 2030. Ia maksud ke jakut tuk lebuh berjadi ke Kongres ketiga bertanam bertupik meruan gau penglikun pemakai COSAF 2026 di Bintulu. Yang madah ke Sarawak bisa penglebih hari sukut Asia Tanah, biodiversity gau kuasa ulih dikenak baru, tenya dihab bertanam tupik gau agro pemakai tim meruan, bak kandang menua adab kita. Sarawak majak negap ke budaya integriti dalam sistem mengenatai ke servis perintah dengan mayuh macam inisiatif dikena nentu katul pengawak dipejalai ke gau lurus serta mana. Sapi Menteri Baupias Premier Sarawak Integriti Gau Advancement Datuk Dr. Juanda Jaya madah ke sekedar atur tidip jalai ke ianya nganjung gawak 206 ikut pegawai integriti bertauliah tau ke CEIO buat semua agensi perintah gau company TBC Kawul gau perintah menua GLC. Pegawak tu kai seminak kena ngigak penyalah tang mantuk ngigak risiko integriti, penglemik sistem serta cara dagang tumu, dikena ngemanah kagi pegawak merit servis perintah. Ia madah ke budaya integriti berguna ke penegap, hari renggat pala tuai ke pemaduk tinggi, ngagi-regat baru setipak engau julu ati tidikan nempak Sarawak jadi menua maju telurus serta bertanggungjawab. Ia maksud ke jakut tuk pengudahnya ditemui buat program randau buat konti Sarawak FM RTM Kuching. Kelimpah hari negap ke sistem dalaman perintah, pengawak nerenak ke integriti megak dipejalai ke dengan program pemerhati-hati terdipasuk raban orang gawak perintah ngau mensia mayu. Pengerami hari integriti Sarawak 2026 dekat terus nyadi pelasar kena negap ke budaya integriti baraban orang gawak perintah ngau raban bangsa. Datuk Dr. Juanda Jaya madah ke berguna amat ngirik pemerhati-hati pasal integriti ke nyadi puguk batur pengawak di mana servis tim berkualiti serta pemansang tim ruan. Pengerami kena 12 hari bulan 8 tu dikadipun ke ngau awam negap ke integriti tata kelola ngau nagang penyalah makai suap pintar 2026 sari sebedaunya. Kira 12,000 ikut orang gawak perintah besai ngau menua serta mensia mayuh ditagak nguluk pengerami tu. Perintah besai tinyerah ke Palan Penyaga Penglikun Kandang Menua Raskom Sibu ngagai perintah Sarawak nyengayan ke kaul antara perintah besai ngau Sarawak diatuk masuk ngagai renggat baru tiba pelasar ke institution ngau accountability. Kaban Akademik Isyamuddin Basabah madah ke pemutusnya mandang ke bahcara berkawul antara perintah besai ngau perintah menua hari terbelalau ke pemutus penemu telurus ngagai prinsip tanggung pengawak institution. Pengawak mulai ke asetnya setipak ngau semangat sepekat Malaysia 1963 serta mandang ketika sepengarap ngau pemerhati-hati temajak manah antara perintah besai ngau perintah menua. Yang madah ke pengawak nyerah ke asetnya ukai seminak ngawul pengawak mulai ke aset ajak tang mandang ke kerjasama strategik ngatur aset negeri ke berguna.
Ya, madah menyinyak gagai RTM, lebih dipinta meri penerang berkawu dengan pemutus kabinet melepas ke hak perintah besai Bak Palan Raskom di Sibu gagai perintah Sarawak. Genang perkara kesama, pemujur mulai ke Palan Raskom gagai perintah Sarawak, ukai seminar berpanggai gagai pengawak nyerah ke aset ajak tang lebih agik bak langgur pemansang ke Jemaila. Isya Mudim madah ke pengawak mansang ke Palannya patut berunding ke gaya ekonomi, kelimpah rinyaga serta ngetan ke sejarah pesaka ngau besai guna strategik ya. Raskom cukup besar reti ngagai rakyat Sarawak. Laban iau kais minat ngawul tanah hajak dan megak bisi kawul ngau sejarah serta pangkuk pengawak kandang menuanya lebih ngetan ke kedaulatan menua. Pengawak nyerah ke Palan Raskomnya mungkur nangat tadak, nangat jagau, nangat ngungun serta nangat skuau ngau pemesai 3,655.60 hektar. Kita dia tu benar mendiang ke berita lemai hari YFM. Industri program dagang Sarawak terus merekod ke pemansang ke cukup mana hasil dari sokong kerjasama antara perintah industri ngau kaban strategik. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Gau Seni

oleh ngatur program dagang di Malaysia, Enggau, Pulau Borneo. Pemansang industri tetegapnya ngayan ke pengulih Sarawak, mata mayu hagi pengerami antarabangsa serta ngerembai ke peluang ekonomi. Yang maksud ke Jakut tu maya nerima penemuan beribasa Riraban Business Event Sarawak, BE Sarawak, tiptuai ke Chairmannya, Datuk Hi Chang Kee. Buat penemuannya, BE Sarawak Mega bisa mantai ke pemansang pemaduk baru dalam industri program dagang yang kawan pengawak nyendia kediri ngatur program renggat antarabangsa ke dekat datai. Bintulu Port Holding Berhad milih Anwar Ismail jadi kepala pemesai eksekutif kumpulan berengkah hari 17 hari bulan 8 tu nur nganti Datuk Roslan Abdul Ghani ti dipadu ke mangkuk pengawak buat sebuah lagi company ke berkawal ngau Perintah Sarawak. Nitiah ke penerang ngagai Bursa Malaysia, Anwar ngemuan ijazah sarjana muda sain ke juruteraan elektrik Erikes Western Reserve University Amerika Syarikat serta mayuh penelebak dalam industri minyak ngau gas. Ia kalau mangkuk sekedar pengawak besar buat Petroleum Nasional Berhad Petronas yang kawum menjadi ketuai aset Sarawak di Petronas Carigali serta chairman ngau ketuai negara Petronas South Sudan. Berbat ngunyak Datuk Ruslan ngau masuk Bintulu Port kenyau di tahun 2022 serta ngiring company itu nyentuk kebisik orang baru dipilih mangkuk pengawaknya. Perintah sudah mengungkup ke 34.19 juta ringgit tahun tu kena berjalai ke pengawal masang lampu jalai LED kena solar buat 362 nur ke dipilih buat jalai persekutuan di Serata Malaysia. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi madah ke lampu solar engkeman lagi dipasang buat kanang nur ke jauh hari grid elektrik engkau nur ke suah jadi pengawal mencuri kabel taut ke vandalism, pihak megak jalai genturong peniau enggau menua pesisir. Pengawak masang lampu jalai tengenak kuasa solar dekat majak dijalaikan nitiah ke target melalau ke pematut teknikal ungkus efektif enggau penguntung teknologi gaduang. Ia madah bunyinya lebih nyawut tanya Arisneta Dato' Annabel alias Suziana Perian buat Dewan Negara berkawal ngau perambu pias menteri tindakan berat ke pengawak masang lampu jalai ngenak solar di menua pesisir ngau menua ulu nyengkawum di Sabah ngau Sarawak. Ia madah ke berkenak ke lampu solar boleh ngangkat ketika penglikun ngau penglantang pengguna jalai alun kelebih agik buat kandang menua antigis. Kira 70 nyentuk ke 100 ekonomi disadang ngau masuk pekit jemputan squash kucing tadika diatur di Kucing ke-4 ngagai 6 hari bulan 9 toila. Presiden Gerempung tu dibagi menua Kucing Syaukat Khan Istiak Usin Khan madah ke pekitnya ukai 92 berpekit dan jadi palan oleh ngigak raban biak ke bisi bakat serta merangsang mayu hagi rebak baru ngau masuk main tu. Pekit itu dibuka gagai sekolah ngau klub squash di Serata Sarawak. 6 kategori di pekit ke ianya kategori lelaki ngau induk premier serta kategori baru 9, 11, 13 ngau 15 tahun. Sidak kemenang ilat dekat nerima prize dibulih RM5,000. Yang maksud ke Jakutuk Ba'au Media di Kuching. Dikenang ujung ke berita kelemah itu untuk batang berita di Baca Baru. Sarawak keras dekat negap ke penglikun pemakai genak bertanam tupik pintar enggau teknologi. Sarawak negap ke budaya integriti dengan pengawak nganjung 206 ikut pegawai integriti bertauliah buat agensi perintah enggau GLC. Pengawak mulai ke palan raskomnya ngayan ke kawa perintah besar enggau Sarawak majak tegap. Yang dekat berita kita ke lemah itu beritanya tadi ditusun Syarifah Joyah Wan Abdul Rahman lalu disalin Elinda Suel dari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wosu Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpuh awak kesida uliah nelebak ke diri hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupur aban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
6: Menua Sarawak, ngembuan mayuh palan tinggunan cerita lama ke tanda pengeraja asal bangsa. Nyalai ke sekali tu YFM mai kita demuai ngagai menua tidik kumai banting. Tunggak ke Semanggal. Nggak datai sejam pejalai ngenak perahu ke Ulu Lingga. Ari jauh, kita dekat menak junggur bukit ari atas batang kelau. Atas bukit tu palan dur iban banti yang dulu keliak nampai munsuh tidak tengayau nengah batang kelau. Palan dur nampai munsuh tu dikumai junggur banting. Suah dilawak temuai ari menua ribai. Banting ngembuan gereja kedua tuai di Sarawak sepengudah gereja St. Thomas Kuching didiri ke dalam tahun 1859 batas bukit menua Banting. Ngelingi gereja tu megak, mayuh penam ngau regang lama ti ngembuan ukir ngau gamal ti mar di pedak kemaya hari tu. Siti hari pendam ti cukup nyelai bak muak ke kanan gereja tu. Ianya pendam ti seminak dikelai ke ngau umbang kerang serta tekuyung hari menua tasik. Tu meh pendam jantil. Ianya siku hari bujang berani hari menua langgir. Tiba bini jadi kanak bujang berani menua tu ianya ijau lang. Nitih ke penerang pengulu beli belasan. Kemegaknya di Lerida bak gereja St. Paul Banting. Kerubung tekuyung ngau kerang atas pendam jantiang tunda kalak pungkang tajapan pendam yatu dah lebih 100 tahun. Jerita tuai, madah kebujang berani tu ditulung bunsur mawang. Lalu bunsur mawang tu meh tidak tai nganjung kerubung kerang ngau tekuyung tasiak tu. 2 tahun udah diri ke gereja. Ianya dalam tahun 1961. Sekolah primary St. Paul Banting ditumbuh kena jauh dari gereja tu. Tajapan seminak berdinding ke kajang ngau kayu tebelian. Tang nyau ke sekayu air batang lupar nyentuk ke seribas. Bisi bersekolah ke Banting mayanya. Tahun 1905, lebuh siku pengajar Ari Menua Ribai ke bernama Macmillan ngajar bak St. Paul Banting. Lakia ke megak lutur mayanya muka spital batas bukit nak jauh Ari sekolah. Kelimpah Ari palan pelajar, pengerai. Ngau pengerembai pengarap Kristian mayanya, Banting meganya di palandur Trineng nyadi padri. Rumah padri didiri ke bak junggur bukit. Laban ura Banting antara iban ke dulu nemu nyurat. Mayuh pemesai datai hari benua tu, bakal kepala menteri Sarawak kedua, ianya Datuk Tawisli, ngau menteri bertanam bertupik Sarawak dulu menyak, ianya Datuk Holistini. Kena 24 hari bulan 10, tahun 1967. Nya ari ti cukup bersejarah ngagai urang di menua Banting. laban Menteri Besar Malaysia Keterubah Tunku Abdul Rahman ngelawak menua banting lebuh Datuk Tawisli nyadi Kepala Menteri Sarawak mayanya. Lebuh berarti kerampak menua banting ti cukup mana? Ia lalu merik pemendar numbuh ke skim padi paya. Umai skim Keterubah bab banting ianya bak tahun 1980 ngau bumai dua kali setahun. Agi mayuh palan pesaka bukai bak menua tu. Siti agi palan tingunan mayuh jerita lama bak banting, ianya Kuta Banting. Nampung jerita riserak tubuh hijau lampu, bakar anak suring. Tuk meh palan dur ngetan ke menua banting ari munsuh. Kubu tu digagak ari tanah ngau batu, ngelingi bukit menua banting. Tungak ke ulu banting, kita tahu ngelawak perauk kayau tikala di depan orang panggau libau. Perauk tu dijaga tuai rumah rujis, ianya peturun orang ti ngempu perauk tu. Ensera sida ketuai, madah ke perauk kayau tu, nemu ngayuah ke diri, lalu sigi nak lebu di baik ngayau. Palan bukai ti tau narit ati temuai bak banting, ianya batu abi kaki tumbit sempurai. Batu tembang, nur nanda ke gawai bertembang. Batu kudik bak aik cabuk, ianya ulu batang kelawah, serta palan alai jipun keliak ngagak kapal. Mayu jirita tuai tibedau di serungkai, manah alai nebuai. Pesan tu, Ari Bagiban, YFM Kuching.

0: Ya, jadi ya, mari selamat malam. Selamat bertemu baru dalam program Leman Budaya Iban kita ke malam tu. Jadi lalu ke balap ninga kita lebih hakik ngake balap kita gendang rindu atau ke ngantik program Leman Budaya Iban ya ke dikeluarga kami nanti hari 1 pukul 8 malam. Jadi selamat bertemu baru dengan tuan pengajar nama berita malam tu.
1: Selamat bertemu manuan DJ. Jadi selamat bertemu baru moga ngage bala peninga tu adien kelebihi bala kerinduk ke program Leman Budaya Iban tahun ya. Jadi baka berita dari butuh kur semangat meh meruan gerai baka selama nyalai nganya dida tua gerai nyamai mesti seliat ke Yakut terima kasih ngagai Tuhan ke udah meri berkat ngagai penghidup kita ini kadai. Laban pengerai itu baku nya Siti Arif Saka, Siti Arif Jerki, ti pemadu besar rega dalam penghidup kita. Laban ti kita gerai, maya macam mutai uliah kerja kita, maya macam mutai uliah gagak kita ya. Ati kita pelantang, peniau kita pesenan ti kita gerai.
0: Hanya. Ya, nyam berkunci pengelantang buat penghidup kita ini biar pengajar. Jadi banyak meh pengajar. Jadi buat program kita ke dulu ni kemari nanti kita ingat tuan tadi sudah kenang ke pasal lansap perkara ke sudah kalah dikenang tuan dalam program Leman Budaya Iban ke nyari tusun ke terubah nyentuk ngaki tusun ke 41 ni pengajar. Jadi diperhati aku cukup lebat undahan programnya kemari lalu buat program ke sekali itu nama kini perkara ke dekat di perkunci kenuan kau
1: balap ninga. Terima kasih DJ. Balap ninga semua dalam program ke dulu hari tu munyi ke DJ tadi nang segi amat lah kita sudah berkenang sudah ngelansa otak sudah kalah ada kenang sepamanya tak 2 tahun 2024 ngagai 2025 kemarin dah. Lalu kelimpah hari itu madah ke konsep ngau tujuh program tu kemari konsep program tu kemari daripada kakunya lemun ninga ke program tu bala peninga ngeri tau ngeri nuk kate laban kelebih lagi nanti lebuah ku kendusi ke perkara ke jarang dia dengar deh lalu kedua lagi sambil kita ke merindang diri ninga ke cerita kita mega tau boleh mayang macam penemu laban hari insara hari cerita ke tulis dia tusi kita yang tadi mayuah terselit kal kajar. Lalu ya ke lebih besar gerti terselit kaku bak kenang tuanya kemarin ianya pasal tujuh besar program tu baku lah nyale aku kak rindu nyukong program ke bekato. Laban baku program tu bekato Siti ada jalai aku mari namanya kelubak penemu selimpir penemu kelubak penemu pasal nama pekeni ke cara kita patut ngigak jalai nampak perangai Iban menyana koko saya mertinya ya serta dalam benda serangkap jadi Pak Mayanya kemari tua udah berkenang ke pasal ngau ngerampas pasal utekir kumayaku Iban menyana yang kaku balap ningam mega tentu mayuah nanya bekeni kerti Iban menyana ku nuan jadi kena ku aku Iban menyana tu Iban tibisik nguan urat putih bisa nyebut ya empat itip kara dalam tiap-tiap hari serta dan ni tinduk pagi sampai ke ayahnya tinduk malam ia semampai ingat ke perkara tu dalam penghidup ngelamat tu tu tu nak disebut tang kita segi ngerjaya hanya mak kita nyamai hidup boleh jalan di rumah panjai laban kita segi ngemuan perangai tu berketau kesatunya kita bisa integriti kedua kita nya bisa resilient tau keteguh tan tegap ketiga ianya kita patut bisa penyino pengasih penyayau lalu keempat kita sepatut ya namanya semampai nemu ngemaruh ke diri lebih boleh sejalan ngau pangan diri nak ngai nak tahu lebih-lebih ya selalu rindu bekerja sama boleh sejalan ngau pangan diri jadi hari ba integriti tadi balat nak masai sarang kuang lah ke yakunya ya okey semina nak kak lurus hati aja tentang lurus hati, lurus penemu, namanya anak kali-kali penemu,
0: tegap
1: runding, lalu mai direk kulu kelek pun pekayaan nak sepeneka, nak sesengapa ga jaku nak sengapa engkah. Jadi nanti kita uliah nitih keempat itu perangainya kita seginya di Iban Menyana semua utai tahu aku perhatikan bisa disebut magan dalam Bible, orang yang bagai pengharap Kristian lah dalam Bible. Jadi utai tahu maga aku pada suah mai pansut di TikTok ti depan sut ke ura putih lebih berkenang ke mensiati dekumai sidak ya mensiati penawah lah jadi dalam juku iban ada kumai jadi iban untuk anda sanu
0: jadi iban ku kita
1: untuk anda hari sanu semua pala nak jadi iban mana-mana maga-maga artinya di berarti yang buan semua empat perang itu artinya aku arti ya nyamai ya boleh ngorang lepas semua orang rindu boleh ngoya
0: iya
1: dan dirinya gaya jadi pala peningan maga aku mega udah merik pekarang, merik penerang, bakal aku ke merik penerang ke tau dah. Tak namanya disingkan dah bisik ini orang dalam mati din, nelai-nelai dalam mati din. Nama sanuknya munyi ngajar kita.
0: Amak bisik degok jak, degok hati ku kita ini.
1: Nama penglebih ya. Kok sekedar orang ke segi-segi gak, ngigak poin lah, ngigak teknologi disebut. Yeah. Tang aku semua pegawai bak leka jaku ramai jaku iban lebong reja pengawa nebang pisang nebang lengkek ku jaku tuai ya ngajar orang ngajar diri
0: iya biar mi ana pengajar
1: nya ya ke benar
0: okey hanya di umbas ya agak ti kita berarti ke pengelendak penerang nuan pasal perkaranya bak minggunya kemari pengajar aku pan kati ko ati sebut kita ke kemayar itu nya nego ati aku laban nya empat tras ko kita ada buah kita ke namanya berido besari-sari itu nya diharap ke bala peninga kita ke bukai pan sama rundia mega engau kita ini sepenemu engau kita mega pengajar ambil ke kita bunyi ku jakuk orang tuanya di ban. Ya, jadi hanya minggunya kemarin, jadi dalam program Leman Budaya Iban kita ke minggu tu dia pengajar nama bagi kita ke dekat dikenang tuan.
1: Balap dengan semua ya. Jadi kenang kita ke sekali tu di kumai kita mempegal. Kak gak jadi di kumai kita mungkal. Kak gak jadi utai ke nyalai, utai ke ada kenang ku sekali tau, ianya utai ke pengab, ke dintara sebengkah leman berdaya hati nyalai nar. Ianya pasal aku kat mai sekali tau, mai bala apa ni nga, berarti ke dunia uras piak nyin. Ura udah ngalih ke tanah putih, ura kepindah ke tanah merah ku jaku tuai deh. Ianya menua sebayan tang sekali tau, aku mai bala peninga berarti ke menuanya niti jalai leka Sabah. Bawa kenang ke dulu mari kita benar mai berkenang pasal leka Timang sekali tu leka Sabah. Bekeni ku nama tak kada kenang ba leka Sabah.
0: Laban tu. Bedau di kenang tu ada sana pengajar.
1: Lalu kalau udah disebut mega dulu mare. Kalau ana wis bala ke rindu ke topiknya nyelai tu.
0: Aku asiko hari orang ke rindu atau ke nganti penerang bergaul dengan utai tu atau pengajar lah aku rindu tinggal ke utai ke nyari benua sepiaknya ya jadi munyi ke berat perkara ke dekat di kenang nuannya ke buah ke ngumbai ya tu tadi berat pengajar dia lah banda kita kemayar itu nyo jarang berkenang ke perkaranya jarang mega kita bersebut ke utainya deh orang ketemu nyata ke sabak berbuah mega nyo mimit lagi okay, kaki hidup nah, pengajar lalu bergaul dengan perkaranya aku bisa sitip perkara ke dekat ditanya aku tu sebentar nuan mungkal penerang nuan deh apa penemu nuan tu pengajar nama kawul perkaranya ngagai penghidup kita ke kemayar itu
1: mana tanyanya nije yang kak aku bala peningat tu mayuh mega kak nemu nama kebuah sanu milia
0: tupik
1: tu tak nade tak kena deh kawul ngau penghidup kita kena deh dia badunya teknologi sudah jadi bala peningat sabak berbuah tu sebangsa hari leka main asal Iban. Ia mega sebengkah hari leman budaya iban cultural element kena kura putih nyebutnya. Semua leman budaya tu utai hidup lalu ya nemu berubah nitih ke pemansang penghidup mensia. Jadi nemu berubah ya, ya nemu berubah deh. Kemanya hari tu amat amat budayanya nyau mansang punas, nyau mansang ayas, tang penemu dalam leka Sabah, leka main tiba ketuk nak nemu barik, nak nemu lenyau, nak nemu ayas sikit semampai uliah guna nanti kita nemu jalan enak ya. Jadi ambil kebandingan dia, dia tahu penemu ke mada badas tu tadi agak bertansang, agak sarang bak jaku iban, bak bak bak budaya iban, bak ansara, bak cerita iban. Tanti semak ia dikaliah ngagai jaku tidak temu dunia. Baik kena ngagai English ke, ngagai Cina, bahasa jaku Cina, jaku Melayu ke kini ke, tahu ke uji kita ngira penyampau mensia berapa bilion mensia dalam dunia tau. Jadi bak dunia teknologi kemayar itu penemu ke nyalai-nyalai kena mayu amat guna lebih gay baka bak de teknok guna bak teknologi AI kita kemayar itu deh. Jadi penemu tu berkata nor ya tau guna ya tau dek agak jadi konten bak YouTube contoh. Jadi konten bak TikTok, jadi konten bak drama-drama panak contoh. Hari itu kena kenang atau tadi dah nanti buka nanti semua Siti Bub Sabah nanti salin kita dengan English. Jadi semua bala nembiak nemu nemu tek nyadi dia mayu macam tek kena nyadi dia cukup rindu kati leban dia uti yang nadai nyadi buat menua kita tak bisik nyadi buat menua
0: sepiak
1: nyin. Jadi nanti ya udah nyadi dia kena kita buat YouTube nanti semua mayu orang rindu ke ya. Tentu kita tahu nyadi ke Siti ada cara kita boleh menetap misi.
0: Iya.
1: Hanya di makanya aku jalan penemu tidak kenang tua ti nyelai tu tadi.
0: Iya.
1: Bisik kawal ngau penghidup kita kemayar itu.
0: Oh, namanya pengajar. Mai punya kenuan berpanggai bawa pengelandi siku-siku kita ke kemayar itu. Mak kita yang tadi berguna ke penemu ke agak besarang bawa leman budaya iban. Jadi ke produk ke tahu dijual. Kena kita yang tadi nguliah ke penatai pemisik. Nyalai dia tu. Saya sepi aku nyerah ke peluang untuk agak nuan. Nuan jurai ke kenang tua malam tu.
1: Terima kasih RJ. Bala peninga semua dalam program leman budaya iban ke sekali tu aku dekat mai bala peninga berarti ke utai kenyadi di menua sebayan. Jadi menua sebayan tu uliah berarti ke kita dengan dua cara. Kesatu nya dengan cara kita berarti ke leka Sabah, lalu kedua nya ngena cara berarti ke utai kenyadi di ngena bak kita disebut dalam leka tema jaluang. Jadi lebih maya disebut kaleka Sabah, lebih sebut kaleka tema jaluang. Bela nak tua kemaya itu nadai nak sedikit sedikit nak eh nemu tanya. Leban tanya semina orang tua aja ke kalak nenga lalu nemu lalu merti kutanya. Jadi nanti kita berarti ke hari leka Sabah tadi dia dia kita berarti ke menua sebayan tu tadi hari menua kita itu lalu nengelam masuk tamak pintu tanah lalu berjalan dengan nerasa menua sebayan din atau latang nanti kita nengah tema jaluang nyalai ke kita kenyadi laban tema jaluang tu di disebut disadar dikangau ke lebuh maya orang tadi memang jaluang maya gawaian tu. Jadi maya gawaian tu sebayan begau lalu dekat ngusung kapan belayan ke dia di menua di tu dia leban maya orang gawaian tu tu tadi orang agak sungkup ngagak namanya rukan ngagak lumbung ke ngagak rumah ke sebayan lah. Jadi bala sebayan tu tadi kaget mati dekat medak pemanah rumah dia gagak bala kapan belayan ya. Laban kenuk kok cerita dalam urat tuai. Semangat kita nyelai lebih maya ya dia pulai ke sebayan kian sa lebih ke bala kapan kita iban ke bisa nggak namanya ngintu gayan tu sebedau di intu gayan tu bala semangat kita yang tadi dia balangkau sa sebarang tak sepengasih bala kapan ya ke nulung ya di sebayan dien nganti kapan bayan dia ngagak ke rumah mana dia di Indonesia ya dia nyal tak nyalai. Jadi dalam nyal tak nyadi bahas tentang tema jalung lalu bak lekas sahabat tu tadi lekas sahabat tu nyerita ke pasal pemindah semangat ti hari menua kita yang agak menua sebayan ti lebuh kita parai pindah semangat kita. Jadi dalam pengarap lama Iban nyak tadi dalam pengarap lama kita yang tadi semangat kita itu tadi lebih kita hidup ya goleng kita dan lebih kita parai ya pindah ke sebayan lalu diambil bala kaban belayan ke udah nadai dulu ke hari kita. Jadi lebih maya bercerita tu lagi aku tu bercerita aku tak nyadi bakal ke dekenang dalam leka sabak ke ni ni yang ini kita suri anak liga. Jadi suri anak liga tu asal ya sebuah keliak datai dari menua penum menua paku bagi betuang. Jadi lekas sabak tu keliak digumpul ni yang benedek sandin dalam tahun 1955 lalu dicelak Borneo Literature dalam tahun 1963. Lama tu dah ngumpul tu lalu udahnya baru boleh dicelak jadi buo. Jadi dalam budaya Iban, maya orang ke nyabak tu tadi, ianya mbak malam orang yang ngai antu, maya malam orang yang ngai antu lah pak. Arti malam ngai antu tu ke penodinya, pegilah namanya orang kenadain tadi, dan juga pendam. Jadi malam tu ke kumbar malam yang ngai antu, babala mayuah mayanya. Mayanya orang ke ngamik orang ke landia nyabak, ngamik ke ngenang cerita pasal kapan belayan semangat kapan belayan ngamik semangat orang ke nadai. Dalam kenang sabak ngek suri tu keliak ianya orang ke nadai ke diambil semangat ke nadai ianya orang ke udah mati tuai lah bayar udah mati gayo lah. Dambik bala ucu bala anak ya ke orang ke dulu agi nadai ria dalam ceritanya artinya orang ke nyadi nama kedamai orang pindah gini nya orang ke udah tua umur mamanya semangat ya jadi kita ke pengarap Iban sekuma kita lagi hidup semangatnya tadi udah kesebut bergoleng kuitai lalu jadi lebih ya bergoleng kuitai kadang-kadang lebih kita tinduk semangat kita nemu sesegau berjalai berjalan mah tu dah rindu berjalan ke kadang lebih semangat orang bukai ke mai ya ngasuh bubur ngau ngau orang inti ngau orang muah nyadai lebih maya kita ke bisik ngau orang muah ngau orang berikan ngau orang ngasuh boleh gelu dia kita pagi lalu ngumai dalam bubi mimpi gagal tang lentik kita semangat kita lebih maya sesegau malam maya ke hari maya kita tidur atau tadi ya nyemerayai besai nengah anau nyemrai sungai dia kita lungu mai di rempu minti mimpi rawan nyade nyaga ya tek nyadi bak semangat nyadi semangat jalai semangat keluar masuk ngage tubuh kita di teh ke penemu manang nya nengah bubuh naji kita nengah buah jinya lah kebuah lebo maya manang udah belian ya nama kesemangat nengah bubuh naji kita jadi maya magap pantang penti pemali berkawal ngebubun aja nak tahu di tempat kujaku banyak jalai pintu semangat masuk ngegai keluar masuk hari
0: tubuh kita
1: ngegai hari tubuh kita tak lebih maya kita mati semangat segi pansut hari tubuh kita lebih tubuh kita repuk ya semangat yang jalai hidup hanya di hanya gaya teknya di dalam semangat kita dah. Ya, lebih kita mati, semangat kita tadi. Lebih ya pindah ke menua sebayan. ya damai bala kaban belayan kita ke dulu hari mati semangat ke, tidak ke dulu mati hari kita.
0: Yeah.
1: Jadi lebu maya tadi lebu baik bala ke ngamik ya. Jadi bala sebaya nitih ke leka sahabat tu. Lebu maya semangat kita ke pindah kian. Bisik tuai ke bala sidak ya.
0: Oh.
1: Ya sidak bertuai ke sikuk bertuai ke nama Niram Raja Sebayan. Bisik ngau bugai ngau sedaluang bisik nitih gaya menua lah ngau nitih ke orang ke tukang sabat tangbat sabat tu tidak yang kena nama Niram Raja Sebayan ke ngulu ke orang ambil semangat jadi lemah maya debaik orang mindah hanya tadi lemau tu dah semangat kita lemau ninggal ke menua lemau ke ninggal ke kaban belayan. Sino yang tinggal ke kaban belayan. Tang lebih maya dumuk bala kaban belayan ke udah nada itu tadi. Non ngah jadi lemah leban tu ke menu nak menua non lagi. Non yeah. Nada itu dia lagi. Nyampe leban orang kendor dia udah nada deh. Yeah. nada itu dia lagi. Ngan ngai pun non ngau kami pindah ke menua kita di sebayan di NPA. Kau antus sebayan. Jadi maya macam utai ke nitih ke leka sahabat tu utai ke lemau dia derangsai ya dalam ngenak leka sahabat meh ambil ke banding tu dah ke ngelengak yang agak telengak tap dik telengak tap ku ya badah emak medik agak aku ya siang buka malam aku tutup bekas selingap bubuk peninggang tangkati ku dia banget nak tetan ke aku ke sulai mantai dan jampi aku tu dah tuai. Jempayan mengai ditinggal ke ando penduduk benar bilik besai baka baka tasiak baka berkumpai benai de nangat tawang sebut tidak para mengai bakar ba anyo bata kapar batang tempuan mengai tinggal ke baka tang baka namanya tempuan nyapan bah baka kelalin nanggam kuku kijang ku jakut tebai. Bilik pintu mega nak ngai dia tinggal ke gagak badah-badah berdaru pintu tapang kudukir ngai yang tinggal yang lembau tiang rumah ruai puguk tanyuk raga tanyuk menyumat tu tete lembau mai dia tinggal ke
0: ya
1: tang sebayan ke ngamai ya madah ke ya
0: ngai jadi nak
1: ngai jadi nak pindah ke lah menua nadai ke udah dan ada enggak lagi no dia di menua tu pia terus bayan ke ngamai ya jadi tanya apa na bekenya lebuh sebayan yang udah membuat ya mupuak mereka tu dah tuai berjalai balas sebayan ke ngamai en tadi yang bertuai ke menyikat ku tadi Raja Niram ngau sedalung
0: au nya tu iko orang ke tuai
1: sedalung tuai lah artinya ngau bahasa meh orang ngamai yang tadi ke sesengapa nak tak kediri nak tu dah semangat kita nemu berjalan kediri ke sebayan kian
0: iya jadi tu
1: teh ke persepsi ni teh ke
0: iya jadi tu teh di lansak ba namanya sahabat berbuah tu nak pengajar jadi cerita, jalan cerita ya ne jadi ya begini ke jalan cerita ke ujung kaget deh lawan tu dau tu ne
1: lawan dah berengkah
0: au dah berengkah au
1: au serta semangat orang kenadainya tadi udah setuju dekat pindah ke menua sebayan kian tidak lalu nurun meh tidak hari rumah yang tadi rumah orang ke Doriak bangkai itu dah ke matinya tadi di sengai bala kawan belayan ya bala tidak siru amat gak bala sebayan di siru ngibun ya enggak siru rutin lap amat tidak ngibun ya semua barang demak bala sebayan itu dah tuai berjalan kena-kenai puang aja amat mereka nitih pihak aku jago
0: yeah.
1: Lemau mah kaki itu dah nyingkang ninggal ke
0: rumah
1: menuk rumah lama sudah dari ya hidup ku diri lemau ninggal ke bala kaban belayan bala anak bala ucuk itu dah jadi barang tu jalan sidak ya kadang-kadang sidak berdarat kadang-kadang sidak merau jadi utai ke depan sak sidak manyuh macam jadi nitih ke cerita dalam sahabat ini kita suri itu keliak bak mak nerasa lebih sedang nerasa menua kita ke hidup sebedau sedak ya tertemu ke pintu sana bisa 33 bengkah menua anda sedak pansa tahu ke orang kampung menuanya anda sedak ya bertanya lalu udahnya baru saya dah datai bak pintu tanah. Nah, datang lebih datai saya dah bak pintu tanah yang tadi dia sudah ya lalu bertemu ngau orang tua saya ku kenyaga pintu tanah yangnya bungsu beluat kenyaga pintu tanah.
0: Oh.
1: Jadi lebih datai bak apa pintu tanah yang tadi balas bayan tepagang. Nah, dia nemu jalan mansa leban mayanya pintu tanah sedikit tutup. Medak kenya orang bujang orang balas tidak keberat bujang berani tadi lalu berbaik lebu juji ngerandang pintu tanah ngentuang pintu tanahnya laban ti pintu tanahnya buka tidak tentu nadai jalai pulai ke sembayan kin nyadinya kepuas tidak nguji nya baru pintu tanahnya terbuka nyadi udah pintu tanahnya terbuka nya baru tidak ya terus ke jalai diri ngagem no sembayan nyadi hari pintu tanahnya ngagai menua sebayan ti alai rumah panjai tindo semangatnya dekat ngenduh ke diri ngantik orang tegawai antau ke ya merti ngagak rumah ke ya bisa 27 pengkah menua.

0: ada panzak tidak ya.
1: Oh, mayuah nih.
0: Semangat ke baru dah baru mansa menuanya tadi sedikit tak lejo menanya bertanya nama nama menua nama orang kempu menuanya nyari balas bayan ke ngambil yang tadi ngau sirup muka madah ke tudah tuai nama menua orang kempu menuanya disebut tidak detik ke dalam leka
1: sabak
0: dan yang dibalas pendengar semua kau jangka aku tidak ikat nemu nama menua di depan sak tidak ada. Menua ke terubah ya depan serta mesti tidak terjun dari kaki tangga balas bayan tadi lalu terus berjalan tidak sebuat berjalan tidak ya main semangatnya lalu mulu ketudahnya berjalan teh ke dulu nak depan sak tidak ianya temawai rumah lama tidak meh nyak ke dulu daripada air bahasa mak rumah panjai kendor dah ya ke nadainya dah jadi bak bak durnya macam-macam meh teh ke ada pada sidak ya dia laban bak temawai buat bak temawai tentu kita meda ada buah macam-macam utai bak temawainya lalu beka me kemudian mengedi punggang madang lalang munyi benang bergendang sat munyi mana bergendang pasangkut paut seberai ngau pucuk tekam tanduk kebesarok seribu pampan seribu jadi tau menua sida ke orang ke menua bu menua tau kumbai panas bisa menang bunga menalang kampung perincian panas kuning madang putih yang belimbang ucuang jadi tau jadi orang tu menua tadi menua ke bisik dia ba temawai tu inya kuang kapuang bunsu kuang kapuang ke bisik ba temawai laban dia ngemata kapun rian terung ke begenturung lebat berketalan kaya dia jadinya gaya tek jadi nanti disebut dalam leka aranggot leka sabat ya meh cerita ya. Udahnya sidak ya terus ke pejalan diri lalu datang buat menua jerami tau tau stik kemari nadai lama nadai itu nitih ke pengelandia orang ke nyabak agak kadang-kadang lebih masak jerami orang ke semangat orang ke mati tadi megak lalu nusi agak bala ke semangat ke ini sidak itu jerami kami tau stik kemari boleh pada kami itu itu kami ke ketat uliah boleh pada cukup kena kami melita jauh kena kami melit guang melita wak pihak kaya nu iam pupen nusi kaya sida ya lalu kadang-kadang orang kelandai agi ngeranggutnya madah ke orang ke mansa lebih maya mansa yang tadi balas sebayan madah siapa ke nebang tunggul nebangan tinggi mai tundan badah mai pan abi pantap nyaya pelalu nusi mah siapa orang kena bangnya lebih maya sidak mansanya macam-macam mutai ke dikenal dalam leka sabah udah ya sidak ya bejalai baru sidak yang tadi lalu rumus bak menua burung ketupung ketupung buban bak menua ketupung buban tu tadi nyak kak maya kita mesia nanam pandir rutan do kita dikenal kita lah burung ketupung yang tadi kena kita nikam nama ubat kejadian kena bersimpan mali puang jadi ketepuk muban tu tadi merik kita ubat kejadian kena kita bersimpan mali puang berempat ke pasak kita ni ya udahnya kita mansa kelebuhannya bak menua kelima mansa bunsu
1: burung meragai.
0: Siapa burung meragai kita dia busu tunggu dulu. Menua keempat, menua busu tunggu. Benya mansa busu meragai yang gak ku mana gitu ngerintai ke menua di depan sa udahnya lagi. Ti bala peninga kak peninga ke penerang bahasa sebungkah menuanya lagi kita pulai kia baru gak. Udah ya bak menua keenam apa apa kalan keenam sidak mansa menua burung bulu bekuang bekubu mana bulu burung tepung dua kali saya masak menua burung tepung kun ada mula sekali ketuk penyilap Lebuh Maya ke

0: berat dengar ikut tau ke nak lah. Lepas selalu ya sekali aja orang masa tentu dua kali nak nemu kebuah akhirnya. Aba udahnya sidak ya berjalan baru masa menua putapan di tu sudah masa menua armia tapang. Jadi mbak udahnya udah sudah masa menua armia tapang sidak masa menua bunsu buau ini bunsu antu lah. Bala sebayan tu tadi deh. Dalam kenang di tu bunsu buau tu disebut ya nduk seru kaul kangau ia kerupa arau timau. Jadi itu kumang kejakang maliak ninyau nya bunsu buau ke kangau kerarorang ya bunsu buau. Odinya sidak ya mansa bunsu bunsu buau bunsu ketampi odinya mansa langkau buburuang. Udah ya, udah sedap mansak langkau buburung sedap ya mansak menua Indo antau. Udah mansak menua Indo antau sedap ya mansak menua pernah mana mati lulus. Udah mansak menua pernah mana mati lulus sedap mansak simpan jalan menua anak marah. Lepas tu agak bab menua kita hidup tu, nyak kebuah ya. Utai ke depan saat tadi, utai hidup lah. Lagi utai hidup lah. Semina pendam, pendamnya pun tak nur kita. Lepas pendam anak mit, nitih kebudayaan ban, nak sebut, nak berkongsi dengan pendam dengan orang tua ya. Kebih lagi berkata, orang kayak mati lulus. Jadi, mati lulus arti mati, ya budak tumbuh ngelik, lalu tudahnya tadi. Nada ada banyak kurang, jadi tentu mah. Mayuh penanggung mah dia saya ketudah sekumang hidup berdiri. Lepas nada besi, nada longgak dia kena ngerjap ngawa. Udah nyak sidak mansak simpan jalan yang nak marah. Udah nyak mansak simpan jalan sangatlah burung. Udah nyak mansak simpan jalan mana nyarak. Mansak simpan jalan menua nuju batang mandai sidak ya. Udah nyak mansak menua buruang tekumbai bunsu dunun. Udahnya sidak ya mansa menua bunsu semalau mukau. Udahnya sidak ya mansa menua buruang tiup api. Lagi kita dengar sekedar ya. Kena ke jalan lekas abad. Nyebut maya nyebut. Betul dah. Udahnya sidak ya mansa menua bunsu bubut. Jadi. Nak kak kita jam kita tahu kini. Kaya teh kini dikuk kak. Nyo awas tu kada.
1: Jadi iba Facebook tu atau mayuh bala peningak ke nyapa tu petang bedau bisi bertanya ke perkara ke bekaul ngau teh kada terang tu malam tu pengajar nyalai kita ke ba Facebook nyemak kita antara bisi tai ke dekat ditanya kita lebih lagi senentang utai ke dikenang kita malam tu. Nada salah mega ngena tai ke tanya kita ba Facebook pukulai ngau kami tu malam tu dan pengajar.
0: Okey. Kak nanya ke kini jalan dalam lekas abad orang nyebut tai ba menua tau lagi
1: bisa contoh lah.
0: Udahnya lah ketuan teruskan lebih mayuh benar tu lebih 60 etik menua ke depan sah. Udah mansak dua bunsu dunduan musus malau mansak menua buruan tiup api mansak menua bunsu bubuat hanya di bunsu bubuat tu antu tengi buan anau titirawan jadi kan dah bisa dah bala kena agak lagu bisa mansak menua bunsu rubut bubut mansa anau titirawan dora kelandia yang agak lagi jadi baka dikena dalam laka lagu kenya menjalai penemu di depan suat ketua dito entah tahu bisik kau lengkap penghidup mayari tahu deh udahnya ya mansa menua buru raya lagi kita meda ya udahnya maya mansa menua bunsu antu tikumbai seganti udahnya baru mansa menua raja sepandai mansak menua burung kuat kebat, mansak burung bunsur mau menua bunsur mau, nyus semak lagi ngagai pintu tanah tu, mansak menua si baiba, mansak menua bunsur langau, mansak menua raja jekedung, mansak menua mengalai, mansak menua pun bawang ruruh, mansak menua bunsur belut, jadi tau bunsur belut tau antau tengibun pintu tanah. lagi kita kenang nama otak nyadi bak sekedar hari nama otak nyadi nama otak berkeni otak nyadi bak titirawan berkeni otak nyadi bak ujo belut berkeni otak nyadi bak menua pintu tanah lagi ya kita terus kita nyadi antik hari rampak perkara tu ku nerang ke dulu nyebut aja

0: dia mengangkat pintu tanahnya. Tak lebih maya sudah udah ngelebus pintu tanah dia. Lalu bertemu ngorot tuai seku Dimnos Bayanto. Tahu nitah kerundi yang pikir orang ke nyaba deh. Raja asalnya dia dulu dua sudah ya bertemu, dua sudah bertemu. Udahnya sudah mansa menua siang jarah. Sejarah kita lagi kita berkenan kita sejarah agak ya selalu nolong orang ke nyabuan ya. Udahnya dia tahu kita nyemnoal teh mati maka tu lagi manua mat Allah mati ialah sabuang. Bisa menua manua.
1: Jadi dia nih.
0: Dia sabuang kita ya. Udahnya kita lumayan sak menua orang ke mati tersahat. Udahnya kita mansak menua orang ke mati beranak. Mansak menua orang ke mati labuah. Ada bucok kayu mansa menua orang temati lemas mansa menua pangkalan perahu orang di bat batamana edin lalu berengkah ritau balas bayan tu tadi lalu dubai antus bayan merau sudah ya lebanyan ngilik batamana ngilik batamana sudah ya lalu lebuh ke merau tadi macam-macam ke menua ke depan sak balas antus bayan tu tadi ya mansa menuara menua rawung mansa menua labi mansa menua pama, mansa menua kura, mansa menua ikan banta, mansa menua ikan semah, mansa menua ikan kepiat, mansa menua bunso kenali, mansa menua bunso baya, mansa menua bunso baya, mansa nangga sungai nyaru undang, mansa rumah tuai sebayan sekuk ke bernama sedai tuai sebayan udinya mansa menua batu kudi mansa menua udinya datai bapak pangkalan bata manai sedak ya din lebo datai bapak pangkalan bata manai agi kan sedak ya berjalai leban agi berdarat sedak ya berdau sebenarnya lebo maya kajak yang nuju ke akhir rumah sidak kendor ya dia otak ya agi bisa mansak menua orang laban bisa menua orang ke depan saknya dia kita ada kali yang ada tapi ya ya ya ya ya menua ke depan sak sidak ya ya mula-mula sidak hari pengkalan batang mandai dah sangkai ke perahu sidak darat baru lalu sidak yang mansak menua duk cerengga darah cerengga udah ya mansak menua indai bilai udahnya mansa menua kersi papa udahnya sidai mansa pun ranyai jadi bak pun ranyai macam-macam ke pengamak sidai datang berpun ranyai leban pun ranyai tu ke utai tumbuh dia udah sebayan dia nanti cukup nyelai leban dia berbuah ke macam-macam pengaruh untuk pala pengayah pengeraja duit ringgit kebuan datang dia ada belas sebayan lumai semangat dia tadi nyelai ranyai dulu nyelai buah ngambil buah ranyainya deh kada baik sida ya udahnya baru sida ya datai ba rumah panjai orang ke kaban belayan kendor semangat ya patut dengan doh dulu lah laban urus bayan ditajak kaban belayan yang ngambil hari menua tu nak ya mai ele terus sebili ya dasar radio pelangkau di luar dia tu dah nyalai dalam kayak gak urus bayan itu dia tak urus dia nak api dengan mereka
1: ya hanya lah bisi
0: buah kita yang hidup anu mesti hidup tapi dalam 3 malam belum maya orang yang itu
1: ya
0: leban orang sebayar enggak ke tegangap tu dah celap deh tidur di luar leban belak kapan belayan enggak mereka yang nyak buah mesti kita berguna kapi beli hari sidak din beli api
1: tukar ngau tukar ngau
0: tincin ya buah orang ke mati mesti dia bayar ke
1: kita tincin
0: tincin tau ke besi dah nak tau nak besi lah ambil ke besi dia kena tu dah nyam beli api
1: aku ampit ke ni ngah cerita tu dia pengajar hari orang ketuai sebab hari ni akik sebab kalau bercerita ke pasal api tu di sebayan deh hanyalah nak tahu tak menyukunuan tadi dia bayar ke kita tinjin lah banyak ke kena ya nyilih api ngah orang di sebayan orang yang ngai gemeri nanti bertanya nadai pihak kau deh tu bisik tanya hari peningat
0: tu mau beragang orang sebayan nak jual beli
1: ya nemu
0: kena beli macis ke gini
1: nak nemu bukan ni nak ne tu bisik tanya hari James Nguyen peningat tu agak bisa bergulai dengan tu abang Facebook malam tu pengajar jadi kau ya aku suah mat nanya dirimpu kau ya nanti buruk bubut nada ngetu-ngetu memunyi tumuh pagi kau ya selalu ya amat bisik

0: lah kaban lesi ku ya. Baka ke bisik sangku pawut ngau pemati. Bisik sabak buruh bubut tu kau ngau pemati. Kini pengajar ku ya.
1: Leban aku tu ngenang berpelasar ke lekas sabak tu lah. Tak dalam budaya Iban, ukai semina ngal tu jam senuang tu. Ukai semina bawa menu ayam eh semuanya. Kira ke aku lebih rata-rata ke balai Iban. Ketemu aku bala sida ini tidak ke nama bubuat tanda tengetu bumbunyi sida lalu berundian kadang nabi se orang ke
0: nadai nadai
1: tahu ke senanda pun sida kita ini ngah berita orang berpadah ke
0: orang
1: bisik nadai jadi perkara tu leban perkara kawal ngah budaya lalu aku nadai kalau terbaca nadai kalau ketemu ke orang ke mansiap kerana tu hari segi penmusai. Pasal perangai burung bubuat. Kati ke berkawal ngau
0: amat namanya kita berarti ke ngau
1: pikir mensia.
0: Kita berarti ke amai bunyi ke peninggal kita itu tadi pengajar dan tadi pagi hari kita berbunyi-bunyi bubuat ya. Amat tak bisik ninggal rita orang nanti ukai kawan belayan kita apa bisik kita ninggal nama orang berpadah ke berkawal dengan pemati ya.
1: Benar lama kadang-kadang temu bisik kok kita hanya lah tujuh rubut bubuatnya
0: bunyi
1: bisik orang mati ke. Jadi dalam lekas sabak tu nadai dia kenal pasal bubuatnya lepas dia sepengawa bubuat tu tin ditih ke dalam lekas sabat tu tu dah ke munyinya tadi tut ngangau lah berjaku ngangau ke semangat kono ke jaku lebar-lebar maya semangatnya mansak menua bunsu bubuat jadi tu dah bubuat tu tadi nanya kini kita mai ya nama pengawal nama penanggul nama penyusah kita nikik ke tu dah bubuat jadi dikit ditau busu buatnya tadi ngasa tu dahnya dikit rumah orang ke namanya mana busu buat tadi lah kena kot cerita nanti semangat kita dikit bak rumah busu buat dia semangat kita nemu pulai baru ke hidup baru orang ke udah matinya tadi.
0: Bisa gak cerita bukannya anda pengajar?
1: Ya, bisa. Lepas dah mayu nak cerita, teh bukannya suah orang tuanya berkenang ke teh biasanya. Medak ya, udah dia sengai. Medak, nemu kebut-kebut kaki, nemu hidup baru. Hidup baru tadi. Udahnya ya, kalau bercerita, ketika jalan dengan tahu hidup ni. Nah, aku ni kayak berumah musuh bubuan. Tapi, ya kebenar orang ngai dikit rumah busu bubut lembar rumah orang tuanya nak kemas
0: nak bersih
1: kamar nyalai lembar orang lain dikit dia tajak petunjuk busu bubut ke munyi dan tadi naya kak hidup ke kita ngambil ke kita boleh pulih hidup baru jadi artinya kenang tunggal jam senu yang tadi ya rajin komen Mbak Indah tadi tu. Jadi Mbak menua bunsu bubuat tu tadi lebuah sidak ya udah ngejang ke menua buruan tiap api lalu berjalan bala sebayang tu tadi makanya di batang kabang di batang kabang ketumbang puput keribut titi kawi lentur berpenyuan simbang titik kawi bentur bunyut simbang pejuang lalau diengkau rapas samut lebes berai ngopati yang aur gangiang munyik suliang tajak berkedengut jadi itu menua munyi melanau indo lawat ku ya mucau ke bak sukut bungai menuang jadi itu menua nuk darah mereka ke berjeluka landik berjelabut depankan darah kagam nguan penggalan jalai penyambut jadi kedua balik nama ya dikumaya kupak mau muda depeda ngirau kati takang bindang nyelengak keberuak badi adi. Tangkai jawak jamai parai amai mati laki nyedi akak tengah ya Raja Mangah ke berumah nampun tisi. Akak tuai ya Raja Mangai ke betambai takkan kemali. Ketiga balik nama ya Nun Talun Rudia Temaga kupak jelai berita. Jadi bunsu bubut darang ya tu bunsu bubut darang mata kenanga jalai pemidang. Jadi nanya tu dah tuai nanya balas sedak kedawa nanya balas sedak sedak sedaluang tu tadi hari ni kita penatai kita kutu dah hari menua raya orang di bawah tetai binta tiga hari rasa rasa nyanya hujan jaran ngamik bujang melisa kami tu ke pulai ilang laya pulai ngagam nua kami di nanga manai bidang pihak kebala sidas buat oh aneh nuan ngaur raya ake kurangnya tadi anak ngaur sulai bidang laya ngagai anak ngaur pulai dek kian ko ku jakuk busu bubut tu baik aku dekat merindang nuan ngau pelulian tincin urai uji tunya nuan ruan tangga lulai aku kaya nyangka ukur semangat nuan nak ilap tau pulai oleh tangga percap manang genai ukai nak ukai nyak sengapa nyak ga uleh laki amai ya menaul terbai nyapai di kedai pasar melintang jadi tau manang manang mana ke orang kebetua ke menawan untuk erti jadi bubut tu tadi nagan sida ya nak ngasuh ya nagan nak ngau orang ke terus pulai ke sebayan mai ya nikik rumah dulu nanti ya udah nikik tadi jadi musuh bubut yang ngarap ke manang datai lalu belian ke ya udah nangkap semangat dia ngambil ya pulai jadi ngada ya nusi ke buah bubut ni tut-tut tunggu pagi tadi ya sebenarnya yang ngenang pasal tujuh buru bubut pengawak buru bubut tadi kak nguji nyelamat ke semangat kita ke menitih ke sebayan pulai ke menua sedak ya
0: nanti nunda ke cerita tu nang macam yang pengajaran ni nanti kita minta anda titi rawan ke orang ni semua orang ke matinya tadi dia baik orang niti andaunya tadi nanti itu gelincir labu kira ke hidup baru ya aku cerita matan kita nak nemu ke pengamat ya mana ya
1: jadi pandu titi rawan ke deh lengkap ke sedak hari menua hari menua tindur bubut diaun tadi ya nyomangai di tanah kenempuah bau bau raja minyak menyan kebesentang ngau batang tapang bidang sebab jadi siapa orang menua empu menua tu ngau pihak tu dah semangat kematian tadi oh tu menua pagang duk darah tuyuk ngau pihak meko tu dah ke diri yang nyak balas sidak ni sidak niram tuai sebayan ni tadi dah nya ketau bejakuk berceratan depangkang kumang tukang nyabak nyedan nya gebunsu bubut buban urang ke ngibun titi rawan ananuan kakang kajo rawan ning uji singgang kenuan bulang kaki kanan lebuh nuang india papan ya lagi titi rawan lagi nang bedak ya udah bekejengam berakit punggang artinya mula-mula takut semangat nitinya takut kelabu tang busu-busu buat kenyaganya orang bala kaban belayan ke ngambil yang tadi narawan ku ya titi aja lebih kaki ngindik ngindik jematan ya jematan perlu jadi bekal keda rakit arti ya nyu nyamai di tengah mana nyak teh ke jam menua tau dah nyak udah sedaya ya nyak ngejang ke menua titi rawat tu tadi nyak deh datai bawa menua buru raya jadi buru raya tu mereka berkawal benda ngau penghidup orang ke mati di aku nak mundi ke ya teh ke kumbai buru raya bisik ya orang yang kumbai yang burunan bisik orang kumbai yang berwe nak nemu aku tang di teh ke leka sahabat tu buru raya tu dia udah Munggu Madang Nyabu Kampung Rumput Kerniung Beseberang ke Tanjung Buruk Basung Bejuang Bujang Dijuang Bujang Mansang Huang Beseberang ke Tintiang Antiang Tematung nanti labuh Lena Lena sabu, lebuh Lena Sabung Lindung Tajak kaum-kaum munyi sidak melanyi buja lempung masang perempuang bujang timpang berang berbunyi burung danan burung raya tu. Jadi itu menua Sudan bapanggau bapan baruah dan tapang betenung bunsu bujang burung sagu agung betangkung nyuntai jernang. Jadi orang ke nganyong panat atau pengawal burung raya itu tadi yang nganyong panat tepung ngagai menua orang ke pumpung beburung midang bunsu burung raya itu ke nganyong panat gula ngagai menua orang dinanga berwak rumpang. Jadi jalan nar aku tengah capun anak tentu banget lancar lah sebut orang ke belagu kata lebuh maya orang ke nyabak tak lancar lah aku mesti aku kebenar sama mazik pasal lekas sabak tu nulis lekas sabak tu
0: jadi
1: bergelai kau niang keliak niang berjimi
0: tu bisi sikut lagi peninggal kita ke bisi nanya tu pengajar deh Jaisik lemai tu jadi ku ya kati lekas sabak berbuah ke orang ke parainya sama mansak menua ke sebaga nanti timbang orang ke gawaian tu maya sebayan ke datang ambil utai maya gawaian tu ku ya
1: ada tanya ya
0: sama hanya kini pengajar
1: nak bisi sama bisi nak lah ni dia ke tak ya ke sama temu ku bak ni dia ke ripiah bak bak tema jalur maka menua orang kayak mati mayu macam cara mati tetapi sebaka ianya sebaka mansak mansak menua orang ke mati labu mansak orang ke mati telia mansak menua orang ke mati ngayau mansak menua orang ke mati beranak semua sebaka semina ya balas bayan ke dalam leka tema jalur balas sebayan ke mansak yang tadi lebih maya sidak ya mansang ngakai menua kita ke hidup leban sebayan ke begau lebih maya kita begawan tu sidak lebih begau lalu harinya tadi sidak ya lalu ngabang ngakai menua orang ke gawaian tu jadi ya ke tu diambil aku hari leka ngengal ku cikgu tang ya megak lemamang dan cukup di pasar cukup landia cukup maya penemu yang cikgu lemambang igai anak melina anak melina jadi lebih maya kami dua yang adu ke ngagak buk batang tema jalung ya aku lu ngagak grafik ngagak maka map utai ke tengah bola sebayan tu tadi deh tiap-tiap itik utai dari gagak ke kami dua station ambil ke mana maka serta membalas sebayan tu nurun pansut dari rumah orang ada sebayan dia ngamik dekat mansak ngabang sidak ya terus mansak menua darah ramai ruda jadi darah ramai ruda tu balakan sabak sore tu tadi ada kumai kumang sebayan kumang sebayan ya ya agak bisik kelian sebayan bisik kumang sebayan bisik semanai sebayan nitih ke budaya yang banyak lain nah udahnya mansak bujang langan-langan bak sabak bak bisik gar pansak bujang langan-langan ini bilai bisik gar pansak menua ini bilai sidak nurun dari rumah sebayan ni mansak menua ini bilai sebaka menua misai tu bergantung menyedingi suri tu tadi nada ya mansak menua misai udahnya mansak menua guram mansak menua menang kepi mansak menua namanya umai jerami toistik dia tak ada bisik pansak mansak jerami toistik ke sebakar tanam ke nya bapangai bak lemambang tang utai ke depan sak ni tak ada kurang lebih dekat kurang lebih sebakar bakar pun mansak puranyai tau leban tu hari sebayan ke menua kita cara ya utek ke depan saya tadi lalu terus hari menua sebayan din lalu nerasa menua sebayan anda bak tema jaluang dinya sida ya mansa menua bungkuang mansa menua orang ke atau ke semaka bak menua bak leka sabak mansa menua orang mati punik lah tangka bayar menua orang ke mati lemas bisik sama depan saya semaka menua orang ke mati ngayau berbunuh lah ada sama belabat mansa menua orang ke mati labuh ada pun kayu pun mansa sama semaka jadi namanya kena merampak kena tua lalu jam tu kena kelalu minyak sekat tanang awak bala peningat
0: bisa taika
1: memang ngelubah awak ke lubang main di kupi pagi lah main-main diau kita beranau kita
0: iya nanti bisa taika kak ditanya ke kita nada salah ke nanya kami dua ini
1: betul-betul baru
0: iya nasi kiamat tu pengajar mana anda kenang lagi pelabak aku betul untuk ambil tu ne
1: abda belaban boleh nanti kita tika kita bila mendak tak jadi ngau penuh lagi ngau arti ngau tuju tema jalur enggak lebihnya agi dia kena kemayar itu pun agi mau bisa goyang tu lebih baik orang tema jalur
0: ya nasi kiamat jadi kena ngujung ke awak tu ke malam tu penembuk jakuk hari ni apa mengajar
1: penembuk jakuk hari aku bala peninggal semua jadi kita tadi sudah nersak menua sebayan lalu sekedar kita jangka aku tu sati ada baik aku jauh sama berjalan tangan airau anak tu sati leban pengawal kita ke berjalan itu tadi ngajai menua sepiak nyin nak ke diri leban kita bisik orang ti ngembar kita bagi yang manang lambung bisik maik semangat kita pulai ngajai tujuang rabuang bernama bagi yang manang recap maik semangat kita pulai ke menua ngambil kita celap anguan menua lalu selamat gerai nyamai kaya raja kita lebo kita udah ninga ke kenang tau semangat kita pun mulai baru ngagai kita utai kebadas hari yang petara ti bisik pengurang minta ampun lah banyak bepun dari pengurang dirimpu perkara tu perkara baru marah mana tu terang
0: Ya, nyalai terima kasih pengajar laban nuang dah ngelubat ke penemu hak berkawal dengan utai tu sebut kita hanya tadi utai ke baru atau pengajar ni lebih lagi dengan kepala nebiak kita ke hampir nemu nama utai ke disebut kita pada dunia sebayan dia nyalai atau guna benar pelabu aku pulai ke penemu dengan semua kita baiknya tuai biak kini ya kalau dah
2: saringan pemeriksaan keselamatan kru penerbangan diperketat. Ekosistem sekolah kondusif tangani cabaran mental pelajar dan guru. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Segala prosedur pemeriksaan keselamatan melibatkan juruterbang dan kru penerbangan di semua lapangan terbang di negara ini akan ditambah baik. Demikian tegas Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS, Dato' Sri Muhammad Shuhaili Muhammad Zain. Jelas beliau, AKPS bersama semua agensi memandang serius insiden seorang juruterbang warga Malaysia yang ditahan di Indonesia kerana disyaki cuba menyeludup dadah baru-baru ini.
3: Tadi dalam mesyuarat, MAG turut hadir dan mereka mengambil perkara ini dengan amat-amat serius dan segala prosedur sedia ada akan ditambah baik dalam masa terdekat dan kami juga dimaklumkan semua mereka ataupun staff akan disaring lebih lanjut lah.
2: Dato' Sri Muhammad Shuhaili dalam pada itu berkata juruterbang yang ditahan itu telah melepasi semua prosedur saringan keselamatan di KLIA sebelum berlepas pada 28 Julai lepas.
3: Dalam saringan yang dilakukan seperti mana biasa menggunakan scanner, perkara ataupun beg yang dibawa tidak memberi apa jua image yang mencurigakan. Justru itu ia melepasi saringan biasa yang dilaksanakan oleh pihak keselamatan lapangan terbang antarabangsa KLIA. Dan sekiranya kita sedia maklum, apa yang berlaku di Indonesia ialah ianya dikesan oleh agensi yang lebih kurang sama macam custom, bahagian cukai if I'm not mistaken. So kita masih lagi menunggu maklum balas daripada PDRM untuk kita buat kajian bagaimana beliau dapat melepasi saringan tersebut.
2: Datuk Seri Muhammad Syuhaili Mohd Zain. Isu kesihatan mental dalam kalangan warga sekolah diberi penekanan serius bagi memastikan persekitaran pembelajaran kekal kondusif, selamat dan sejahtera. Menurut Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq, langkah berkenaan penting memandangkan generasi muda hari ini berdepan pelbagai cabaran era digital serta tekanan emosi yang memerlukan sokongan berterusan daripada segenap lapisan masyarakat.
4: Kita nak pastikan kita juga sejahtera di sekolah. Sebab itu pentadbir memainkan peranan penting untuk memastikan ekosistem sekolah ini sejahtera daripada awal daripada pihak yang atas sampailah ke bawah. Kita tidak boleh kompromi dalam soal kesejahteraan mental ini kerana ini adalah asas pada ekosistem dan kebudayaan di sekolah.
2: Sementara itu, Fadlina menegaskan kejayaan cemerlang diraih pelajar.
4: Kita nak pastikan guru kita juga sejahtera di sekolah. Sebab itu pentadbir memainkan peranan penting untuk memastikan ekosistem sekolah ini sejahtera daripada awal daripada pihak yang atas sampailah ke bawah. Kita tidak boleh kompromi dalam soal kesejahteraan mental ini kerana ini adalah asas pada ekosistem dan kebudayaan di sekolah.
2: Sementara itu, Fadlina menegaskan kejayaan cemerlang diraih pelajar Malaysia di persada dunia membuktikan keberkesanan ekosistem kokurikulum pendidikan negara. Pelibatan murid secara terancang dan tersusun dalam aktiviti kokurikulum terbukti berupaya membina jati diri serta melahirkan modal insan berdaya saing tinggi di peringkat antarabangsa.
4: Jadi bukan soal satu sudut sahaja, akademik sahaja. Malah anak-anak ada ruang yang cukup luas untuk terus membina dan membanggakan negara dan mengharumkan nama Malaysia di pentas antarabangsa. Jadi semua ini adalah bukti yang jelas bahawa bila kita berikan ruang yang betul, bimbingan yang berkualiti dan sokongan yang tidak berbalas bagi, anak-anak Malaysia mampu berdiri sama tinggi di peringkat dunia.
2: Beliau berkata demikian ketika merasmikan Anugerah Inspirasi Kokurikulum KPM 2025 di Putrajaya. Dewan Negara hari ini meluluskan rang undang-undang RUU Seranjaya Komunikasi dan Multimedia Pindaan 2026 bagi meningkatkan peranan, fungsi, tabik urus dan operasi Seranjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Menurut Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching, pindaan itu juga bertujuan menghadkan kuasa menteri dalam pelantikan pengurusi Seranjaya berkenaan.
5: Sebenarnya, pindaan ini adalah untuk memperkukuh perlindungan tabir urus dengan menetapkan bahawa pertama, pengerusi tidak boleh terdiri daripada anggota badan perundangan. Ahli parlimen tak boleh. Ahli Dewan Undangan Negeri tak boleh. Dan kedua, untuk anggota-anggota yang bukan wakil kerajaan, mereka juga perlu mempunyai pengalaman dan juga pengetahuan dalam bidang yang berkaitan seperti yang dinyatakan dalam fasa 3 RUU pindaan ini. Pindaan yang kita nak bawa sekarang adalah untuk pastikan bahawa kita hakkan kuasa seseorang menteri untuk pastikan orang yang beliau lantik memanglah berkelayakan.
2: Tio Ni Ching. Kajian lanjut masih dijalankan berhubung cadangan memasukkan barangan basah dalam program sumbangan asas rahmah SARA. Menurut Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, kajian menyeluruh itu dilaksanakan bagi memastikan aspek kualiti, keselamatan makanan dan perlindungan pengguna dipelihara sebelum sebarang keputusan muktamad dibuat.
6: Dengan ketetapan peruntusan tahun baru 2026 yang oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kerajaan telah menyasarkan untuk meningkatkan kedai runcit kepada 10,000 kedai menjelang hujung tahun ini dan jarak kedai runcit terdekat dikurangkan daripada 10 km ke 7 km. Bilangan rakan niaga SARA ini akan terus bertambah dari masa ke semasa bagi memudahkan akses kepada penerima SARA.
2: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Berita seterusnya. pemilik lesen perniagaan di Selangor yang didapati menjual atau memindahkan lesen kepada warga asing bakal berdepan tindakan tegas. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berkata pihak berkuasa tempatan diarah mengambil tindakan tegas termasuk menyenarai hitamkan individu terbabit bagi memastikan peraturan perlesenan dipatuhi. Jelas beliau, tindakan itu penting bagi mengelakkan penyalahgunaan lesen yang boleh menjejaskan kawalan serta pemantauan terhadap aktiviti perniagaan di negeri berkenaan. Keselamatan pelajar Malaysia di Asia Barat akan terus dipantau susulan ketegangan di rantau berkenaan. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata pihaknya mengambil maklum perkembangan itu dan akan mengambil semua langkah berjaga-jaga bagi memastikan keselamatan pelajar terjamin. Kementerian juga akan mendapatkan panduan daripada Wisma Putra bagi memastikan keadaan pelajar Malaysia di sana sentiasa dipantau. Luar negara, Iran menegaskan tiada sebarang rundingan sedang berlangsung dengan Amerika Syarikat. Sebaliknya, kini mengadakan perbincangan dengan Oman berhubung pengurusan laluan strategik Selat Hormuz. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghai berkata, rundingan dengan Oman bertujuan memastikan kelancaran pelayaran di Selat Hormuz. Beliau turut menegaskan pendirian Iran berkaitan Selat Hormuz tidak akan berubah selagi sekatan tentera laut Amerika terhadap pelabuhan Iran masih diteruskan. Agensi cuaca Korea Selatan mengeluarkan amaran gelombang haba tahap teruk bagi Seoul yang pertama seumpamanya sejak kategori amaran itu diperkenalkan tahun ini. Ia sebagai peringatan kepada orang ramai mengenai suhu melampau. Menurut pihak berkuasa kesihatan, rekod suhu tertinggi dicatatkan selama 3 hari berturut-turut dengan mencecah 42.5 darjah Celsius sekaligus menyebabkan hampir 300 individu dimasukkan ke hospital akibat cuaca panas. Sukan Commonwealth Glasgow 2026 pendekatan menetapkan sasaran spesifik berdasarkan warna pingat yang diperkenalkan Majlis Sukan Negara MSN terbukti berkesan apabila kontingen Malaysia bukan sahaja mencapai sasaran malah melakar pencapaian lebih baik. Ketua Pengarah MSN Jeffrey Ngadirin berkata strategi berasaskan pulangan pingat membolehkan Malaysia mencatat prestasi terbaik dalam 3 edisi terakhir temasya berkenaan. Malaysia berjaya bawa pulang 8 pingat emas, 3 perak dan 5 gang sekaligus membuktikan keberkesanan pendekatan tersebut. Ganjaran sehingga RM10,000 ditawarkan kepada setiap atlet negeri Johor yang berjaya meraih pingat emas pada Sukan Malaysia Sukma ke-22 Selangor 2026 yang bermula 15 Ogos ini. Exco Belia Sukan Kesawanan dan Koperasi Negeri Muhammad Hari Mat Shah berkata, atlet yang memenangi emas dalam acara berpasukan melibatkan 3 hingga 7 orang akan menerima ganjaran RM9,000 setiap seorang. Bagi acara berpasukan yang melibatkan lebih 7 atlet pula, setiap pemenang pingat emas akan menerima RM8,500 seorang, manakala atlet yang menjuari acara individu atau berpasangan akan menerima RM10,000 setiap seorang. Menurut beliau, Johor menyasarkan untuk meraih 45 pingat pada edisi kali ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Saringan pemeriksaan keselamatan kru penerbangan diperketat. Ekosistem sekolah kondusif tangani cabaran mental pelajar dan guru. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang semasa Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Dengar lagu Bak Earphone Sigi Rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu uleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah. Lalu anang ndak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku, Reza Reho, ngau YFM, segulai sejalai.
1: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu biar mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ingat ke kami YFM segulai sejalai.

It's something kau lagu yang sweetie sayang. Okay, sebab kau kami juga sayang ngagai semua pendengar kami ke sampai nyukung kami ni tiang hari ni tiang jam dengar kami ya. Okay, di selampur benua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Ungkup yang malam tu malam hari satu pemerintang malam kita 3 jam 3 hari bulan 8 tahun 2026. Kita akan gini dengan kami. Terima kasih manyuh-manyuh ya. Nampung penduduk Melati Badi tadi dalam sada lemai kita sama megat 3 jam 6 hingga pukul 9 malam. Okey, malam hari satu berjam ke terubah pakai selama kita mesti main asal. Ungkup ya malam tu lagi mendiang ke renung. Udahnya pukul 10 dulu kami nabur ke berita malam ya. Ya ke benda-benda lah apa rumah dengar kami. Okey, babila sewa kini orang empat palan gawak lagi gawak jam ke dia tu tau ke dalam perengkap pengangkut ya. Angerak ke semampai berjumat jumat bak jalai alun hari lagu sweetie sayau mendingkan lagu pemerindang hari Raban Music Express dan mendingkan lagu Winnie Albert. Timur kapan kita ke Mujur Nyingkang ngagai pentas final ACSJ ke-9 ya. Ngau lagu ya aku ukai lulung.

0: Mana nak kena tali kledar atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tau nyadi bak sembarang maya. Ukai semina ulih ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kledar temeka ulih merang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lembau ngebat ke tali kledar tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau mengenak tali kereda ke pemilikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Mari pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Ngautiun, Depa Masterpiece.

tua ilo suntua alaban sabuat hujan teguntam guntam terkenalian labuah ke berai tua takuat ningo sabuat ribuat ye laju ba pupuat teduat duat maka ke juluat tanyuat.

ตระไรบารังยอไว้บอดยอตะกลอลูบอลบูบอตะไกยีตัลซามียตติตระอันแลบอังกัดลากินไซดารามกังตลาลวนิงกังกนังวงบุลังคักีบอจะไลนสัมปัตมังไกกมอมพรันดารอกังแอมตับญาปันตุมหามดังกายุบอรังันบรินยังปัตยังพูลัสดันพูลัสมายัสrarah jugam barwang rambae nesempat mangae kedah gentiang dara kriang kepanguyan gas yang atayo tebiang anungang lubang naniang nadiang kebap liang nansang kaRawae nesempat mangae dapayoDara bula apalan ta kura kebaka jama ngemaka arubuang kemaan tepak pandai emang kepai telalu kejang karyanya nang tampung alempak payok amudiang lila ya liliang ngaye palantaruna kedara keriang ngaisang kiliang ringgitngabungai nesempat emangai penek sidaya emput lalu atiki jelepanai kelingi ekeri tebu amikai telalu aninya monalan luca ye dulunya orda lunya anak alentara tak hujan kabrai nesempat emangai monalan entap nyapan nyokAi tambuan aruman padi la langai nesempat amangai kaki tango udara bula dia medaka rama siku tucuam siku katawa lengak rasa dabuang mulai ketiki atunyan kedara gangam tango apapanah

Melan-melan tekenya ratan da buang ngalandai ye terlalu atiti kedara marti kibu ajenti kana pantali arwang arwai telinga halinga dara bunga kemai elinsar gamal demua mana tekesalia ngelambo akah tiang tebelian ragai na sempat amangga ai ai tengah harumah temali anjeliang sedara kerniang dara kriang nampe pa bayu sulu wiciang ngawa buliang mata nampai pedok sedaja mawa jela aliba aya liang keduduknya rimbiang ngadua puliang labuang ja jebai temali anentang senduan kumang dana urang nampai sidak malanyi duam ngabujang paku lawang sulu tunang kamu muak duduak nyaringang ngujak ngetak la lanjang langai tajai nyo alai temali ngenuang dara lempuang nampi pa bayu sulu sangkuang medak jamamu ayo rangayuang kududuk nut kuang kenyandar gaguang.

puang tekebaja buang tekebagu puang ngatangok nga tigay nya alay tektawa tucuam dar pantuan nampai jamawo ayo duam sulu uang kuan pan kenya singkuam kunguluam genduam pinang tuai pedo ayo asido sulu alamo singkuam tucum ka tawo medo dara nganto yo tenung araso dabu ngalandai talusa dendang dara mekang dana urang layang bintang nyingkang ba jalai nesempat mangai mu pintu sida yampu dia sila tukang senduan kumang pintu ba daro bandiara tapang kancian gudang skayu balmang baria bilai nyalai ai lalu atamo gerpanai bile landai tekedangka kedara bunga mana mana lalu da dua kia tata kende baru naik jari tekesapia darabia megai kebalaba ai minyak jaya pugai niki mampura ngepesarina tuduang ngarmai tu batu puang baluang sarunai panggum tiwang buruang tar baik batu bunga terbadaja satil ngatua batu jalai terdua nagai kenu kebua jaku serma mangku tangkai indai pa ngami amai tekedaku mai mata aramang nyo alai temalia nentang dara mekang ngawa bulang mata nampai ye nentang manginang karuang mangandai peda inai dara mekang nyeka mumua dudua nyaringang gawa muntang kebang ngampang bale balulai peda inai dara bula nyerka mumu duduk gawa mangkuk tangga ridan tamawai teluka dadang inai dara mekang ketalentang kerbah rimpai baka gelai ka nyelai ranyai ketakusai labuah mayang tak galai erbah ketalentang terlalu luput indah darah lembut alir sepot dah perut tangkai kamai terlebah lando darah bula ngagai sudah menguak karuang mengandai terlalu dah kawak darah gawak sudah meninduak terkedar rusuak kawal karigai telalu untuas dara kurus sapuas purus begadaya gadaya ni ai nanak pengaruh ge tu daya kami mati bara de bini oh apa nak kau sedak manguak teketak lelak layan nadai tengu lihat udu

da ja 3 bulan tu ah. Tenda tua tau lebah nyawa mati berada karuang mengandai entang nak ga alumi udu asa atua kepule mandi retam pilih ai ngalandai buliah blaba minyak jaya wapugai ai niki barupai iso ka lama tambah ka udai anang ga agi sa kali lepik keda sulik sanggul silai tua nginang rembang nganagai basa utai lempai kela lempai ujak ngau tangkai tepan atakan bunga rajang

Rarai sapasa bayan dulu nyap naban sudah menyimpan tari limban batang ngamandai selalu nyamut indai dara lembut ngamuluat tangkuap rakuap dabuang ngalandai au nadai kau lantang kedati mangana kami lae tadi rano aku dara bula kerbahman tula baka kumpuang nanga nyelai aranyai karim paer bah ta lentang ukai ku ka parai anak wae kda kumai mantai midang tang aku tadi tak nyet mati meda tengau panau bangi kilat api ngitar jadi darmarti anak kami linsar gamal tambun puji lanji-lanji mijar mangri rumah ngajurai aku tarik tak nyet medok panas mau renang kamarau pandang panau ngedara bagau tebiau yau kemambar kasau kayu karumai ku tak nyet medok panas sangat kilat jampat darah nelap, kejap-kejap, mesua atap, dua belang kiai.

dua mua ciru anak aku dara gayu tendo lendo kepajak dah sumo lampu dah kedai sapa urang matan tubuh nuan dara ganggam temlan melan berkeganturan timbau ba rangai sapa mulah tubuh mana anak aku dara bunga telingah lingah berkekau dah panjah raja jaya pugai sapa ngagok tubuh muda dara bulok nakapang nok telingok-alingok berkekal lapak nyiwar nyuntai au ai derma mangkuk karuang mengandai keba ketuk nalbua lumik kedua tadik pulai mandik ertam pilik ai landai buliah belabak minyak jaya waput pugai terkeba ketuk katipa muliah kedua ai naik peda anuan tari tambah ginti saluai kati pengalaku kedua gayu tuinai wai are sagiu tajau rawai celuam ngelalpu hitam hitam bulu terkenyar gu pansut abah kurai au di lantang datimang anak kemilai anang tanya apa mulia seduai anak tari atam ya ginti dawai tuduh laku dana aku rasa giu tajau rawai ti ajaya medi anak semua kita ke darat kerja mentah barba biak kandang pajak ti syara sita sarawak nyadai ti semua jawang kita ke barang mau berbak mansang dan lantang sekali partang kenapa nyerang rumah jurai ti semua tindak kita ke darah ke barah singka miga ngalai semua lambu indu kita ditu sekayu antu keparundu kandang apa nyurai nadai bisik sabako ngau linsar gamal sa dua itu di lantang dati mangana kami lai temenya ya aku nang indu puji orang mana dara bunga kedatara papan da lekai segi palan ia kurang bajia aku menya anak kedah pantia tungkat ngarawai agi ajawang kebundang-undang niang balang nganyam minggat apa yang ngarunai kita sama ningo berita orang nyok nang hati barani mutuas ngamakai buma telebak tinda matak mansia ngiriang ngabumai tebar rumah ndang dulu ngentakkah teras ragai nyale pantar ka ngampar ancau tikai malam malipadam dian lampu kedai tepat tamuai mansang badagang nyale ya balebiah buliah utai gelar mansumbar bulu kakak buruang baragai cengai aca cengai kebar India area bangkai dah kumai kita anak wai labanya mau jelua kijang entang agik jawah kurang gaku tanak lantang arsa duai tentuan kumang kenunak timang sekepang ngedang tantai bagadai kejauh baruah ketua anak taria biwah bingkai kam bae kejauh rugi aku darmarti nak babli macam mutai sedua ai tu anak nadai aku nemu indu sebab ngalinsar gamal sa dua itu di lantang kedah timang darah pandai kok maku alumi buah kenang sediang ini nuka mari kuda rimpi layong parai lamu mah buah jaku kenang seniang ibu
kuda pungu ilang nadaye. Da ta siya diyan ka siku inu nga manahalin sargamal sa duwaye tudi lantang dati mang anak kamilaye sari pahidah dayang lenyaye bini dudi patingi tungko ay dualagan ay abang di adundang datu marsaye nyo arano inu biso datapo tangan pamgay tau ngusay beras sebalan saya tegami saya munyi daya gamang asa sarang baik ka bukit ka luluang saduaye nga jawaye ka dakumay indaye nga abang tandang tasigi tekebaran ti panaui si daratingi nitilengi mungang kari gaye sigi tekijap kijap pano padat sa duae daran lap ngelingi pusat bekesa pepat ingat da pucua padat da nyuntaye telanji elanji pano bangi nisidai nyampeliang gundai anang sido jalo jamau alibo ayak gelaye begah begah ngapo tak bulak ngumaye diri ngaye lemai bisik datai ngagai saduai tekedaku mai bajale petang tandang urang ke langit siku inuk ngaman halinsar gamal saduai tu di lantang dati mangana kamilai daro tincian tramaga bini katupuang ipar baragai lantang sudan brinjan bungkuang saduai aki lang sengalang nyakai ngawun sadana bulan tangar mingkai tumbuah sapepai langit landai kedai mai pagar bintang padam ya pagi tumbuah ngalemai nampak nyarak jebai aja jebai kok kujemak linsar gamal saduai tu lantang kedati mangana kabilai ngagai tekar mai dini aku ngadang tadi asal ampai wang gudang.

Jam kita ini di pukul 10 malam. Semalam jengka kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kucing kena ke malam hari 1 hari itu 3 hari bulan 8 tahun 2026. Sepitang Bintulu, Ngembuan Anjung Kasih keterubah di Malaysia dibijalai ke sistem pengatur pengawal digital tidak ngemudah kebala aris orang ke sakit. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng madah ke palanya ti dikeman sangka ngena duit tulung 1.9 juta ringgit hari Yayasan Bintulu Port jadi Anjung Kasih ke-20 di Malaysia ngau keterubah di Sarawak. Tidik kemansang ke ngena pelanja penuh hari company korporat yang madah ke ngena Anjung Kasih Management System tu pengawal ngeregister ngau ngatur palan endur bemalamnya ulih dikerja ngemana serta berurun lagi. Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng mansik ke Jakutul Bahia ke berjadi Anjung Kasih Sepital Bintulu. Anjung Kasih Sepital Bintulu mesti nyedia ke 25 itik bilik tinjing kaum siti bilik ke nyamai diwan orang timpang pendiau lalu boleh muat nyentuk ke 75 ikut orang. Opis Menteri Pengangkut Menua Sarawak nyukung langgur penemu hari Indonesia tidak mengangkat ke pemanah pejalai bas di Merakah antara menua bak pintu bernama Lubuk Antu, Nangah Badau. Menteri Pengangkut Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke sidak dekat maik langgur penemunya ngagai upis Menteri Pengangkut Malaysia ngambil ke di perunding serta di kemendarga. Inisiatifnya dekat ngemudah ke pejalai keluar masuk bala penumpang bas hari dua bengkah menua tu kelimpah hari ngangkat ke pemanah konektiviti antara Sarawak ngau Kalimantan Barat. Ia madah ke langgur pejalai bas di Merakah antara menua tu dekat mandak kagi pejalai ngangkat ke servis transit serta ngemudah ke pemindah rakyat bak kedua pihak antara menua tu. Datuk Seri Lee mansut ke Jakutu ngagai pengarang berita udah ia kenemuai ngagai kompleks Immigration Custom Quarantine Gau Penglikun ICQS. Banyak macam segmen Gau Program Host dekat diatur berserimbang yang pengawal ngerami hari Malaysia 2026 di Kuching dalam bulan 9 telah. Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Gau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pengawal tiga diatur mayanya ilak nyengkaum pengerami gempur besar bapalan Convention Borneo Kuching BCCK maya malam 16 hari bulan 9 serta pengawal pemandang pasal penumbuh menua Malaysia dalam tahun 1963. Program itu diatur kena ngangkat ke pemerhati hati rakyat tang lebih lagi orang rebak baru berkaul ngau penumbuh menua Malaysia dalam tahun 1963 sebab ia mansut ke Jakutu ngagai pengarang berita udah ia ke ngulu Aum Komiti Khas Ngintu Hari Malaysia bak BCCK Kuching. Aumnya bercermin ke Menteri Communication Datuk Fahmi Fazil. Opis Menteri Penyuraku Bangsa merambu dekat keluar ke kira 1,280 ikut Mediato Community lebih datang pada tahun 2030 nyinilak. Menteri Penyuraku Bangsa Dato' Aaron Ago Dagang madah ketuk endang perkara ti dikemaran ke Opis Menteri ya dikena ngelati ke servis Mediator Community ngambil kebisi mantu orang manyuh mutar ke penyurukang penemu sidak ngau cara kalus serta uliah meri asil atur ke nguna servis itu ukai seminat jam 4 serta uliah ngelimat belanja
tamaga ulih ngetan ke pemanah kaul antara orang ke beserekang penemu kelimpah ari tenegap ke penyuragup antara mensia manyuh dengan nyukung perambutu dia upis Menteri Penyuragup Bangsa Mega bisi merambu ke muka 12 palan mediation community ke baru lebih datai bat tahun 2027 tilak nyengkaum di Miri Sarawak ia madah ke servisnya disediakan gaun nadai berbayar serta dibuka ngagai mensia manyuh. Bagi ujung ke berita malam kita ke malam tu, malam hari 1, 3, 8 tahun 2026, berita di Tusen Sharifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman. Hari bila berita RTM Kuching di Salin, Jonathan Giri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anak muda ni tiah kati. Udah mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perut lapar, semua utai kat tempat kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.
1: YFM, segulai sejalai.

0: Bisik Maya, jaku ti pansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak ulih ditikal, ditarit pulai. Ati orang kuda telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Jam kedua pemerintah malam kita berarti kedulu gaya riung kepiah malam tunggal tumu pagi lagi ya. Okey, malam tu engkau tumu pagi lagi bisi hujan ba sekedandur, okey, ba kucing, serian, semarahan, seriaman, betung, serukai, sibu, kapit, miring kau limbang, nanti hujan di muka engkau bintulu ke atas di benua kita bergelombang, satu nyentuk ke 1.5 meter peninggi. Angin berpupa dari utara engkau pengelaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam. Kesuah pengangat engkau penyelap di menua kita antara 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey, gari kita ke di keluar ke upis meteorologi Malaysia. Semua malam agar tuan budit kita sending ke program. Minta lagu Igun Tani kena merindang Laki Amoy Pai Blow seduai ya Daddy L. Kemudian kawan jam ke dia tu ya. Ngarap ke terperindang, ngarap ke program kita megah terang di dinga malam tu ya. Di selampur benua kita Sarawak, bumi kenyalang. Sebelum menikah lagu hari Igu Antani, Meligai Pengerindu. Menikah lagu hari Bojang, Lemanak lagu yang lalu, Empat Semawak.

Kada rindang bala kita ke benda nanggam pengerindu ya lagu hari iguantani meligai pengerindunya ya. Okey, jam kita 10.28 minit malam. Nyapa dulu berdengar kita di fanpage kami YFM Station. Pemerindang kita Jonathan Rayang MA Mana Gayari di Pakan malam tu benda dengan Nuan Mami Abam ke sinyapa. Terima kasih Sindon Andy Andi Marudi MA Mana Gayari yang minta lagu Jonas McKean kena merindang di Limpu meh. Engkau semua pendengar kita, engkau bala peminat. Okey, fanpage YFM Bus Station pemerindang kita. Terima kasih. Any tinggi nya ya minta lagu Jacqueline Johnny Aman. Nada guna ngetan lagi kena merindang semua pendengar kita. Terima kasih. Agnes Indah Robin bega bisik nyapa kita minta lagu Adung Belalai. Hadeh hadeh hadeh. Lily Anthony minta lagu ini Albert MA bisik ganti Nuan. Catherine Robin selamat bertugas. Terima kasih. Lemok Randy bega si nyapa. Mana Gary di Kenawit malam tu MA dengan Nuan. Lengu Nine Nine minta lagu nak berindang Madam Doris. Engkau tuai rumah ngadan engkau semua peningkat kita. Engkau bala keng lalam eh ngarap kata perindang. Terima kasih. Rich Una bergasi nyapa. Terima kasih di Jalai Simpang Semunjan dengan Nuan MA Margaret Uncing minta lagu Jonas McKean bagi akan merindang kaban dia. Ricky Ribbon and Desmond James Anyau Stamos Stevie Still Love Mary Ubon Martin ngau Nuan bega selamat bertugas di konti. Andrew Jai Masing nyaya menung dengan Nuan di Sungai Entulang Bakung MA malam tu minta lagu nak merindang kaban-kaban keng lalam eh geng-geng WhatsApp group ngau kaban FB ngau semua benda kita ngarap ke terperindang. Alex Delta Water Barau nyanyi di Batu 6 Jalai Penulisan Kucing minta lagu Bungai Pinang Ricky Anderson kena merindang semua peningkat kita ke malam tu. Selamat malam ke ngagai kabar kita guna mending ke program Jari Petara hakai nama FB ya steady tuan. Juni Ben Begak bisi nyapa selamat bertugas lagi. Ricky Anderson berlagu ke kita ingat lagu ya Bungai Pinang kita mending ke lagu ke Desa dan penyanyi kita tu Lala Poli ingat lagu ya Pengerindu Tuci ya terus segulan sejalan kau kami pemerindang malam.

Gurun Cari, Lala Poli, Pengurino Tuji, Semalam Magang, Harry Kuliang, Sementing ke program kita, Mujam Junior, Magang Sementing ke program, Selamat Malam ke kita, di benua Indonesia, Dedin. Kalau perintah menua Indonesia ada berjalan ke Pansia Silia Bekaul engkau penusah hangus ke Nuntung Ferry bak Laut Jawa hati ngujung ke 5 iku berbadi nyawa 41 iku agi berdau ditemu ya kalau penusahnya jadi temu pagi kemari ya Nuntung Ferry KM Mutiara Sentosa 2 bak kandang Tasik di utara Pulau Madura di pesisir Jawa Timur ditiah ke penerang hari agensi ngigak ngan nyelamat menua Indonesia bangsa Sarana sekali sekedari orang tambang tak ke penumpang feri itu nerjun ke diri ke Tasik nyelamat ke dirimpu keduanya ulih diselamat ke kapal-kapal ke semak dur penusah tu jadi keduanya agi bedau ditemu kalai pansi silia benung di perjalai okey nya penusah mestinya di menua Indonesia din. Okey, kita agi berperindang lagu ke dipinta peninga kita tadi ya. Untuk bala kita kagi dugau-dugau ninga program kami ke malam tu. Terima kasih ya. Di selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Ricky Anderson, Bungai Pinang.

Ya, bila kita ke busy berasai na lantang nyamai isi uai makai uban, okay. Anang dah jaga pengerai kita ne. Nadai kita mensia ke kak sakit, kak tusah, kak pedih tang nyameh lebuha penanggul ke nuntung pagi kita. Anang na niti atur ke dah dipadah dutur makai ubat belelak kadang-kadang ukai tu buah kita ajak ke lelak tang minda kita megak lelak neh, okey. Agar ke sama lantang mujur magang kita ke ngerja pengawak ninti hari ya laban tubuh kita itu ukai nyak bakai injin indah injin megak kadang-kadang nemu rusak nemu padam neh baka umur kita lah. Majak tuai sekerunya majak lunggar baka tudah pangan meh kadang-kadang salah makai salah singkang salah pejalai atau begak ngasuh kitanya berpenanggul neh anang lembau makai ubat ke kita okey tang nitiah atur ke udah ditetap ke bala lutur tak ke bala pemesai perubat okey pukul 10.55 lagi mending ke retro 15 program dikeluar ke Ken Michael kena nutup pemerintah malam kita ke malam tu. Dua lagu dikenal kemerindahan kita. Lagu May Franklin dipinta peninggal kita The Malam Menyarut Tang dulu. Lagu Ya Kunci Hati. Kedua lagi Juya Ya Ngapuang Lalu Haku. Okey, malam tu boleh langgar hati juga lantang. Tindak jenak boleh mimpi ke mana. Ungkap ya malam tu neh. Pagilah Dani Regas kita. Ungkap ya 4.08 tahun 2026. Pagilah Ari 2. Tengah malam lagi timang kerbat tawas untuk pukul 6 pagi. Pagilah terima kasih kita aku dah bekali engkau DJ May di lubang ribut ungkap ya malam tu ya. Kita bertemu pemerintah malam, malam hari 4 tu ilah ya. Bakal selama pesan DJ May jangan lupa untuk bahagia.

0: は。
1: Hashtag のみアクティブディアトゥ。Oleh dia kita, Inten Aridua.
2: Malam minggu peluang bertemu
1: pukul 4 lemai. YFM, boleh sejalai 24 jam sehari.
3: Hai,
4: hai,
3: hai.
4: Anang nak ingat, dengarkah
3: Hashtag Nubia Aktif.
5: Hai Monica.
6: Mari orang nanya, berkedi macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
5: Hello Harry.
7: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
5: Hai Larry.
8: Muji kederempu jatuh.

0: Justin.
1: Keliak sebab ya semina dua tali je. Nang sikit kain kena entertainment tu.
0: Hello Nancy.
2: Hello. Majet tu kan ni.
0: Akai. Tak ke bajet
2: lah. Tang mana dia sedak kaya.
0: Hashtag Numpia Aktif.
3: But YFM.

Lagu What's Up Ari 4 Non Blonde Raban Rock Iconic Ari Era 90-an One Hit Wonder Ari Raban tu ia ke di sana ke Linda Perry Vocalist for Non Blonde tu Lagu yang kemungkal Retro 15 kita malam tu Lalu sebenarnya tadi maka kita dah mendiang ke lagu Ari Carefree Rindu Bayangan Ngagai bala peminat Carefree tentu kita nemu megak lagu-lagu bukai Ari Raban tu bakal melayan jiwa kini baru kau sedar ngau siapa dia di hatimu ya ke pelabakku ngerinduk kati kita ya ke rinduk ke lagu-lagu retro lalu mungkal retro 15 kita malam tu tadi megak ianya lagu di Dato' Zamri Kena Jayau Tubuh Nuan Selamat malam selamat bertemu baru bang retro 15 15 itu lagu-lagu retro kena merindang kita malam hari satu tu apian kita menjam ke mata malam duk beninga mai kita memimpi bak dunia realiti kita dulu sebenarnya ngelap ke mata malam tu kita bisi 15 itu lagu-lagu retro gulai dengan aku Ken Michael ni tu kan pukul 12:30 malam tu lagi banyak lagu-lagu keng rindu ke hati kita udah ditusun dalam rintai lagu terima kasih yang ngakai Mr. X ia ke nusun lelis retro 15 kita malam tu kita terus ngakai lagu yang ke 4, 5, 6 malam tu kita bisi lagu Ari Raban The LAs tang versi tu dibai Sixpence Non The Richer dalam tahun 1999 sobat diberi arrangement music ia ke baru Alois serta bisi elemen dream pop dalam music There She Goes Ari Sixpence Non The Richer ngau hatiku luka lagi Ari Fly Bass dah lepas tu lagi tang sebenarnya Itu lagu Ari David Till Nuan Semina Berduan Bar Retro 15

hari yang paling sedih dalam hidupku. Demi pertemuan kita ini adalah yang terakhir. Aku tak sanggup melihat kau pergi, meninggalkan aku menahan.

Terima kasih selamat malam. Kita ke baru mendiang ke Retro 15 minggu tu. But too soon, kita ia kedua 15 itik lagu kena berindang kita bak tiap itik too soon Retro 15. Tuju kita ke benar dalam kereta jam ia ke dia tu suraya ke mendiangkan lagu-lagu retro bak Retro 15. Terima kasih tuju semua bala kita. Kita bisik 3 itik dah lagi lagu bak Retro 15. Lagu ke diberi nama Ordinary World Ari Duran Duran. Lalu mimet trivia berkawal dengan lagu tu dibansut ke bak tahun 1993 subak. Bak album ke dikumai The Wedding Album. Kebuah pihak laban album yang ke dipansut ke Duran-Duran tu gambar tau ke kulit albumnya tadi. Tak nyalah bakar album tikah. Gambar belah pinangnya. Ya, kebuah album tu dikumai bala peminat Duran-Duran mayanya The Wedding Album. Lagu tu hits ba tengah tahun 80-an. Boleh nombor 3 ba US Billboard Hot 100. Gau nombor 6 ba carta UK lebuh mayanya. Tak japan pihak bisik cerita kebenarnya dalam leka lagu tu, laban leka lagu tu digagak vokalis Duran-Duran yang Simon Lebon. Menuju siku bakiahnya, ia ke udah nadai beberapa tahun sebenarnya. Tak japan pihak bala peminat tadi, mayu ia ke melabak ke lagu tu semina lagu lalu nadai ngundan reti barah bandu. Betul-betul lagu kita ada lepas tu lagi megah kita bisik diva. Ia ke kalah merindang orang Royal Albert Hall, London. Sapan dahnya kini. Udah tu lagi meh kita sama nemu sapa orangnya. Dan sebenarnya kita megah bisik diva kita hari Sarawak tu. Sehingga penanyi ia ke jentuk ke dia topan agi mengkang ngasil ke lagu agi merindang. Terima meh Angela Latajua tu ia keliang menua bak Retro 15.

Ordinary World, Ari Duran Duran. Lagu ia kekala nerima anugerah Ivor Novello. Ketegal, leka lagu tu ia kedipadah ke pemandu manah kalau dihasil ke bah jemannya Zuba, ianya bat tahun 1994. Udah lepas tu kita bisa lagu Ari Phil Collins, Another Day in Paradise, siti lagu dari tahun 1989. Lalu Pia Mega, udah lepas tu kita bisa lagu Ari For You To See, Fiona. Dan sebenarnya sambut salam ngau pesan aku lagu hari Deli Amira, bak Retro 15 belengok kami malam tu. Retro 15

Another Day in Paradise. Lagu yang kandungan message tau ke pesan pasal Raban homeless. Tak kurang kena dari rumah, orang yang ke berkedayau. Lalu perkaranya diperhati ke hari mata orang yang kenulis leka lagu tu. Siapa lagi yang diukai? Phil Collins empu. Lalu lagu tu bertahun 1991 dah boleh anugerah bak Grammy Award, menang bak kategori Record of the Year. Lebih mayanya subah nombor 1 bak US Billboard Hot 100. Lalu mengkang jadi juara bak cartanya bak pengalaman 4 minggu. Lalu nanti kita nemu lagu tu megak suah dikenaknya di music latar atau ke background music. Nanti bisa video tau ke cerita-cerita yang berkawal dengan humanity tau ke kebajikan raban orang yang kena dari rumah homeless gelandangan di serata dunia. Tiga tidak lagi lagu ba retro 15 malam tu, lalu ngujuang ke megak retro 15 bulan ngau kami ba malam hari satu tu kita bisi lagu hari Desi Ratnasari dan lepas tu Tenda Biru ngau pia megak Firehouse When I Look Into Your Eyes. Tang sebedau mendiang kaduiti lagunya tu lagu hari Stella Philip Bayam Ayam Anak Raja ngau tu kunjurut ke diri ba retro 15 tu soon kita ke sekali tu. Bertemu baru kena minggu baru ni lah. Selamat malam. Bye-bye.

0: Sagulai Sejalai
1: Kucing
2: 101.3 FM
1: Segulai Sejalai
2: YFM.

YFM, Segulai Sicalai.

0: Isi
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: ke-9. Bertemu kita bak malam anugerah Carta Sapa Juara ke-9.
1: YFM Segulai Sejalai.

0: Timang Krabatawas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: aku berpesan ke semua bala peningah. Harap ke kita yang tadi nyukung si tak yang benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuah nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh. Pihak megak ni bala orang ku dah ngau ku bulai ngelama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ia ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah si tak ni yang laja sangin coba ni yang Banta Bayung ni yang Albert Remini ni yang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sidak ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ra bukai
1: Dr. Meh Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

0: Halo, selamat segulai sejalai baru engkau kami babagi ban YFM pagi tu bawa penggerak pagi. Terima kasih ya Kiah, terima kasih ya Ibu, terima kasih ya Ayah. Tumu-tumu pagi upung dah encelak ke mata lalu mulas ke tuil radio kita ngege frekuensi FM YFM yang kesemak ba alai nur kita dia ngambil ke contoh pagi tu YFM terang didinga-peninga berkapiat ba frekuensi 94.3 ngepi mega peninga di lawas mega oleh mendiang ke kami ba frekuensi 101.1 FM. Okey, jadi dalam kandang 6 jam sebedau tu tadi dia tidur malam kita udah di asuh kami ya cena agi kali dia timang di pelandai engkau seleksi lagu-lagu ba awak timang kerba atawas ngambil ke cena agi meh tidur sekedarnya lalu kelimpaharnya mega lagu ditusun ya kederintai nang ya kena ngulu bala ya ti gawa siap malam ungkup ke malam tu nya agreement kandang na jam tu tadi timang kerabat tawa tang bawa pengerap pagi tu ndak bakanya lagi kia lebat agreement ya sebenau manu engkuku atau ya angestone kita dulu engkuku ke pagi tu ngerak kita semua ngergas ke mata bawa pengerap pagi. Okey, jadi ya ke pagi tu bakal selama mendegak ya sebenau kita itu tadi nyingkang ke muagi ngau tusun rintai program ya ke nang udah diatur ukup ya ke pagi tu manah ku aku tu tadi kita bersampi dalam hati ya diri dulu kalai nur mari terima kasih ya ngagai petara laban ku dah nampung seput kita ba adunya injau tu sari ada agi lalu pia mega ngau ir yang setambi yang aria dia pengawa kita ke sari tu dikarap ke mujur magang nadai utai nanggul nadai utai ya kena kualnya di bawah sampai pagi YFM pagi tu harap kita sama dia diri nalama belum sampai dalam hati diri bungulai ngau Raman Christian Ari Gereja Roman Catholic pagi tu di ulu ke Father Kelvin Cundi sampai pagi YFM.
1: Tapi bala peningah semua bertemu kita dalam sampai pagi hari 2 ke 4 hari bulan 8 tahun 2026 aku pada kabin dari Meridasis ngulu ke sampai pagi bersemayang kita dalam nama Apai ngau anak ngau Roh Kudus, amin. Lata lapai kementas di sini tenyaga ke mata ke kami mensia kami nemu nuan penyaga kami kena nemu tinduk kena mengantuk ke semampai ngemata ke kami mensia. Terima kasih ke malam kuda o ke pagi tu kami ningah ke jakut nuan keriang ke kami lebuh kami berjalan ke penguat kami o ke kami ngasi andal ke ajar nuan tu dipinta kami dengan Kristus Tuhan kami. Kemudian kita ingat ke baca Injil. Kita ambil ke Injil Matthew bagi 9 ayat 35 dengan bagi 10 ayat 1. Jesus sinu ati ke orang mayuah. Jesus berjalan dengan semua negeri ngau genturung pendiau ngajar dalam balai gempuruk nusui berita mana pasal perintah Allah Ta'ala lalu ngerai ke orang dari semua macam pemedis ngau penyakit. Lebuh yang medak bala mayu, ya kasih kesedak laban sida irawati, serta nada daya berkebedusin adai orang ibun. Ya lo berjakuk ngagai sida murid ya, utai tadi ketau mayu, ta orang kengetau mimin. Nyak lain, besampi minta orang ke bumpu mai ngirum ke mayu hagi orang ngetau. Jisa selalu ngangau ke 12 ikut murid ngagai ya. Lalu mereka ada kuasa muruh roh tijai serta ngerai ke semua macam pemedis ngau penyakit. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Jesus Kristus. Jadi, baca Injil dari Matthew bagi 9 ayat 35 dengan bagi 10 ayat 1. Medak Jesus sinu ati ke orang mayu. Ukai pihak aja yang ngelalau tai ke guna sida ke sama mela to ke sama gawa ngoya ianya 12 ikut murid ya lalu ya ngasuh sida 12 ikut murid tadi berjalai lalu sida diberi kuasa muruh roh terjai serta ngerai ke semua macam pemedis ngau penyakit. Jadi dalam minister itu kita mendak Jesus berjalai nengah negeri ngau gunturung pendia nama pengawak ya. Suah pengawak kerja Tuhan Jesus hanya ngajar dalam balai kempuruk. Berkunci ke berita mana, berkunci ke jaku Allah Ta'ala ngagai semua orang awak ke orang, boleh ninga, boleh ngasi, boleh namu Allah Ta'ala bisik berjaku ngagai sedar. Kesatu, kedua, nusuai berita mana. Nama berita mana tu tadi? Berita mana pasal yang pu, pasal perintah Allah Ta'ala ke dekat datai. Lalu, ketiga, Jesus ukai semenang ngajar, nusuai berita mana tangerai ke orang. Ari semua macam pemedis ngau penyakit. Jadi itu kita madak berkeni kok utai itu amat nyadi. Jadi orang mayu datai ngagaya. Jadi ministry ke selampur tu yang kau mengajar merita ke berita mana nyuman nanda ke guna spiritual ngau penyuman tu ke penyaga Jesus ngagai tubuh mega orang mayu. Jadi lebih madak orang mayu ya. Sinu ati medak sia dalong Allah sia dak baka bedus kenadai urang ibu nya maka buah Jesus mada utai tadi ketau mayu ta urang ke ngetau mimin nya lai besampi minta urang ke bumai ke bumpu mai ngirum ke mayu agi urang ngetau nya di ditu kita suah kena kita berunding dekat ngasuh bala anak kita ke agi rumpas ke bejandara. Kalau laki jadi padri saya kena kalau jadi sisa tangan ni ingat ke satu bersemayang minta orang kampung bumai yang Allah Ta'ala kebumpu kita sengasuh muka hati bala anak kita bersemayang maka kita suah bala anak kita nulis muka hati yang mai kita minta Allah Ta'ala muka hati sedar ya wakil sedar uliah nitiah ngasih ke pesan Allah Ta'ala jadi bersemayang kau hari dua tu terkempat hari bulan maka ingat ke hari pengingat Santa John biani siapa Santa John biani itu. Jadi tu siku padri bak lama udah parai tu tua jadi diangkat jadi Santa ke Tegal penalu ya bersemayang. Ke Tegal ya ke tetap tajak ya tusah kini bertanya nemu pengawal ya ngermai ke berita mana berkunci ke penghidup lah tolong warna bukai dengan pengawal confession tu kan aku penyalah agak bersitin tu lalu maka diangkat ke gereja jadi patron sida padri. Jadi kami padri neladan dia ngona kuliah meh dalam penjalai pengarah kami itu baka Santa Mary Biani. Jadi utai kuliah daripada kita bagi itu belum menjadi kesatu sinau. Ngau pengawak kuliah di kerja kita. Penyinut Jesus mai pengawak ke uliah diperhati ke kita. Lalu nunjuk ke ministry itu belak megak. Pasal penyaga ngau penghidup roh kita. Kedua, pengelengkas mission tu tadi. Jadi kita namu lebih Jesus ke mada umai besai dan mega berguna ke orang ke gawak berumai ke besainya. Awak kesedak mega uliah mai berita mana pesan Allah Ta'ala lalu nyaga semua orang. Jesus merik kuasa ke sedak murid. Jesus merik kuasa tadi. Kuasa muru roh terjahit serta ngerai ke semua macam pemedis ngau penyakit. Bapak dia benar belum nyadik tadi kerinduk sama kita ingat kita megak dengan baptisa kita nyadi murid Tuhan Yesus lalu ngono kuliah mai kita nitih ke pengawak atau ke ngasih ke pesan Allah Ta'ala ke lebih lebih kita ke nemu gereja atau ke Tuhan Yesus guna pembela dalam umayang minta Maria kena kita tetap bersemayang ke kita tapi Maria penuh nimin Tuhan ngonuan Nuan diberkat hari semua Indo, lalu diberkat amat anak hari kanai Nuan Jesus. Maria ti kudus indah Allah Ta'ala, bersemayang ke kami ti berdosa. Dia tahu ngamaya kami paraila. Amin. Allah Ta'ala ti muda berkuasa merkat kita semua. Apai, ngau anak, ngau roh kudus. Amin.

0: Bulan Ogos orang putih nyak dikumbai bulan 3 Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu nyak maya nebang.
1: Nyak dipantun perangsang Kitai dikenak Kitai ke lelaki maya nebang inyak munyitu.
2: Aku dekat balagu dengan Kitai Dayak. Nampung singalang burung tuntung manawal rimba. Tuk buat bulan 3 jaku orang kaliak. Tahun ga udah nyau anang kita talenga nebang ga anang arindang ila umai mata baik bala menjadi sama ngau waka mantap kita jimat anang kaki kena nebang kita ngadang kunggu kaninggang pala nebang kayu serang mantap kayu ga demba, kayu ga udah rebah dan tahu reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang sahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Tunung ganda angus jerak tahun subak. Umai ke kitai angus nyamai kitai gawak. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka jaku dinga adi akak. Kulai ke aku uai, kita duduk dia. Baduk ke aku nuk, bawa kita pergilah.
3: Jaku perangsang kita kesar itu, nginang tinggi, tajapan dipangkak ke kudi. Penghidup kita segi penuh ngau penguji, kabut ngau kudi timai penusah ngau pengirau, tetap bisik mangkak dalam penghidup kita. Baik kenyak mati orang kedesayau ke kita, penyakit tindak nemu gerai-gerai tau ke kita lenyau penatai misi kabut tetap bisi mangkok tang lebo yang mangkok kita tau milihnya di burung menawul tinggi nang tinggi tau ke burung layang ti mudah terpawah di kebu keribut tang burung menawul ndak mudah layar ndak mudah jayar balak lagi angin berpuput tinggi agi yang ngindang yang nemu ngindang atas kudi. Kabut ngau kudi seminak mangkok nak lama ajak. Ia ngasuh kita kering lagi, landi lagi ngerencah kudi. Tibisi mangkok tu dia rela. Siku pengarah company ti bernama Ricky Rogers bisi nyebut jaku timu nyitu. Strength doesn't come from what you can do. It comes from overcoming the things you once thought you couldn't. Tau ke bajaku Iban, penggeriang kita ukai disukat dari utai ti uliah dikerja kita siku-siku. Tang hari kita itu boleh mutar ke penanggul tajapan mulaya asai kena oleh tapi. Albert Einstein, sikut saintis tetap bilang, bisa juga kalau nyebut jaku timun itu. In the middle of every difficulty lies opportunity. But setiap bengkah penanggul di nuntung kita, bisa juga peluang dikenak kita. Bisa kena kita yang berdak peluangnya. Patutkah kita ngasuh penanggulnya ninggang hidup kita sampai kita tidak boleh bergerak, tidak boleh maju ke mua. Setiap kali pintu tertutup pemua kita, bisi pintu bukai terbuka terlengok. Lengkok kami perkara terlama, titih kejalai terbaru, anang meh kita jampat lenyau pengadang, terus ke hidup kita. Bisi utai di mana lagi dekat nyadi, baari tika datai. Anang diau diri nyimpan pengirawati kita, lambannya ndak boleh ngasuh umur kita panjai lagi. Tungok me Tuhan dalam sampi, loya dekat nyagu ke kita dari atas kabut nyau kudi. Bersiap remang ting lindung ting ayung, bisis nawah penampak ting manca terang. Pemanjai penghidup, kebembang semina 14 hari aja. Tang sempat yang mandang ke pegari pemanah yang resmorang. Bukai pemanjai umur kita buat dunia tu. Tangkati cara kita ngenak hidup kita, nyok meutai ti penting lagi. siku-siku kita udah diungkup ke 24 jam. Nadai lebih, nadai kurang. Kena maya ngau jalai betul. Setiap saat, setiap minit dalam hidup kita berga anang masau ya. Kena ia mengga, kena mai berkat ngai orang bukai. Tuhan merkat ke kita semua.

0: tu pagi riwai riwai.
1: Nganai bala nek bala puak ke? Matanan mu ngintu pemakai kemah rumah ni buah ke Malaysia? Aneng temu kak pakai aja
0: ko ya. Betul betul. Nya aku mana dua merancang bala ini Indo. Tang aku siti aja aku merancang ri ni aki ku sebab nyesal ke aku ninga aja aku merancang takut ke aku merancang sebab ni nemu sebab ni aki kelang ajar aku dek ya mesti belajar mamai mesti sekolah nanti dek ngai sekolah. Ila asai dek anjuang ku bebini ke menua ulu kian dek ya. Awak ni yang saya pemeriksa dia udah menua ulu. Sekali dia tu nyesal aku mendiang ke aku ya dia menua aku buah. Sekali aku lagi menua ulu baju baji ya dia menua ulu. Nesale induk dia buat menua lulu sungai.
1: Oh baji-baji.
0: Udahnya tadi entua bisa pila.
1: Ya. Ini baru mana empurau lian dulu.
0: Nya kau dah mana kau dah. Okay, ni kaki kau nanti kau nemu semua. Okay, aku ngai sekolah itu mana hanyong aku berbini gim nolulu.
2: Anda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
3: Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat. Woohoo! Dia tu kita dengar program Pengerak Pagi YFM Amanis. Angkayang, harap kita terperindang, anang stres-stres.

Pagi tu agi lalu ke peninga kita itu mendiang kawak pengerak pagi ba pagi hari 2 hari keempat kita dalam bulan 8 2026 ke pagi tu lalu ngoto meres selamat pagi ngai peninga di pelilih menua lubang tu ke mendiang ke kami bena frekuensi 89.5 FM sama ngau menua Semanggang Pasar Seri Aman. Lalu pihak mega YFM udah dipendiang ke kita baru ngena channel Astro 8.7.1 pagi tu. Okey, jadi berkenan ke menua lubang antu tu aku si pernah ke Siti berita berkawal ngau sebias bas ari pintu pernama ICQS lubang antu ke penanga badau Indonesia din. Lalu berita ke dikeluar ke kemari ba Facebook berita RTM Sarawak mada keterang Arya Menteri Pengangkut Menos Sarawak Nangya terima buah penemu ti dikeluar ke perintah Indonesia ke alai dekat ngatur kagi pejalai bas mansa antara garis menua yang tadi antara menua lubang tu ngau nanga badau ba penerang Menteri Dato' Sri Lee Kim Shin mada ke kertas kerja berkawal ngau langgur pertemu tau udah di kenatai ke ngagai Menteri Pengangkut Menua Malaysia kalayan dur minta pemandar lalu koya inisiatif tu ini ada ngemudah kagi pengawal keluar ngau masuk bala orang ti berkena kebas ari kedua-dua menua tau ba pintu penama lalu pihak mega tu uliah ngerat ke agi lebih agi ba pejalai antara menua Sarawak ngau Kalimantan Barat lalu ya mereka terima kasih ya ngagai bala ari pihak menua Indonesia ti ngemendar ke bas menua tu tama ngagai badau kelebih lagi ba mua PLBN pihak sidadin lalu bala orang ti berkena ke peringkat pengangkutu lalu nurun dia udah lalu udah ti ngecup apa sidaya ba PLBN immigration nanga badau dia dia bas damri area pintu penama menua ba nanga badau dia lalu dekat mai sidaya ngagai pasar badau okey pihak mega nanti area nanga badau dia bas tu ngetu ba pintu penama ari pihak menua Indonesia lalu bas ditarik mai baru bala ia ke dekat tamak ngagai pasar lubak antu lalu tu mega dipedaknya dia City Ari Advantage ngagai servis bas menua Sarawak ngom Malaysia laban ba pejalai tu mega dia sadang uliah ngenyampat kagi pejalai ngau pihak mega nambah ke sambung transit bas nur ngemudah ke rakyat ari dua-dua belah menua tu. Penerang tu dikeluar ke Dato' Sri Liba penerang berita mudah ke ngelawa kompleks immigration custom quarantine ngau pihak mega penglikuan ICQS lubang antu lalu BC mega datai nyempulang ya yang tadi bala pengari ari agensi perintah menua Malaysia ngau pihak mega Indonesia ngau pihak mega company itu nyedia ke servis bas rentas sempadan. Jadi pinjam nama lu bantu nangga badau yang nyetari di sambung ba ICQS lu bantu jadi tu Siti Arya pejalai ya ke cukup berguna kelebih lagi ba pengawal dagang ngau rama antara dua-dua menua tu tadi. Jadi mesti muka datai ba pengawal tu punya Safir Menteri Pengangkut Menua Sarawak Dato' Sri Jerib Susil ngau SU Kementerian Pengangkutan Sarawak Dato' Wong Hee Sing Konsern Republik Indonesia Ba Kuching Musa Derek Siur Wona ngau Residen Bagi Menua Sleman Mahra Sarih serta Ketua Polis Daerah Lubuk Antu DSP Prista Azin kiranya bagi meh datu lah neh pejalai kita hari lubang tu ke nanga badau nangi ke mayuah bala ayak tu lah temu-temu pagi udah ngipak bis akan nuju ngagai nanga badau kian okey jadi datu lagi bakal selama kami dekat ngatai ke pesan berat ya ke bisi di kiruma peninggal kita ba email sekali kenyatali WhatsApp akunti YFM Iba. Jadi anamin agri-agri terus ke apa ngerindu kita segulai sejalai ngau kami awak pengerak pagi YFM pagi hari 2 kita ke pagi tu.

0: ngetas ulit, ndul ngengai, tau ke ngetas ulit, orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemayang anjung orang kemati. Ngemunan?
1: Oh, bekenya. Bang, bekenya ku kang anjung ya udah nyok. Agi ngena fake gak kah?
0: Ih, nada agi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Ngemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Jadi ngetai ke pesan berat ya kemsi dikirum peringat kita bawa penggerak pagi YFM ke pagi tu keterubah tu pesan ke dikirum Durius anak nyawai tau ke Indai Niang Wen Anyi. Jadi pesan tu nuju bala kemampelayan ya ke diau ba sepanjai jalai sebawah pandan sepanjai jalai ulus bawah semabak gelam sekutan ngepimga balai kediau di Bintulu suai lebih lagi balai kediau ba rumah Robert Jembatan Suai rumah Sangan Lembuang ngau pia mega nuju balai kediau ba Uma Baloi Sungai Asap ngau kamablayan yati ngelala Jokwan. Okey jadi ya pesan tu tadi madah ke Jokwan udah nadai kena 3 hari bulan 8 2026 ianya kemari lalu niang Jokwan niang Jokwan tu adeka di senggai balam mayuah malam tu lagi ianya tadi malam hari 24 hari bulan 8 sebedau ke di anjuang pagila nya pagi hari 3-5 hari bulan 8 kebelayan ke dipesan diminta data yang ngesah penusah rabatu ngagai Fusiu Nyigu. Okey, nanduk baru isi pesan pemati ke datai Arya Durius anak nyawai tau ke Indai Niang Wen Anyi nyari pesan tu madah ke Jokwan. Jokwan udah nadai kena 3 hari bulan 8 ianya kemari Arya 1 lalu Niang Jokwan. Niang Jokwan tu deka di sengai balam mayuah malam tu lagi malam hari 24 hari bulan 8 ba Fusiu Nyigu sedau ke di anjuang pagila pagi hari 3-5 hari bulan 8 bala ke dipesan tukang lala diminta datai sampal dur ngesah penusah harabatu. Lalu pesan yati kedua pagi tu yang letai ke pesan pemati kedikirum jawan anak jarau. Lalu pesan tu dituju ngagai kabar belayan ke dia ba bintanguar kup ibuas seliduah ngopi mga bala ke dia bersedih. Sari serikai bayuang sungai pawah garu bala ke dia bersebangkui kerapa kerubuang kau yang kenalah di rintai ke dituk magang ti ngelala dumi anak senabuang. Pesan tu tadi madah ke dumi anak senabuang. Dumi anak senabuang udah nadai kena hari Minggu tu tadi 2 hari bulan 8 lalu niang dumi anak senabuang niang dumi anak senabuang tau deka dintu balam mayuah malam tu lagi malam hari 24 hari bulan 8 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 3-5 hari bulan 8 kabar belayan ke ada pesan diminta data yang sah penusah rabat tu ngagai rumah jembu sungai kerubuang selalang serikai. Okey nanduk baru isi pesan pemati ke di kirum jawan anak jarau pagi tu nyadi pesan madah ke indaya ianya dumi anak senabuang. Dumi anak senabuang udah nadai kena hari Minggu tu tadi 2 hari bulan 8 lalu niang dumi anak senabuang niang dumi anak senabuang tau deka dintu bala mayuah malam tu lagi malam hari 2-4 hari bulan 8 sebedau ke di anjuang pagi pagila pagi hari 3-5 hari bulan 8 kabar belayan ya ke hadi pesan tau ke ngelala niang tau diminta sampal datai ngesah penusah rabatu ngagai rumah jembu sungai kerubuang selalang serikai. Lalu ke situ tu pesan pemati ti dikirum tura anak duel tau ke Indai Gumis jadi pesan tu nuju semua kebelayan ya ke dia semua batang banget kelebih lagi bala ke dia rumah Kristina Rembai rumah Siti Tisa Buyung tiga buah rumah awur banget ngopi mega sakal lalu pi mega kebelayan ya ke dia semua batang padi lebih lagi banang buai buai melanjan keruan sungai Sibau gawis pedan umum nang padi

ngawa pia mega balaya ke dia semua batang sekarang kalau bagi balaya ke dia bawa penurian pelasu rumah noro tebaruang kundung ngopi mega kebelayan ke dia bawa mujana murad bunu selulap semua balui ngopi mega balaya ke dia bawa sungai bulu selangau putat peruan kepayang ngopi mega kebelayan ya ke dia bawa batang ai. Okey, jadi dia pesan tu tadi madah ke gelau anak unji, gelau anak unji. Udah nadai kena hari 6 tu tadi 1 hari bulan 8 laluan yang gelau anak unji. Ni yang gelau anak unji itu deka dintu balam maiwah malam tu lagi malam hari 2 4 hari bulan 8 sebenau ke di anjuang pagilau pagi hari 3 5 hari bulan 8 lalu kabar belayan ya ke ngelala tau ke dipesan dipinta datai ngesah penusah rabatu ngagai rumah Norman Thompson Anteban Ulu. Nada baru isi pesan pemati ke datai area Tura Anadol tau ke indai gumis ke pagi tu nyari pesan tu madah ke laki ya yangnya gelau anak unji, gelau anak unji udah nadai kena hari 6 tu tadi 1 hari bulan 8 lalu niang gelau anak unji, niang gelau anak unji tu deka dintu bala mayuah malam tu lagi malam hari 2 4 hari bulan 8 sebedau ke di anjung pagi pagi lah pagi hari 3 5 hari bulan 8 kabar belayan ya ke dipesan diminta sampal data yang gesah penusara batu ngagai rumah Norman Thompson Anteban Ulu. Lalu nguyang gai ketai ngagai pesan tinangkan ketau ianya setiap mega pesan pemati ke dikiru Melvin Mai anak kunjan ngau binia Erina besah anak liang ya jadi pesan tu tadi nuju balaya ke dia badabai 5 buah rumah kedua 3 buah rumah rantau sukat pian mega balaya ke dia buah rumah Daud Berayang Sungai 3 rumah Jimmy Berayang Ulu rumah Nyai Berayang Baru bala ke dia bawa rumah Dil Sungai Wong rumah Tugau Berayang Kemuntang rumah Macup Sungai Tapang pemegang bala ke dia bawa rumah Jimbae Sebubu Dua rumah Gaduh Nanganabau serta nuju Timan tau ke Apaimar ke dia bawa Sungai Pasir Sida Endayan ke dia bawa Lubuk Pisang pemegang nuju Sida Lenyu ke dia di Alit Sida Sambu ke dia bawa Sungai Rumput Dangkan Serumah Bengkajang pia mega bala ke dia bawa rumah Muk Plasu rumah Tira Sungai Antu ngau kabar belayan ke dia dipakan kelebih lagi bala bawa rumah Ningkan Sungai Sugai Batu Empat bala di Awia kelebih lagi bawa rumah Nyalang Lubuk Empit rumah Jamping Nangatui rumah Kerbau Lubuk Kepayang lalu pia mega laja anak gunung Sembilia ngau Ulat dua belah nama tunggal anak gunung ke dia di Seri Aman. Pesan tu madah ke Alicia Siti. Alicia Siti udah nadai kena hari Minggu tu tadi 2 hari bulan 8 lalu niang Alicia Siti. Niang Alicia Siti tu deka di Sengai Balam Mayuah. Kena malam tu lagi malam hari 2, 4 hari bulan 8 baru melangkan dabai atas sebedau ke di Anjung Pegila pagi hari 3, 5 hari bulan 8 bala ke dipesan dibicara tai ngesah penusah rabatau ngagai rumah langkan dabai atas lalu kan mesti lagi tiatau tanya ngagai Melvin Mai tempu penombor 0196451507 nandu baru pesan pemati ke dikiru Melvin Mai anak kunjan ngau binia ianya Erin besah anak liang lalu pesan tu madah ke anak seduaya ianya Alicia Siti. Alicia Siti udah nadai kena hari Minggu tu tadi 2 hari bulan 8 lalu niang Alicia Siti. Niang Alicia Siti tu dekat di Sengai Balam Maiwah malam tu lagi malam hari 2, 4 hari bulan 8 baru melangkan dabai atas sebenarnya ke di Anjung pagi pagila. Ianya kena pagi hari 3, 5 hari bulan 8. Kabar belayan ia ke dipesan takung lalu dipinta sampalah datai ngesah penusah rabatu lalu kanmu sili lagi. Kita tahu bertanya ngagai Melvin Mai Tumpu bawa nombor 0196451507.
Lalu pesan ya kelima tu, pesan pematik ke dikirim ugat anak iguahan yang dipesan tu menuju semua bala. Ya ke diau bah sungai Bawang Ulu, ngau sungai Bawang Ili, semua tadi bisi 11 buah rumah ngopi enggak bala ke diau bah sungai Ariep, kelbagi bala berumah Anas, rumah Laja Acah, rumah Jonathan, rumah Jake, rumah Martin Laja, rumah Kecendai, rumah Mawah ngau rumah Jonas, lalu pian muga nuju bala ya ke diau ba Bukut, baka ba rumah Patrick Ambun, rumah Ani, rumah Suli ngau pian muga rumah Insut, kabar layan ya ke diau ba Sungai Duan, baka ba rumah Ambo, rumah Jiram, rumah Budian, rumah Muda, rumah Kinsiang, rumah Norliza, ngau rumah Migi, serta kemelayan ke diau ba Stuan Besai, kelebagi bala ba rumah Radian, ngau ya kenalah dia rintai ke ritu ti ngelala dungkuang anak kaduum. Jadi pesan madah ke dungkuang anak kaduum, dungkuang anak kaduum, udah nadai kena satu ar belapan nyari nama tu tadi, lalu niang dungkum anak kaduum, niang dungkum anak kaduum, deka dia senggai malam atau lagi malam 4 hari bulan 8 sebedau ke di anjuang pagi hari 3 tu ila nya pagi pagila 5 hari bulan 8 kapal belayan dia kenal loh dipinta sampal datai luar ngesah penusaha rabatu nanu baru isi pesan pemati ke datai hari ugat anak iguah pagi tu pesan madah ke mati bini ya yangnya dungkum anak kaduum, dungkum anak kaduum udah nadai kena satu hari bulan 8 nyari 6 tu tadi, lalu niang dungkum anak kaduum, niang dungkum anak kaduum tu deka dintua balam mayuah malam tu lagi malam area 2 4 hari bulan 8 baru mah singan tau ke rumah X rumah tanah sungai tau sebenarnya ke di anjuang pagi pagi area 3 5 hari bulan 8. Okey, yang diminta kabar belayan ya keng lalo sampal datai ngesah penusah rabatu. Jadi pesan kita ya ke 6 tu inya mega Siti pesan pemati ke dikirim liap anak asan. Jadi pesan tu nuju Mark Henry, Ellen Angie, Desmond ngepi mega Emerson Juwing, lalu pihak mega nuju rumah ya ke Samos Makai Maya Rabat, bakaba Engkabang, Sungai Rumput, Pagi, Lubuk Pisang, Menggeris Alit, 3 berumah, Empayang, 2 berumah, Jabe, 2 berumah, Sungai Pasir, 3 berumah, Plasu Ili, 3 berumah, Engkajang, Pengkalan, Rian, 6 buah rumah, Rumah Bagus, Simpang 4, Sedi, Seri 2, Ngaupia Muga, Nuju, Kabam Belayan, Ya Kebukai, Tidiau, Bak Nyiar, Jelupang, Sungai Antu, Keranggas, Semalau, Sebayang, Ulu Rimbas, Kerubuang, Betuang, Ngaupia Muga, Gerigat ngawa nyabur serta bala ke dia ba awi serta ya kenalah diharintai ke ditu magang. Pesan tu tadi madah ke Remias anak Saliah, Remias anak Saliah tau ke Indai Riki udah nadai hari 6 tu tadi satu hari bulan 8 lalu niang Remias anak Saliah, niang Remias anak Saliah tau ke Indai Riki tau deka dintau bala mayuah malam tu lagi malam hari 2 4 hari bulan 8 ba rumah Julai mengeris nyabur kabuang sebedau ke di anjuang pagi pegila pagi area 3 5 hari bulan 8 ke pendam Anglika Panjang Ruban. Nandu baru isi pesan pemati ke datai area liap anak asana pagi tu pesan madah ke pemati binia inya tadi Remias anak Saliah, Remias anak Saliah tau ke Indai Riki udah nadai kena hari 6 tu tadi satu hari bulan 8 lalu niang Remias anak Saliah, niang Remias anak Saliah tau ke Indai Riki tau deka di itu bala mayuah kena malam tu lagi malam hari 2 4 hari bulan 8 ba rumah Julai mengeris nyabur kabung sebedau ke di anjung pagila pagi area 3 5 hari bulan 8 ke pendam Anglika Panjang Ruban. Minta bala kabar belayan ya ti ada pesan tau kang lala sampal datai ngesah penusah rabatu. Lalu nguyang ge pesan ya ke 7 pagi tu, lalu pesan ke 7 tu ianya pesan ngetas uliat ke dikirum Josephine Dujuang tau ke Indaya Jelua yang dipesan tu nuju bala ke diau bas manjai batang dijiah batang bawah
dijah tamian batang muka nanga wuah ulu muka piamga nanga duat sungai wuang nanga lebai batang kenawiat bala kriau ba batang uya tajam uya bintulu batu 8 bintulu batu 15 bintulu batu 8 sibu batang julau ngau piamga bala ke diau bas manjai jalai ulu dijah selangau ngau yaknalah di harintai ke ditu magang lalu pesan tu tadi madah ke pengawal ngetas uliat lalu berantu ke niang jeraba anak sambang niang jeraba anak sambang tau ke ini jelua deka diatur ba rumah semen ulu dijiah selangau ianya kena malam hari 6 tulah 15 hari bulan 8 kita ikat nemu sili agi berkawal ngau pengawal tulah tau bertripuan ngagai Josephine tau ke ini jelua bernombor 011-2993-3770 tau kan gak runai tau kan dari indah inggi bernombor 011-1986-2611 tau kan gak nyaluang yang tadi apa nyai bernombor 013-9611-2110 lalu baru isi pesan ngetah sulit ke datai Ari Josephine dujuang tau ke indah jelua ke pagi tu pesan madah ke pengawal ngetas ulit lalu berantu ke niang indaya dan niang jerabak anak sambang niang jerabak anak sambang tau ke ni jelua dekat diatur ba rumah Simon Ulu Digia Selangau kena malam hari 6 tul ila 18 hari bulan 5 bala kabar melayan ya ke pesan kita datai lalu nanti kita ke nemu sili lagi kita tahu bertanya ngagai Josephine tahu ke indah jelua bernombor kusuang 112-993-3770 runai tahu ke indah inggi bernombor kusuang 119-86-2611 tahu ke ngagai nyaluang dua bernama apa ya nyai bernombor kusuang 139-61-12-10 lalu pesan ya ke 8 pesan ke dikirum lidum anak Gindang tahu ke apa iganya nyari pesan tu nuju kaban belayan ya kena Allah diharintai ke ditu ti ngelalan yang subang anak bawal tahu ke indah ya ganya jadi kita tu semua di pita datai ngegaya rumah sawiang sungai atap ulu strasa jalai pakan laban deka ngatuk laban deka diatur ianya pengawak ngetas ulit lalu pihak mega ngambi antar balu ke niang subang anak bawal tau ke inai ganyo jadi malam sebedau ianya malam hari 6 8 dan 8 pengawal nguan uliat uliat dekat di kertas pagi hari minggu 9 hari 8 kita akan mesti lagi tau bertanya ngagai ganyo tau ke jambi analidum bernombor 012807-8157 tau ke ngagai James Analidua mah ba nombor 013-85-719-73 dan baru pesan ke datai hari Lidum anak gandang tau ke apa iganya pagi tu pesan malah ke pengawal ngetah sulit ke niang binion dari niang subang anak bawal tau ke ini iganya dekat diatur kalai kena malam hari 6 tu lah 8 hari 8 pengawal nguan uliat lalu uliat adakah di kertas pagi hari siti pagi hari minggu 9 hari bulan 8 tembuk pengawal sudah ditangkan pengawal ngambil terbalu lalu kabar belayan ke dipesan dipita sampal tengguluk pengawal tu ngegaya rumah sawi yang sungai atap ulu stras jalai pakan sili lagi kita tahu bertanya ngegaya ganyo atau ke jampi analidom tempuh bernombor 012-807-8157 tau ke ngagai James Ana Lidum bernombor 013-857-1973 pesan ya ke 9 pagi tu nanti ke pesan ngetas uliat ke dikirum Roslin Ana Angan tau ke Inaya Jini yang dia pesan tu nuju semua kabana belayan ia kenalah dia rintai ke ditu magang tinggal niang guni anak banyan tau ke inai ilam tau ke inai tinggi okay, jadi pesan tu madah ke pengawal ngetas uliat ke niang guni anak banyan niang guni anak banyan tau ke inai ilam tau ke inai tinggi deka diatur kena
Ari 6 pilau lapar belapan dinya pengawak nguan uliat lalu uliat adeka di kertas pagi hari Minggu 9 hari bulan 8. Bala keripesan catatai ngagaya rumah perendah tau ke rumah kintak dulu sebab bawa ulu sungai Naman. Sili lagi tau bertanya tau ke WhatsApp ngagaya Roslin tau kena indi bernumber kusuang 14359-5513. Tau kengai William Manson double nama apa ini bernumber kusuang 14652663 nando baru pesan ngetah sulit ke dikirim Roslin anak angan tau ke ini indi pagi tu madah ke pengawang ngetah sulit ke niang indaya yanya niang guni anak banyan niang guni anak banyan tau ke ini ilam tau ke ini tinggi deka diatur kalai kena malam hari 6 tulak 8 hari 8 pengawak nguan ulit lalu uliat adeka di kertas pagi hari Minggu 9 hari bulan 8 balai ya kepesan tadatai nguluk pengawak tu ya kedeka diatur mayanya ila lalu akan musil lagi tahu bertanya ngeger Ruslian double nama ini bernombor 014359-5513 tahu ke ngeger William Manson tahu ke apa ini bernombor 014 6526634. Pesan kita ya ke 10 pagi tu pesan ke dikirum Liam Ana Nguyen. Jadi ya pesan tu tadi nuju indai rantang tau ke seti anak kuang ke dia oba muput rumah ukiah pemegang pina tau ke indai duan ke dia oba julau rumah raca nyala laduang pemegang nujuan tap anak ambau tau kencari apai empiang ke dia oba rumah raca nyala laduang lalu nuju kemulaian ke dia oba anak ngomuput kiba muput kanan pemegang rumah baja nanga sana rumah suang nanga sana kemulaian ke dia oba rumah kenedi rumah satan separai rumah nira nanga tau rumah salih nanga bena rumah saran nanga tau rumah siba nanga setengin balaba rumah luis andiang rumah jampi ulu tau rumah jana rumah lambat rumah ukiah rumah rulen kemulaian ia ke dia oba nanga jengga kemulaian ia ke dia ba anak muput ngau ia kenal dia rintai ke ditut tik lala nuin anak bunja tau ke apa ya liwum. Jadi pesan tu tadi madah ke nuin anak bunja nuin anak bunja tau ke tadi apa ya liwum udah nadai lalu ah niang tu deka di intu ba proper life casket funeral service jalai ya tanyo batu bintulu kena malam tu lagi malam hari 24 hari ya bulan 8 sebenarnya ke di anjuang pegilak pagi hari 35 hari bulan 8 ke pendam batu wadab tujuh jalai bintulu miri sila lagi kawal ngak penusah rabatu kita tahu bertanya ngagai Isabella bernumber kusung 17568609 tahu ngagai Liwom bernumber kusung 19965579 tahu ngagai Selian bernumber kusung 17751697. Nando baru isi pesan pemati ke di kiruam peningkat kita yang tadi Liam Ana Nguyen jadi pesan tu madah kapaya ianya Nguyen Ana Bunja Nguyen Ana Bunja tau kapaya Liam udah nadai lalu yang tu adakah di Senggai ba Forever Life Cascade Funeral Service Jalai Tanjung Batu Bintulu malam tu lagi malam hari 24 hari bulan 8 sebelum ke di Anjung Pegelak pagi hari 35 hari bulan 8 ke apa nama Minggu Batu 27 Jalai Bintulu Miri kabar belayan ia ke pesan terdatai lalu kan mesti lagi tahu bertanya ke Isabella bernumber 017-5608-609 tahu ke Galium Tumpu bernumber 019-9655-597 tahu ke Selian bernumber 019-9511-697. Pesan kita ia ke sebelasnya pesan ke dikirum lugah anak das tau ke indai tau jadi pesan tu tadi nuju bala ia ke dia bah sungai nak peliguang baru kudu atas kudu baru kerikap tintia ringka ngau piam enggak bala ia ke dia bah diat adeba itup dua rumah rumah Andrew sungai Beluang nang Asam bala ia ke dia bah sungai antu baru Ruban sungai Kabang Ruban empat buah rumah pemegang bala ke dia bah rumah Sanggat sungai Ruan rumah Limah Metuang
pemegah kebelayan kedia obas murian dobo rumah, rumah gadiang lubon ibuang, rumah luis tanjung awia, rumah brus sungai antu krian, kebelayan kedia obak midan dobo rumah, rumah linggir batu tiga sepetan, rumah ajuang tembawai puak, sungai berangan tiga buah rumah, ngapim gabalau kedia rumah denis, tintiang rembat sungai kelampai, batu empat dua berumah emplai dua berumah balau kerja berumah Jawa suri lalang neba biar bakom ram ngopi mega balau kerja berumah pelayuang ulu ruban ngopi mega rumah gaya nada sesta ya kenalah di hari intai ke dito kelbagi balau ya ke sama kalau gawak ngoniang tu bah majlis daerah seratu jadi pesan tu tadi madah ke Jawa ana linggi ya, Jawa ana linggi. Takut dikangau nama apa tahu. Udah nadai kemari ada 1/3/2008 lalu niang Jawa ana linggi ya, niang Jawa ana linggi. Takut dikangau ngau nama apa tahu. Tahu deka di senggai balam mayuah kena malam hari 3 yangnya tadi malam pagila 5/8. Ba rumah jamu peliguang sebetan seratu sebedau ke di anjuang kena pagi hari 4/6/8 ke pendamah temui tinggi engkudu kita akan nemu sili lagi kawal ngapun sarabatu tak terus sebetanya ngagai Edward Retawana Jawa menumbur kusuang 1/7/8/4/5/6/8 nanti baru isi pesan. Jadi pesan tu datai hari lugah anak das tau ke di kangau ngau nama indai ya tau ya. Jadi pesan tu tadi mudah ke laki ya. Yangnya Jawa anak linggi ya. Jawa anak linggi ya. Tau ke di kangau nama apa tau. Udah nadai kemari hari 1/3/8. Lalu niang Jawa anak linggi ya. Niang Jawa anak linggi ya. Tau ke apa tau tu. Dekau di senggai balam mayuah. Kena malam pergila malam hari 3/5/8 bar rumah jamu peliguang sebetana seratu sebedau ke di anjuang pagi hari 4/6/8 ke pendam temawai tinggi engkudu kita akan mua silia dari kawal ngawal penusara batu tahu bertanya ngagai Edward Retawana Jawa bernumber kusuang 1/7/8/4/5/6/8 lalu pesan ya ke 12 Siti Mega pesan pemati ke dikirum jawan anak jarau nyari pesan tu nuju kebelayan ya ke diau di Bintangur kop ibuas piam Mega seri dua sedi sarik serikai bayuang serikai sungai pawah garu serikai sebangkui kerapa sungai kerubuang salang serikai ngopi Mega ya kenalah adi ya rintai ke ditau nyari ya pesan tu madah ke dumi anak senabuang Dumi anak senabuang udah nadai kena 2/8 laluan niang Dumi anak senabuang niang Dumi anak senabuang tu dekau rintau balam mayuah malam tu lagi malam berdua 4/8 sebedau ke di anjuang pergila hari 3/5/8 kebelayan ke di pesan kita datai ngesah penusara batu ngegar rumah jembu sungai kerubuang selalang serikai lalu sili lagi kawal penusara batu tau bertanya ngegaya jawan Banumbur kusuang 1/1/1/4 kusuang 4 kusuang 9/9/2 lalu baru isi pesan mati kirim jawan anak jarau jadi pesan mudah kindayanya Dumi anak senabuang Dumi anak senabuang udah nadai kenari minggu tu tadi 2/8 laluan niang Dumi anak senabuang niang Dumi anak senabuang tu dekat dintau balam ayuh malam tu lagi malam hari 2/4/8 sebedau ke di anjuang pagilah pagi hari 3/5/8 kabar belayan ya ke dipesan tak pengelola dipecah datang ngesah penusara batu ngegaya rumah jembu sungai kerubuang selalang serikai sili lagi kita tak bertanya ngegaya jawan bernumbur kusuang 1/1/1/4 kusuang 4 kusuang 9/9/2 lalu ya ke penuri pesan ya ke sempat dikenatai kami bahwa pengelola pagi YFM nya pesan sembiang itu satu sari ya kedatai hari sabdikan endua prayit jadi pesan tu nuju balai ya ke diau di miri batunia pidia bintulu piamga sungai pelan kucing sleman nyelam keramut kelawah panggil gua selepuang balai ke dia bamlugu antulang temu dua sabu peruan batunia tahun dua ngau ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala niang sabdikan isi Ana Lawrence tau ke
di kanggau ngunda maci taukin tadi anak ni yang pengajar Lawrence Abiyang jadi pesan tu pada ke pengawak itu satu sari ke niang isi anak Lawrence niang isi anak Lawrence tau ke di kanggau ngunda maci tau ke anak niang pengajar Lawrence Abiyang deka di atur ba rumah TV temu dua baru jalai hop on kena 8 dan 8 ini hari 6 terilah jam 7 lemai. Kalau ngau pengamal tu kita tahu bertanya ngagi sub Deacon Andrew Pryor Aguang bernombor 0176750551 tahu ke ngagi nombor 0196442544 dan baru si pesan ngintu sepiak satu sari kena tari sub Deacon Andrew Pryor ke pagi tu jadi pesan madak pengamal ngintu satu sari kenyang bininya ianya tadi ni yang sabdikan isi anak Lawrence tau ke dikanggau guna maci tau ke anak ni yang pengajar Lawrence Abiyang deka diatur baru Mas TV temuduk baru jalai hop on Seri Aman kena hari 6 tu lah 8 hari 8 jam 7 lemai kita akan musih lagi kawal ngapung ngapung tu tau tanya ngga sabdikan Andrew Pryor Aguang tempu bernombor 0176750551 tau ke ngagai nombor 0196442544. Kayaknya neka kami yang letai ke pesan berat bawa pengerap pagi YFM ke pagi tu.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Jadi pastor halebu tua tok bersebut ke dilah tok deh. Sitik megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah siko nemiak Tuhan. Nyangkan wan ulih nerang ngau silik agik kini nama reti leka Jakob tu ba konteks pengarap Kristian.
2: Ba nemiak Tuhan tau ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakob tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka Jakob siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya? Lebuh-lebuh kita Jakob ngau pengasih ya, dia utai kemana datai. Jakob kemana oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita. Yang nama arti wisdom tu artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak teri Tuhan, knowledge tidak teri Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengharap kita ianya mai erti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tu te ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul korang bakal kada sebut bak pun tadi. Erti tu kita gagal nanti mendak orang labuah, gagal kita nanti mendak orang jatuh nya. Nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nembiak Tuhan laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh, Isaiah 50 kenteran keempat tibisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil kaku uliah ngeriang ka orang ti lelak ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat hati dekat ninga ka utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku bah nama reti utai tok kini reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap iku Indonesia ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia. Bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengeri awak kianya diberkat. Gagai setiap iku orang.
3: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Nintian hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Dengarkan pengarap pagi 6 pagi nyentuk 9 pagi. Segulai sejalai.

0: Maya kita suntua, nadai salah kak kita ingin jawab kaban tau ke diri sedilir.
1: Tang mayo orang ngaga diri, ndak nemu. Nanti udah ngutang.
2: Nanti betul wisi duit kena maya. Padah dulu ngagai kaban.
3: Orang ke diinjau kita nya, sigi lembau kau nagi ya. Kaban ndak nyamaya tinggai ke kita ringan. Pesan bayar utang kaban tu dari kami.
4: Sway, ngau, YFM.
5: Pagi rewind.
6: Maya sudah pergi sekolah subuh ke ya. Tiap-tiap kali pemisi ia suah nulung tak mantu ini ia meresi ke rumah ke ya. Bakal mantu rumput ujung bilik jauh sekali ke bayam telepon main game bakal zaman subuh.
7: Ya kebenar ya, kita nulih nyeliah kari pemansang si subuh laban kena dai gejin ada telepon ti bisi telepon berapa kong kan sama meh
6: ya amat bakal dia tahu tanggu tanya boleh dikurang ketua
7: betul semina ya kita ke apa inai ke nemu bekeni ke kontrol atau kenyagau tanya.
8: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

Pukul 7.30 pagi. Selamat pagi, Datuk kami naba ke berita hari YFM. Terubah tu batang berita. Spita Bintulu Bisa Anjung Kasih Digital ke Terubah di Malaysia. Sarawak nyukong langgur penemu tika ngangkat ke pemana pejalai bas di Melaka antara menua lubak antu nanga badau. Universiti Islam antara bangsa Malaysia merambu dekat muka kampus SIDAK di Sarawak. Nyari tu isi berita. Spital Bintulu ngembuan anjung kasih ke Terubah di Malaysia ti berjalan ke sistem pengatur pengawal digital ti dekat ngemudah ke bala artis ari orang ke sakit. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg marah kepalanya di kemansang ke ngena duit tulun 1.9 juta ringgit hari Yayasan Bintulu Port nyari anjung kasih ti ke-20 di Malaysia ngawurang ke Terubah di Sarawak ti di kemansang ke ngena belanja penuh hari company korporat atau kengguna anjung kasih management system tu uliang angkat ke pemanah pengawak ngeregister ngau ngatur palan duang bermalam. Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari mansur ke Jakut tu lebu haya berjadi anjung kasih Spital Bintulu kemari. Anjung kasih Spital Bintulu bisa nyedia ke 25 itik bilik tinggi kawum sitik bilik ke nyamain dua orang timpang pendiau bermalam lalu lembuan nyentuk ke 75 ikut orang. Pejalai bas Melaka antara menua bak pintu penama lubu antu nanga badau ulah digagak mana kage kena nentu ke rakyat hari dua bengka menua tu nyamai agi mindah. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Sri Lee Kim Sin manaka sinak nyukua langgur penemu hari Indonesia dekat ngangkat ke pemanah pejalai basnya. Lalu dekat mai langgur penemunya ngagai upin Menteri Pengangkut Malaysia ngambil ke di perunding serta di kemenal ke. Inisiatifnya dekat nambah ke konektiviti antara Sarawak ngau Kalimantan Barat kelimpah hari ti ngelengkas kagi pengawak ngatur transit bala penumpang bak pintu penama bak antara menua. Datuk Sri Lee Mansur ke Jakut tau ngagai pengarang berita udah ya kenemuai ngagai kompleks immigration custom quarantine ngau penglikun ICQS lubu antu. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia IIUM bisa merambu dekat muka kampus SIDAK di Sarawak nyari katur strategik dikena ngelatih ke pemansang modal mensia bagunturung menua adab kita. Penemunya dipansut ke lebuah Seraban orang hari IIUM didulu ke Rektor SIDAK Profesor Emeritus Datuk Dr. Osman Bakar nemuai merik basa ngarai tuai pemegai menua Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafal ba Astana Negeri Sarawak. Ngenak langgua penemunya IIUM merambu dekat muka kampus mendam SIDAK ti ukai semina uliah merik ases ngagai pelajar tinggi batika antarabangsa temegak uliah bersambung ke komuniti di Sarawak ngau perkara pelajar antarabangsa. Inisiatif penyemegak uliah ngangkat ke Sarawak nyari hub pelajar tinggi di Borneo tinjeng kawum Sabah, Brunei ngau Kalimantan.
Tuai pemegai menua Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafal bisin nema penemuai bahasa Duta Besar Baru Republik Indonesia di Malaysia Raden Iman Hascaya Kesumo ngau Direktur Baru Upi Wilayah Sarawak Upi Menteri Perkara Luar Hendi Hassan. Penemuannya dia tu alai madaka bagi seduai tau ke udah dipadu ke megai pengawaknya. Penemuannya megaknya di kepelasa dikena negap ke agik kawal antara Malaysia dengan Indonesia yang nengah kawal kerjasama antara dua menua perkara diplomatik dengan mayu macam inisiatif antara bangsa. Kerjasama strategik antara Raban di mungkal perkara pelajar, industri, agensi perintah dan orang Melayu boleh nyawa memujua ke Jula Ati Sarawak terdekatnya di menua penyua barang pemakai lebuah datai pada tahun 2030 nyenila. Menteri Industri Pemakai Komoditi dan Pemangsa Wilayah Sarawak Dato' Sri Dr. Stephen Luni Utum madah ke julu artinya berguna kesukuan dari sukuat pelajar, innovation dan pengawak minah ke teknologi. Palang pemansik bakal Universiti Putra Malaysia UPM bisa ungkup pengawak tip cukup berguna kena ngirik penemu serta ngada ke teknologi bertanam bertupai ke baru. Ya mansur ke jakut tau di Bintulu bak Kongres ketiga pengawak bertanam bertupai ke Meruan ngau penglikun barang pemakai 2026. Ya madaka inisiatif bakal Agri Hub ngau pengawak ti numbuah ke sekolah veterina ngau pengerai jelu SVAS mega ulian nyawup ngeluar ke hasil nyaga pengikut pemakai ngau pemansang menua pesisir. Kita dia tu benua mendiang ke berita hari YFM. Sarawak Energi Berhad udah madu ke Datuk Roslan Adugani jadi tuai pemasar eksekutif sidak ke baru. Berengkah hari 1 hari bulan 9 di kat data itu. Penerayang hari company itu madaka ia dekat mangkuk pengawak tuai pemasai eksekutif Raban Sarawak Energi Berhad berengkah hari 1 hari bulan 11 menyenilak pengudah Datuk Syabini Suhaili kehabis kontrak kawak dalam hujung bulan 10. Datuk Roslan Datuk jadi Presiden dan Tuai Pemegang Eksekutif Raban Bintulu Port Holding Berhad lalu bisik penelebak gawak lebih hari 30 tahun dalam sektor kuasa ngau infrastruktur. Chairman Sarawak Energy Dato' Ibrahim Baki madah ke perkara tu ngayan keraban direktor company-nya bisik benar pengarap hati ke ya uliah ngiring company tu ngagai renggat pemansang ke baru. Program Sarawak Ku Sayang SKS 2026 bagi menua serikai nyadang kira 30,000 ikut orang dekat datai dengan program tau dekat diatur hari 7 nyentuh ke 9 hari bulan 8. Sapit Sekretari Perintah Sarawak kebagi perkara operasi Dato' Hi Chang Ki madaka penyampaunya ditetapkan berdua hari pemanah sambut ke diberi lebuah programnya ke diatur bak sekedak nur ke dulu agi hari tu. Pengatur program tu madahkan intiang hari kira 5,000 ikut orang disadang datang dari programnya lalu penyampaunya dekat majak nambah bak hari ke penudi. Datuk Hi mansur ke Jakut tau ngakai pengarang berita udah tembuk awam pengatur program Sarawak Ku Sayang 2026 bak bagi menua serikai ke diatul bak komplek lumbak ngomain serikai.
kelimpah hari banyu macam pengawak tikak diatur nyerumak program tu bala temuai kedatai megak berpeluang menang 82 itik prize tiket betul eh ke alai prize lumur satu jadi sedia ke yanya gelang emas di berga RM15,000. Siko lelaki raya menua tu empau ke berumur 29 tahun udah ditan ke polis. Laban dipelabak ke ngerikut ke video cik tahu ngemalu ke siko indo. Maya pengrami barang pemakai kucing. Kepala polis pelilih menua kucing ACP Elizon Naga Cabuk. Mereka suspek tu ditangkap urung pukul 9.20 minit malam hari 6 tu tadi di Kuching. Telefon bincang suspek tu megak sama udah dirampas. Kena nulu mansi ya kesnya. Pengudah ke depan siya suspek tu ditubuh nadai ngemuan ikut jenayah. Lalu ditan ke dua hari. Ngambil ke bisik nyawuk mansi ya kesnya. Kes tu dipansik kena section 509 Penekot kecegar ngerjap penyalah tak tahu ngemalu serta ngemaruh ke siku-siku orang kena video ke derikut. Nanti ditetap kesalah orang tu tahu kena hukum je nyentuh ke 5 tahun tahu ke kena hukum duit tahu ke kena tinggal 2 hukumnya sekali. Gerempun skuas bagi menua kucing SAK berguna kedua ikut jurulatih tambah dikena ngelatih ke pemansang kat main skuas di bagi menuanya. Presiden Gerempun skuas bagi menua kucing Saukat Hang Istiad Hussein Hang madah kejam ke dia tau. Tidak seminat bisa 2 ikut ajak jurulatih. Tetap nak cukup dia kena ngelatih kira 60 ikut pemain. Sikut jurulatih dekat diguna kena ngemata ke tim elit. Lalu sikut lagi nyaga ngemata bala pemain baru. Yang mana ke penangguh suntuk jurulatih. Udah ngujung ke bala painai. Nak ulian nak ngupeh. Julu latih luar ketika dekat nentukan nak sidak dilatih ngau mana. Mencakup ngagai pengarang berita di Kuching, yang mana ke peminta dikena nambah ke julu latih, maka udah dibaik ngagai konsel lumba ngemain Malaysia serta upir lumba ngemain Malaysia. Nyalai yang harap ke pemintanya dekat di perunding kedua bengkah gerempuang tau. Dikena ngujuang ke berita tu batang berita dibaca baru. Berita Bintulu bisa anjung kasih digital ke terubah di Malaysia. Sarawak nyukun langgul penemu tikak ngangkat ke

Sidak di Sarawak. Yang nak kami nabur ke berita hari YFM, beritanya ditusun Syarifah Ajawiyah Wang Adu Rahman, hari bilik berita RTM Kuching, serta di Salin Jonathan Giri. Malaysia medani kesejahteraan dinikmati, salam sejahtera.

0: besar itu, 4 hari bulan 8 dalam tahun 1977. ASEAN ngintu kena 10 tahun kelimpuan menua itu tiudah ditubuh ke Kuala Lumpur besrimbaik mau aum bala ketua pemesai menua ASEAN di kedua udah bekau ditubuh ke 8 hari bulan 8 tahun 1967. Tujuh numbuh ke ASEAN yang dikenal numbuh ke gempuang bahas semua perkara pemanjang, nyingkau ekonomi, pendiorama, daya punya penghidup main asal, no mayu haki perkara kebukai. Bala ketua pemesai menua ASEAN TBC datai, yainya Presiden Suharto dari Indonesia, Ferdinand Marcos dari Filipina, Menteri Besar Thailand Thanin Krasivien, Menteri Besar Singapura Lee Kuan Yew serta Menteri Besar Malaysia Dato' U Sin Hon. Baum kepenuhi seratu bisa diatur pengerami melakek di gagak mengenal lumur 10 di nanda ke genap 10 tahun ASEAN mau nanda ke pemuja ASEAN bermanya bengkak pengawal sekumbang dalam timpuk 10 tahun. Sar itu dalam sejarah itu ditusun bagian penerbitan RTM Kuching tidak ambil dari arkib negara Malaysia. Penerang kesilai lagi terpedak bahas http://sids.arkib.gov.my.
1: Beradak nyawa, merdeka. Trayus nyawa, merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka.
2: Genap tahun jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pesaka. Mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama. Nuat kemenira. Tanda merdeka lepas ari jaga tanggam tancang diperintah urang.
3: Berterima kasih kita ngagai tuai tuai kuda Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui dan Sri Kalun Tun juga kedulu muka langkah nusun sembah narai terpecik setitik darah ngimah tanah nguliah kemerdeka numbuah kemenua niri kebangsa ngentak ketiang sanduang kelingkang lambang kenyala.
4: Penglepas ngi kitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disayin, meruan disurat, tanam sempekat. Pemerdeka kitai berpelasar ke raja keberadat, siro imat kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
5: Aram tan ke kitai Sarawak Raya, ngami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka, tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja akal daya. Anang semina ngerajaku ngeradak nyawa, ngenak penyumbung panggung pengelawau.
2: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Enggau Cina. Di Sarawak, bak 11 sitak menua. Di barat, enggau di timur, di selatan, enggau utara. Aram kitai besawup, nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulung mutiak pemayak menembun pengelikun. Bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa. Celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut. Ngigak penghidup baka belut ngau raban semut.
3: Aram kita berdarak ke muatu kuda merdeka. Begawai ke pemayak pengelikun menua batan petara. Aram berbak kita barak berta kemua. Pasang ke kita gendang tabuh gagah. Diri ke panji menira bangsa lambang menua. Perak ke berita semesainya.
6: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
4: Anang bertinggal, anang bertedah. Anang bersifing berbagi bangsa. Sapa kekait kita baik tambit dalam seladan. Sapa keputak kita berap mak iring berjalan. Sapa kebagas nulung ke ngelusu. Sapa kepintar nulung ke isu. Sapa kekaya nulung ke mensenak. Sapa kepemisi

0: pagpanay nulang kababal, sa pagkabidya nulang kasiya.
1: Sa pagkabrani ngiriang ya ketakut, sa paya ketegar ngembiang ya kelembut. Ati kepapas ensiang kupas buai kerpai, ati kebenki tuci bersih iar kebukai. Ati kebingkiang jok segiang tinggal ke di belakang, ati kebendam tutup padam padu dikenang.
0: Tudah kejai anang dikemeli, tudah kebagu anang dikemelu, tudah ketimpang anang dikemenang, tudah kenadai anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lantiang begulai.
2: Tuah limpah belak menggi, pengaya pemeraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba siru dipedua.
0: Aram sungai kitai terus tandai, gamai kaya seruran berupai, sebakan nanga meruan muara.
1: Kayu terus kita limbu intu siru, ngami kaya seruran betelinsu mansut ke bunga penampung serau.
0: Tanah terus kita simah, ngambik ke seruran amik manah betuah belimpah. Mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
2: Pajar pagi terus kita seridi, ngambik ke seruran beseri, merik pengangat ngasuh sihat ngeriang ke semangat.
0: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman, saruk sukat ngasuh kita tesat.
1: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang saruk tiap ngasuh kita ilap.
0: Pemayak mai penglantang, penglikun mai penyenang.
2: Pemayak penyukung peruang, penglikun penungkat dunia.
0: Pelasar merdeka,
2: pak menua,
0: penanda bangsa. Merdeka,
2: merdeka,
0: merdeka.
2: Pelandai merdeka di Tengkebang, mengajar Janang Siri.

0: Jaku dalam sarito ianya munyi kerucak ayam tebiang. Munyi kerucak ayam tebiang. Reti jaku dalam munyi kerucak ayam tebiang ianya mensia kesmina mayuh jaku tanadai ulih diguna. Mayangena jaku dalam tu ianya nanti jaku serta mantah pengawa orang. Sigi dulu ayahnya berdiri. Tang munyi kerucak ayam tebiang nadai ulih dikena siti penemu ianya. Taukah tikitai nak tegagak ke pengawa serta nadai penemu lebih hari ngi orang. Anang kebejaku kerah-kerah munyi kerucak ayam tebiang. Naklah kita kemalu lagi. Nyenaka jaku dalam sarito ianya munyi kerucak ayam tebiang.
1: Jaku dalam sarito tau di pendiang ke kita nintian ari dua, ari empat, gau ari enam.

Menua Sarawak, ngembuan mayuh palan tinggunan cerita lama ke tanda pengeraja asal bangsa. Nyalai ke sekalitu YFM mai kita demuai ngakai menua tidi kumai panting. Tungak ke Semanggang. Nak datai sejam pejalai menak perahu ke Ulu Lingga. Ari jauh, kita dekat menak junggur bukit ari atas batang kelau. Atas bukit tu palan dor iban banting dulu keliak nampai munsuh tidak tengayau nengah batang kelau. Palan dor nampai munsuh tu dikumbai junggur banting. Suah dilawak temuai ari menua ribai. Banting ngembuan gereja kedua tuai di Sarawak sepengudah gereja St. Thomas Kuching didiri ke dalam tahun 1859 batas bukit menua Banting. Ngelingi gereja tu megak, mayuh pendam ngau regang lama ti ngembuan ukir ngau gamal ti mar di pedak kemaya hari tu. Siti hari pendam ti cukup nyelai bak muak ke kanan gereja tu, ianya pendam ti seminak dikelai ke ngau umbang kerang serta tekuyung hari menua tasik. Tu meh pendam jantil, ianya siku hari bujang berani hari menua langgir. Tiba bini jadi kanak bujang berani menua tu ianya ijau lang. Nitih ke penerang pengulu beli belasan, kemegaknya di Lerida, bak gereja St. Paul Banting. Kerubung tekuyung ngau kerang atas pendam jantiang tu nak kalak pungkang tajakpan pendam yatu dah lebih 100 tahun. Jerita tuai, madah kebujang berani tu ditulung bunsur mawang. Lalu bunsur mawang tu meh tidak tai nganjung kerubung kerang ngau tekuyung tasiak tu. 2 tahun udah diri ke gereja. Ianya dalam tahun 1961. Sekolah Primary St. Paul Banting ditumbuh kena jauh hari gereja tu. Tajapan seminak berdinding ke kajang ngau kayu tebelian. Tang nyau ke sekayu aik batang lupar, nyentuk ke seribas. Bisi bersekolah ke banting mayanya. Tahun 1905, lebuh siku pengajar ari menua ribai ke bernama Macmillan. Ngajar bak St. Paul Banting. Laki ya kemegak lutur mayanya, muka spital batas bukit nak jauh ari sekolah. Kelimpah ari palan pelajar, pengerai. Ngau pengerembai pengerap Kristian mayanya, banting meganya di palan dor triniang nyadi padri. Rumah padri didiri ke bak junggur bukit. Laban ura banting antara iban ke dulu nemu nyurat. Mayuh pemesai datai ari benua tu, bakal kepala menteri Sarawak kedua, ianya Datuk Tawisli, ngau menteri bertanam bertupik Sarawak dulu menyak, ianya Datuk Holistini. Kena 24 hari bulan 10, tahun 1967. Nya hari ti cukup bersejarah ngagai orang di menua banting. Laban Menteri Besar Malaysia Keterubah Tunku Abdul Rahman ngelawak menua banting. Lebuh Datuk Tawisli nyadi kepala Menteri Sarawak mayanya. Lebuh berarti kerampak menua banting ti cukup mana? Ia lalu merik pemendar numbuh ke skim padi paya. Umai skim Keterubah bab banting ianya bak tahun 1980 ngau bumai 2 kali setahun. Agi mayuh palan pesaka bukai bak menua tu. Siti agi palan tingunan mayuh jerita lama bak banting, ianya Kota Banting. Nampung jerita riserak tubuh hijau lampu, bakar anak suring. Tuk meh palan dor ngetan ke menua banting ari munsuh. Kubu tu digagak ari tanah ngau batu, ngelingi bukit menua banting. Tungak ke Ulu Banting, kita tahu ngelawak perahu kayau tikala di depan orang panggau libau. Perahu tu dijaga tuai rumah rujis, ianya peturun orang ti ngempu perahu tu. Ensera sida ketuai, madah ke perahu kayau tu, nemu ngayuh ke diri, lalu sigi nak lebu di baik ngayau. Palan bukai ti tahu narit ati temuai bak banting, ianya batu abi kaki tumbit sempurai. Batu tembang, nur nanda ke gawai bertembang. Batu kudik bak aik cabuk, ianya ulu batang kelau, serta palan alai jipun keliak ngagak kapal. Mayuh jirita tuai tibedau diserungkai, manah alai nebuai. Pesan tu ari bagi ban